Rasulullah ghadat Asyura ila qura al-Ansar. Rasulullah SAW mengutus utusan ke kampung-kampung kaum Ansar. Allati haula al-Madinah, yang ada di sekitar Madinah, bukan cuma di Madinah saja, di kampung-kampung. Man kana asbaha shaiman falyutimma shaumahu. Siapa yang sudah puasa di pagi hari, yang sudah terlanjur puasa dari subuh belum sempat makan, maka lanjutkan puasanya, sempurnakanlah puasanya. Wa man kana asbaha muftiran, dan siapa yang tadi sudah sempat makan di pagi hari, falyutimma baqiyata yaumihi, maka puasa. Yang sudah terlanjur makan tetap puasa. Fakunna ba'da dzalika nasumuhu, maka sejak itu kami berpuasa pada hari Asyura. Karena Rasulullah suruh, bahkan yang sudah terlanjur makan suruh berhenti makan puasa. Kemudian wa nusawwi musibyana shighar. Kata Rubaiyah bintu Mu'awwidz yang meriwayatkan hadis ini, bahkan kami suruh anak-anak kami yang masih kecil untuk puasa. Insya minhum insyaallah, kami suruh mereka puasa semampunya. Wa nadhhabu ila al-masjid, kami pergi ke masjid. Fa naj'alu lahum al-lu'bata min al-ihn. Fa idza baka ahdum 'ala at-ta'ami atainaha iyyahu 'inda al-iftar. Maka kami bahkan bikin mainan dari semacam kapas, kain dari kapas, kami buat main buat anak-anak agar mereka kuat puasa. Jika mereka nangis, kami suruh main, ya. Kami suruh main sampai mereka bisa puasa. Jadi luar biasa, Nabi suruh orang puasa sampai anak-anak kecil juga dilatih untuk berpuasa ketika puasa hari Asyura. Itu pertanyaan. Nabi mengatakan, nahnu awla bi Musa minkum, kami lebih utama ikutnya Musa daripada kalian. Kata para ulama, maksudnya itu di zaman-zaman awal Nabi datang ke kota Madinah, Nabi punya metode. Metode itu mengambil hati kaum Yahudi agar mereka masuk Islam. Maka Nabi suka menyepakati Yahudi di awal Islam. Nabi suka menyepakati Yahudi. Di antaranya, Nabi suka berpuasa bersama mereka. Di antaranya, kiblat juga menghadap ke Baitul Maqdis. Kiblatnya Yahudi, ya. Namun di akhir kemudian berubah, Nabi cenderung menyuruh untuk menyelisih orang-orang Yahudi. Di awal-awal, Nabi lebih cenderung untuk menyepakati Yahudi dan Ahlul Kitab agar mereka diambil hatinya untuk masuk Islam. Namun mereka ternyata mereka tidak masuk Islam juga, sehingga akhirnya dirubahlah metode. Setelah itu Nabi semangat untuk menyelisihi mereka. Taib, ini yang kedua. Yang ketiga, selanjutnya, ketika diwajibkan puasa Ramadan, maka jadilah puasa Asyura sunnah, tidak wajib lagi. Puasa boleh, enggak puasa juga tidak mengapa. Jadilah puasa menjadi sunnah. Ini tingkatan ketiga. Taib. Ini sejarah pensyariatan puasa Asyura. Adapun tingkatan puasa Asyura, yang terakhir adalah tingkatan puasa Asyura, yang ketiga. Level-level tingkatan puasa Asyura. Puasa yang terbaik adalah tanggal 9, tanggal 10. Ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, wasiyamu Asyura ahtasibu Allah an yukaffira sanata allati qablahu. Puasa Asyura, aku berharap akan Allah menghapuskan dosa-dosa setahun sebelumnya. Kemudian awalnya Rasulullah SAW hanya puasa satu hari saja. Kemudian ketika Rasulullah SAW akan meninggal dunia, Rasulullah mengatakan, la in ishtu ila qabil la asumanna tasi'. Jika aku mampu untuk aku hidup sampai tahun depan, aku ingin puasa juga tanggal 9. Ya, karena datang dalam riwayat para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, Yahudi Nasrani juga puasa Asyura. Maka Rasulullah ingin menyelisih mereka, maka Rasulullah SAW menyuruh untuk puasa tanggal 9. Maka puasa yang terbaik, tingkatan terbaik yang pertama adalah puasa tanggal 9 dan 10. 9 namanya Tasu'a, 10 namanya Asyura. Puasa Tasu'a sama puasa Asyura yang terbaik. Kemudian tingkatan yang kedua adalah puasa Asyura aja. Taib, ini cuma dua tingkatan. Adapun tingkatan yang disebut oleh sebagian ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullah taala, bahwasanya puasa yang terbaik 3 hari. Sehari sebelumnya, ya tanggal 9, kemudian tanggal 10 dan sehari sesudahnya. Maka datang hadisnya dhaif. Secara sanad hadisnya dhaif. Namun tidak mengapa kita melakukan puasa 3 hari. Tidak mengapa kita melakukan puasa 3 hari. Dari dua tinjauan. Tinjauan pertama, karena memang bulan Muharram dianjurkan untuk puasa sebanyak-banyaknya. Saya ulangi, karena bulan Muharram dianjurkan untuk puasa
sebanyak-banyaknya. Tujuan pertama. Tujuan kedua, sebagaimana fatwa Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan kalau kamu ragu masuknya awal bulan, puasa 3 hari. Maksud puasa 3 hari untuk memastikan bahwasanya kamu pasti mendapatkan puasa 9 dan 10. Ya. Tujuannya tetap puasa 9 dan 10, tapi kalau kita ragu ini sudah masuk bulan atau belum, ya bisa jadi masuk belum, karena terkadang melihat ru'yah hilal bulan Muharram tidak seperti ketika melihat hilal bulan Ramadan atau bulan haji. Karena bulan Ramadan ada puasa Ramadan, bulan haji ada pelaksanaan ibadah haji. Tapi Muharram terkadang kurang perhatian, sehingga tidak ada perhatian, misalnya sidang isbat mungkin kurang diperhatikan. Oleh karenanya, tidak mengapa, kata Imam Ahmad, seorang untuk berpuasa 3 hari dengan tujuan ini. Untuk memastikan bahwasanya dia telah berpuasa pada tanggal 9, tanggal 10. Kali puasa 3 hari berturut-turut, mau tanggal 10-nya, misalnya dia puasa tanggal 1, 2, 3 Agustus misalnya. Bisa jadi tanggal 10-nya adalah tanggal 3 Agustus, bisa jadi tanggal 2 Agustus. Tapi kalau dia puasa 1, 2, 3, dipastikan dia akan puasa 9 dan 10. Entah 9-nya tanggal 1, 10-nya tanggal 2, atau 9-nya tanggal 2, 10-nya tanggal 3. Jadi tidak mengapa dia puasa sebelum dan sesudahnya, agar dia pastikan dia telah berpuasa tanggal 9, tanggal 10. Itu tinjauan kenapa tetap dianjurkan berpuasa 3 hari. Yang pertama tadi kita katakan, karena memang puasa bulan Muharram dianjurkan secara menyeluruh atau sebanyak-banyaknya. Yang kedua, agar kita pastikan kita puasa di tanggal 9 dan tanggal 10. Ini terkait dengan puasa hari Asyura. Datang dalam satu hadis ya, tentang keutamaan puasa di hari terakhir bulan Dzulhijjah dan di hari pertama hari Asyura, hadis palsu. Hadis palsu ya. Di sebagian disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam kitab Al-Mawdu'at ya. Nabi berkata, "Man shoma akhir yaum min Dzulhijjah wa awwal yaum min al-Muharram, faqad khatama as-sanata al-madiyah wa aftataha as-sanata al-mustaqbilah bi shaumin ja'ala Allahu lahu kaffarata 50 sanah." Dalam hadis Rasulullah berkata, siapa yang berpuasa di akhir bulan Dzulhijjah, yaitu akhir tahun, kemudian dia berpuasa di hari pertama bulan Muharram, yaitu awal tahun, maka dia telah menutup tahun dengan puasa dan dia membuka tahun dengan puasa, maka ini akan menjadi kafarah dosa 50 tahun. Kafarah dosa bukan setahun aja, 50 tahun. Tapi hadisnya maudhu, hadis palsu, ya. Ya. Karena dalam sanadnya ada dua perawi yang bernama Al-Harawi, Al-Juwaibari dan Wahab, dua-duanya adalah kadzab wadda. Kedua-duanya adalah pendusta, sehingga hadis ini adalah hadis yang palsu. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Subhanahu wa taala, ini tentang keutamaan bulan Muharram, maka dianjurkan seorang untuk berpuasa secara khusus spesifik dan juga ibadah-ibadah yang lain sebagai penjelasan Al-Qurtubi dalam tafsirnya, bahwasanya beribadah di bulan Muharram tidak sama dengan beribadah di bulan-bulan yang lainnya. Di akhir pembahasan, tinggal beberapa menit, saya ingatkan bahwasanya pada bulan Muharram telah terjadi 10 Muharram, tepatnya terjadi dua peristiwa besar. Yang pertama, peristiwa sudah kita sebutkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa dan kaumnya dari kejaran Firaun dan bala tentaranya. Dan kejadian kedua adalah peristiwa tragis terbunuhnya Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma secara sadis dan zalim, ya. Di Karbala di Irak ya. Dan terjadinya juga sama pada tanggal 10 Muharram. Dan akhirnya sejak ada peristiwa ini, maka muncullah tiga model sikap manusia terhadap 10 Muharram. Yang model pertama adalah sikapnya orang-orang Syiah, yang mereka pada tanggal 10 Muharram mereka kemudian melukai tubuh mereka, mereka memukul-mukul tubuh mereka, mereka kemudian terkadang mereka sambil puasa, kata mereka untuk belasungkawa terhadap Al-Husain. Mereka ingin merasakan bagaimana Husain kehausan ketika itu, sambil terluka, sambil tidak minum, tidak makan, bagaimana rasanya Husain ini. Mereka ingin merasakan kepedihan pada hari tersebut, sehingga mereka mukul-mukul diri mereka pakai besi, pakai pedang, sehingga berdarah-darah. Tentunya ini adalah bid'ah yang dilakukan orang Syiah dan masih terus laris sampai sekarang dilakukan orang Syiah. Dan ini menyelisih sunnah Nabi SAW, karena sunnah adanya hanyalah puasa. Dia tidak mukul-mukul seperti itu. Dan kita tahu bahwasanya Rasulullah melarang ketika seorang berduka kemudian mukul-mukul dirinya. Kata Nabi SAW, "Laisa
minna man dharabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'ada bid'al jahiliyah. Bukan dari golongan kami ketika seorang terkena musibah lantas dia merobek-robek bajunya, dia menampar-nampar pipinya dan dia menyeru dengan seruan jahiliyah. Ya, maka ini adalah bentuk tidak menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga mereka bikin hari perayaan yaitu hari Asyura. Kalau kita mau katakan, kalau wahai orang-orang Syiah, kalau kalian ingin komitmen, tentu bukan Husain aja yang harus kalian rayakan. Hasan meninggal dengan diracun. Harusnya kalian juga merayakan hari kematian Hasan. Kalau memang kalian cinta kepada Hasan bin Ali, dengan sedikit-sedikit makan racun biar tahu bagaimana orang yang keracunan, ya. Kemudian juga, bukankah bapak mereka Ali bin Abi Thalib juga terbunuh dengan tragis oleh Abdurrahman bin Muljam dengan ditikam di kepalanya, ya, sebelum salat subuh. Maka harusnya kalian juga merayakan kematian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan bukankah Umar bin Khattab, ya, juga terbunuh? Tentu mereka mengkafirkan Umar bin Khattab dan mereka merayakan hari kematian Umar dengan senang-senang, tapi bukan ikut sedih, tapi mereka senang dengan kematian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Intinya ini adalah cara yang tidak benar dan menunjukkan bentuk protes kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh mengikuti cara-cara orang Syiah tersebut. Taib. Kelompok yang kedua disebut dengan adalah kelompok An-Nawasib. Nawasib adalah orang-orang yang membenci Ahlul Bait, benci Ahlul Bait. Maka mereka pada tanggal 10 Muharram mereka bersenang-senang, mereka yuwasi'un, yaitu mereka bikin makanan, mereka seperti perayaan, ya. Tentu berlawan, harusnya sunnah. Harusnya sunnahnya adalah puasa. Mereka justru bersenang-senang, ya. Dan ini muncul bid'ah di tanah air kita, yaitu dengan mengkhususkan tanggal 10 Muharram untuk hari anak yatim. Ini saya tidak tahu dalilnya, ya. Ini maksudnya bagaimana, ya? Apakah terikut dengan orang-orang Syiah karena banyak yang dibunuh ketika itu sampai mungkin ada yang yatim dari Ahlul Bait, atau maksudnya apa? Atau terpengaruh dengan orang-orang untuk merayakan senang-senang pada hari tersebut? Yang benar, kita berbuat baik kepada anak yatim kapan saja, tidak harus menunggu tanggal 10 Muharram karena tidak ada sunnahnya khusus tanggal 10 Muharram. Dan yang benar adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu pada tanggal 10 Muharram puasa. 10 Muharram puasa, tidak melukai diri dan juga tidak bersenang-senang, tapi puasa sebagai bentuk syukur kepada Allah karena Allah menyelamatkan kaum mukminin di zaman Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa berpuasa bersyukur, maka diikuti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi demikian para ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian tentang keutamaan bulan Muharram, semoga Allah memudahkan kita semua untuk banyak beribadah di bulan Muharram, terutama puasa-puasa sunnah dan terutama adalah puasa Asyura. Siapa yang puasa Asyura satu hari saja telah diampuni dosa-dosanya selama setahun lalu, dan lebih sempurna dia puasa lagi tanggal 9, tanggal 10 untuk menyisi kaum Ahlul Kitab, dan tidak mengapa dia puasa tanggal 9, 10, dan 11 untuk memastikan bahwasanya dia puasa 2 hari 9 dan 10 agar memastikan dia mendapatkan pahala tersebut, dan memang dianjurkan untuk banyak berpuasa di bulan Muharram. Allah Ta'ala alam bisawab. Baik, demikian saja apa yang saya sampaikan. Kalau saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Ya.

0: Ustaz, bagaimana mengobati penyakit futur dan bagaimana membantu orang-orang terdekat yang sedang futur? Jazakallah khair.
1: Masya Allah. Jadi iman itu yazid wa yanqus. Kadangkala kita semangat beribadah, kajian walaupun berdiri mau. Nanti datang masa futur, alhamdulillah set kan live kajiannya set. Ana di rumah aja lah. Tapi ketika enggak futur soft pertama dia. Dan kita lihat yang soft pertama itu berganti. Ketika susah enggak punya uang, Masya Allah. Soft pertama banyak duit, soft kedua. Buka cabang, enggak hadir sudah. Itu menimpa kita. Dan itu sesuatu yang wajar. Bagaimana kita ngobatinnya? Satu, obat mujarab yang diwasiatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat. Beliau mengatakan la yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah. Obat futur, jaga lidahmu dengan zikrullah. Mungkin ibadah yang lain kau bisa turun, tapi zikir jangan berhenti. Mungkin sholat sunahnya berkurang, tapi zikir jangan berhenti. Karena zikir enggak perlu tenaga aja. Antum enggak perlu tenaga, enggak perlu zikir harus minum jari dulu ya supaya suaranya ada. Zikir itu amalan yang paling ringan. Itu zikir akan menerangi hati antum. Dosa-dosa akan rontok tuh dengan zikir Allah. Setan menjauh. Antum kembali datang ke rumah Allah insyaallah untuk memakmurkannya. Dan di antara zikir yang paling mulia adalah baca la ilaha illallah, baca pagi sore kapan antum tuntuk la ilaha illallah. Afdalu dzikr fa'lam annahu la ilaha illallah. Antum banyak banyak zikir la ilaha illallah. Dan bagaimana antum yang punya teman sedang futur, antum deketin. Soalnya kalau tidak dia bisa kabur ke tempat-tempat yang enggak benar. Dia lagi futur, anak kayaknya mau ke tempat karaoke. Masya Allah. Antum naik motor, bismillah. Antum kan yang nyetir kan, antum bawa dia. Kemana? Ke atas sini. Eh, ngapain kau di sini, kata dia. Bismillah, bentar nih, ada kajian nanti aku antar kau. Itu termasuk menjaga sahibnya. Jangan dibiarkan sendiri. Kalau dibiarkan sendiri akhirnya habis. Dan banyak kejadian-kejadian orang yang futur kemudian hilang dari kajian, hilang dari rumah Allah karena memang dibiarin. Atau karena dia memang mengasingkan diri. HP-nya dimatikan ini itu, ya sudah. Akhirnya dia jadi korban syaitan. Kiranya seperti itu, wallahu a'lam.
2: Mereka-mereka yang menerima catatan amalan yang di tangan kirinya di yaumil mahsyar.

ternyata tak bermanfaat apapun untuk di antara penyesalan penduduk mahsyar, di antara penyesalan orang-orang yang telah menghiasi usianya dengan kemaksiatan kepada Allah, itu disebabkan hartanya, sehingga dia berkata, hartaku tak memberikan apapun kepada diriku. Ternyata kekuasaan pun telah hancur dari diriku.

0: tidak memberikan kita harta untuk bermaksiat kepada-Nya.
1: Allah tabaraka wa ta'ala tidak memberikan kita kekuasaan agar kita petantang-petenteng di permukaan bumi melawan aturan-Nya.
0: Allah tidak memberikan kita nikmat agar kemudian kita bermaksiat kepada Allah dengan nikmat-nikmat itu. Maka jadikan semuanya sarana beribadah kepada Allah. Jadikan sarana untuk menghambakan diri kepada-Nya. Termasuk kekuasaan, termasuk harta dan kekayaan, termasuk nikmat kesehatan, termasuk nikmat afiat di anggota badan. Jadikan semua itu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan bukan sarana untuk menyombongkan diri di bumi Allah tabaraka wa ta'ala.
2: Sesungguhnya kedudukan syukur di dalam Islam kedudukan yang sangat tinggi. Derajatnya adalah derajat siddiqin, syuhada dan salihin. Derajatnya para rasul.
3: Yang jadi pertanyaan, bagaimana supaya kita menjadi hamba Allah yang rajin bersyukur? Satu, meminta tolong kepada Allah, berdoa kepada Allah agar dibantu bersyukur kepada-Nya.
2: Lihat doa para nabi dan para rasul, ia diinginkan wafat di atas syukur. Diwafatkan agar ia bersyukur. Para nabi meniatkan diri agar ia berada wafat dalam keadaan syukur. Maksudnya, ia berada pada derajat syukur yang tertinggi ketika ia wafat.
3: Kenapa? Karena manusia adalah makhluk yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Maka kita senantiasa memohon kepada Allah di dalam sholat kita agar dibantu bisa bersyukur. Ini kiat yang pertama. Kiat yang kedua. Yang cara-cara supaya kita bisa bersyukur adalah berusaha membandingkan kenikmatan duniawi yang kita rasakan dengan kenikmatan orang yang di bawah kita. Dan itu dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man asfala minkum." Lihatlah orang yang di bawah kalian. "Wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Dan janganlah kalian melihat orang yang di atas kalian. Kenapa? "Fa huwa ajdaru alla tazdiru ni'matallahi 'alaikum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dengan seperti itu kalian akan tidak mudah mencela dan meremehkan nikmat Allah Jalla wa'ala. Jadi dengan seperti ini, maka insya Allah kita akan terbantu untuk bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala.
2: Ini yang harus kita pelajari sehingga kita bisa mengamalkannya.
3: Jadi konsekuensi ibadah kepada Allah, seorang harus bersyukur. Selama seorang belum bersyukur, berarti dia itu belum beribadah secara hakiki kepada Allah. Walaupun dia itu sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, seandainya dia itu tidak pandai bersyukur, maka dia belum beribadah dengan ibadah yang hakiki kepada Allah Jalla wa'ala.
2: Allah Subhanahu wa ta'ala menentang hamba-hambanya dengan ucapan di dalam Al-Quran. Allah mengatakan, "Washkurullah in kuntum iyyahu ta'budun." Bersyukurlah engkau kepada Allah jika seandainya engkau benar-benar beribadah kepada-Ku. In kuntum iyyahu ta'budun. Berarti orang yang tidak bersyukur, berarti selama ini belum lagi ia benar-benar beribadah kepada Allah. Alangkah layaknya setiap muslim setiap harinya belajar bersyukur kepada Allah.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Dan sesungguhnya Allah mengeluarkan engkau dari perut ibu kalian tidak mengetahui sedikit pun. Dialah yang menjadikan pendengaran, pandangan dan hati agar kalian bisa bersyukur.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dzulqarnain, sang pemilik dua tanduk. Jelas dia adalah sosok yang istimewa karena Al-Quran mengabadikan sebagian kisahnya. Namun siapakah dia sebenarnya? Bagaimana kisah perjalanannya ke wilayah barat dan timur? Dan bagaimana kisahnya dalam membangun tembok Ya'juj dan Ma'juj yang penuh misteri itu? Yuk, kita simak epic story-nya kali ini.

Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala pernah menyebut riwayat dalam Majmu' Al-Fatawa bahwasanya Mujahid berkata, penguasa bumi ada dua orang, mukmin dan ada dua orang yang kafir. Dua orang mukmin tersebut adalah Sulaiman alaihissalam dan Dzulqarnain. Sedangkan dua orang kafir yang pernah menguasai bumi ini adalah Bukhtanassar atau Nebukadnezar dan Namrud. Banyak orang menganggap Dzulqarnain yang disebutkan di dalam Al-Quran, dia adalah Alexander the Great atau Iskandar Agung. Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ighathatul Lahfan membantah hal ini. Beliau mengatakan Iskandar Agung, yaitu anak Filipus, bukanlah Iskandar Dzulqarnain yang disebutkan dalam Al-Quran. Keduanya terpisah jarak waktu yang sangat panjang sekali. Masa hidupnya berbeda. Kemudian secara keimanan dan agama, Dzulqarnain yang disebutkan dalam Al-Quran adalah laki-laki yang saleh. Dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinannya monoteism. Dia percaya kepada malaikat, kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan. Dia percaya kepada rasul-rasul yang Allah utus, dan dia percaya kepada hari akhir. Dan dia juga memerangi para penyembah berhala. Dia menjelajahi timur dan barat bumi serta membangun tembok antara manusia dan Ya'juj serta Ma'juj. Sedangkan Alexander the Great atau Iskandar Agung adalah seorang paganism, seorang penyembah berhala. Dia bersama rakyatnya menyembah berhala. Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ighathatul Lahfan. Di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-83, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'an dzilqarnain, qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra." Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang siapa itu Dzulqarnain. Maka katakanlah, aku akan bacakan kepada kalian sebagian kisah tentangnya. Dzulqarnain adalah seorang raja yang saleh, yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada dia kekuasaan di muka bumi. Allah bahkan memberinya ilmu pengetahuan, hikmah dan kewibawaan yang sangat besar. Meskipun tidak banyak yang diketahui secara pasti tentang identitas siapa sebenarnya Dzulqarnain. Al-Biqai rahimahullahu taala menjelaskan kenapa Dzulqarnain dijuluki Dzulqarnain. Dia dinamakan demikian karena keberaniannya atau karena dia pernah mencapai dua ujung dunia, tempat terbenamnya matahari di bagian barat dan tempat terbitnya di bagian timur. Atau karena pada masa beliau ada dua generasi manusia itu punah karena suatu kejadian. Ada yang mengatakan dia dijuluki Dzulqarnain karena

0: kekuasaan, bala tentara, peralatan perang, dan semua sarana-prasarana yang memadai. Dengannya, Dzulkarnain bisa menguasai dunia. Bahkan dunia bagian timur sampai dunia bagian barat. Dan dia menaklukkan berbagai negeri serta menundukkan para penguasa lainnya. Sehingga semua orang berkhidmat untuk kerajaannya. Semua orang tunduk kepada dia. Namun, hal yang paling penting dalam kisah Dzulkarnain ini bukanlah siapa dia secara detail sebenarnya. Melainkan bagaimana dia memanfaatkan kekuasaannya untuk menegakkan tauhid, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan kepada umat manusia. Allah Subhanahu wa taala menekankan bahwasanya kisah-kisah seperti ini penuh dengan pelajaran, pelajaran yang bermanfaat. Seperti yang dijelaskan dalam surat Yusuf ayat yang ke-111. Laqad kana fi qasasihim 'ibratun li ulil albab. Ma kana haditsan yuftara, walakin tasdiqa alladhi baina yadayhi wa tafsila kulli shay'in wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Sesungguhnya, pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal sehat. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat. Melainkan, Al-Quran datang membenarkan kitab-kitab yang turun sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, serta sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan yang begitu besar kepada Dzulkarnain di muka bumi, maka mulailah Dzulkarnain melakukan perjalanannya yang pertama menuju arah barat, tempat terbenamnya matahari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'atba'a sababa," maka dia pun menempuh semua sebab yang syar'i untuk mencapai tujuannya. Semua jalan, semua cara dia tempuh. "Hatta idza balagha maghrib asy-syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hamiatin wa wajada 'indaha qauma." Hingga dia sampai ke tempat terbenamnya matahari, sampai ke ujung barat. Dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Dan dia mendapati di situ ada segolongan umat. Nah, teman-teman, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tentang bagaimana Dzulkarnain mencapai tempat di mana matahari tampak tenggelam di lautan yang berlumpur hitam, yang merupakan tempat paling barat yang ia capai. Di sana ia bertemu dengan suatu kaum yang tinggal di wilayah tersebut. Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalannya untuk menaklukkan banyak daerah, termasuk daerah-daerah yang sulit dicapai oleh penguasa yang lain. Dalam perjalanan ini terlihat bahwasanya Dzulkarnain adalah seorang pemimpin yang menggunakan kekuasaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya untuk menegakkan keadilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulna ya Dzulkarnain, imma an tu'adzib wa imma an tattakhid fihim husna." Kami berfirman, "Wahai Dzulkarnain, engkau boleh menghukum orang-orang yang ingkar, yang tidak mau beriman, orang-orang yang berbuat kezaliman. Atau engkau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka karena mereka mau beriman, karena mereka mau melakukan ketaatan." Allah menyerahkan kepada Dzulkarnain kekuasaan untuk memutuskan hukum bagi kaum yang ia temui di wilayah tersebut. Dzulkarnain menunjukkan kebijaksanaan dan keadilan yang luar biasa dalam memutuskan hukum pada kaum tersebut. Ia menyatakan bahwasanya orang yang melakukan kezaliman, maka dia berhak dan pantas untuk dihukum. Sementara orang yang beriman dan beramal saleh akan diberikan balasan kebaikan. Dan ini juga dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain.
1: Qala amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adaban nukra.
0: Dzulkarnain mengatakan, adapun mereka yang menzalimi dirinya dengan kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan menghukumnya dan kelak dia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabb-nya, dan Allah Subhanahu wa taala kembali akan menghukumnya dengan azab yang sangat pedih di dalam neraka Jahannam.
2: Wa amma man amana wa 'amila salihan falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra.
0: Kemudian Dzulkarnain juga mengatakan, adapun bagi orang yang mau beriman, yang mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh, maka dia akan mendapatkan ganjaran surga dari Allah Tabaraka wa taala, dan kami akan bersikap baik kepadanya, akan memberikannya kemudahan-kemudahan dalam ucapan maupun dalam interaksi kami kepadanya. Dengan kebijaksanaannya, Dzulkarnain membedakan antara orang yang berbuat kezaliman dengan orang-orang yang mau beriman, serta dia memberikan hukuman yang setimpal bagi mereka yang melakukan kezaliman. Bagi orang-orang yang beriman, dia menjanjikan kemudahan dalam urusan mereka. Dia menjanjikan perlakuan yang baik. Bahkan dia menyampaikan kelak mereka akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Sikap Dzulkarnain ini menunjukkan bahwasanya dia adalah seorang pemimpin yang adil, beriman, dan dia bijaksana. Ini adalah tanda seorang pemimpin yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan keadilan di muka bumi. Setelah Dzulkarnain menyelesaikan perjalanannya ke arah barat, beliau melanjutkan perjalanan ke arah sebaliknya, yaitu ke arah timur, tempat terbitnya matahari. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an,
3: "Tsumma atba'a sababa hatta idza balagha matla'a asy-syams wajadaha tatlu'u 'ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra."
0: Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan Dzulkarnain tiba di wilayah yang terpencil dan terbelakang, di mana penduduknya

0: hidup tanpa perlindungan dari terik matahari. Mereka adalah kaum yang tidak memiliki tempat tinggal yang tetap. Tidak ada bangunan, tidak ada pepohonan atau gunung yang bisa melindungi mereka dari panasnya terik sinar matahari. Kehidupan mereka sangat sederhana, berpindah-pindah, dan kebanyakan mereka bergantung pada hasil laut untuk bertahan hidup. Sa'id bin Zubair menggambarkan mereka ini sebagai kaum yang sangat terbelakang, hidup di daerah yang terpencil, dan mayoritas penghidupan mereka berasal dari mencari ikan. Ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Bahkan, ada pendapat yang menyebutkan bahwa mereka tidak memiliki pakaian. Mereka tidak mengenakan pakaian, dan mereka hidup dalam kondisi yang sangat primitif. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kadzalika wa qad ahatna bima ladaihi khubra." Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwasanya Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengetahui segala sesuatu secara detail, apa saja yang terjadi dalam perjalanan Dzulqarnain. Allah mengetahui semua umat yang ditemui oleh beliau. Allah mengetahui keadaan mereka masing-masing. Dan ini menunjukkan bahwasanya semua keputusan yang diambil oleh Dzulqarnain dalam menyuruh manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun dalam memberikan hukuman dan keputusan, itu semua selalu berada di bawah pengawasan, pengetahuan, dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, perjalanan ke arah timur ini memperlihatkan bagaimana Dzulqarnain terus menyebarkan ajaran Tauhid. Menyuruh manusia pada setiap kaum yang dilaluinya agar hanya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, tidak menyekutukannya dalam ibadah. Perjalanan beliau ini tidak hanya menaklukkan wilayah, tapi juga untuk menegakkan kebenaran, keadilan di antara manusia. Dengan memberikan pilihan kepada mereka untuk mengikuti jalan Allah ataukah menghadapi hukuman. Teman-teman, setelah melakukan perjalanan ke arah timur, Dzulqarnain melanjutkan perjalanannya ke suatu tempat yang penuh dengan tantangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakannya dalam Al-Qur'an. "Tsumma atba'a sababa hatta idza balagha baina as-saddaini wajada min dunihima qauma la yakaduna yafqahuna qawla." Akhirnya Dzulqarnain tiba di antara dua pegunungan yang berfungsi sebagai penghalang alami antara Ya'juj dan Ma'juj dengan suatu kaum yang tinggal di sekitarnya. Kaum tersebut hampir tidak dapat berbicara atau memahami bahasa secara umum. Mereka tidak memahami bahasa yang umum. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan kepada Dzulqarnain untuk memahami bahasa mereka. "Qalu ya Dzulqarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardi, fa hal naj'alu laka kharjan 'ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda?" Mereka ini mengeluhkan kejahatan dan kerusakan yang dilakukan oleh Ya'juj dan Ma'juj, dua suku besar yang menimbulkan banyak kerusakan di muka bumi. Kaum ini meminta bantuan kepada Dzulqarnain untuk membangun dinding penghalang yang bisa melindungi mereka dari kejahatan dan kezaliman Ya'juj dan Ma'juj. Walaupun mereka menawarkan harta sebagai upah, Dzulqarnain menolaknya. Dia bukan orang yang tamak terhadap harta dunia. Sebaliknya, dia lebih peduli pada kemaslahatan umat manusia dan kesejahteraan rakyatnya. Allah memberikannya kemampuan untuk memahami bahwa membantu mereka adalah perbuatan yang benar dan bermanfaat. Dzulqarnain mengatakan, "Qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwah aj'al bainakum wa bainahum radma." Lantas Dzulqarnain meminta bantuan mereka agar mereka menyediakan manusia, pekerja, dan juga peralatan. Kemudian Dzulqarnain mulai membangun tembok penghalang yang sangat kuat menggunakan potongan-potongan besi yang ditumpuk di antara dua puncak gunung. Setelah tumpukan besi itu mencapai tinggi yang sama dengan puncak gunung, Dzulqarnain kemudian memerintahkan untuk menyalakan api agar besi itu memanas. Allah menceritakan tentang hal ini. "Atuni zubar al-hadid hatta idza sawa baina as-sadafain qala anfukhu hatta idza ja'alahu nara qala atuni ufrigh 'alayhi qitra." Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bahwasanya setelah besi-besi itu dipanaskan sampai dia memerah, Dzulqarnain kemudian mengatakan, "Berikan aku tembaga yang mendidih agar aku tuangkan ke atas besi yang panas itu." Nah, dengan tembaga mencair yang dituangkan di atas potongan-potongan besi, dinding itu semakin menyatu dan semakin kokoh. Dan setelah pekerjaan selesai, Dzulqarnain dengan penuh kerendahan hati mengakui bahwasanya semua ini adalah rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengatakan sebagaimana diabadikan dalam Al-Qur'an. "Qala hadza rahmatun min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan." Dzulqarnain menyadari bahwa meskipun tembok itu sangat kuat, namun pada akhirnya saat Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, tembok itu akan hancur dan Ya'juj serta Ma'juj akan kembali muncul dan menyebarkan kerusakan di muka bumi. "Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabi yansilun." Hingga apabila dibukakan dinding Ya'juj dan Ma'juj, lantas mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Ini menunjukkan bahwasanya meskipun manusia berusaha membangun penghalang dan perlindungan, namun pada akhirnya segala sesuatu berada di bawah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan janjinya akan selalu terwujud. Teman-teman, berbicara tentang Ya'juj dan Ma'juj, mereka ini adalah manusia biasa. Mereka adalah keturunan Nabi Adam AS. Nah, keberadaan mereka telah disebutkan sejak zaman Dzulqarnain, dan mereka akan muncul menjelang hari kiamat, dan mereka akan menyebarkan kerusakan di muka bumi. Kemunculan Ya'juj dan Ma'juj nantinya akan menjadi salah satu tanda besar datangnya hari kiamat. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Ya'juj wa Ma'juj yahfiruna kulla yawmin hatta idza kadu yarawna syu'a' asy-syams, qala alladhi 'alaihim irji'u fasanahfiruhu ghadan fayu'iduhu Allah ashadda ma kana." Semuanya Ya'juj dan Ma'juj setiap hari menggali tembok ini hingga ketika mereka hampir bisa menembus tembok ini dan bisa melihat cahaya matahari, pemimpin mereka mengatakan, "Ayo kita kembali pulang. Besok kita akan melanjutkan menggali dan melubangi tembok ini." Maka Allah Subhanahu wa taala mengembalikan tembok tersebut seperti sedia kala, bahkan lebih kuat daripada sebelumnya. Hatta idza balagat muddatuhum wa arada Allah an yab'athahum 'ala an-nasi hafaru hatta idza kadu yarawna syu'a asy-syamsi qala alladhi 'alaihim irji'u fasatahfirunahu ghadan in syaa Allah ta'ala wastathna fayauduna ilaihi wa hum kahai'atihi hina tarakuhu. Hingga ketika waktu yang telah ditetapkan bagi mereka telah tiba dan Allah Subhanahu wa taala memang menghendaki mereka untuk bisa keluar, maka mereka menggali kembali hingga mereka bisa melihat cahaya matahari. Pemimpin mereka kemudian mengatakan, "Ayo pulang. Besok kita akan kembali menggali insyaallah taala." Kali ini mereka mengucapkan insyaallah taala. Dan benar, ketika mereka kembali, mereka mendapati dinding tersebut seperti keadaan terakhir kali mereka tinggalkan. Sudah berlubang. Fayahfirunahu wa yakhrujuna 'alan nasi fayanshifuna al-ma'a wa yatahassanu an-nasu minhum fi husunihim. Kemudian mereka terus menggali dan mereka bisa keluar dari tembok tersebut, kemudian menyerang manusia, meminum semua air, dan manusia ketakutan berlindung dari mereka di benteng-benteng mereka. Fayarmuna bi sihamihim ila as-sama'i fatarji'u 'alayha ad-dam alladhi ijfadha fayaqulun qaharna ahla al-ardi wa 'alawna ahla as-sama'i. Ya'juj dan Ma'juj kemudian menembakkan panah ke langit, dan panah-panah itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala ternyata kembali jatuh ke bumi dalam keadaan berlumuran darah. Dan ini semakin menjadikan Ya'juj dan Ma'juj terfitnah. Lantas mereka mengatakan, "Kita sudah mengalahkan penduduk bumi dan kita sudah menundukkan penghuni langit." Fa yab'atsullahu naghfan fi aqfa'ihim fayaqtuluhum biha. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengirimkan sejenis ular, naghf, yang menyerang leher mereka, dan serangga itu, ular tersebut, akhirnya membunuh mereka. Inilah sekelumit kisah tentang tembok Ya'juj dan Ma'juj. Namun, di mana lokasi tembok tersebut? Teman-teman, tidak ada keterangan rinci di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih tentang lokasi yang pasti di mana tembok Ya'juj dan Ma'juj tersebut berada. Namun, sebagian ulama dan ahli tafsir, mereka mencoba memberikan penjelasan berdasarkan beberapa riwayat-riwayat sejarah yang ada. Ada riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu yang menjelaskan, "Hatta idza balagha baina as-saddain," maksudnya adalah al-jabalain, yaitu dua buah gunung yang terletak di Armenia dan Azerbaijan. Dan ini disebutkan dalam tafsir At-Tabari, Ma'anil Quran, dan Zadul Masir. Namun riwayat yang kita sebutkan ini adalah ijtihad dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, bukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bukan berasal dari wahyu tentunya. Adapun realitas sesungguhnya, tidak ada yang mengetahui lokasi tembok Ya'juj dan Ma'juj tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keterangan yang rinci mengenai di mana lokasinya. Karena itu teman-teman, sikap yang bisa kita kedepankan adalah mengembalikan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ditanya di mana lokasinya, maka kita ucapkan Allah taala alam. Allah yang Maha tahu, Allah yang lebih tahu. Yang lebih penting adalah bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menghadapi tanda-tanda akhir zaman, termasuk keluarnya Ya'juj dan Ma'juj sebagai salah satu tanda kiamat yang pasti akan datang. Wallahu a'lam. Teman-teman, dari kisah ini ada beberapa fawaid ilmiah yang sangat berharga yang bisa kita petik sebagai pelajaran. Yang pertama, diabadikannya kisah Dzulqarnain ini menunjukkan bahwasanya beliau memang sosok yang istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala, yang layak untuk kita ambil ibrah dari kisah beliau. Disebutkan dalam tafsir Al-Qasimi, di antara keistimewaan sifat-sifat yang dimiliki oleh Dzulqarnain adalah beliau seorang yang pemberani, memiliki cita-cita yang tinggi sekali. Beliau memiliki kesucian hati, akhlak. Beliau bersikap adil. Beliau tekun dalam berupaya mewujudkan keamanan. Beliau sangat dermawan memberikan hadiah imbalan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Beliau juga terkenal disiplin. Dan beliau piawai menegakkan hukum di tengah-tengah orang yang zalim, sehingga mereka tunduk patuh. Beliau dikenal baik terhadap umat manusia, terutama kepada mereka yang dikenal primitif dan terbelakang. Faedah yang kedua, dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-85, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa'atba'a sababa. Dari ayat ini ada isyarat tentang motivasi untuk semangat menempuh segala sebab syar'i yang dapat digunakan atau dapat diwujudkan untuk meraih tujuan yang baik dan mulia. Selain itu, ayat ini juga memotivasi kita untuk berupaya mengatasi semua halangan untuk bisa meraih impian. Jika berkumpul antara dua hal, yakni kekuasaan dan kemauan yang kuat, maka perkara yang sulit dapat ditempuh dan dapat diwujudkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ketiga, seseorang yang diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya menggunakan kekuasaannya untuk menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, memberikan kemaslahatan umum dan melindungi orang-orang yang lemah. Teman-teman, inilah ciri pemimpin sejati yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan kekuasaan yang Allah berikan kepadanya. Dan Dzulqarnain adalah sosok teladan dalam masalah ini karena dia telah menunaikan amanah terkait kekuasaan yang Allah telah berikan kepadanya. Faedah yang keempat, Dzulqarnain menyadari bahwasanya kekuatan, kekuasaan, dan kemampuan yang dia miliki itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah Allah Tabaraka wa taala. Ketika beliau diminta membangun tembok untuk melindungi kaum dari Ya'juj dan Ma'juj, beliau menolak untuk menerima upah. Beliau lebih memprioritaskan kemaslahatan umat dan kesejahteraan rakyat daripada keuntungan pribadi. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya apa yang Allah berikan itu lebih baik. Ganjaran Allah itu jauh lebih berharga daripada raihan-raihan di dunia, daripada pemberian manusia. Ini menunjukkan bahwasanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu lebih utama untuk kita bersandar kepadanya, untuk kita harapkan dan lebih layak untuk disyukuri. Faedah yang kelima, Dzulqarnain dengan penuh kerendahan hati mengakui bahwasanya kekuatan dan keberhasilan yang dia capai dalam membangun tembok tersebut itu semua adalah bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata hasil usaha dan kemampuan dia pribadi. Dia menyadari bahwasanya meskipun tembok tersebut sangat kuat, pada akhirnya jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, tembok itu akan hancur. Dan saat itulah Ya'juj dan Ma'juj akan kembali muncul membuat kerusakan di muka bumi. Ini mengajarkan kepada kita bahwasanya segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara dan hanya bergantung kepada kehendak Allah Tabaraka wa taala. Bahkan pencapaian terbesar sekalipun tidak lepas dari rencana dan keputusan Allah. Maka penting bagi kita untuk selalu bersikap tawadhu, rendah hati dan mengakui bahwasanya kuasa Allah Subhanahu wa taala itu di atas segala sesuatu. Tidak lupa saya mengucapkan jazakumullah khairan, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang telah merequest kisah ini. Kisah ini akhirnya kita sajikan bersama tim karena request Anda. Untuk selanjutnya, kami tunggu saran teman-teman, kisah apa selanjutnya akan kita bahas. Silakan tulis di kolom komentar. Barakallahu fikum.
1: Allah bersemayam di atas aras, Allah berada di atas langit dan Allah bersemayam di atas aras.
2: Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy.
1: Ini akidah wahai kaum muslimin. Ini sudah disampaikan oleh Nabi SAW, sudah dijelaskan dan sudah diterima oleh para sahabat. Sahabat telah menyampaikan kepada generasi yang setelahnya dan seterusnya. Bahkan sudah dibukukan oleh para ulama. Bahkan Imam Al-Zahabi rahimahullah ta'ala ini, imam besar Ahlus Sunnah Al-Jamaah, memiliki satu kitab yang luar biasa, Al-Ulu, yang berjudul adalah Allah Maha Tinggi di Atas. Kenapa Imam Zahabi mengarang kitab ini? Karena beliau sudah menampak, sudah melihat di zaman beliau itu pada abad yang ke-7, 700-an Hijriah, tidak adanya orang-orang yang mengingkari Allah bersemayam di atas aras, Allah berada di langit. Ternyata ini terus menyambung sampai kita zaman sekarang, masih ada yang mengingkarinya. Iya, bukan orang-orang dikatakan memiliki ilmu agama, ya, ngerti bahasa Arab, pandai baca kitab. Dan inilah yang kita khawatirkan.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: Sebuah hadis yang sahih berasal dari seorang sahabat bernama Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala an. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku sebuah amalan. Seandainya aku amalkan amalan itu, maka Allah akan cinta kepadaku dan manusia pun akan cinta kepadaku. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zuhudlah kamu di dunia, niscaya Allah akan cinta kepadamu. Dan zuhudlah kamu dari apa yang ada di sisi manusia, yuhibbukan nas, niscaya manusia itu akan mencintaimu.
1: Apa makna zuhud? Ada yang mengatakan zuhud tersebut ya gak perlu kerja, gak perlu pakai baju yang bagus-bagus, yang bertambal-tambal. Kalau mau pergi ke sana yang jauh, jangan naik angkot, jalan kaki aja. Kan ada yang kayak gitu? Bukan gitu makna zuhud.
0: Zuhud bisa didapatkan oleh orang yang fakir sebagaimana bisa didapatkan oleh orang yang kaya. Zuhud bisa dihasilkan oleh orang-orang yang berada di rumah gubuk sebagaimana bisa dihasilkan oleh orang-orang yang berada di rumah mewah. Bukanlah zuhud itu artinya khusus untuk orang-orang fakir dan terhalang untuk mendapatkan sifat zuhud itu orang-orang yang memiliki harta.
1: Definisi zuhud yang indah, bahkan yang paling indah sebagaimana yang diungkapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, kata beliau, az-zuhd tarku ma la yanfa'u fil akhir. Zuhud itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat nantinya.
2: Kalau itu tidak bermanfaat di akhirat, dia akan tinggalkan. Tapi kalau terhadap sesuatu yang dapat membantunya dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya, iya, dituntut. Saya memiliki harta, saya mencari uang untuk nafkah keluarga dan untuk perjuangan Islam, untuk mendirikan sekolah, pesantren, membangun masjid dan lain sebagainya. Ini membantunya dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya. Berarti tidak boleh kita zuhud terhadap sesuatu yang dapat membantu kita dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya.
1: Jadi setiap dia berbuat, ya Allah, ini memberatkan timbangan amal kebaikan saya atau malah memberatkan dosa buat saya. Ya Allah, perbuatan ini bermanfaat gak di akhirat nantinya? Tatkala dia beli harta, ya Allah, harta yang saya beli ini, barang yang saya beli ini bermanfaat gak nanti di akhirat? Tatkala dia mempunyai barang yang banyak di rumahnya, beli sepatu 7 macam, satu rak-rak sepatu semua. Ingat, ini barang sebanyak ini bermanfaat enggak nanti di akhirat atau malah memberatkan di akhirat? Memberatkan apa?
3: Memberatkan apa?
1: Memberatkan apa? Apa yang memberatkan? Hisabnya. Dia selalu menimbang sana, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Di
2: Karena itu Syekhul Islam mengatakan, adapun bersifat dan bersikap zuhud, yakni meninggalkan atau tidak berkeinginan terhadap sesuatu yang bermanfaat di akhirat atau yang dapat membantunya dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya, adalah merupakan kebodohan dan kesesatan dan tidak termasuk ke dalam bagian agama.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Ketika seorang hamba telah diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla berupa iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini adalah sebuah nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepadanya. Oleh karena itu, seyogianya seorang hamba senantiasa mensyukuri nikmat Allah berupa hidayah tersebut. Namun sebagai seorang manusia, bagaimanapun upaya yang dilakukan agar dapat istiqomah, dapat istiqomah dalam berbuat baik, namun terkadang dia terjerumus dalam kemaksiatan dan dosa. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ketika mentakdirkan dan menetapkan adanya kemaksiatan adalah memiliki hikmah. Dan di antara hikmah yang besar untuk Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan sifatnya. Karena di antara sifat-sifat Allah azza wa jalla, Allah adalah zat yang maha pengampun, zat yang maha pemaaf, zat yang senang tatkala hamba-hambanya kembali dan bertobat kepadanya. Terjerumusnya seorang dalam dosa dan kesalahan merupakan sesuatu yang telah diberitahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau riwayat Imam Ibnu Majah. Kata beliau alaihi salatu wassalam, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti berbuat kesalahan, berbuat dosa, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah orang-orang yang bertobat, yang banyak bertobat dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Allah azza wa jalla dalam Al-Quranul Karim telah menyebutkan, mengatakan kepada hamba-hambanya yang berbuat dosa agar tidak putus asa dari rahmat Allah. Allah ta'ala berfirman, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَصْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang mereka berbuat melampaui batas terhadap diri mereka, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَصْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, yang mereka melakukan perbuatan dosa melampaui batas terhadap diri mereka, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru adh-dhunuba jami'an innahu al-ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Dia mengampuni semua dosa, ya, dan Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ayat ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ayat ini adalah mengandung perintah untuk bertaubat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ada di antara dosa-dosa yang apabila seorang tidak bertaubat darinya, maka dia tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia meninggal dalam keadaan dan tetap melakukan dosa tersebut, belum bertobat dari dosa itu, maka dia tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Contohnya adalah kesyirikan. Seorang yang berbuat dosa berupa kesyirikan, dia harus kembali dan bertobat pada Allah Azza wa Jalla. Nah, yang terpenting dari apa yang kita simak tadi, ketika kita mengetahui bahwasannya manusia terjerumus dalam dosa, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa yang kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang banyak bertobat pada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kewajiban seorang hamba yang mana dia tidak luput dari dosa dan kemaksiatan adalah dengan dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia melakukan kebaikan, dia mengadakan perbuatan yang baik sesudah dia berbuat keburukan, sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa atbi as-sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah satu perbuatan buruk dan engkau melakukan perbuatan yang baik. Para ulama menyebutkan melakukan perbuatan yang baik setelah melakukan perbuatan yang buruk. Yang pertama adalah dengan bertobat pada Allah Azza wa Jalla. Seorang mengakui akan dosanya dan kesalahannya. Yang kedua adalah dengan memperbanyak amal-amal kebaikan. Setelah seorang melakukan perbuatan dosa dan kesalahan. Dan ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana hadis ini tentu mendorong seseorang untuk senantiasa bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala serta melakukan amal-amal kebaikan setelah dia melakukan suatu perbuatan dosa, suatu kemaksiatan atau suatu kesalahan. Diriwayatkan Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Awsat dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahsana fi ma baqiya ghufira lahu ma madha." Man ahsana fi ma baqiya. Barang siapa yang dia berbuat baik pada sisa-sisa umurnya, pada sisa-sisa kehidupannya, niscaya dia akan diampuni apa yang telah dia lakukan, apa yang telah dia kerjakan dari perbuatan-perbuatan dosa. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man asaa fi ma baqiya ukhidha ma madha wa ma baqiya." Wa man asaa, dan barang siapa yang dia tetap berbuat jelek ya pada sisa-sisa umurnya, maka dia akan diberi sanksi dari dosanya yang terdahulu maupun yang kemudian. Nah, hadis ini sebetulnya apabila seorang merenungkannya, betapa Allah Subhanahu wa taala memiliki rahmat dan ampunan yang besar kepada hamba-hambanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kepada hamba-hamba Allah, kepada umatnya, agar dia memanfaatkan umurnya atau pada sisa-sisa umurnya, sisa-sisa waktunya yang ada untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Maka perbuatan-perbuatan yang baik yang dilakukan di akhir-akhir kehidupannya akan menghapus dosa-dosanya yang terdahulu. Dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosanya yang terdahulu. Tetapi barang siapa yang dia terus berbuat jelek, terus berbuat dosa dan maksiat di akhir-akhir kehidupannya, sampai mungkin naudzubillah min dzalik, di akhir dari kehidupannya dalam keadaan tetap berbuat dosa, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ukhidha fi ma baqiya wa ma madha." Maka ukhidha bima madha wa ma baqiya. Maka dia akan diberi sanksi oleh Allah terhadap dosa-dosa yang terdahulu dan yang dia lakukan di akhir-akhir kehidupannya. Makanya seorang hamba ketika dia selalu minta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberikannya, menganugerahkan kepadanya husnul khatimah, mati dalam keadaan baik, salah satunya adalah mati dalam keadaan dia telah bertobat pada Allah Ta'ala, mati dalam keadaan dia melakukan amal kebaikan, amal soleh. Dan ini salah satu tanda, salah satu ciri seorang mati dalam kebaikan. Dan Allah Azza wa Jalla apabila menghendaki seorang hamba kebaikan di akhir hidupnya, yaitu dengan dia mati dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khatimah, maka Allah menggunakan hamba ini. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Idza aradallahu bi'abdin khairan. Apabila Allah menghendaki suatu kebaikan bagi seorang hamba, ista'malahu, maka Allah akan menggunakan atau memakai hamba ini. Maka sebagian sahabat bertanya, tidak. Sebagian sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wa kaifa yasta'miluhu? Wahai Rasulullah, bagaimanakah Allah memanfaatkan, Allah memakai orang ini, seorang hamba tersebut yang Allah menghendaki kebaikan baginya? Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahdihi li amalin salihin qabla mautih. Yahdihi li amalin salihin qabla mautih. Maka Allah memberikan petunjuk, memberikan hidayah, memberikan taufik kepadanya, yakni untuk melakukan amal-amal kebaikan sebelum dia meninggal. Ini cara bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memakai seorang hamba di akhir-akhir kehidupannya yang mana Allah menghendaki kebaikan baginya. Madinah itu kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada gading yang tidak retak. Tidak ada manusia yang luput dari dosa dan maksiat. Kecuali orang-orang yang memang dipelihara dan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Tetapi yang terbaik adalah bagaimana seorang menyadari dan menyesali perbuatan dosa yang pernah dia lakukan. Kemudian penyesalan itu menggiring dia, membawa dia kepada taubat, kepada amal kebaikan sampai akhir dari kehidupannya. Seorang yang pernah melakukan kesyirikan, tinggalkanlah kesyirikan itu. Hijrahlah dari kesyirikan kepada tauhid. Seorang yang mungkin melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkanlah perbuatan itu. Hijrahlah dari perbuatan tersebut kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang pernah terjerumus dalam perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat, hendaklah dia berhijrah dari perbuatan dosa tersebut kepada perbuatan ketaatan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, wal muhajiru man hajara ma naha Allahu an. Dan seorang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang, apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, dan dia tentu kembali kepada Allah dan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah ta'ala. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan pada kita taufik, memberikan kekuatan untuk kita selalu kembali kepada Allah, menyesali perbuatan dosa yang kita lakukan, menyesali waktu dan umur kita yang berjalan, yang berlalu, ya. Dan di saat-saat itu mungkin kita melakukan dosa atau menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Semoga semua itu diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita mengisi kehidupan kita adalah dengan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai akhir dari kehidupan kita. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qawli hadza wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari bumi lancang kuning dan udara. Hidayah FFM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.

بينكم وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث

Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling bermegah-megahan di antara kamu, serta berlomba-lomba dalam banyaknya harta dan anak keturunan. Perumpamaannya adalah seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, lalu mengering dan kamu lihat menguning, kemudian menjadi hancur. Di akhirat nanti ada azab yang keras serta ampunan dari Allah dan keridhaannya. Sesungguhnya kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Radio Hidayah 103,4 FM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.

0: الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ.
1: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير الحضرة تقدم لكم هذه المادة.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwat al-Islam, para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur dengan nikmat-nikmat serta kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di kesempatan pagi ini, ikhwat al-Islam, kita kembali bersua di udara gelombang 103,4 MHz saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Kita berjumpa dalam edisi Selasa tanggal 1 Muharram 1448 Hijriah, bertepatan pada tanggal 16 Juni 2026. Semoga kebersamaan kita senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dari acara kita di pagi ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dari kajian yang kita dengarkan nantinya menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Talwa kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Ikhwat al-Islam, untuk pagi ini seperti biasa akan kita ikuti kajian secara langsung live dari studio Radio Hidayah. Kajian bersama guru kita Ustaz Syamsur Rizal Abu Fauzan hafizallahu taala, yang akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad, yang alhamdulillah Ustaz telah bersama kita di studio Radio Hidayah. Sebelum kita mulai, kita sapa Ustaz terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, bahagia saya sehat.
3: Alhamdulillah.
2: Jazakallah khairan, barakallahu fiik, telah menyempatkan waktunya mengisi acara hari ini. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Kamu semin dan disimat rahimahumullah untuk pembahasan kita hari ini, yaitu tentang pembantu yang melakukan kesalahan. Dan setelah pembahasan nanti kita juga sediakan untuk tanya jawab bagi kaum muslimin dan muslimat yang bertanya, atau dapat telepon kami di 0811 7530 ribu, atau dapat telepon WA di 0811 7545 444. Siaran ini juga antum dapat simak melalui streaming YouTube, Facebook, dan Instagram dalam bentuk video, dan nomor yang kami sebutkan jaya tadi juga telah kami lampirkan di layar monitor kita masing-masing. Langsung saja kita persilakan kepada Ustaz Faliyat Fadl Maskuro Majur dan Ustaz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخواني وأخواتي في الدين، para pemirsa dan para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kembali kita bersua di pagi menjelang siang ini dalam program kajian ilmiah Islam, melanjutkan pelajaran kita dari kitab Sahih Al-Adabil Mufrad karya Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Al-Bukhari rahimahullahu taala. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita kemudahan untuk dapat memahami sabda-sabda Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana mestinya. Kemudian diberi pula kita kekuatan untuk mengamalkan dan istiqamah di atasnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tercurahkan buat baginda Rasul Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang dengan tunjuk ajari beliaulah kita dapat mengenal siapa Rabb kita, apa agama kita, apa kitab suci kita, dan apa yang menjadi kewajiban kita kepada Maulana Jalla fi'ula, dan apa pula yang menjadi hak kita dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu menjadi hamba-hamba yang patuh dan taat kepada Allah Azza wa Jalla, serta ittiba sepenuhnya kepada petunjuk dan petua-petua baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mempelajari satu bab yang berbunyi Babul Khadim Yuznib. Bab yang menjelaskan tentang seorang pembantu yang melakukan dosa dan kesalahan. Ini adalah bab yang ke-87 dari kitab asalnya, atau bab yang ke-75 dari kitab sahihnya dengan hadis nomor 166. Sebelum kita mencoba untuk beristifadah dari bab ini, maka mari kita baca terlebih dahulu hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam bab ini. Itu hadis dari Daqiq Ibnu Sawarah. Beliau mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu, intahaitu ila nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa dafa'a ar-ra'i fil murahi sakhlatan, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, la tahsibanna wa lam yakul la tahsabanna inna lana ghanaman mi'atan la nuridu an tazida, fa idza ja'a ar-ra'i bi sakhlatin zabahna makanaha shata, fakana fima qal la tadrib za'inataka kadarbika amanatak, wa idza istanshaqta fabaligh illa an takuna sa'ima. Kata Lakid bin Sabara radhiyallahu ta'ala anhu, saya pernah datang atau berkunjung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana pada waktu itu seorang pengembala kambingnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sedang menggiring seekor anak kambing ke kandangnya. Al-Murah adalah kandang, tempat di mana kambing beristirahat atau menginap di malam itu. Ya, sudah maklum ya bagi kita, kambing pakai kandang ya. Ya. Nah, dan sakhlatan ini adalah anak kambing yang masih kecil atau baru lahir atau bayinya kambing lah begitu. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pembantunya ini, yang mana pada waktu itu ada Laqid bin Sawarah di sana juga, Nabi katakan, la tahsibanna walam yakul la tahsabanna inna lana ghanaman mi'atan la nuridu an tazida, janganlah engkau kira, jangan engkau sangka kalau kambing ini disembelih untuk engkau. Jadi hadis ini juga memiliki dari jalur yang lain, yang mana di riwayat yang lain ada sebagian matan yang menjelaskan tentang kisah ini lebih lengkap dibandingkan matan ini, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti kita jelaskan ya. Jadi jangan kau sangka, jangan kau kira kambing ini adalah untuk engkau. Kalau seandainya, karena kami memiliki 100 ekor kambing dan kami tidak mau lagi berkembang atau bertambah lebih dari itu. Nah, maka apabila pengembala ini pulang membawa seekor anak kambing, maka kami akan menyembelihnya, seekor kambing yang sudah besar, syatun kambing yang sudah besar. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda pada waktu itu, kata Laqid bin Sawrah, janganlah engkau memukul istrimu seperti engkau memukul budakmu. Az-zani'ah, az-za'inah, artinya adalah, maksudnya di sini adalah istri. Ya. Dan apabila engkau beristinsyak. Istinsyak ini adalah menghirup air dengan hidung ketika berwudu. Namanya adalah istinsyak. Mengeluarkan air itu dari hidung namanya istinsar. Ini adalah salah satu sunnah, sunnah wudu yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, illa an takuna shaima, kecuali kalau engkau sedang berpuasa baru berhati-hati, jangan terlalu berlebih-lebihan karena nanti ada kekhawatiran airnya keserap atau kesedot atau ketelan. Ya. Inilah hadis yang diceritakan oleh Laqid bin Sabarah yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam bab ini. Apa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini? Seperti yang disebutkan oleh para ulama kita juga, pertama sekali bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam juga pernah memiliki budak, yang beberapa orang budak, karena memang di masa itu masih berlaku perbudakan ya, yang seperti yang sudah sering kita sebut-sebut. Akan tetapi pada akhirnya nanti budak-budak ini dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga menjadi maula, itu mantan budak. Nah, jadi sejumlah budak yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di kala itu, sebagian darinya bertugas untuk mengembalakan kambing-kambing Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, walaupun Nabi dahulunya juga pernah menjadi pengembala kambing kan, sebelum menjadi seorang Nabi. Nah, kemudian setelah beliau sibuk dengan dakwah, dengan Islam, pekerjaan menjadi seorang, bukan lagi sebagai seorang anak bagi orang tua, juga bukan hanya sekedar ayah bagi anak-anaknya, bukan juga hanya sekedar suami bagi istri-istrinya, tapi lebih dari itu tentu sebagai seorang kepala negara. Bahkan adalah kepercayaan dan utusan Allah SWT untuk menyampaikan risalah. Tentu kesibukannya banyak. Maka di kala itu Nabi menugasi budak-budak yang beliau miliki untuk mengurusi atau mengembalakan kambing-kambing beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kemudian di dalam masalah ini baginda Rasul alaihi salatu wasallam tidaklah abai sedikit pun dari pengawasan dan pengontrolan terhadap budak-budak itu, pekerjaan-pekerjaannya, sikap-sikapnya, adab dan akhlaknya dan seterusnya, semua diurusi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diperhatikan, dididik sampai pada akhirnya mereka dimerdekakan satu-satu. Nah, ini adalah contoh bagaimana menjadi majikan yang baik, apalagi menjadi seorang orang tua yang baik bagi anak-anak. Terutama di zaman kita banyak kadang-kadang para majikan yang tidak lagi peduli akan kemaslahatan karyawan-karyawannya atau pembantu-pembantunya. Bahkan terkadang sebagai orang tua juga sudah acuh tidak peduli dengan keadaan anak mereka, dengan siapa bergaul, dengan siapa dia berteman, di mana dia bermain, apa kebiasaannya, hampir sudah diabaikan oleh banyak orang tua, terutama ketika anak itu dianggap sudah mulai dewasa misalkan, sehingga tidak lagi diawasi. Nah, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mencontohkan ke kita bagaimanapun keadaannya, kapanpun masanya, berapapun umurnya, berapapun kegiatannya, Nabi tidak pernah mengabaikan itu. Itu adalah kewajiban kita dan itu adalah hak mereka yang mesti kita tunaikan. Bahkan kalau kita mau sebut, Rasulullah SAW masih juga membangunkan anak menantunya di malam hari. Untuk apa? Untuk qiyamul lail. Anak dan menantu. Berarti umurnya berapa? Sudah balik kan? Sudah balik. Nah, tambah lagi anaknya siapa? Fatimah. Menantunya siapa? Ali bin Abi Thalib. Tapi Nabi enggak pernah berkata, oh kan Ali dah hebatlah, Fatimah kan dewasa. Enggak usah diurusi lagi gitu ya. Mereka sudah suami istri. Tidak, Nabi tetap perhatikan. Ditambah lagi hanya dalam hal yang sunnah-sunnah pun Nabi didik mereka. Malam-malam Nabi ketuk pintunya. Bangunkan untuk salat malam tahajud. Ali belum bangun waktu itu. Dikatakan olehnya, kalau seandainya Allah berkehendak saya ingin salat malam, kira-kira begitu, Allah akan bangunkan. Kenapa juga belum bangun nih salat malam gitu ya. Nah, dan itulah sebab Allah Ta'ala alam. Tapi yang jelas disitulah Nabi membacakan firman Allah Azza wa Jalla kepada Ali bin Abi Talib dan juga ada putrinya Fatimah. Wa kanal insanu aksaru syai'in jadala. Memang manusia itu suka banyak bantah. Ya kan? Kan ditanya kenapa belum bangun salat malam? Nah, kata Ali, ya kalau Allah takdirkan saya salat malam ya bangunlah gitu kan ya. Itu biasa manusia. Tapi kita enggak usah fokus di situ. Fokusnya adalah bagaimana Nabi itu memberikan perhatian kepada anak menantunya, kepada budak-budaknya, ya kan? Mendidiknya. Maka kita sebagai orang tua, sebagai seorang suami, hendaklah mencontoh, menteladani baginda Rasul di dalam hal ini. Memberikan perhatian, apalagi didikan keagamaan kepada anak, istri, dan juga pembantu barangkali atau karyawan barangkali, karena tidak ada lagi perbudakan di zaman sekarang ya. Nah, ini. Baik. Kemudian di antara faedah lain yang bisa kita dapatkan dari sini seperti yang disebutkan oleh para ulama atau pensyarah di sini juga menunjukkan bahwasanya Nabi itu mengajarkan kepada seorang mukmin untuk tidak apa? Untuk tidak terlalu percaya diri atau pede lah. Tidak terlalu percaya diri atau pede. Hanya untuk pencitraan. Hanya untuk membangun trust di atas kepalsuan begitu. Nah, dari mana itu dipahami oleh para ulama? Pertama sekali, dari kisah ini Nabi katakan la tahsabanna, jangan kau kira ini dipotong untuk engkau. Kan di dalam riwayat yang disebutkan bahwasanya Nabi beliau membatasi kambing itu tidak boleh lebih dari 100 ekor kepemilikannya yang beliau miliki. Jadi kalau ada kambing itu beranak, maka dia akan potong satu biar tetap 100 jumlahnya, ya kan? Jadi kami 100 beranak satu kan. Ada panah satu, Nabi akan potong yang besarnya satu. Biar tetap 100. Gitulah Nabi. Jadi ketika ini datanglah budaknya pulang ke rumah. Sudah sore itu setelah mengembalakan kambing bawa seekor anak kambing. Nah tentu seperti kebiasaan Nabi. Kan dah lahir nih satu. Nabi gak mau kambingnya 100, dipotonglah satu. Jadi inilah asbabul ucapan Nabi ini, jangan kau kira ini dipotong untuk engkau, bukan gitu kan. Jangan kau kira ini adalah untuk apa namanya, atau juga untuk mengistimewakan lakit, karena lakit ada di situ. Juga tidak. Ini dipotong karena ini adalah angka yang ke-101 gitu kira-kiranya. Maka dipotonglah satu biar jumlahnya tetap 100. Karena kata Nabi, innalana ghanaman mi'atan la nuridu an tazida. Karena kami sudah punya 100 kambing, saya enggak mau lagi ditambah jumlahnya gitu. Ya kan? Nah, ini dikata oleh Nabi biar nanti enggak kepedean nanti. Ya kan? Seperti cerita kita lah, masyaallah saya ke rumah Ustaz Tapi ini contoh aja ya. Ustaz, saya dibuatkan nasi mandi. Padahal kebetulan satu bikin nasi mandi, bukan untuk dia. Dia apa? Namanya percikan. Kebetulan aja kan, jadi ceritalah kemana-mana gitu kan. Dia datang ke rumah Ustaz ini, dibuatkan dia teh Arab, dibuatkan dia nasi biryani kambing gitu misalkan ya. Ada gak kejadian gitu? Hah? Apalagi pejabat. Tadi saya ke rumah Pak ini, Pak Oli ini, Mali itu misalkan. Ya kan saya dibuatkan masakan ini. Padahal memang kebetulan Pak Wali misalkan ini, saya enggak tahu Wali di mana-mana lah ya. Pak Oli itu mau bikin masakan itu, kebetulan dia datang itu di waktu menu itu ada. Jadi bukan karena Anda datang dibuatkannya kan gitu ya. Nah, itu yang ditepis oleh Nabi. Biar nanti tidak ada pencitraan di atas Fata Morgana. Tidak ada pencitraan di atas kepalsuan, agar kita tidak pede dengan sesuatu yang itu bukan milik kita. Bahkan kata Bapak, seakan-akan orang seperti itu berbaju dengan pakaian kepalsuan atau berbaju dengan baju pinjaman, kan begitu. Bergaya, gagah, tampan, kiranya baju dipinjam, jangan pinjam. Dia kan semua kepalsuan. Nah, Nabi tidak izinkan itu. Makanya biar tidak kepedean ini, tidak budak itu, tidak juga lakit misalkan, maka Nabi kata, ini dipotong bukan karena Anda, bukan karena Anda juga, tapi ini dipotong karena jumlah kambing sudah 100, lahir satu tentu nambah, saya enggak mau kambing itu bertambah satu lagi. Nah, jadi ini adalah pembelajaran agar kita tidak kepedean nanti dengan situasi kondisi yang kita anggap sesuatu istimewa, seakan-akan karena kita seperti cerita tadi, padahal bukan juga, itu hanya kebetulan ya, kebetulan saja itu yang dimaksudkan. Nah, itu yang disebut oleh para ulama juga. Yang kedua, ini adalah pembelajaran ke kita untuk punya plafon yang jelas, yang terukur, yang memang normal-normal saja dalam urusan keduniaan, dalam urusan keduniaan. Nah, jangan sampai kita terlalu berambisi untuk meraup keuntungan yang berlebihan atau pencapaian yang luar biasa dalam urusan-urusan keduniaan semata. Sekalipun itu dilakukan, diperjuangkan, ditempuh dengan jalan yang mubah atau jalan yang halal, tetap kita harus batasi itu. Nah, dari mana ini dipahami? Dari ucapan Nabi ini, kata Nabi, kami sudah punya 100 ekor kambing dan kami enggak mau lagi nambah dari itu. Maka setiap kali lahir yang baru dipotong yang sudah dewasa gitu kan. Biar jumlahnya tetap 100. Nah, padahal kan boleh-boleh saja anak kambing beranak 3, beranak 4, beranak 5. Kita punya kambing 150, 200, 300, 1000 ya kan. Kan oke-oke saja. Ya kan, selama itu dengan cara yang halal begitu kan, enggak masalah. Nah, Nabi bukan mengharamkan, tidak, tapi Nabi mengajarkan kepada kita sebuah adab etika, sebuah konsep hidup yang kalau seandainya itu tidak dibatasi, maka ini akan menjebak kita ke dalam hal yang berbahaya. Nah, contoh dalam hal ini, kalau Nabi mau bisa punya 200, 300, 1000, 2000 bisa saja, tapi Nabi membatasi itu. Maka ketika hadir jumlah yang bertambah, maka Nabi akan potong yang lainnya. Tentu enggak mungkin yang lahir itu dipotong kan? Nah, potong yang sudah dewasanya. Sehingga nanti ini tumbuh berkembang lagi. Nah, itulah konsep hidup baginda Rasul. Di dalam bermuamalah dengan dunia, Nabi punya batasan. Nah, sebab dalam

Itu nilainya. Tapi tetap tidak akan berhenti pada plafon itu, akan naik lagi 3 lembah. Nanti dapat 3 lembah pun juga tidak akan berhenti, jadi lagi 4 lembah begitu ya. Nah, bukan tidak boleh secara mutlak, boleh saja. Tapi kalau ini, ya kan, kalau ini tidak dibatasi, sementara umumnya manusia ini memang mudah tergelap mata dan sulit untuk menguasai ambisi duniawi, maka ini akan menyeret kita ke dalam hal-hal yang pertama kali mungkin hanya bawa makruh, ya kan, atau mungkin hanya syubhat, dan tidak mustahil nanti akan menyeret kita ke dalam hal yang haram. Bukankah Nabi mengatakan, "Faman waqa'a fi syubhat faqad waqa'a fil haram." Barang siapa yang biasa terjatuh ke dalam yang syubhat, biasa saja main-main yang syubhat, pasti akan terjatuh juga pada akhirnya dalam hal yang haram. Sama seperti orang yang kata Nabi yang mengembalakan dombanya di dekat pagar tanaman orang. Ya kan? Misalnya, jadi sehebat apapun kita ngawasi, akan ada juga nanti satu ketika domba itu akan makan rumput di tanaman orang kan? Nah, karena memang kita bermain di tepi jurang begitu kira-kira. Nah, ini yang dibatasi oleh Nabi. Dan memang karakter hawa nafsu kita ini ya seperti itu. Jadi kalau enggak dibatasi, maka ini akan berpotensi menjebak kita bukan hanya dalam perkara syubhat, bukan hanya perkara yang makruh, tapi juga akan terjatuh ke dalam hal yang haram. Dan kalau kita mau contoh, melakukan pembuktian nyata, coba lihatlah apa yang membuat orang-orang terjebak ke dalam kasus pelanggaran hukum, pelanggaran apapun namanya, baik secara keduniaan, begitu juga dalam urusan agama. Bermula dari hawa nafsu yang tidak terkendali. Ambisi jabatan, kekuasaan, ambisi kekayaan dan popularitas misalkan. Akhirnya awal terjatuh ke dalam yang abu-abu, kemudian ya gelap beneran kan? Kamu gitu, semua dilakukan, semua didekati, semua merapat dan segala macamnya. Nah, ini masalah. Makanya Nabi ajarkan bab zuhud, bab qanaah, ya kan? Sekedarnya saja itu yang harus. Nah, kecuali kalau memang kita punya planning yang bagus dan itu bukan hanya murni duniawi tapi juga tidak lepas dari ukhrawi, ya itu boleh-boleh saja. Ya kan? Misalkan nih kita kerja keras sekarang pengen jugalah pengen pondok pesantren, apalagi target itu pondok pesantren yang gratis bisa ngajar anak-anak sekolah. Itu kan bagus kan, mulia. Apalagi misalkan mau pengen jugalah punya masjid kayak sebulan-bulan kaya bisa bangun masjid, saya juga pengenlah kerja keras. Ya, itu mulia kan. Tapi kan kalau kita persentase kan kecil persentase orang begitu kan. Sisanya ambisi itu dilampiaskan untuk kepentingan duniawi, kekayaan, jabatan, kekuasaan, popularitas dan semacamnya. Makanya dibatasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kalau kita batasi ambisi dunia ini, maka itulah yang bisa membantu kita untuk mudah berkontribusi dalam urusan-urusan akhirat. Ketika ambisi itu diperturutkan, itu pula lah yang membuat kita sulit untuk berkontribusi dalam perkara-perkara akhirat. Ya kan? Dalam masalah harta misalkan, kalau kita punya ambisi banyak, kapan kita akan berinfak, bersedekah? Toh, keinginan juga belum lagi terpenuhi. Ya kan? Target juga belum lagi tercapai. Tentu akan jadi bakhil, kikir, kedekut, dan semacamnya. Banyak masalah-masalah akan muncul. Tapi kalau kita punya plafon yang normal, yang ideal, maka itu sangat membantu kita untuk bisa berkontribusi dalam proyek-proyek akhirat, bersedekah, berinfak dan semacamnya, ya kan? Nah, dapat kita misalkan kita batasi pokoknya hidup kita ini insyaallah 5 juta itu sudah cukup lah. Nanti kalau kita misalkan dapat uang 6 juta, ya kita gampang aja menyimpankan 1 juta. Tapi kalau yang 5 dapat 6, pengen 7, pengen 8, pengen 9, pengen 10, ini kapan selesainya? Nah, lihatlah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kena beliau punya pelapon. Pokoknya targetnya hanya 100 ekor kambing saya. Udah, 101, potong 1, ya kan?
112 ya.

0: potong 2, infakkan 2, sedekahkan 2, gitulah misalkan. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi, sekalipun yang kita lakukan hal yang mubah, yang halal, tapi kalau itu hanya murni masa urusan keduniaan saja, itu batasilah. Bikinlah plafon yang normal-normal saja, karena itu adalah sesuatu yang sangat berpotensi besar untuk menjerat kita, bukan hanya kepada yang makruh saja, yang syubhat saja, tapi tidak mustahil jatuh kepada yang haram nanti pada akhirnya. Ini yang di atau namanya saddu zari'ah, yang menutup celah untuk hal yang seperti itu. Kita diajak oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian ikhwani, Nabi juga bersabda pada waktu itu, kata Laqid bin Sawara, janganlah engkau memukul istrimu. Zainah ini artinya adalah, asalnya adalah perempuan, tapi perempuan ini yang dimaksud di sini dengan kata Zainah adalah istri. Kenapa istri? Karena hubungan antara istri dan suami yang sering berpergian bersama, bonceng bersama, jadi suka nurut, suka ikut begitu ya. Maka dikatakan Zainah ini adalah untuk istri juga. Jadi Nabi katakan, janganlah pukul istri kalian seperti kalian memukul budak-budak kalian. Jadi menunjukkan kita wajib mubasyaratu bil ma'ruf, itu bergaul dengan baik, dengan lemah lembut dan semacamnya. Ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kalaupun misalkan kita boleh mukul budak dan segala macamnya, tapi janganlah perlakukan istri kita juga seperti itu. Dia adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan suami. Kemudian di sini ada juga sabda Rasul yang mengatakan, apabila engkau beristinsyak, itu menghirup air dengan hidung ketika berwudu, maka maksimalkanlah fabaligh. Arti harfiahnya mungkin berlebih-lebihan lah, atau artinya maksimalkanlah, maksimalkan. Kecuali kalau kamu berpuasa. Kalau kita lihat dari nas ini mungkin tidak nampak alaqah, hubungan antara kalimat ini dengan cerita yang sebelumnya. Tapi di riwayat ilmu Abu Daud rahimahullahu ta'ala dijelaskan bahwa dia juga bertanya kepada Rasul kala itu tentang bagaimana sifat wudu. Jadi dia minta diajarkanlah kepada kami ya Rasulullah bagaimana berwudu yang benar itu. Maka Nabi ajarkanlah ini. Yang bisa kita ambil pelajaran di sini adalah bagaimana hirs dan semangatnya para sahabat Nabi untuk mengambil ilmu, menuntut ilmu dari baginda Rasul, sehingga setiap momen bertemu Nabi mereka tidak pernah abaikan kesempatan itu untuk bertanya tentang agama yang akan bisa meningkatkan iman dan takwa. Nah begitulah, dan itu pula yang kita contoh mestinya dari para salaf kita. Ketika kita bertemu dengan guru kita, janganlah pelan-pelan saat kapan kita main futsal, kapan ini, itu aja pertanyaannya kan. Kapan nanti kita pergi touring lagi Ustaz, ya kan? Janganlah. Jadi manfaatkanlah bertemu dengan guru-guru kita itu untuk beristifadah, terutama untuk hal-hal yang akan meningkatkan iman dan takwa, ya kan? Ya begitu. Ya, ini yang harus kita planningkan. Karena kadang-kadang kita terlalaikan, kita terlarut, akhirnya sibuk dengan program-program yang sangat menyita waktu, tapi terabaikan momen itu untuk menuntut ilmu syar'i yang bermanfaat. Itu jangan lihatlah para sahabat Nabi. Bertemu Nabi dimanapun, kapanpun mereka tidak akan pernah lengah untuk beristifadah dari baginda Rasul tentang urusan-urusan akhirat atau ilmu-ilmu agama. Inilah yang dijelaskan Nabi kepada mereka. Berwudu istinsyak, maka maksimalkan. Baik. Wallahu ta'ala alam, saya tidak tahu secara pasti apa hubungan hadis ini dengan judul bab yang disebutkan. Judul babnya adalah pembantu yang melakukan dosa dan kesalahan. Wallahu ta'ala alam, yang tampak oleh anak pribadi dengan keterbatasan dan kekurangan, barangkali mungkin ini hubungannya adalah dengan pulangnya seorang budak itu yang membawa anak kambing, dia masukkan ke kandangnya. Dia masukkan ke kandangnya, barangkali mungkin itu dianggap oleh si budak ini buat dia, ini kan udah 100 nih, Nabi gak mau lebih 100, kalau bisa dia bawa pulang. Kalau di kita misalkan dihitungnya, kalau suruh ngitung apa? Kita suruh ngitung, tolong hitungkan itu, saya maunya 100, dihitung lah. Pas 101, yang satu masuk kantong gitu kan. Gitu ya. Nah, jadi mungkin itu kesalahannya, karena walaupun lebih dari satu tetap milik Rasulullah. Jadi untuk kemana mau diarahkan, tentu Nabi yang akan memutuskan. Kita gak boleh berinisiatif sendiri gitu kan ya. Nah, kita bawa pulang, kita jual, kita miliki. Nah kalau itu salah gitu, barangkali mungkin itulah kesalahan si budak ini. Ya kan dia berinisiatif atau mungkin dia menyimpulkan karena ini adalah kambing yang ke-101, berarti ya buat dialah satu gitu kan. Makanya Nabi tegur, saya beli potong satu, itu bukan untuk kamu, ya kan? Potong satu untuk kita bersama. Mungkin barangkali itu, Wallahu ta'ala alam sahab. Ini yang bisa saya, yang bisa kita sampaikan dari hadis ini. Kemudian ada lagi bab yang selanjutnya adalah bab man khatama ala khadimihi makhafata su'izzanni. Orang yang memberikan stempel pada pembantunya karena takut nanti terjatuh ke dalam su'uzon, buruk sangka. Nah, sebelum kita mencoba untuk mengambil faedah, di sini ada hadis Abu Al-Aliyah yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, kunna nu'maru an nakhtima ala al-khadimi wa nakila wa na'uddaha karahiyata ayyata awadu khuluqa su'in aw yazunna ahaduna zanna su'in. Kata beliau, kami diperintahkan untuk membuatkan stempel pada pembantu atau budak-budak kami, terus menghitungkan atasnya atau menghitung atasnya. Apa ini nanti maksudnya, nanti kita jelaskan. Kenapa itu dilakukan? Untuk menghindari karahiyata ayyata'awwadu khuluqa su'in, karena ada kekhawatiran kalau-kalau nanti mereka melakukan kesalahan atau akhlak yang buruk, entah misalkan nyolong, entah misalkan nipu, entah misalkan dia main tangan gitu kan ya, atau kami takut kami yang salah sangka ke dianya. Nah, itu arti hadis ini. Jadi itu dilakukan karena takut nanti dia bertingkah buruk, berbuat buruk, dan itu nanti akan diminta pertanggungjawaban kepada majikan kan. Nah, atau takut nanti kita yang salah sangka sehingga kita su'zon kepadanya. Untuk menghindari itulah stempel ini dibuatkan atau disuruh untuk dibuat stempel. Stempel maksudnya adalah tanda pengenal lah. Tanda pengenal. Zaman itu ya stempel inilah, ya kan, yang ada, yang bisa atau juga yang lain. Nanti kita jelaskan insyaAllah ta'ala. Nah, apa yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini atau dari bab ini? Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama kita, di bab ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama sekali, ini adalah faedah atau dalil yang menunjukkan betapa Islam memperhatikan hal-hal yang akan menimbulkan persoalan dalam kehidupan seorang Muslim. ya, akan menimbulkan persoalan dalam kehidupan seorang Muslim itu sangat diwanti-wanti sekali oleh agama. Baik misalkan kita tertuduh atau misalkan kita yang berburuk sangka. Kedua-dua itu adalah masalah. Adalah hal yang mesti kita hindari. Jangan sampai itu dibiarkan untuk menghindari persoalan-persoalan yang muncul dalam kehidupan ini. Apa maksudnya? Pertama sekali misalkan, kan seringkali masalah yang muncul di antara kita terjadi perseteruan, ketegangan, bahkan juga pertengkaran begitu ya, perkelahian. Itu bermula dari apa? Bisa juga su'uzon, buruk sangka, atau juga apalagi tuduhan yang tidak beralasan, atau yang semacamnya lagi. Nah, misalkan ini cerita konteksnya adalah tadi pelayan atau majikannya atau budak ya. Saya contohkanlah sekarang ini kita ke ternak lah. Biar kita mudah memahami, mudah-mudahan. Ternak. Sekarang, dan saya juga pernah, mungkin nanti kita punya cerita lah di ini, boleh cerita lah masing-masing. Kan di kampung atau di mana misalkan. Kan ternak kita ini biasanya kan dilepaskan liar dan tidak digembalakan. Ya kan? Nah ada orang kadang gak dikasih tanda kambing dia. Gak dikasih tanda kerbau dia. Gak diikat juga, gak digembalakan. Lepaskan pagi nanti sore cari lagi kan begitu. Nah satu ketika datanglah orang yang ngelapor. Katanya kambing kamu makan tanaman saya. Ya kan? Nah. Kan bisa iya bisa tidak kan tuduhan itu kan. Atau klaim itu kan. Nah, tapi yang si pemilik kambing bisa saja berbesar hati terima-terima saja. Oh bisa juga dia karakter orang yang gak mau digitu-gituin. Akhirnya mereka kena. Ya kan? Kambing kamu makan. Jadi si pula yang punya kebun nih memang dia tahu persis ini adalah kambing si pulan. Yang makan nih, dia datang, kambing kamu tadi makan tanaman saya. Banyak tuh, saya gak mau ganti ya, gitu. Nah, yang punya kambing, kaget dengar cerita itu. Dia gak mau ganti, ya ngapain ganti, gitu. Akhirnya dia tidak mengakui itu. Ya kan? Nah, terus, apa masalah, apa persoalannya? Yang menuduh tidak punya bukti. Tidak pula tangkap kambing itu tadi. Yang si pemilik pun juga tidak pernah memberi tanda pada hewan ternak atau kambingnya dia. Terus apa solusinya coba? Kata yang punya kebun kambing kamu. Ya kan? Kata yang punya kambing enggak. Kambing saya tadi di rumah aja misalkan, atau di mana gitu kan. Pokoknya kan berpotensi. Kan banyak sekali polemik muncul seperti itu. Bahkan yang saya dengar dulu itu pernah ada cerita orang itu tidak makan tanaman tapi apa namanya buang kotoran sembarangan. Jadi tetangga ini sudah bersih-bersih, sudah ngepel rumahnya, datang kambing, dia kencing situ, dia buang kotoran situ taiknya. Tentu orang udah capek kan ngepel, nyapu, bersih-bersih, mau rapi-rapi. Tiba aja kambing. Satu rombongan, satu keluarga. Itu sakit. Apa kan? Terjadilah masalah. Dia komplain kambing kamu ngotor rumah saya gitu. Hah? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak kan? Nah, ada kasus gitu. Anda pernah dengar? Banyak. Astagfirullah. Nah, kan itu bermasalah nantinya. Ya kan? Nah, si pemilik disuruh bertanggung jawab tidak mau. Ya kan, yang jadi korban tidak pula bisa membuktikan secara nyata. Akhirnya ribut lah. Makanya oleh Nabi disuruh kasih tanda. Kasih tanda. Ya kan? Biar kita ini aman dari tuduhan yang tidak beralasan, tapi supaya kita pun juga bisa menjaga, merawat, memelihara barang-barang milik kita ini. Kan begitu. Nah, Ini walaupun ceritanya ada stempel pada budak, tapi ini berlaku dalam segala hal insyaallah. Yang dalam, seperti yang tadi saya bilang tadi, maka contoh kambing tadi lah kan, kan juga sama kan, bertengkar. Karena kan Nabi ngajarkan ini untuk menghindari perseteruan itu tadi kan, tuduh menuduh, suzon gitu. Nah, jadi ini persoalannya. Jadi kalau kita, jadi apapun sekarang ya, jadi beli motor janganlah bermuda-muda gara-gara harga murah beli motor nggak punya identitas gitu, nggak punya PPKB, STNK, nanti kan bisa bermasalah. Kita tertuduh nyolong atau tertuduh penampungan barang gelap, udah macam-macam lah tuduhannya, betul nggak? Itu akibat. Nah, maka jangan sepelekan itu. Jadi masalah legalitas ini hal yang penting. Tanah juga begitu ya kan, kalau betul punya kita uruslah legalnya, sehingga nanti kita tidak menghadapi masalah tuduh menuduh, suzon dan segala macam kelem-kelem gitu kan. Nah, ini memang diajak oleh agama. Jadi apapun yang akan menjerat kita ke dalam apa yang dikhawatirkan oleh agama, maka akan berlaku hukum ini, bukan hanya masalah budak saja ya kan, tapi segala hal, mau ternak, mau kendaraan, mau tanah, mau rumah gitu kan. Kebutuhan punya kita, apalagi aturan di negeri itu sudah memperlakukan adanya bukti kepemilikan, ya kita harus itu. Agar tidak kita mudah dituduh, yang pertama. Yang kedua, agar kita tidak juga sembarangan nuduh-nuduh orang, kan begitu. Nah, ini yang harus dipahami betul ya ikhwani. Jadi kata Abu Ali, dalam hadis Abu Ali yang dikatakan, karena itu dilakukan, kami disuruh memberikan stempel pada budak itu, pada pembantu itu, ada dua hal yang ditakuti. Pertama, kita disuruh bertanggung jawab atas tuduhan yang tidak terbukti, ya kan? Atau kita ini dituduh untuk melakukan sesuatu yang buruk juga tanpa bukti. Atau kita suuzon kepada pembantu atau kepada budak itu. Nah, maka dikatakan di sini dalam hadis ini di sini sebutkan ayyazunna ahaduna zanna sau'in, atau takut nanti kami su'uzan kepada pembantu itu. Nah, yang kedua ini contohnya adalah kita nih punya karyawan di sebuah usaha misalkan, atau pembantu di rumah. Kalau kita ini memang orang yang betul-betul profesional, memang kita tidak mau terulur dalam hal yang memang ya kita pokoknya boleh-boleh saja, orang itu ketat dalam menjaga kan, pokoknya kalau punya dua ya dua, tiga ya tiga gitu, itu oke-oke saja, nggak salah. Nah, kalau kita punya karakter seperti itu, maka jangan kita bermudah-mudah dalam bab ini. Ya kan, hitungkan apa atas pembantu itu, hitungkan atasnya wa na'udduha, ya kan, hitungkan atasnya. Contoh pergi belanja tadi, kita nggak mau uang yang dititip ini disalahgunakan atau dipaling arahkan. Kita kasihlah misalnya uang dia 10.000, beli telur misalkan 10 biji, ya kan. Nah, dan kita tahu harga telur misalkan berapa. Jadi hitungkan ke dia berapa yang harus dibeli, hitungkan nanti ketika dia pulang. Nah, betul enggak ini 10 biji telurnya dibelinya? Betul enggak gitu kan? Ini contoh 10 biji gampang ya. Kalau sudah 10.000 biji kan payah lagi kan? Dihitung gitu. Jadi itu maksudnya, kalau tidak ya kan, kita takut nanti suzon kepadanya, dikira apalagi sekarang gara-gara perang dunia krisis ekonomi global gitu kan, dikira sama majikannya 10.000 itu bisa mendapatkan 10 biji telur, padahal kan sudah mahal dapat cuma 8 ya kan. Kalau nggak dihitung, gak pergi itu pulang, kan bisa bermasalah. Dituduhlah, enggak kamu tadi jajan apa, kamu ambil nih uangnya, ya kan? Apalagi kalau bos sama majikan kan, sama anak buah kan suka-suka hati aja. Nah, biar itu, itu masih internal. Yang lebih masalah lagi nanti juga bisa berefek ke orang lain, ya kan? Ya, berefek dengan orang lain. Misalkan nih pembantu kita atau budak kita dituduh mengambil sesuatu sekian, padahal mungkin tidak sebegitu. Contohlah kalau sekarang saya sering barangkali mencontohkan ya, kayak makan ini yang kami hitungkan atasnya ini, kata para ulama itu menghitungkan tulang-tulang dari yang dia makan dagingnya. Kalau saya contohkan sekarang, kalau makan sate hitung tusuknya. Kalau makan kacang tajin hitung bungkusnya berapa. Ya kan? Dihitung betul enggak nih dia makan berapa kau makan? Aku cuma makan 5, Pak. Kulitnya 10 kan. Berapa tusuk satenya? Saya cuma makan 2. Kalau tusuknya 5 kan gitu ya. Nah, hitung gitu. Nah, tapi intinya yang menjadi maqasid utamanya ini adalah agar tidak terjadi su'uzan, kesalahpahaman, tuduh-menuduh, curiga kecurigaan, karena semua adalah dosa. Nah, dan itu biasanya berpotensi dalam bab ini, kan namanya karyawan tentu karyawan lah disalahkan sama atasannya, tidak mungkin bos, padahal mungkin bos juga salah hitung kan gitu, tapi tidak mungkin lah gitu. Di dunia kita begitu kan. Nah, jadi hindari itu. Makanya kata Imam Bukhari di sini judulnya adalah membuatkan stempel pada pembantu untuk menghindari su'uzan. Ya kan, agar kita tidak menuduhnya macam-macam atau dia dituduhkan ke kita berbuat macam-macam. Itu anak buah kamu tuh tadi makan lontong ke saya telur diambilnya 5 gitu misalkan ya, padahal telur cuma 1 gitu misalkan, atau dia ngakunya 1 padahal 5 gitu misalkan. Kan itu kan berpotensi bukan masalah. Ya, mungkin dalam contoh yang kita sebut mungkin simpel sederhana enggak lah, tapi ini kan bisa menyebar kemana-mana kan kasus seperti ini. Intinya persoalan itu muncul kena su'uzan, kena salah sangka, kena tuduh-menuduh tanpa bukti dan fakta. Maka buatlah contoh. Yang nyuri itu yang makan tuh kambing kamu, ya kan? Contoh tadi. Oke, kambing saya, Pak ya, talinya itu merah di lehernya. Dekat kaki saya bikin ada tanda hijau. Sini, betul enggak? Ah, kan kalau yang terbukti itu ya memang milik dia enggak bisa mengelak kan? Tapi kalau enggak, ya kan dia enggak bisa dituduh juga. Loh, kok masa saya yang disuruh ganti? Kan kambing si A, kok saya? Jadi kan ada bukti fakta yang bisa melerai kesalahpahaman dan su'uzan tadi. Bisa dipahami kira-kira? Nah, itu yang dia maksud. Kalau nanti akan dituduh sama tangan. Ya kan? Itu motor saya. Padahal setengah kantor saya, kan? Dia nedu. Motor dia misalkan, ya kan? Kunci di saya, PKB di lebar di saya. Terus SNK saya, terus gimana untuk mau klaim itu motor antum? Tapi kalau saya nggak punya kunci, nggak punya SNK, nggak ada, PKB nggak pegang sama sekali. Kan bisa antum benar, bisa benar kan? Akhirnya terjadi perseteruan masalah. Nah, itu yang dihindari oleh Nabi. Maka hal-hal yang akan membuat kita itu terjadi kesalahpahaman, yang akan jadi masalah itu hindari. Tutup pintu yang akan membuka ke sana. Makanya ada hutang piutang. Nabi Allah Ta'ala ajarkan. Iza tadayantu bidain ila ajal musamman faktubuhu. Kalau kalian itu ada hutang piutang, pinjam meminjam, yang nanti pembayarannya itu pada waktu tertentu, tulis. Ya kan, hutang bikin bonnya. Ya kan? Banyak gak kasus gitu. Akhirnya, kalau gak ditulis, yang minjam lupa pula dia punya utang. Yang minjamkan juga sudah lupa pula berapa nilainya. Akhirnya malah berseteru kan. Akhirnya bersengketa. Ada gitu. Banyak juga. Makanya kasih tanda pengenal. Bikin kwitansi. Kalau besar, bikin saksi. Tanda tangan bersama. Tanda tangan ahli waris kalau perlu, ya kan. Kan jelas kan. Kita aman gitu. Jadi tidak ada yang akan bisa mengkhianati atau menzalimi yang lain. Tapi kalau tidak, bisa jadi yang memberikan pinjaman yang terzalimi atau dia menzalimi. Bisa jadi yang meminjam yang zalim atau dia terzalimi. Apa contohnya? Kalau yang meminjamkan yang zalim, yang minjam itu, kemarin janjinya minjam itu, yang dipinjam itu kan cuma 1 juta. Karena enggak ada tulisan, kamu dulu minjam itu 2 juta loh. Lebih. Tuh, Sejuta saya terima. Mana ada 1 juta di kantin, 1 juta di parkiran, kata dia. Bukti tidak ada. Kejadian 3 tahun yang lalu, gimana coba? Gimana caranya? Susah kan? Ah, masalah itu kalau sana yang memberi pinjaman yang Zaldin. Kadang-kadang juga ada yang pinjam yang Zaldin. Jadi air susu dibalas sama tuba gitu ya. Misalkan udah dapat dia pinjaman. Tolonglah, dibayarlah. Saya juga lagi kepepet sekarang ini. Oke lah, sebar. Nih, hutang saya dulu. Barunya 1 juta. Kaget nih, kok 1 juta? Kan 3 juta dulu. Mana ada 1 juta kok saya pinjam gitu ya. Itu bukti gak ada. Kuitansi gak punya. Gimana coba? Kejadian itu terjadi kan? Banyak kejadian. Banyak kejadian. Makanya kasihlah tanda. Tanda kepemilikan. Tanda kesepakatan. Dan seterusnya. Intinya untuk menghindari kesalahpahaman. Tuduh-menuduh, seuzon dan semacamnya. Itu bisa terjadi kedua belah pihak. Maka Nabi berbicara konteksnya dalam urusan pembantu atau budak. Tapi hukum ini juga berlaku dalam banyak hal dari sisi kehidupan-kehidupan kita. Karena poin utamanya adalah untuk menghindari kesalahpahaman, tuduh-tuduhan dan kelemahan tanpa bukti dan alasan. Nah, ini yang harus kita hindari dan ini yang harus kita pahami. Jadi gak punya budak, bukan tidak berlaku hukum ini. Banyak tadi kan, kambing ikatlah, sepeda motor jelaskanlah mana surat-suratnya, tanah mana sertifikat SKGR-nya gitu kan, keutang-keutang mana kuitansinya, biar tidak jadi masalah. Karena nanti terjadilah kesalahpahaman. Allahu ta'ala alam. Barangkali mungkin ini saja dulu. Kalau ada waktu disilakan untuk bertanya jawab. Wallahu ta'ala alam bisawab.
1: Baik. Terima kasih Ustaz atas penjelasan dari pembahasan kita, dari dua pembahasan atau dari dua judul yang telah kita dengarkan. Khotbah Islam rahimakumullah. Semoga bermanfaat dan menjadi pencerahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, waktu yang ada kita manfaatkan untuk tanya jawab. Barangkali ada yang bertanya seputar pembahasan atau pertanyaan-pertanyaan lainnya, silakan dihubungi kami dari telepon. Kami persilahkan 0811-753000 atau nomor telepon WA di 0811-754544. Untuk WA dan SMS silahkan dikirim di 0811-754544. Kita coba angkat dari telepon WA di sini yang ingin bergabung. Nah, assalamualaikum.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana, Ibu?
2: Ini dengan Umu Suhail Ustaz dari Kualu.
1: Ya, Umu Suhail, silakan pertanyaan.
2: Ya, izin bertanya Ustaz.
0: Silakan.
2: Anda memiliki usaha dan memiliki karyawan. Dalam pekerjaannya itu terhitung baik Ustaz. Satu kali kesalahan anak kasih tahu dengan baik-baik. Kesalahan kedua pun seperti itu. Nah, dia mengulanginya lagi, anak kasih tahu lagi Ustaz untuk yang ketiga kalinya. Nah, di sana Anda memberi tahu tentang SOP dengan bagaimana peraturan dalam pekerjaan yang tidak bisa dicampur aduk. Umpama dia Anda kasih satu pekerjaan, dia tidak boleh lagi mengerjakan pekerjaan yang lain. Tapi dengan rajinnya itu Ustaz, dia bilang daripada duduk-duduk, mending Anda bantu ibu, begitu. Tapi mungkin dengan niatnya baik, tapi tidak tepat ya Ustaz. Nah, hingga sekarang, setelah anak nasihati dan anak kasih tahu aturan di tempat anak, dia nggak pernah datang lagi, Ustaz. Dan anak WA beliau, anak bilang apakah tersinggung dengan cara anak, begitu. Dia hanya jawab singkat kalau dia ada pekerjaan di rumah. Terus anak tanya lagi, kenapa tidak datang dan silakan ambil gajinya. Gajinya ada sekitar 4 hari yang belum Anda bayarkan. Karena dia enggak datang-datang kan Ustaz?
0: Maaf Ibu yang bertanya. Saya kurang dengar tadi jelas. Itu persoalan yang muncul itu apakah diberikan tambahan pekerjaan dari
2: Ustaz?
0: Apakah karena dia diberi ya pekerjaan tambahan dari tugas atau kesepakatan awal atau bagaimana tadi saya nggak dengar.
2: Jadi Ya. Jadi yang mau Anda tanyakan Ustaz, ini gajinya kan belum Anda bayarkan, terus Anda WA dia tidak mau ke sini dan tidak respon. Apa yang harus Anda lakukan Ustaz? Apakah Anda harus datang gitu ke rumahnya, terus Anda minta maaf pada pekerja yang sudah salah di tempat Anda? Atau bagaimana yang bagusnya Ustaz? Agar selesai muamalah Anda dengan beliau. Nah, itu saja yang Anda tanyakan Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mencoba untuk merespon apa yang ditanyakan, sekalipun ada beberapa poin yang saya juga butuh itu, tapi tadi tidak terdengar dengan baik. Pertama sekali, yang ingin kita katakan yang jelas itu kan tentu kita selesaikan, ya kan? Nah, kalau pertanyaannya bagaimana cara menyelesaikan masalah yang muncul itu, nah, kalau orangnya masih bisa dihubungi atau alamatnya masih diketahui, karena alhamdulillah kan masih muda kan, bisa kita komunikasi lewat telepon tadi. Kalau juga nggak cukup, nggak selesai, sementara kita juga punya rasanya punya beban, punya tanggungan yang belum tertunaikan, ya tentu kita datanglah kepada ke rumahnya, itu lebih lebih mudah ya kan untuk menyelesaikan masalah itu. Ya kita tanya apa masalahnya, apalagi kalau kita orangnya memang sangat profesional, amanah. Kalau memang misalkan ada tambahan pekerjaan yang tanpa disadari kita berikan, ternyata itu menyimpankan sebuah beban di pikiran dia, ya kita bayar kan. Nah, misalkan ini kewajibannya katakanlah mungkin 5 jam dalam sehari, kiranya kita beri 6 jam, ya kita bayar aja 1 jam itu kali berapa hari, pokoknya apa yang jadi utang kita selesaikan gitu kan. Kan sangat mudah untuk diselesaikan. Salah saya nggak ada persoalan yang berat untuk kasus yang ditanyakan setelah mendengarkan karakter yang bertanya kan mau baik-baik saja gitu kan. Ya khilaf salah itu hal yang wajar saya terjadi kan, miskomunikasi juga wajar terjadi gitu. Yang sulit itu adalah sengaja cari masalah tapi nggak mau tanggung jawab gitu. Susah kalau kita mau selesai, apa kalau susahnya dia katakan kenapa saya kerja 6 jam sehari sementara janji kita 5 jam, ya udah hitung aja berapa hari saya bayar, maaf ya, kan selesai kan masalahnya gitu. Nah, kalau seandainya orang itu tidak bisa lagi dihubungi, alamatnya tidak diketahui, sementara kita punya kewajiban kepadanya menyerahkan gajinya. Nah, kasus yang sama ini kan juga pernah terjadi dulunya. Pernah terjadi dulunya, bahkan kejadian ini sebelum umat Rasulullah di kalangan Bani Israel, tentang tiga orang yang terperangkap dalam gua. Mungkin kita masih ingat ceritanya ya. Akhirnya mereka gak bisa keluar dari gua itu karena dihimpit oleh batu yang besar, lubang gua, sehingga mereka hanya bisa bertawakal, berikhtiar dengan segala keterbatasan itu, ya berdoa masing-masing dengan bertawassul dengan amal saleh yang pernah mereka lakukan. Nah, salah satu di antara mereka mengatakan, ya Rob, dulu saya punya karyawan, ya kan, kemudian dia pergi minggat tanpa jelas ceritanya, nggak tahu orangnya siapa, dari mana alamatnya, sementara gajinya ada sama saya yang belum saya bayarkan, sama kasusnya kan ya. Nah, akhirnya saya kembangkan gajinya itu, saya jaga sampai dia menjadi sebuah investasi yang berkembang. Satu ketika dia datang kepada mantan majikan ini, saya lu kerja di sini, saya punya gaji belum dibayar. Apa kata majikannya? Subhanallah. Nah, pergi dia ke lemba itu kan. Nah, inilah gaji kamu. Satu lembah yang penuh dengan ternak, dengan sapi, dengan kambing. Sampai mantan karyawan ini bingung gitu kan. Wah, ini apa ceritanya? Diminta cuma gaji 3 bulan, katakan mungkin 3 bulan ini kita berapa? Enggak, 3 juta ya kan. Masa mau dibayar dengan ruko 10 biji gitu. Ruko penuh lagi kan. Wah, jadi bingung mantan ini, kamu jangan ejek ya, gitu bahasa kita ini ya. Kamu jangan ejek ya, mentang-mentang kamu kaya, saya karyawan kamu, suka-suka hati aja. Yang saya minta tuh gaji saya loh. Saya enggak mengharap gitu-gitulah. Nah, ya kan gitu ya. Kan biasa gitu komunikasi di kita-kita yang gitu ya. Nah, dijelaskan lah sama mantan majikan ini. Enggak, akhi, ukhti, saya enggak ngejek. Saya nggak bercanda loh. Ini betul. Ini adalah dulu gaji kamu yang kamu tinggal itu dulu. Saya investasikanlah, saya kembangkan, saya kelola. Alhamdulillah, menjadilah dia menjadi harta banyak ini. Ini mempunyai kamu kok. Saya nggak bercanda. Saya nggak ini. Alhamdulillah. Nah, mendengarkan cerita mau logis masuk akal ini diembat semua memang. Satu kuku kambing pun tak dikasih. Padahal kan sudah bertahun-tahun dikembang oleh mantan majikannya gitu. Nah, jadi kalau maksud saya di sini ini adalah kalau seandainya tidak bisa dihubungi nih, misal ini contoh, barangkali jawaban ini cocok untuk yang lain. Kalau untuk yang bertanya mungkin enggak cocok ya, mungkin enggak terlalu penting karena dia bisa dihubungi, rumahnya tahu gitu kan. Andai kan ada pendengar yang menghadapi kasus yang sama, tapi orangnya enggak tahu lagi uangnya ada sama kita, maka jaga. Dua hal yang perlu kita pahami bersama. Pertama, tidak ada alasan bagi kita untuk mengambil, menghilangkan hak itu dengan alasan orangnya tidak dikenali lagi. Ya kan? Tidak ada alasan. Tetap itu hak dia. Tetap itu adalah kewajiban kita. Nah, itu pertama. Karena kan banyak orang menghalalkan itu gara-gara enggak bisa dihubungi kan? Ya udah enggak tahu lagi orang yang pemilik siapa gitu. Tetap tidak boleh. Agama tidak membolehkan itu. Nah, terus bagaimana caranya? Ada dua hal yang bisa kita lakukan. Silakan investasikan, kelola, tapi tetap punya dia. Ya kan? Tetap punya dia seperti kisah tadi. Atau misalkan saya enggak bisa investasikan, saya enggak bisa ngelolanya. Boleh enggak diimpakkan? Boleh impakkan. Tapi dengan catatan satu, ketika nanti dia datang, dia tetap nagih, kita wajib siap untuk menggantinya. Misalkan nih, ada nih uang, kalau bahasa kita katakanlah mungkin harta gak bertuan lah ya, misalkan kita sebut, ini ada nih uang 1 juta pak, harta gak bertuan, dulu punya mantan karyawan saya, dia pergi gak tahu, ini saya impakkan ya untuk masjid ini gitu. Nah, boleh gak dilakukan? Boleh. Dengan dua syarat. Pertama sekali, itu adalah impak atas nama dia, bukan nama kita. Karena kita ini hanya untuk baro'ah saja, untuk melepas diri saja kan. Impak kan itu satu. Ini impak dia, Pak, ya untuk dia ya. Saya gak bisa lagi menyimpannya. Itu satu syaratnya. Yang kedua, kita siap untuk mengganti. Satu ketika dia datang. Pas pula sebulan, dua hari sudah diimpak, datang pula dia. Kalau bahasa orang gitu ya, memang kacau. Dicari-cari gak ketemu gitu kan. Ini dia. Tapi untuk yang bertanya, saya pikir sangat mudah caranya. Karena masih bisa dihubungi dan alamnya tahu. Itu caranya. Jadi jangan, tidak ada alasan untuk menghalalkan itu. Dan kita juga tidak boleh mendistribusikannya tanpa tanggung jawab tadi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barangkali mungkin sampai di sini dulu.
1: Siap.
0: Sampai di sini dulu pertemuan kita. Lebih dan kurang sama maaf. Semoga ada faedah dan manfaat. Kekurangan dari saya sendiri karena kurangnya ilmu, terbatas kemampuan. Semoga Allah Azza wa Jalla selalu menuntun kita ke jalan keselamatan dan jalan kebahagiaan dunia dan akhirat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على نبي محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Kembali ucapkan kepada Guru Ustaz Syamsur Rizal Abu Fadhan Habibullah Taala dari pembahasan kita Al-Adabul Mufrad dan tentang jawaban dan juga jawaban yang telah disampaikan, semoga menjadi tambahan ilmu kepada kita semua. Insyaallah ta ikhwatul Islam, kita akan kembali di pertemuan selanjutnya dengan pembahasan berikutnya dan pembahasan kitab ini. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita untuk kembali husua. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari pilihan canggung udara Hidayah FM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.

0: Ikrimah bin Abu Jahal radhiyallahu anhu.
1: Dalam kondisi yang buruk, penuh dengan kedengkian terhadap Islam dan nabinya, tumbuh seorang remaja yang bernama Ikrimah. Ikrimah melihat ayahnya di Mekah tidak henti-hentinya memusuhi Islam, kemudian melihat kaumnya kalah dalam perang Badar. Ia kembali ke Mekah tanpa disertai ayahnya, seperti ketika dia berangkat ke Badar. Ia membiarkan ayahnya tewas di tangan pasukan Islam, bahkan sampai penguburannya pun ia membiarkannya. Adapun dalam perang Uhud, kondisi sedikit berbeda. Pasukan Quraisy keluar dengan membawa pasukan kuda dan kebesarannya. Ikrimah berada dalam pasukan inti bersama Khalid bin Walid yang menjadi pemimpin pasukan sayap kanan. Bahkan Ikrimah membawa istrinya, Ummu Hakim, yang bertugas menabuh rebana bersama dengan Hindun binti Utbah. Saat itu, Ummu Hakim mendindangkan syair.
2: Ayolah wahai Bani Abdiddar, ayolah para pembela kaumnya, pukullah musuhmu dengan pedang.
1: Para pasukan kafir ini menjadi bersemangat. Ikrimah mengendarai kudanya yang dikendalikan kedengkiannya untuk memusuhi Allah dan Rasulnya. Sampai akhirnya, peperangan berakhir dengan kemenangan di tangan pasukan kafir. Akan tetapi, kemenangan mereka itu merupakan kemenangan yang tidak sempurna, sebab mereka takut serangan kaum muslimin, sehingga mereka lari menuju kota Makkah. Dalam perang Khandaq atau Al-Ahzab, Ikrimah adalah salah satu dari ribuan anggota pasukan kafir yang mengepung kota Madinah, kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang Islam. Akan tetapi, mereka tercengang ketika melihat parit besar yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Parit ini membuat senjata-senjata di tangan mereka tidak berguna. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Pengepungan pun berlangsung lama. Ikrimah tidak sabar, maka ia keluar bersama dengan Amr bin Wud untuk mengajak pasukan Islam melakukan pertandingan jawara, yakni duel satu lawan satu dari kedua pasukan. Ali radhiyallahu anhu keluar menanggapi ajakan ini. Ali melawan Amr bin Wud dan memperoleh kemenangan karena berhasil memenggal kepala Amr bin Wud dan melemparkannya pada pasukan musyrik. Melihat kejadian ini, Ikrimah takut sehingga ia lari seperti tikus yang ketakutan. Ikrimah meninggalkan peralatan perang dan barang-barang lainnya. Oleh karena itu, Ali radhiyallahu anhu mengambilnya dan memberikannya sebagai hadiah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memenangkan Islam dan kaum muslimin. Mereka berhasil menaklukkan kota Mekah, akan tetapi kemenangan ini tidak terlepas dari perlawanan kecil. Ikrimah bersama dengan Sofwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, dan seorang lelaki dari Bani Bakar, namanya Hammas bin Qais, melakukan perlawanan terhadap kaum muslimin. Ketika melihat apa yang dilakukan Qais, istrinya berkata,
2: "Wahai Hammas, apa yang kamu persiapkan?"
3: "Aku mempersiapkannya untuk Muhammad," ujar Hammas.
2: "Demi Allah, kamu tidak akan mampu melawan Muhammad dan para sahabatnya," tukas istrinya.
1: Dengan sombong, Hammas berkata,
3: "Kami akan membunuh mereka, dan kamu akan mempunyai pembantu dari mereka."
1: Sementara itu, Ikrimah bersama teman-temannya berkumpul di tempat yang dinamakan Al-Khandamah. Mereka ingin melakukan permusuhan dan perlawanan terhadap kaum muslimin. Akan tetapi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengajukan pedangnya yang terhunus, yaitu Khalid bin Walid, yang mempunyai julukan Saifullahi wa Rasulihi al-Maslul, yang artinya pedang Allah dan Rasulnya yang terhunus. Maka mereka kalah dan lari tunggang langgang, termasuk juga Hammas. Oleh karena itu, Hammas masuk ke rumahnya dan menutup pintunya, kemudian dia mengucapkan syair.
2: "Sungguh, andai kamu menyaksikan hari Al-Khandamah, saat Sofwan dan Ikrimah lari kalah, kami disambut pedang-pedang muslim yang memotong-motong setiap tengkorak kepala dan tangan." Pelarian Ikrimah bin Abu Jahal.
1: Ikrimah lari, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengizinkan untuk membunuhnya bersama 9 orang lainnya. Melihat ancaman mati dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, Ikrimah melarikan diri ke Yaman. Pada saat itu, istrinya yang bernama Ummu Hakim masuk Islam dan meminta perlindungan dan keamanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Ikrimah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya,
2: dia aman.
1: Ummu Hakim melakukan perjalanan untuk mengembalikan suaminya ke Makkah. Dalam perjalanannya ini, ia ditemani seorang lelaki Romawi. Lelaki ini melihat adanya kesempatan untuk berbuat mesum karena mereka hanya berdua saja, sementara jarak perjalanan sangat jauh. Akan tetapi, Ummu Hakim menolaknya hingga akhirnya mereka berdua sampai di suatu pantai. Disinilah takdir menundukkan Ikrimah. Ikrimah berkata kepada salah satu seorang nakhoda kapal,
2: bawalah aku sampai ke Yaman, dan aku akan memberikan apa yang kamu inginkan.
1: Nakhoda kapal berkata,
2: tidak, kecuali kamu ikhlas. Bagaimana caranya berikhlas?
1: Tanya Ikrimah.
2: Kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah.
1: Jawab nakhoda kapal. Dengan kesal, Ikrimah berkata,
2: ini adalah Tuhan Muhammad yang kami diajak kepadanya.
1: Ikrimah mengetahui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ia berputar, ia kaget, karena di depannya terdapat istrinya. Istrinya berkata,
2: aku datang kepadamu dari manusia yang paling baik, manusia yang paling penyayang, manusia yang paling santun, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku telah meminta perlindungan dan keamanan untukmu darinya. Beliau telah menjamin keamananmu. Maka, janganlah kamu binasakan dirimu sendiri. Kembalilah, karena sesungguhnya kamu akan aman.
1: Ummu Hakim menceritakan hal ihwal pemuda Romawi yang bersamanya. Ia telah meminta bantuan kepada sebagian orang-orang pedalaman, dan mereka mau memberikan bantuan. Ia masih tetap bersama dengan pemuda ini, sehingga nafsu pemuda ini tertuju kepadanya. Maka, dalam perjalanan menuju Mekah, Ikrimah pun membunuh pemuda tersebut. Saat diajak berduaan oleh Ikrimah, Ummu Hakim berkata,
2: wahai Ikrimah, aku muslimah. Allah telah mengharamkan diriku atasmu.
1: Kata-kata yang seperti panah ini telah menancap di hati Ikrimah, sehingga hati Ikrimah pun terluka dan pikirannya menjadi kacau balau. Sementara di Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di antara para sahabatnya sambil bersabda,
2: sesungguhnya Ikrimah bin Abi Jahal akan datang kepadamu dalam keadaan beriman dan berhijrah. Maka janganlah kamu mencela ayahnya, karena mencela orang yang sudah mati dapat menyakitkan orang yang masih hidup, walaupun celaan itu tidak sampai kepada orang yang sudah mati. Masuk Islamnya Ikrimah bin Abu Jahal.
1: Ikrimah pun datang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
2: selamat datang pengendara yang berhijrah.
1: Beliau berdiri kepadanya, meluaskan kain untuknya, dan menyambutnya dengan sebaik-baik sambutan. Ikrimah berkata,
2: aku dengar bahwa engkau telah menjamin keamananku, wahai Muhammad. Ya, sungguh kamu aman, jawab Rasul. Untuk apa kamu mengajakku? Tanya Ikrimah. Untuk menyembah Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, melaksanakan sholat, membayar zakat, menunaikan puasa, dan berhaji ke Baitullah.
1: Kata Rasul. Ikrimah berkata,
2: demi Allah, engkau tidak mengajakku kecuali kepada kebenaran, dan engkau tidak memerintahku kecuali kepada kebaikan.
1: Ikrimah mengulur tangannya dan bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah.
2: Ikrimah berkata, wahai Rasulullah, aku memohon kepadamu untuk mengampuniku atas setiap permusuhanku terhadapmu. Setiap jejak langkahku, setiap kesempatan aku bertemu denganmu, dan setiap perkataan yang aku ucapkan di hadapanmu atau tidak di hadapanmu.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa untuk Ikrimah.
2: Ya Allah, ampunilah setiap permusuhan yang dilakukannya terhadapku, setiap jejak langkahnya yang ia inginkan untuk memadamkan cahayamu. Ampunlah perkataan yang diucapkan guna merendahkan martabatku, baik ketika dia berada di hadapanku maupun tidak di hadapanku.
1: Ikrimah berkata,
2: wahai Rasulullah, tidaklah aku mengeluarkan suatu harta pun yang telah aku gunakan untuk memusuhimu, kecuali aku juga akan menginfakkan harta yang sama di jalan Allah.
1: Setelah masuk Islam, Ikrimah bersumpah,
2: demi zat yang telah menyelamatkanku saat perang Badar.
1: Ia bersyukur kepada Tuhannya karena ia tidak mati terbunuh dalam perang Badar, karena pada waktu itu Ikrimah masih dalam keadaan kafir. Ia masih tetap hidup sampai akhirnya Allah pun memuliakannya dengan Islam. Ia selalu membawa mushaf sambil menangis.
2: Kitab Tuhanku, kitab Tuhanku. Syahidnya Ikrimah bin Abu Jahal.
1: Pada saat perang Yarmuk meletus, dengan hebatnya pasukan Romawi hampir mengalahkan pasukan Islam. Maka singa buas Ikrimah pun bangkit dan berkata,
3: "Minggirlah wahai Khalid bin Walid, biarkan aku menebus apa yang telah aku dan ayahku lakukan. Dulu aku memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah sekarang aku akan lari dari pasukan Romawi? Demi Allah tidak. Selamanya tidak akan terjadi."
1: Ikrimah berteriak,
3: "Siapa yang akan membaiatku untuk mati?"
1: Pamannya Haris bin Hisham dan juga Dhirar bin Al-Azwar berdiri untuk membaiatnya. Ikut bersama mereka 400 pasukan Muslim. Mereka memasuki arena peperangan hingga mereka dapat mengalahkan pasukan Romawi. Dan Allah pun memberikan kemenangan dan kemuliaan bagi pasukannya. Perang pun selesai, Ikrimah tergeletak dan 70 tikaman di dadanya. Sedang di sampingnya adalah Al-Harith bin Hisham dan Ayyash bin Abi Rabi'ah. Al-Harith memanggil-manggil meminta air, namun ia melihat Ikrimah sangat kehausan. Maka ia berkata,
2: "Berikanlah air kepada Ikrimah."
1: Ikrimah melihat Ayyash bin Abi Rabi'ah juga sangat kehausan. Lalu ia berkata,
2: "Berikanlah air kepada Ayyash."
1: Ketika air hampir diberikan, Ayyash sudah tidak bernyawa. Para pemberi air dengan cepat menuju Ikrimah dan Al-Harith. Namun keduanya pun sudah tiada untuk meminum air surga dan sungai-sungainya. Demikian, Allahu A'lam.
4: Ada seseorang bekerja di tempat yang haram. Jelas ini haram. Dan dia akui ini haram. Tapi dia gak mau keluar. Kenapa dia gak mau keluar? Dia katakan, anak saya 4, Ustaz. Kalau saya keluar, anak pertama bayar kuliahnya gimana? Anak kedua SMA-nya gimana? Harus bayar uang gedung. Maka saya tetap bertahan karena faktor kondisi. Ini bukan sombong loh Ustaz, ini faktor kondisi. Hadirin, enggak. Itu sok pintar. Itu sok pintar. Karena hakikatnya di hadapan kita ada dua opsi. Opsi yang pertama, matematika kita, logika kita. Gaji kita 15 juta, anak 4. Oh cukup. Tapi begitu saya resign, maka bulan depan 15 juta itu hilang. Maka gak mungkin mencukupi 4 orang anak. Itu matematika kita. Tapi itu bukan satu-satunya opsi. Opsi yang kedua, Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi. Dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Namun karena kita merasa paling pintar, kita pilih opsi yang pertama. Karena kita lebih yakin dengan matematika kita daripada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah itu sok pintar di hadapan Allah dan merasa cerdas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Inti dari semua kedurhakan itu merasa pintar, bukan kondisi. Merasa diri besar, merasa diri kuat menahan azab Allah pada hari kiamat. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini masalah dari dulu. Karena iblis itu menggunakan teori ini. Kenapa iblis divonis kafir? Kenapa iblis divonis kekal di neraka? Karena ketika dia disuruh sujud, dia katakan apa? Enggak, ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Saya ingin tanya, yang diserang dengan statement ini itu siapa rekan-rekan sekalian? Yang dibodoh-bodohi itu siapa? Allah, bukan Adam. Apa maksudnya? Ulama mengatakan maksudnya, ya Allah, engkau perintahkan aku sujud kepada Adam, sedangkan dia dari tanah dan aku dari api. Ini perintah yang tidak masuk akal. Gitulah. Ini perintah yang bodoh. Kalau bahasa itu, ini gak worth it banget nih Allah, gitu loh. Makanya kan Allah langsung habisi dia. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ini bukan hanya semata-mata sujud, hadirin. Ini lebih besar dari itu. Nah begitu juga dengan orang yang banyak maksiat sekarang. Ya gak mungkin lah. Ada orang mengatakan, ngaku muslim gue lebih pintar dari Allah. Enggak lah. Tapi dengan cara dia membantah ayat Allah, menolak hadis Nabi, itu kan rasa pintar. Rasa pintar. Akhirnya dibantah, dijawab. Hadirin, simpel aja. Saya kasih dua contoh dalam masalah ini. Asy-Syu'ara ayat 61, ini jelas. Ketika Allah perintahkan Nabi Musa untuk lari, untuk keluar dari Mesir, lalu apa yang terjadi? Dan ketika kedua kelompok itu sudah saling melihat, Fir'aun sudah melihat Nabi Musa di hadapannya, dan Musa kalau menoleh sudah melihat Fir'aun. Innal mudrakun. Maka sebagian pengikut Nabi Musa itu mengatakan, kita akan tertangkap. Kita akan tertangkap. Kenapa? Depan laut merah, belakang Fir'aun. Logika main, ketangkap. Matematika main, ketangkap. Lalu apa kata Nabi Musa? Qalaqallah, bukan begitu. Inna ma'iyya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Allah bersamaku dan Allah akan memberikan petunjuk. Maka setelah Nabi Musa berbicara demikian, baru Allah wahyukan, anidrib bi'asakal bahra fanfalaqa. Pukulkanlah tongkatmu ke permukaan laut, maka laut pun akan terbelah. Ada dua sikap yang kontradiksi. Yang satu, begitu melihat kondisi real di lapangan, langsung menggunakan akalnya. Kita ketangkep nih. Tapi Musa, Nabi Musa enggak. Beliau merasa bodoh di hadapan Allah. Maka beliau tidak menggunakan pemikirannya, tidak menggunakan logikanya, tidak menggunakan matematikanya. Nabi Musa lebih percaya dengan janji Allah, intansurullah yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Orang gak akan bisa seperti ini kalau dia gak merasa bodoh di hadapan Allah. Hadirin, saya ingin bertanya, pengikut Nabi Musa itu siapa sih? Bani Israel itu bodoh atau pintar? Pintar. Dan Nabi Musa adalah anak bangsa Bani Israel yang tercerdas pada saat itu. Yang satu merasa bodoh, yang satu merasa pintar. Dan yang benar adalah yang merasa bodoh di hadapan Allah. Ternyata seluruh analisa, prediksi yang diucapkan oleh seluruh orang-orang yang mengatakan kita akan ketangkap, salah semua. Bukankah itu pelajaran bagi kita? Bukan berarti kita gak boleh menggunakan akal sehat, enggak. Tapi kalau sudah berhadapan dengan perintah yang jelas, larangan yang jelas, merasa bodohlah di hadapan Allah. Jangan kritik, gak mungkin Ustaz. Ini gak make sense nih Ustaz. Ini gak dapat hitung-hitungannya. Tuh Anda baru lagi merasa pintar. Emangnya Allah gak bisa mengkayakan Anda dari jalan-jalan yang Anda gak duga? Contoh yang terakhir. Jelas-jelas surat As-Saffat ayat 102. Perintah jelas. Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya. Lalu Nabi Ibrahim lakukan hal tersebut. Kita sudah bahas. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim kenapa tetap menyembelih putranya? Karena merasa diri bodoh di hadapan Allah. Karena kalau pakai matematika dan logika, itu jelas sudah enggak boleh disembelih. Wong orang terbaik kok. Beliau akan komplain, kalau beliau merasa pintar saja, beliau akan komplain, kenapa anak saya disembelih? Saya kan manusia terbaik di sini, harusnya kan anak saya sekolah, di sekolah internasional, ya Allah, kenapa justru disembelih? Kan begitu logikanya. Tapi tidak, beliau merasa diri bodoh, sehingga lebih percaya terhadap perintah Allah daripada logikanya sendiri. Ada yang berani meragukan kecerdasan Ibrahim? Saya ingin tanya, etnis dan ras tercerdas di dunia itu siapa? Bani Israel. Bani Israel itu keturunan siapa? Nabi Ibrahim dari Ishak. Jadi ini bapaknya kecerdasan. Tapi ketika berhadapan dengan perintah yang tegas, larangan yang tegas, udah sami'na wa ta'na. Lalu kita yang gak cerdas-cerdas begini, berani debat Allah, berani mengatakan ini gak benar, ini keliru, hitungan saya gak dapat. Kalau begitu kita makan apa? Allahu Akbar. Janganlah kalian mati kecuali kalian menjadi seorang muslim, pribadi yang menyerah kepada Allah. Kita yang mengkrit hari terakhir hidup kita dari sekarang, hadirin sekalian, dari sekarang menyerahlah kepada Allah.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
7: kitab yang kami turunkan ini mubarak, penuh keberkahan, baik yang mendengarnya apalagi yang membacanya. Lihat dabbaru ayati, agar kalian tadabburi ayat-ayat, pahami kandungannya, karena keberkahan itu datang dalam tadabbur itulah. Waliyatadzakkara ulul albab, dan akhirnya dari itu mengambil pelajaranlah orang yang ingat, orang yang pintar. Jadi ayat ini menyebutkan orang yang pintar itu orang yang memahami Al-Qur'an dan menjadikannya pelajaran, itu yang pintar. Dibacanya Al-Qur'an, dipahaminya, dapatlah dia pelajaran dan dia menjadi orang yang mengamalkan.
8: Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa Al-Qur'an kita adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Orang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
9: Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran adalah kemuliaan kita. Al-Quran adalah kejayaan kita. Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Al-Quran benteng kita. Tetapi apa yang telah kita perbuat?
10: Pertanyaannya yang harus kita jawab pada setiap individu, sejauh mana kecintaan kita kepada Al-Quranul Karim. Jika seandainya Anda adalah orang yang suka membaca setiap harinya Quran, maka gantilah kecintaan itu. Ubahlah kebiasaan itu. Ubahlah gaya hidup itu. Dari membaca Quran kepada membaca Al-Quranul Karim. Tidak hadirkah kepada Anda bahwa seseorang akan diangkat derajatnya dengan bacaan Al-Quran? Bagaimana Anda diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di surga jika seandainya tidak dengan membaca Al-Quranul Karim? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra." Allah mengatakan kepada hamba-Nya, "Iqra wa rattil fa inna manzilataka fil jannah." Di akhir ayat taqra'uha, baca dan tertillah, sesungguhnya akhir kedudukanmu di surga di akhir ayat yang kau baca. Bagaimana ia terangkat jika seandainya tidak ada bacaan Al-Quranul Karim?
9: Saudara-saudari kaum muslimin, adalah aib yang memalukan bagi umat Islam apabila mereka menyia-nyiakan Al-Quran. Adalah aib dan memalukan bagi kita semua apabila kita meninggalkan kitabullah. Dunia yang menyibukkan kita, dunia yang melalaikan kita, padahal Al-Quranlah jalan hidup kita.
10: Wallahi, demi Allah, tidak ada bacaan yang terbaik seperti bacaan Al-Quranul Karim. 10 kebaikan, sedangkan Anda bisa membaca lebih dari 1000 ayat, atau mungkin Anda bisa membaca lebih dari 1000 kata dan kalimat, dan tidak tahukah Anda bagaimana bahagianya orang saleh dengan Al-Quran? Sebagian orang saleh mengatakan, demi Allah, kalaulah bukan dengan gelapnya malam, kalaulah dengan bukan dengan membaca Al-Quran, kalaulah bukan dengan munajat dengan Allah, maka saya tidak akan bisa lagi merasakan nikmatnya hidup. Maka saya tidak akan bisa lagi merasakan nikmatnya hidup. Apalah gunanya hidup jika seandainya saya tidak bermunajat kepada Allah? Apalah gunanya hidup jika seandainya saya tidak bisa membaca Al-Quranul Karim?
9: Dan ketahuilah, Al-Quran suatu saat dia akan pergi. Al-Quran suatu saat akan hilang. Al-Quran suatu saat akan diangkat oleh Allah sehingga tidak tersisa lagi satu tulisan pun di akhir zaman di atas mushaf ini. Maka sebelum Al-Quran itu diangkat oleh Allah, ada kesempatan menjadi umat yang terbaik sebagaimana dahulu para sahabat menjadi umat yang terbaik. Maka segeralah kita kembali kepada Al-Quran. Pegang teguh, pelajari, baca, hafalkan, semarakkan. Majelis-majelis di mana di sana mempelajari, memahami, mengkaji, menghafalkan, membaca Al-Quran sebelum Al-Quran tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala.
11: Hidayah 103,4 FM.
12: Kita mengerjakan amal-amal ibadah tujuannya untuk mendapatkan pahala. Yang pahala ini tujuannya adalah untuk menjadi tiket kita masuk ke dalam surga. Tapi kita juga harus menyadari bahwasanya ada di sana amalan-amalan atau pekerjaan-pekerjaan yang bisa menghilangkan pahala-pahala yang sudah kita kumpulkan. Di antara hal yang bisa menghilangkan pahala seseorang, dan ini menghilangkan seluruh amalnya, manakala seseorang berbuat murtad, atau dia keluar dari agama Islam, atau dia mengganti agamanya dari Islam menjadi agama yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa di antara kalian murtad dari agamanya, keluar dari agama Islam, maka dia mati dalam keadaan kekafiran, maka mereka itulah orang-orang yang gugur atau sia-sia amal-amalnya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Yang kedua, kalau dia melakukan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dan sungguh kami telah wahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi yang sebelum engkau, jika kamu berbuat syirik, maka terhapus seluruh amal-amalmu." Yang ketiga, kalau seseorang datang ke dukun atau orang yang disebut dengan orang pintar di zaman ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Barang siapa yang datang ke dukun atau peramal atau orang pintar, maka tidak akan diterima salatnya 40 hari 40 malam." Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Barang siapa datang ke peramal atau dukun bertanya sesuatu, membenarkan si dukun itu mengerjakan apa yang dia suruh, maka dia dianggap kufur terhadap Al-Quran yang telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Di antara hal yang lain yang bisa menghilangkan pahala, kalau seseorang berbuat ibadah tetapi ada riya di dalamnya. Riya itu adalah seseorang mengerjakan ibadah, dia kepengen dilihat orang, supaya orang kemudian memujinya. Maka ini merupakan penghapus amal. Dikarenakan Rasulullah SAW mengatakan, "Barang siapa yang beramal dan aku disekutukan di dalam amalnya, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya." Di antara hal yang lain yang bisa menghilangkan pahala, kalau seseorang durhaka kepada orang tua, mengungkit-ungkit pemberiannya dan mendustakan takdir. Rasulullah SAW mengatakan, ada tiga golongan yang Allah tidak akan menerima dari mereka baik amalan wajib maupun amalan sunnah. Tiga golongan itu adalah orang yang durhaka kepada orang tuanya, orang yang senantiasa menyebut-nyebut pemberian atau sedekahnya, dan orang yang mendustakan takdir Allah. Lalu kemudian di antara hal yang bisa menghilangkan pahala seseorang adalah manakala seseorang meninggalkan salat asar secara sengaja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Barang siapa meninggalkan salat asar secara sengaja, maka dianggap gugur seluruh amal-amalnya." Di antara hal yang lain yang bisa membuat kehilangan pahala seseorang adalah minum khamr atau mengkonsumsi barang baik padat maupun cair maupun gas yang sifatnya memabukkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Barang siapa mengkonsumsi khamr, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Tapi jika bertobat, maka Allah akan ampuni. Jika dia ulangi lagi, maka Allah tidak akan terima salatnya 40 hari. Dan jika dia bertobat, maka Allah ampuni. Jika dia mengkonsumsinya lagi, maka tidak akan diterima salatnya 40 hari. Jika dia bertobat, maka Allah ampuni. Jika dia ulang lagi yang keempat kali, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima taubatnya dan Allah akan masukkan dia ke dalam sungai Khobal." Ditanyakan sahabat, "Apa itu sungai Khobal?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Sungai Khobal itu adalah sungai yang isinya nanah diberikan kepada para penduduk neraka yang meminum khamar." Di antara hal yang bisa menghilangkan pahala seseorang, kalau seseorang memelihara anjing di rumahnya, bukan dengan tujuan untuk menjaga kebun atau untuk berburu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Barang siapa memelihara anjing yang dipeliharanya bukan dengan tujuan untuk berburu dan bukan pula untuk memelihara kebun, maka setiap harinya dihapuskan satu kirat pahalanya." Satu kirat itu adalah satu gunung. Di antara hal yang lain yang bisa menghilangkan pahala seseorang, kalau seseorang mengada-ngada dalam agama, berbuat suatu amalan yang tak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Di antara hal yang lain yang bisa menghilangkan pahala seseorang, kalau seseorang di hadapan manusia seperti orang soleh, tapi ketika di belakang, maka dia tidak ubahnya orang-orang toleh atau orang-orang jelek. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sungguh aku mengetahui banyak di kalangan umatku yang akan datang pada hari kiamat nanti dengan berbekal kebaikan sebanyak gunung, namun Allah menjadikannya debu yang berterbangan. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang apabila berada di dalam kesendirian, mereka melanggar batasan-batasan keharaman dari Allah Subhanahu wa taala."
13: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
14: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu membuka tangannya di waktu malam, untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di siang hari. Dan Allah sembuhkan tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di malam hari.
15: Adakah manusia hidup tanpa dosa? Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
16: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
15: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Maka Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian. Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Anda sudah pernah mendengar kata Jahannam, bukan? Ya, Jahannam adalah salah satu di antara nama neraka. Jahannam secara bahasa berarti sumur yang dalam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, kami dulu pernah bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba terdengar suara sesuatu yang jatuh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas bertanya, tahukah kalian apakah itu? Para sahabat pun menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjelaskan, ini adalah batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu, dan batu tersebut baru sampai di dasar neraka saat ini. Hadis riwayat Muslim. Sebelum membahas lebih jauh tentang Jahannamiyun, perlu diketahui bahwa orang yang masuk neraka menurut pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah ada dua golongan, yakni yang pertama orang-orang kafir, mereka kekal di dalam neraka. Yang kedua, orang-orang mukmin yang berbuat dosa besar, mereka akan keluar dari neraka dan akan masuk surga. Orang kafir dan yang berbuat syirik akbar atau besar akan masuk neraka dan kekal di dalamnya. Sedangkan pelaku dosa besar masih dalam masyiah atau kehendak Allah. Orang yang berbuat syirik jelas tidak akan mendapatkan syafaat. Kalau mereka sudah masuk neraka, berarti mereka akan selamanya berada di neraka dan tidak akan keluar dari sana. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 72. Namun, pelaku dosa besar yang masuk neraka, selama mereka masih mempunyai iman, maka masih ada peluang untuk masuk surga dengan syafaat Nabi SAW. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, ada suatu kaum keluar dari neraka dengan syafaat Muhammad SAW. Lalu ia memasuki surga. Mereka disebut dengan Jahannamiyun. Hadis riwayat Bukhari. Demikian juga dinyatakan oleh Imam Al-Muzani, yang merupakan murid utama dari Imam Syafi'i dalam kitabnya Syarah As-Sunnah. Orang kafir yang menentang Rabbnya, di hari kiamat mereka akan terhalang dari melihat Allah, dan mereka akan diseret ke neraka. Kecuali yang Allah kehendaki dari kalangan ahli tauhid, maka mereka akan keluar dari neraka. Dari hadis tadi, kita bisa tahu bahwa ada golongan yang dinamakan dengan Jahannamiyun. Mereka adalah kelompok yang sebelumnya masuk neraka, kemudian dikeluarkan dari neraka menuju surga dengan syafaat di atas rahmat dan juga kasih sayang Allah. Ya, seorang muslim yang belum batal keislamannya, atau karena melakukan pembatal keislaman seperti syirik dan membenarkan perkataan dukun, walaupun memiliki kebaikan sangat sedikit sekali, maka akan dikeluarkan dari neraka setelah sebelumnya disiksa di neraka terlebih dahulu. Coba juga perhatikan cerita tentang orang yang terakhir keluar dari neraka dan terakhir kali masuk surga lewat hadis berikut. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku tahu siapa orang yang paling terakhir dikeluarkan dari neraka dan yang paling terakhir masuk surga, yaitu seorang laki-laki yang keluar dari neraka dengan merangkak. Kemudian Allah berfirman kepadanya, pergilah kau, masuklah engkau ke surga. Ia pun mendatangi surga. Tetapi ia membayangkan bahwa surga itu telah penuh. Ia kembali dan berkata, "Wahai Robku, aku mendatangi surga, tetapi sepertinya telah penuh." Allah berfirman kepadanya, "Pergilah engkau dan masuklah ke surga." Ia pun mendatangi surga, tetapi ia masih membayangkan bahwa surga itu telah penuh. Kemudian ia kembali dan berkata, "Wahai Robku, aku mendatangi surga, tetapi sepertinya telah penuh." Allah berfirman kepadanya, "Pergilah engkau dan masuklah surga, karena surga untukmu seperti dunia dan 10 kali lipat darinya." Orang tersebut berkata, "Apakah engkau memperolok-olokku atau menertawakanku? Sedangkan engkau adalah raja di raja." Ibnu Mas'ud berkata, "Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa sampai tampak gigi geraham beliau." Kemudian beliau bersabda, "Itulah penghuni surga yang paling rendah derajatnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut menunjukkan bahwa seorang muslim yang masih memiliki iman walaupun kecil, ketika masuk neraka, ia tidak akan kekal di dalamnya. Semoga Allah menjauhkan kita dari siksa neraka dan menjadikan kita orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Amin.

تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون

0: الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
3: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rezeki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rezekimu.
4: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
3: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan, sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
5: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
3: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
4: Apa azab yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring, lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
3: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
6: Hidayah 103,4 FM.

0: قدوات نبوية.
1: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata: saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata: apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta, dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa, dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala: sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dhalika adhafu al-iman. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, ia berkata: saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: barang siapa di antara kalian melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan lisannya, dan apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: inna as-sidqa yahdi ila al-birr, wa inna al-birra yahdi ila al-jannah, wa inna ar-rajula la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqan, wa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur, wa inna al-fujura yahdi ila an-nar, وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه البخاري ومسلم. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: sesungguhnya kejujuran membawa manusia kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan membawa manusia ke dalam surga, dan sesungguhnya seorang akan selalu berkata jujur sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur, dan sesungguhnya dusta membawa manusia kepada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan membawa manusia kepada neraka, dan sesungguhnya akan ada orang yang selalu berkata bohong hingga dia tulis di sisi Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Cerdas dalam beribadah. Tahukah Anda bahwa rata-rata umur umat Nabi Muhammad SAW adalah sekitar 60 sampai dengan 70 tahun. Jika dibandingkan dengan rata-rata umur umat terdahulu yang mencapai ratusan tahun, maka kesempatan kita untuk beramal bisa dikatakan lebih sempit dibandingkan umat terdahulu. Tapi, tahukah Anda bahwasanya umat Nabi Muhammad SAW telah Allah muliakan dengan disyariatkannya amalan-amalan yang mudah, namun bernilai pahala yang sangat besar, sehingga seakan-akan memiliki umur ratusan bahkan ribuan tahun untuk beribadah. Berikut adalah 8 amalan istimewa tersebut. Di antaranya, yang pertama, mengerjakan sholat di tempat-tempat yang utama, seperti mengerjakan sholat di Masjidil Haram, yang pahalanya bernilai 100 ribu pahala sholat yang dikerjakan di tempat yang selainnya. Contohnya, jika Anda mengerjakan sholat fardu selama 55 tahun, maka berarti Anda mendapat pahala sholat fardu sebanyak 99 ribu. Kemudian, bandingkan jikalau Anda mengerjakan satu sholat fardu di Masjidil Haram, maka Anda mendapatkan pahala sholat fardu sebanyak 100 ribu, atau lebih banyak nilai pahalanya dibanding sholat fardu selama 55 tahun. Dan yang bernilai dekat dengan itu adalah sholat di Masjid Nabawi yang bernilai setara dengan sholat 1000 kali di masjid yang selainnya, kecuali Masjidil Haram. Namun, hal ini bukan berarti kita boleh meninggalkan sholat karena merasa telah mendapatkan banyak pahala sholat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Jadilah cerdas dalam beribadah. Yang kedua adalah sholat secara berjamaah, yang nilainya lebih utama dibandingkan sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Contohnya, jika Anda sholat secara berjamaah di masjid selama setahun penuh, maka itu lebih utama dibandingkan Anda sholat sendirian selama 27 tahun. Yang ketiga, menjaga adab ketika Anda hendak melaksanakan sholat Jumat. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mencuci kepala dan anggota badan lainnya, lalu ia pergi di awal waktu atau ia pergi dan mendapati khutbah pertama, lalu ia mendekat pada imam, mendengar khutbah, serta diam, maka setiap langkah kakinya terhitung seperti puasa dan sholat setahun. Contohnya, jika perjalanan sholat Jumat Anda dari rumah menuju masjid adalah 100 langkah, maka Anda mendapatkan pahala mengerjakan puasa dan sholat selama 100 tahun. Jadilah cerdas dalam beribadah. Yang keempat, mengerjakan puasa pada hari-hari tertentu, seperti mengerjakan puasa pada 6 hari di bulan Syawal. Setelah melaksanakan puasa di bulan Ramadan, maka dia mendapatkan pahala puasa setahun penuh. Atau mengerjakan puasa 3 hari di bulan Hijriah pada setiap bulannya, maka dia mendapatkan pahala puasa setahun penuh. Yang kelima, melaksanakan ibadah pada malam Lailatul Qadar, yang mana melaksanakan ibadah pada malam itu lebih baik dari melaksanakan ibadah selama 83 tahun yang tidak ada Lailatul Qadar di dalamnya. Yang keenam, membaca surat Al-Ikhlas yang nilainya setara dengan sepertiga Al-Quran. Jika kita menghitung secara mudah bahwa total huruf di Al-Quran dibagi 3 lalu dikali 10, maka setara dengan 1 juta lebih pahala. Dan jika kita membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, maka kita mendapatkan 3 juta lebih pahala. Maka perbanyaklah membacanya pada saat di perjalanan, pada saat macet, atau ketika sedang menunggu sesuatu, atau ketika sedang mengerjakan pekerjaan rumah. Semuanya itu dapat dilaksanakan dalam 10 detik saja. Jadilah cerdas dalam beribadah. Yang ketujuh, membantu menyelesaikan hajat saudara muslim, baik yang bersifat moral maupun material. Nabi SAW bersabda, sungguh jikalau aku berjalan dengan saudaraku muslim untuk menyelesaikan hajatnya, maka itu lebih aku cintai daripada itikaf satu bulan penuh di masjidku ini, yakni Masjid Nabawi. Yang kedelapan, jihad yang hak di jalan Allah. Nabi SAW bersabda, berdirinya seseorang pada sop barisan jihad di jalan Allah lebih utama dibandingkan ibadah 60 tahun.
3: Zakat ini wajib dikeluarkan, haram dimakan.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Di dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan, wa ma bada'uz zakah illa budi'ul qatar. Tidaklah manusia enggan untuk membayar zakat, melainkan mereka akan dihalangi untuk mendapatkan hujan. Kemudian Nabi mengatakan, laulal baha'imu ma'umtiru. Kalaulah bukan keberadaan hewan-hewan di permukaan bumi, mereka tidak akan mendapatkan air hujan. Subhanallah. Kaum yang tidak membayar zakat, mereka tidak pantas mendapatkan air dari Allah.
1: Kalau orang tidak mengeluarkan zakat, maka saat itu dia terancam dengan ancaman yang sangat pedih. Di antaranya yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran.

kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang menimbun, menyimpan emas dan perak, tapi orang tersebut enggan untuk menginfakkannya, mengeluarkannya di jalan Allah, enggan untuk menzakatinya, cuma sekedar menimbun dan menimbun saja, maka kabarkanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Apa siksaan tersebut?

0: Bentuk siksaannya adalah emas dan perak yang mereka timbun tersebut akan dibakar sampai meleleh di neraka jahanam. Setelah dilelehkan buat apa? Fatuqwa biha jibahuhum. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala akan disetrikakan ke dahi mereka, mukanya disiram dengan lelehan tersebut. Cukup mukanya? Tidak. Wajunubuhum, dan juga perut mereka. Tidak cukup mukanya, perutnya sekali. Cukup sampai di situ belum. Wazuhuruhum, dan punggung mereka. Disetrika dengan emas yang mendidih, perak yang mendidih di mukanya, di perutnya, di punggungnya. Sudah merasa kesakitan seperti itu, Allah berfirman, inilah yang dulu kalian timbun untuk diri kalian sendiri. Maka rasakanlah akibat dari apa yang kalian timbun.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Berbahagialah seorang Muslim yang berjalan, yang dia sedang menuju surga kepada Allah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ila jannah." Barang siapa yang berjalan di dalam jalan tersebut dia mencari ilmu, maka Allah SWT mudahkan dia untuk menuju jalan ke surga. Jalan ke surga, ya ikhwan, jalan yang dicari oleh orang-orang yang saleh, oleh orang-orang yang taat kepada Allah Azza wa Jal. Anda sedang berjalan menujunya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah." Tidaklah duduk satu kaum mengingat-ingat Allah azza wa jalla, "illa haffathumul malaika," kecuali malaikat menaungi mereka, "wa ghashiyatuhumur rahmah," rahmat kasih sayang Allah meliputi mereka, "wa nazalat alaihim as-sakinah," ketenangan turun pada mereka, "wa dzakarallahu fi man 'indah," dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada makhluk yang ada di sisinya. Allahu akbar. Antum sangka mudah Allah Subhanahu wa taala menyebut seorang muslim di 'arsy, di langit ketujuh? Kita sangka seorang muslim mudah namanya dikenal oleh penduduk langit sekalipun tidak dikenal oleh penduduk bumi? Seorang muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nikmatnya hidup, alangkah bahagianya hidup untuk Allah. Hari ini saya datang ke majlis ta'lim hanya lillahi azza wa jal, la riyan wala sum'ah, tapi saya berjalan untuk menuju surga. Berbahagialah langkah, berbahagialah kaki yang telah jalan menuju surga. Karena saya yakin tidaklah yang hadir menyibukkan dirinya untuk sesuatu tentang agama Allah Azza wa Jal kecuali dia memiliki hati yang hanif.
3: Kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbihi lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat, berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang, yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian? Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas, baru ingat. Kalau mata kita sakit, baru kita ingat bahwasanya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan wa ataakum min kulli ma sa'altumu, dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat wa ataakum min kullin ma sa'altumu, dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta, Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang berikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, "Innahu Rabbi ahsana maswaya." Sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang, "Allah telah berbuat baik kepadaku. Kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala?" Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Sesungguhnya kedudukan syukur di dalam Islam kedudukan yang sangat tinggi. Derajatnya adalah derajat siddiqin syuhada dan salihin. Derajatnya para rasul.
1: Yang jadi pertanyaan, bagaimana supaya kita menjadi hamba Allah yang rajin bersyukur? Satu, meminta tolong kepada Allah, berdoa kepada Allah agar dibantu bersyukur kepadanya.
0: Lihat doa para nabi dan para rasul, ia diinginkan wafat di atas syukur. Diwafatkan agar ia bersyukur.

0: kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Undzuru ila man asfala minkum." Lihatlah orang yang di bawah kalian. "Wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Dan janganlah kalian melihat orang yang di atas kalian. Kenapa? "Fahuwa ajdaru alla tazdiru ni'matallahi 'alaikum." Kata Nabi SAW, karena dengan seperti itu kalian akan tidak mudah mencela dan meremehkan nikmat Allah Jalla wa'ala. Jadi dengan seperti ini, maka insya Allah kita akan terbantu untuk bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala.
1: Ini yang harus kita pelajari sehingga kita bisa mengamalkannya.
0: Jadi konsekuensi ibadah kepada Allah, seorang harus bersyukur. Selama seorang belum bersyukur, berarti dia itu belum beribadah secara hakiki kepada Allah. Walaupun dia itu sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, seandainya dia itu tidak pandai bersyukur, maka dia belum beribadah dengan ibadah yang hakiki kepada Allah Jalla wa'ala.
1: Allah Subhanahu wa ta'ala menentang hamba-hambanya dengan ucapan di dalam Al-Quran. Allah mengatakan, "Washkurullaha in kuntum iyyahu ta'budun." Bersyukurlah engkau kepada Allah jika seandainya engkau benar-benar beribadah kepada-Ku. In kuntum iyyahu ta'budun. Itu orang yang tidak bersyukur, berarti selama ini belum lagi ia benar-benar beribadah kepada Allah. Alangkah layaknya setiap muslim setiap harinya belajar bersyukur kepada Allah.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: dan sesungguhnya Allah mengeluarkan engkau dari perut ibu kalian tidak mengetahui sedikit pun. Dialah yang menjadikan pendengaran, pandangan dan hati agar kalian bisa bersyukur.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamati wa ba'd. Kaum muslimin dimanapun anda berada yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita insyaallah ta'ala akan mendengarkan beberapa wasiat dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dalam kitab beliau Makarimu Al Akhlaq. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, wal khuluqu kama yaqulu ahlul ilm huwa suratul insan al batinah. Akhlak itu sebagaimana dikatakan oleh para ulama, dia adalah perwujudan batin dari seseorang. Karena manusia memiliki dua wujud. Yang pertama adalah suratun zahirah, wujud secara zahir, wa hiya syaklun khilqatuhu atau syaklu khilqatihi allati ja'alahu Allahu al badan alaihi, yaitu bentuk penampilan badan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama na'lamu jami'an wa anna hadhihi surah adh-dhahirah minha ma huwa jamilun hasanun wa minha ma huwa qabihun sayyi'un wa minha ma baina dzalika. Dan ini sudah kita ketahui bersama, kata beliau rahimahullahu taala, bahwasanya penampilan badan ada yang baik, ada yang cantik, ada yang ganteng, ada yang buruk, dan ada yang diantara keduanya. Wa kadzalika tanqasimu suratul batinah ila suratin hasanah wa ila suratin sayyi'ah. Demikian juga penampilan batin. Dan inilah yang disebut dengan akhlak. Akhlak itu ada yang baik dan ada yang buruk, kata beliau. Wa hadza ma yu'abbaru anhu bil khuluq. Inilah yang disebut dengan akhlak. Fal khuluqu idzan huwa suratul batinah allati tubi'al insanu 'alaiha. Maka akhlak itu adalah penampilan batin yang manusia diciptakan di atasnya, yang difitrahkan di atasnya. Sekarang timbul pertanyaan, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, wa halil akhlaqu jibillatun am iktisabun? Apakah akhlak itu adalah sesuatu yang sudah difitrahkan manusia diciptakan di atasnya?

0: ataukah sesuatu yang bisa dilatih dan bisa diusahakan? Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin mengatakan, wal jawab annal akhlaqa minha jibillah wa minha iktisab. Bila syak. Bahwasanya akhlak itu ada sesuatu yang sudah difitrahkan, manusia memang diciptakan di atas akhlak tersebut, dan ada akhlak yang memang bisa diusahakan, dan ini tidak diragukan lagi. Ya, fakama yakunul khuluqu tabi'atan fa innahu qad yakunu kasban. Sebagaimana akhlak itu adalah sesuatu yang sudah ditabiatkan, digariskan manusia di atasnya, diciptakan manusia dengan akhlak tersebut, maka akhlak tersebut juga bisa diusahakan dan bisa dilatih. Bima ana annal insan kama yakunu madbu'an alal khuluqil hasan al jamil faqad yahsulu alal khuluqi an tariqil kasbi wat tamrin. Artinya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, manusia selain dia memiliki akhlak bawaan, maka dia juga memiliki akhlak yang bisa dihasilkan dari latihan. Ya. Walidhalika qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Asyaj Abdul Qais, ya, beliau mengatakan, inna fika khullatain yuhibbuhumallah. Sesungguhnya pada dirimu ada dua akhlak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hilmu wal anah, yaitu hilm ketenangan atau kasih sayang, al-hilm kesabaran dan juga ketenangan. Qala berkata Al-Asyad, ya Rasulullah, ana atakhallaqu bihima amillahu jabalani. Ya. Apakah saya itu memang bisa berakhlak dengan akhlak itu, saya berlatih dengan akhlak itu, saya harus berlatih dengan akhlak itu, ataukah Allah sudah menciptakan akhlak itu pada diri saya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balillahu jabalaka alaihima. Bahkan Allah lah yang telah menjadikan engkau memiliki akhlak dengan dua akhlak tersebut. Maka berkata Al-Asyadz, qal alhamdulillahilladzi jabalani ala khullatain yuhibbuhumallahu wa rasuluhu. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan saya memiliki akhlak, dua akhlak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, ini menunjukkan bahwasanya akhlak yang terpuji terkadang adalah sesuatu yang telah diciptakan Allah pada diri seorang manusia. Dan juga tidak menutup kemungkinan bahwasanya seseorang bisa berakhlak atau mendapatkan sebuah akhlak dengan latihan. Oleh sebab itu kaum muslimin, para pemirsa Yufi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berusaha untuk mendapatkan akhlak yang baik, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan akhlak pada diri kita, dan kita juga berlatih untuk mendapatkan akhlak sehingga kita menjadi seorang kaum muslimin yang sempurna yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab ini beliau menyinggung bahwasanya manusia terbagi menjadi empat. Beliau mengatakan al-aqsamu al-arba'ah. Manusia terbagi menjadi empat dalam masalah akhlak al-karimah. Di antaranya adalah yang pertama, man hurima husnul khuluq, yaitu orang yang tidak sama sekali tidak memiliki akhlak yang baik. Wal-iyadu billah. Ya. Adapun yang kedua adalah man jubila alaihi walakinahu iktasara al-jibillah. Orang yang diciptakan oleh Allah di dalam dirinya telah memiliki beberapa akhlak yang baik. Akan tapi dia hanya berakhlak dengan akhlak tersebut dan tidak menambahkannya. Ya, sebagaimana misalnya seorang yang penyabar, maka dia hanya berakhlak dengan sabarnya saja. Atau seorang yang misalnya memiliki sikap yang tenang, tidak tergesa-gesa, maka dia hanya berakhlak dengan sikap itu saja dan tidak berusaha untuk menambahnya. Ini adalah kelompok yang kedua. Adapun kelompok yang ketiga, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, wa man jubila alaihi wa zada dzalika bitakassub. Ya. Orang yang telah ada pada dirinya, difitrahkan pada dirinya, diciptakan oleh Allah pada dirinya akhlak-akhlak yang baik, dan dia senantiasa berusaha menambah akhlaknya dengan akhlak-akhlak yang baik. Ya. Adapun yang keempat adalah sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, wa man lam yujbal walakinahu akhadahu bitakassub. Orang yang memang pada dirinya tidak diciptakan akhlak yang baik pada dirinya oleh Allah, tapi dia mendapatkannya dengan takassub, dengan berusaha, dengan susah payah dia latih dirinya, dasarnya pemarah, akan tapi dia berusaha latih dirinya menjadi seorang yang penyabar. Dasarnya dia orang yang tergesa-gesa, tapi dia latih dirinya menjadi orang yang tenang. Dasarnya mungkin dia itu adalah orang yang membenci kepada kebaikan, tapi dia latih dirinya sehingga dia cinta kepada kebaikan. Timbul permasalahan sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Beliau mengatakan, ayyuhuma afdal, mana yang lebih utama? Rajulun jubila ala khuluqin hamidin, apakah seorang yang memiliki akhlak yang majbul, yang telah diciptakan pada dirinya itu lebih afdal? Ataukah rajulun yujahidu nafsahu ala takhalluqu bihi, fa ayyuhuma ala manzilatin fa ayyuhuma a'la manzilatin wa a'zamu ajran? Ataukah seorang yang dia berusaha melatih dirinya untuk berakhlak dengan akhlak yang baik? Mana yang lebih utama? Apakah orang yang diciptakan oleh Allah pada dirinya ada akhlak yang baik tanpa dia berlatih? Ataukah orang yang dia berusaha untuk mendapatkan akhlak yang baik? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, wa naqulu jawaban ala hadhil mas'alah, maka kita katakan, kata beliau, innahu la syakka annalladhi jubila alal khuluqi akmalu min haitsu takhalluquhi bidzalika. Tidak diragukan lagi bahwasanya orang yang memang diciptakan pada dirinya akhlak-akhlak yang baik itu lebih utama. Lebih utama ketika dia berakhlak dengan akhlak tersebut. Aw min haitsu wujudil khuluqi minhu. Dan dia juga lebih utama dilihat dari bahwasanya akhlak itu memang sudah ada pada diri orang tersebut. Ya, ini dia menggunakan akhlak tersebut, diciptakan oleh Allah dengan akhlak tersebut, dan dia gunakan akhlak tersebut. Li'annahu la yahtaju ila ana'in wala masyakkah, karena dia tidak kesulitan untuk mengungkapkan akhlaknya, menggunakan akhlaknya, tidak kesulitan untuk memunculkan akhlaknya. Wala yafutuhu fi ba'dil mawatin wal amakin, dan akhlak ini tidak pernah terpisah dari dia. Kata beliau, id anna husnal khuluqi fihi sajiyatun wa tab'un, karena akhlak yang baik pada dirinya sudah menjadi sebuah tabiat, tidak bisa dipisahkan darinya. Fa huwa fi ayyi waqtin talaqahu tajidhu hasanal khuluq, maka kapan saja kamu dapatkan dia, dia senantiasa berakhlak dengan akhlak yang baik. Wa fi ayyi makanin talqahu tajidhu hasanal khuluqi, dan dimanapun kau dapatkan dia, maka niscaya dia juga dalam kondisi akhlak yang melakukan akhlak yang baik. Wa ala ayyi halin talqahu tajidhu hasanal khuluqi, fa huwa min hadhihi an-nahyah akmal bila syak. Maka kapanpun dan dalam kondisi apapun kamu dapatkan beliau, engkau dapatkan dia dalam keadaan berakhlak yang baik. Adapun akhlak yang dicari dengan cara berlatih, maka seseorang, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, fal insanu yu'jaru alaihi min jihati mujahadati nafsih, kan seseorang itu akan tetap mendapatkan pahala karena dia berusaha melatih dirinya untuk mendapatkan akhlak yang baik. Lakinnahu, akan tapi ingat, kata Syekh rahimahullah, lakinnahu min haitsu kamalul khuluqi anqasu bikathir min alqismil awal. Akan tapi kalau dilihat dari segi kesempurnaan, maka orang yang berusaha melatih dirinya pada dasarnya tidak ada akhlak yang baik, tapi dia berusaha berlatih, ini kesempurnaannya jauh dari orang yang memang pada dirinya ada akhlak yang baik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, wasiat dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, beliau membahas tentang aspek-aspek, tempat-tempat dan kesempatan-kesempatan di mana kita berakhlak mulia. Kata beliau, inna katsiran minan nas yadhhabu fahmuhu ila anna husnal khuluqi khas bi muamalatil khalqi duna muamalatil khaliq. Beliau mengatakan bahwasanya banyak dari kalangan manusia banyak dari umat manusia berpendapat bahwasanya yang namanya akhlak yang baik itu adalah bagaimana dia menjalin hubungan antara sesama manusia, dan dia tidak peduli dengan hubungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita dapatkan terkadang seorang muslim, ya, ketika dia dikatakan untuk melakukan satu ibadah tertentu misalnya, maka dia mengatakan yang penting saya tidak berbuat buruk dengan tetangga saya. Yang penting ya, saya tidak berbuat buruk dengan teman-teman saya. Yang penting saya tidak berbuat buruk kepada keluarga saya. Ini terkadang sebagian manusia berpendapat seperti itu, yaitu bahwa yang namanya akhlak yang baik adalah bagaimana seorang itu menjaga hubungan dia dengan sesama manusia saja, tanpa memikirkan bahwasanya ternyata akhlak yang baik ya, adalah di antara akhlak yang baik adalah bagaimana seorang menjaga hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan di sini oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, fa inna husnal khuluqi kama yakunu fi muamalatil khalqi yakunu aidan fi muamalatil khaliqi. Maka husnul khuluq, akhlak yang baik, sebagaimana hal itu harus kita terapkan kepada makhluk, maka kita juga harus terapkan akhlak yang baik itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa mawdu'u husnul khuluqi idan muamalatul khaliq jalla wa ala wa muamalatul khalqi aidan. Ya, maka pembahasan husnul khuluq itu mencakup adalah bagaimana seorang hamba berakhlak yang baik dengan penciptanya dan bagaimana seorang hamba berakhlak yang baik dengan sesama makhluk. Oleh karena itu, maka dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, beliau mengatakan al awalu, yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah husnul khuluq fi muamalatil khaliq jalla wa ala. Bagaimana kita berakhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan husnul khuluqi fi muamalatil khaliqi yajma'u thalathatu umur. Seorang atau akhlak yang baik, akhlak seseorang ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala, akhlak yang baik dari seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala terkandung di dalamnya tiga perkara. Ya, harus terkandung di dalamnya tiga perkara. Yang pertama adalah talaqi akhbarillahi ta'ala bitasdik, menerima dan membenarkan semua berita dari Allah Subhanahu wa taala, semua kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, bagaimana seorang muslim berakhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendengar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sesuatu dalam Al-Qur'an, atau Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sesuatu melewati lisan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kita benarkan. Ya, kita benarkan dan kita terima. Adapun yang kedua, talaqi ahkamihi bitanfidhi wa tatbiq. Menerima hukum-hukum yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita laksanakan. Ya, melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga adalah talaqi aqdarihi bisabri war ridha. Yani menerima segala keputusan Allah Subhanahu wa taala, menerima segala musibah-musibah, keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan ridha. Ini adalah tiga unsur yang harus ada di dalam akhlak seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم.

أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما

كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس

سبحانه وتعالى عما يشركون.

إسرائيل ألا ساء ما يزرون.

ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.

ربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون.

0: menyongsong
1: hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Keutamaan bulan Muharram. Di antara keistimewaan bulan ini adalah, pertama, termasuk 4 bulan haram yang suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan. Dalam ketetapan Allah, di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya, 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Yang dimaksud 4 bulan haram adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kedua, dinamakan Syahrullah atau bulan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Ketiga, para ulama menyatakan bahwa bulan Muharram adalah bulan yang paling mulia setelah Ramadan. Al-Hasan al-Basri mengatakan, Allah membuka awal tahun dengan bulan haram, yaitu Muharram, dan menjadikan akhir tahun dengan bulan haram juga, yaitu Dzulhijjah. Tidak ada bulan dalam setahun setelah bulan Ramadan yang lebih mulia di sisi Allah daripada bulan Muharram.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Hadis dhaif seputar bulan Muharram. Berikut keterangan selengkapnya terkait hadis-hadis dhaif seputar bulan Muharram. 1. Siapa yang berpuasa 9 hari pertama bulan Muharram, maka Allah akan bangunkan untuknya satu kubah di udara. Yang memiliki 4 pintu, tiap pintu jaraknya 1 mil. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Ibnul Jauzi dalam Al-Maudu'at dan Al-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 2. Siapa yang berpuasa hari terakhir bulan Dzulhijjah dan hari pertama bulan Muharram? Berarti dia telah mengakhiri penghujung tahun dan mengawali tahun baru dengan puasa. Allah jadikan puasanya ini sebagai kafarah selama 5 tahun. Hadis dusta, karena sanadnya ada 2 pendusta, sebagaimana keterangan Asy-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 3. Sesungguhnya Allah mewajibkan Bani Israel berpuasa sehari dalam setahun, yaitu hari Asyura, yaitu hari ke-10 bulan Muharram. Karena itu, puasalah kalian di bulan Muharram dan berilah kelonggaran, yaitu makan enak dan pakaian baru untuk keluarga kalian. Karena inilah hari di mana Allah menerima taubat Adam alaihi salam. Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 4. Siapa yang berpuasa sehari di bulan Muharram, maka untuk satu hari puasa, dia mendapat pahala puasa 30 hari. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam silsilah hadis dhaif. 5. Bulan yang paling mulia adalah bulan Al-Muharram. Hadis dhaif. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam dhaif Al-Jami' As-Saghir. 6. Pemimpin umat manusia, Adam. Pemimpin bangsa Arab, Muhammad. Pemimpin bangsa Romawi, Suhaib Ar-Rumi. Pemimpin bangsa Persia, Salman Al-Farisi. Pemimpin bangsa Habasyah, Bilal bin Rabah. Pemimpin gunung, Gunung Sina. Pemimpin pohon, Bidara. Pemimpin bulan, Muharram. Pemimpin hari, hari Jumat. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam Dhaif Al-Jami' As-Saghir. Demikian, Allahu A'lam.
5: Hidayah FFM. Lidzakirin wadz

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum pemirsa dan pendengar dimanapun anda berada. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimu salihat hamdan kathiran taibah mubarakam fih kama yuhib rabbuna wa yirda. Asyhadu la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir. Ayuhal ikhwal mustami'in wal mustamiat pendengar radio hidayah dimanapun anda berada. Kembali kita bersua di kesempatan kali ini, kajian rutin bersama guru kita Ustaz Jeffrey Halim LCMA Fizahullah Ta'ala, edisi Selasa, hari yang pertama di tahun 1448 Hijriah. 1 Muharram 1448 Hijriah bertepatan hari ini tanggal 16 Juni 2026. Kembali kita akan melanjutkan pembahasan fikih yang bermazhab Syafi'iyah dalam kitab Matan Abu Syuja' atau Al-Ghayah wa Taqrib. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas tema berikutnya, masih pembahasan bab wakalah, dhoman dan kafalah ya. Baik kaum muslim muslimah, kita akan dengarkan pembahasan dua pembahasan ini. Namun sebelumnya kita buka dulu dengan sapaan hangat. Sudah bersama ana guru kita Ustaz Jeffrey Halim LCMA Hafizahullah Ta'ala. Baik kaum muslim muslimah, kita buka dengan sapaan hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kaifahaluka ya, Ustaz?
2: Alhamdulillah, khair. Hayakumullah wa barakallahu fiik.
1: Naam wa fiik, barakallahu ya, Ustazana wa barakallahu fiikum. Pemirsa dan pendengar dimanapun anda berada, ini dia pembahasan berikutnya dari kitab Al-Ghayah wa Taqrib atau yang masyhur kita kenal dengan Matan Abu Syuja'. Dari studio kami mengucapkan selamat menimba ilmu syar'i dan langsung saya kepada Ustaz, kita persilahkan. Fala tafadhal mashkura.
2: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك على كل شيء قدير اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا عليه علينا طرفة عين. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar dimanapun antum dan antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jal atas segala limpahan nikmat karunia anugerah yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam tersebut juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau Ummahatul Mukminin, kepada anak-anak beliau, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis saah. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan membaca kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib, Matan Abi Syuja', sebuah kitab fikih bermazhab Syafi'i yang ditulis oleh Syekh Abu Syuja' Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani rahimahullah, yang lebih dikenal dengan Al-Qadi Abu Syuja'. Di pertemuan lalu kita sudah membahas tentang masalah hiwalah ya, yaitu pemindahan hutang piutang. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah ad-dhaman dan juga kafalah. Ya, dhaman ini adalah jaminan hutang. Ya, seseorang menjamin hutang orang lain untuk dibayarkan kepada yang berhak untuk menerimanya. Di sini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua istilah yang disebutkan oleh beliau di sini. Yang pertama adalah ad-dhaman, kemudian di bawahnya ada namanya al-kafalah. Ya, al-kafalah. Nanti kita akan lihat ada perbedaan di antara keduanya, walaupun secara makna dia hampir memiliki makna yang sama, ya, di antara ad-dhaman dan juga al-kafalah, yaitu jaminan atas sebuah kewajiban. Bisa bentuknya adalah hutang piutang atau hal-hal yang berkaitan dengan sebuah kewajiban. Di sini beliau mengatakan rahimahullah, faslun ad-dhaman. Ya, ini pembahasan tentang masalah ad-dhaman. Wa yashihu dhaman ad-duyun al-mustaqarrah fi adh-dhimmati idza 'ulima qadruha. Menjamin hutang yang masih tetap dalam status perjanjian, hukumnya menjadi sah, ya, sah untuk menjamin hutang yang masih tetap dalam status perjanjian, idza 'ulima qadruha.

dhamin, penjamin hutang, ataupun kepada matmunun anhu, atau orang yang ditanggung hutangnya. Ya, jadi yang memberi hutang, yang punya hak, ya, setelah hutang itu dijamin, maka dia boleh saja untuk menagih hutang itu, apakah kepada pihak dhamin, ini yang menjamin, atau kepada pihak matmunun anhu, orang yang ditanggung hutangnya. Wa idza gharima adh-dhaminu raja'a 'ala al-madmumi anhu idza kana adh-dhamanu wal qada'u bi idznihi. Wa idza gharima adh-dhaminu raja'a 'ala al-madmumi anhu idza kana adh-dhamanu wal qada'u bi idznihi. Jika dhaman tersebut sesuai dengan yang kami jelaskan, ya, ini yang sudah kita sampaikan tadi. Nah, apabila dhamin merugi, ini yang menjamin hutang, dia rugi, ia bisa minta matmumun an, ya, matmumun an, ini adalah orang yang ditanggung hutangnya, untuk ganti membayar hutang itu. Jika dhaman tersebut dan pelunasannya berdasarkan izinnya. Wa idza gharima adh-dhaminu, jika penjamin hutang itu rugi, raja'a 'ala al-matmumi anhu, dia bisa minta kepada orang yang dijamin hutangnya untuk membayar hutang tersebut. Idza kana adh-dhamanu wal qada'u bi idznihi, ya, apabila pelunasannya dan juga pembayaran hutang itu berdasarkan kepada izinnya. Wala yusihud dhamanul majhul wala ma lam yajib illa darkal mabiyi. Wala yasihu dhamanul majhuli wala ma lam yajib illa darkal mabiyi. Tidak sah, ya, hukumnya tidak sah, kata beliau, dhaman untuk hutang yang tidak jelas. Karena tadi di awal beliau sudah katakan domanul duyun al-mustaqarrah fi dhimmah, ini tasih, ini boleh. Ya, nah kalau seandainya tidak jelas, ya, domanul majhul, terutama terkait tentang masalah berapa jumlah hutangnya, ataupun memang ada penyangkalan daripada pihak yang menerima hutang. Dia menyangkal bahwasanya memang dia pernah berhutang kepada si fulan. Nah, kalau seandainya terjadi hal seperti itu, maka dhammannya tidak sah. Wala ma lam yajib illa darkal mabiyi. Dan juga tidak sah dhamman sesuatu yang tidak wajib kecuali diketahui barangnya. Ya. Sesuatu yang tidak wajib kecuali diketahui barangnya. Memang ada barang yang diambil oleh matmumun anhu, ya, daripada yang memberikan hutang, bahwasanya memang barang tersebut pernah diambil olehnya. Nah, selama barang itu tidak ada dan tidak jelas tentang keberadaannya, maka dhamman dalam keadaan seperti itu tidak sah. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dhamman, ya, secara bahasa adalah al-iltizam. Ya, dia adalah sebuah jaminan dan keharusan. Ya. Nah, secara syariat, dhamman itu adalah iltizamu haqqin thabitin fi dhimmatil ghairi. Ya, iltizamu haqqin mengharuskan untuk membayar hak yang thabit, yang tetap, fi dhimmatil ghairi, untuk seseorang yang telah memberikan hutang. Ya, jadi ini adalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan kepada orang yang punya hak terhadap hutang tersebut. Ya. Ini merupakan dhaman, ya, secara bahasa dan juga secara syariat. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan dhamman ini, ya, dia adalah sebuah hal yang sangat dianjurkan dalam syariat, ya, untuk supaya hak-hak seseorang bisa terjamin dan tidak hilang begitu saja.

0: dalam sebuah bentuk gambarannya, si A dia berhutang kepada si B. Ya, si A dia berhutang kepada si B. Kemudian datang si C, ya, dia yang akan menjamin hutang si A. Bahwasanya nanti hutang itu akan dibayarkan oleh si A kepada si B dengan jaminan daripada si C. Ya. Nah, dalam keadaan seperti ini, ketika si B memberikan hutang kepada si A atas jaminan si C, maka di situ lahirlah sebuah kepercayaan dan keyakinan bahwasanya hak daripada si B ini tidak akan hilang begitu saja. Kalaupun seandainya nanti si A itu menyangkal dan tidak membayar setelah jatuh tempohnya, maka yang akan turun tangan adalah si C sebagai dhamin, penjaminnya. Ya, maka tentang masalah dhamman ini dalam keadaan-keadaan tertentu sangat dianjurkan karena dia bentuk daripada tolong-menolong di dalam sebuah hal yang baik, terutama supaya hak-hak orang yang ada itu tidak hilang begitu saja. Ya, sehingga ketika itu terjadi, lahirlah sebuah kepercayaan dan keyakinan bahwasanya ketika si B memberikan hutang kepada si A atas jaminan si C, maka dalam hal seperti itu si B akan merasa yakin bahwasanya hutangnya akan ataupun haknya akan dibayarkan oleh si A dengan jaminan si C tadi. Nah, di sini kalau kita perhatikan para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbagai ya tentang definisi daripada dhamman ini disebutkan oleh para ulama seperti yang kita sampaikan di awal tadi, ya, di antara makna daripada dhamman secara syariat adalah iltizamu haqqin thabitin fi dhimmatil ghair. Juga ada yang mengatakan bahwasanya dhamman ini adalah seseorang yang menanggung, ya, yang bertanggung jawab atas hutang orang lain. Jadi dia bertanggung jawab untuk supaya hutang itu dibayarkan oleh yang mengambil hutang kepada yang memberi hutang. Ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan di antara juga pengertian daripada para ulama tentang masalah ini, tentang masalah dhamman ini adalah sebagian mengatakan dhamman itu adalah allazi yaltazimu ma dhaminahu wa takaffala bihi wa yuaddi. Ia adalah dia adalah yang selalu menanggung apa yang dijaminnya dan diurusnya dan ditunaikannya. Ini termasuk di antara dhamman, dan juga dalam pengertian ini diterangkan apa tugas daripada seorang dhamin. Ketika seseorang menjamin hutang orang lain akan dibayarkan, maka dia akan menanggung jaminannya, dia akan menguruskannya, dan dia akan menunaikannya. Ya. Nah, kalau kita perhatikan dhaman secara hukum syariat itu diperbolehkan, ya, bahkan dalam kondisi-kondisi tertentu ini sangat dianjurkan karena di situ ada tolong-menolong kepada sesama. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawa oleh salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya Abu Umamah, ya, ini daripada Syurahbil bin Muslim, qala sami'tu Aba Umamah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah azza wa jal qad a'ta kulladhi haqqin haqqahu. Inna Allah azza wa jal qad a'ta kulladhi haqqin haqqah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan setiap yang memiliki hak akan haknya. Fala wasiyata liwarith. Ya, fala wasiyata liwarith. Maka tidak ada wasiat untuk ahli waris. Ya, fala wasiyata liwarith. Wala tunfiku almar'atu syai'an min baitiha illa bi'izni zawjiha. Janganlah seorang istri menafkahkan sesuatu, ya, dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Janganlah seorang istri berinfak sesuatu dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Karena sejatinya itu harta adalah harta suaminya. Faqila ya Rasulullah wala ta'am. Ya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, wahai Rasulullah, juga makanan ya tidak boleh untuk dinafkahkan? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, zaka afdalu amwalina, itu adalah seutama-utama harta kami. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ariyatu muaddatun wal minhah mardudatun wad-dainu maqdiyun waz-za'imu gharimun. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadiah diberikan, hadiah dari sumbernya diberikan, hutang dilunasi, dan orang yang menanggung hutang adalah yang bertanggung jawab. Nah, yang menjadi syahid di dalam pembahasan kita adalah di sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir ini, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wazzaimu gharimun. Ya, wazzaimu gharimun. Seorang yang menanggung hutang adalah bertanggung jawab untuk hutang itu dilunaskan. Ya. Jadi makna dhaman itu adalah dikatakan zaim tadi, dhamin dia adalah zaim. Ketika seseorang menanggung hutang orang lain untuk dibayarkan, maka perbuatan tersebut dinamakan dengan dhaman prosesnya. Ya. Yang mana pada awalnya beban itu ada kepada matmumun anhu, pihak yang berhutang, sekarang itu akan berpindah kepada dhamin, yang menjamin. Ya, yang menjamin hutang tersebut. Ya, yang pada awalnya itu 100% kewajiban itu, tanggung itu ada pada orang yang berhutang. Nah, sekarang dia akan berpindah kepada dhamin, yang menanggung hutang itu. Makanya kalau kita perhatikan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait hutang piutang, termasuk di antara hal yang sangat diperhatikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau akan menyolatkan jenazah, itu beliau sallallahu alaihi wasallam seringnya akan bertanya kepada para sahabat yang ada di situ, apakah si fulan ini ada hutang? Alaihi dain, apakah dia ada hutang? Kalau seandainya dikatakan tidak ada hutangnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menyolatkannya. Kalau seandainya ada hutangnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam enggan untuk menyolatkannya. Sampai nanti ada yang menjamin bahwasanya dia yang akan membayarkan hutangnya. Ya, ini di antara hal bahwasanya sebuah kewajiban bisa berpindah kepada yang lain ketika yang lain itu bersedia untuk menjaminnya. Makanya yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wazzaimu gharimun. Ya, orang yang menanggung hutang adalah yang bertanggung jawab. Ini hadis dalam Sunan Abi Dawud. Ya. Nah, secara ringkasnya rukun dhaman itu ada 5, ya. Orang-orang terkait di dalam dhaman ini, pertama adalah dhamin. Ya. Ya, pertama adalah dhamin, dia adalah penjamin. Yang bertanggung jawab jika hutang tidak dibayarkan atau ia akan melunasi hutang tersebut. Ya, ini dhamin. Nah, dhamin ini di antara syaratnya adalah dia harus seseorang yang disebut dengan ahli itu tasarruf. Ya, dia adalah orang yang memang layak untuk memegang sebuah tanggung jawab. Ya, maka di antara syaratnya adalah dia mesti adalah seorang yang baligh. Dia sudah dewasa, kemudian akil, dia berakal, kemudian ikhtiar, memang ketika dia mengambil jaminan itu, yang menanggungnya, itu adalah atas kerelaan dirinya, tidak ada paksaan daripada yang lain, dan bukan sedang dihajar atau dibaikot. Ya, dibaikot tentang pengaruhnya terhadap sebuah jaminan. Ya, ini dhamin. Jadi, seseorang yang dikatakan dhamin, dia menjamin, maka dia harus seseorang yang dikatakan ahli itu tasarruf. Memang dia adalah orang yang layak untuk bertasarruf ya, dalam masalah pengelolaan harta ini. Maka di antara syaratnya adalah, seperti yang kita katakan tadi, dia mesti seorang yang baligh. Berarti lawannya adalah anak kecil, karena dia tidak paham dengan konsekuensi daripada ad-dhaman. Kemudian yang kedua, dia adalah berakal, berarti menjunun itu tidak boleh untuk menjamin. Kemudian dia ikhtiar, dia bukan mukroh alai, bukan dia seseorang yang dipaksa untuk melakukannya. Jadi ketika dia mengambil jaminan tersebut dengan kerelaan hatinya, dan tentu dia akan paham konsekuensi daripada hal itu, karena nanti tanggung jawab itu akan berpindah kepada dirinya. Ya, kemudian juga dia bukan sedang dihajar atau dibekot tentang keahliannya di dalam mengelola harta tersebut. Ini yang sudah kita bahas sebelumnya, seseorang yang dalam masa hajar, yang dia dibaikot, maka dia tidak boleh untuk menjamin. Ya, karena memang ketika itu dia punya tanggung jawab untuk melunasi hutangnya sendiri. Bagaimana dia akan menjamin orang lain, hutang orang lain, sedangkan hutangnya pun dia belum bayarkan. Nah, ini rukun yang pertama. Dia adalah seorang dhamin, ya, penjamin. Jadi tugasnya adalah dia bertanggung jawab jika hutang tidak dibayarkan. Ya, dia yang akan bertanggung jawab untuk membayarkannya, dan atau dia akan melunasi hutang tersebut. Jadi nanti ketika si A, ya, dia berhutang kepada si B, si C yang menjaminnya, maka si C ini yang akan memastikan bahwasanya si A ini akan bayar hutang kepada si B. Kalau seandainya dalam perjalanannya si A tidak membayarkan hutangnya dengan faktor-faktor tertentu, sebab-sebab yang ada, maka si C yang akan melunasinya. Ya, makanya di sini diperlukan dia adalah seorang yang ahli itu tasarruf. Dia punya kelayakan untuk mengelola harta benda. Maka dia harus seorang yang balig, dia sudah dewasa, dia akil, dia berakal, dia ikhtiar, bukan dipaksa, kemudian juga bukan dalam hukuman untuk dihajar, dibaikot untuk ahli tasarrufnya. Baik, kemudian yang kedua, rukun yang kedua, dia adalah matmumun anhu. Ya, ini orang yang berhutang, yang dijamin hutangnya. Ya, jadi kalau dalam gambaran yang kita sampaikan tadi, si A berhutang kepada si B, kemudian si C menjamin, maka si C ini dia dhamin. Kemudian si A dia matmumun an, ya, dia yang dijamin hutangnya. Ya, maka disyaratkan ialah madin yang berhutang, dan di sini tidak disyaratkan ridhonya. Artinya ketika si C ini akan menjamin hutangnya si A, dia tidak harus dengan kerelaan daripada si A. Ya, artinya yang diperlukan adalah kerelaan daripada si C untuk menanggung beban yang ada pada si A. Karena ini tujuan daripada akad dhamman ini adalah bagaimana supaya hak itu tidak hilang begitu saja. Ya, jadi dalam hal seperti ini tidak dibutuhkan keridhaan daripada si A, yaitu seseorang yang dijamin hutangnya. Nah, kemudian yang ketiga, dia adalah matmumun lahu. Ya, ini adalah ad-da'in yang memberikan pinjaman. Jadi kalau matmumun an, madin yang berhutang, atau dalam bahasa lainnya adalah debitur, sedangkan matmumun lahu, dia adalah krediturnya yang memberikan pinjaman. Ya, nah, matmumun lahu ad-da'in yang memberikan pinjaman, maka dalam gambarnya adalah si B, ya, disyaratkan kenal kepada dhamin. Ya, dikenal dengan dhamin yang menjamin tadi. Jadi di antara si B dengan si C harus saling mengenal, ya, untuk supaya akad itu bisa terlaksana dengan baik. Ya, kemudian yang keempat, matmun. Ini adalah ad-da'in, ya, hutang. Ya. Makanya kalau kita perhatikan di dalam syarat yang disebutkan oleh beliau rahimahullah Abu Suja, di sini beliau mengatakan yasihu dhamanud duyun almustaqarra fi dhimmati. Ya, idza ulima qadruha. Nah, di dalam mazhabnya Syafi'i, ya, akad jaminan itu atau dhaman itu sah dengan dua syarat. Yang pertama adalah duyunnya mustaqarrah fi dhimmah. Duyunnya adalah sesuatu yang memang masih ada pada tanggungan yang berhutang. Karena bisa jadi nanti dalam perjalanan sebenarnya si A ini sudah berhutang kepada si B, cuman si B menyangkal hal itu. Atau si A sudah pernah membayarnya, tapi tidak ada bukti bahwasannya si A sudah membayarnya. Jadi dalam keadaan seperti ini, yang boleh dijamin itu adalah ad-duyun al-mustaqara fi dhimmah, memang sesuatu yang masih ada tanggungannya gitu. Artinya dalam hal ini si A ini memang punya kewajiban membayar hutang itu kepada si B, dan itu masih ada. masih ada ini maksudnya adalah dia masih berlanjut gitu ketika akad membantu ada. Karena kalau saat ini tidak ada atau tidak berlanjut, maka tidak ada fungsi doman di situ. Ya, ini yang pertama yang beliau katakan tentang matmun, hutang tadi. Ya, kemudian juga hendaklah diketahui kadarnya. Maka beliau di sini mengatakan idza ulima qadruha. Ya, harus diketahui berapa jumlah daripada hutang tersebut. Ya, dan ini meliputi kepada kadarnya, jenisnya, sifat dan bentuknya. Kalian bisa jadi nanti yang dia pinjam itu atau hutang itu berbentuk barang, bisa jadi. Atau dia berbentuk harta benda, atau dia berbentuk uang, bisa jadi. Jadi hal seperti ini harus diketahui, terutama oleh si penjamin. Karena demikian, karena nanti tanggung jawab itu akan berpindah kepada si dhamin. Tidak mungkin si dhamin akan menjamin kalau dia tidak tahu tentang hutang itu, bagaimana bentuknya, jenis dan sifatnya gitu. Maka di sini kalau kita perhatikan yang beliau sampaikan bahwasanya ad-dhaman itu ya, ad-dhaman itu di sah dia akadnya dengan dua syarat ya. Yang pertama adalah duyuna mustaqarrah, jadi hutang itu masih tetap dalam jaminan, dalam tanggungan. Kemudian juga diketahui kadarnya. Kadarnya termasuk di antaranya adalah jenis, sifat dan juga bentuknya. Ya. Nah, ad-duyun al-mustaqarrah ini fi dhimmah, ini kepada ad-da'in, kepada al-madin, kepada yang berhutang. Memang tanggung jawab dia. Ya, dan itu masih ada. Kemudian idza ulima qadruha, ini kepada si dhamin. Jadi dhamin ini mengetahui bahwasanya memang si A itu berhutang kepada si B dengan uang sejumlah sekian. Nah, dia tahu berapa jumlahnya, kemudian bagaimana cara membayarnya di akad itu, apakah dibayar setengah sekian, di tanggal sekian, kemudian juga nanti setengah lagi di tanggal seterusnya. Jadi dia tahu bagaimana proses daripada pembayaran hutang itu nantinya yang sudah disepakati oleh si A dengan si B. Ya, itu yang pertama. Nah, di sini kalau kita perhatikan yang disebutkan oleh beliau, rukun yang kelima daripada dhamman adalah sighah. Ini disebut dengan ijab qabul. Ya. Jadi ketika si C ini menjamin hutang si A yang harus dibayarkan kepada si B, ketika sahnya akad dhamman ini, ya, di antara syaratnya adalah adanya lafaz yang menunjukkan siap bertanggung jawab. Jadi si B ini siap bertanggung jawab untuk supaya hak si B tidak hilang begitu saja. Dia bertanggung jawab bahwasanya si A nanti akan membayar hutang itu kepada si B. Dan itu lafaz ya, yang ada sikap untuk bertanggung jawab itu tidak menyebutkan ta'liknya. Tidak ada syaratnya gitu. Jadi dia mutlak. Ya, dan tidak ada takidnya. Ya, takid adalah batasan waktunya. Ya, seperti si C mengatakan saya siap menanggung hutang si fulan. Nah, ini sighah ijab qabul ini yang pertama jelas ada lafaz untuk siap bertanggung jawab. Kemudian yang kedua tidak ada syaratnya. Yang ketiga dan tidak ada waktunya, batasan waktunya. Jadi ketika si C mengatakan saya siap menanggung hutang si fulan, berarti secara sighah, secara lafaz, ini sudah sah akad dhamannya. Ya, tapi kalau seandainya ada syaratnya, kemudian juga nanti ada ta'kidnya, batasan waktunya, ini dikatakan oleh sebagian para ulama, itu tidak sah dhaman yang seperti itu. Ini dia lima rukun daripada dhaman. Di situ ada dhamin, penjamin, kemudian ada matmumun an, yang berhutang, yang dijamin hutangnya, kemudian matmumun lah, ini da'in yang memberikan hutang, kemudian yang keempat matmun, ini hutang, kemudian yang kelima sighah, ijab dan qabulnya. Nah, disini sudah kita sampaikan di awal tadi bahwasanya akad dhaman itu menjadi sah dia secara syariat dengan dua syarat. Yang pertama, hutang itu memang masih tetap dalam tanggungan si A, karena dia berhutang kepada si B, artinya belum ada bukti pembayaran. Ya, belum ada bukti pembayaran daripada si A kepada si C. Kemudian si dhamin, penjamin, dia mengetahui kadarnya, berapa jumlah daripada hutang tersebut. Ya, karena seperti yang kita katakan tadi, tidak mungkin domin akan bertanggung jawab kalau seandainya tidak tahu tentang masalah berapa hutang piutang itu. Bagaimana sini beliau mengatakan wali sahibil haqqi, nah ini da'in, ya, ini yang memberikan hutang, kreditur, dia boleh menagih, ya, menagih hutang itu, dia boleh menagihnya kepada ad-dhamin wal madmumin an. Jadi yang pada awalnya sebelum ada akad dhamman ini, ad-da'in, kreditur, dia hanya akan menagih hutang kepada yang yang berhutang. Ini pada awalnya. Nah, ketika ada akad dhamman ini, dia punya pilihan untuk menagihnya apakah kepada dhamin yang penjamin atau kepada madmumun an yang berhutang, yang dijamin hutangnya tadi. Ini pun dengan catatan kata beliau, idza kana dhamman ala ma bayyana. Kalau seandainya akad dhamman itu seperti yang sudah kita sampaikan tadi, artinya dia memenuhi dua syarat yang disebutkan tadi. Ya. Jadi ketika si A berhutang kepada si B, maka si A adalah madin, dia yang berhutang. Kemudian si B adalah da'in, yang memberikan hutang. Nah, si B dia adalah sahibul haq, dia yang punya hak itu. Nah, si B ini ketika setelah adanya akad dhamman ini, dia punya pilihan untuk menagih hutangnya. Apakah kepada si A ataupun kepada si C yang ini statusnya adalah dia dhamin. Ya, ini dengan catatan bahwasannya memang syarat dari perdoman itu terpenuhi. Yang dua tadi. Yang pertama adalah duyun al-mustaqar fi dhimmah, memang tetap dalam tanggungan hutang itu, belum ada bukti pembayaran. Kemudian yang kedua, diketahui oleh dhamin berapa kadar hutang itu. Idza ulima qadruha. Nah, sini beliau mengatakan wa idza gharima dhamin, apabila si penjamin itu rugi. Ya, bisa jadi dia terjadi kemerosotan di hartanya, ya, pengurangan, ya. Raja alal matmumin an, maka dia bisa minta kepada matmumun an, orang yang dia jamin tadi, untuk membayar. Ya. Idza kana ad-dhaman wal qada'u bi idzni, apabila jaminan dan qada' itu sesuai dengan izin daripada matmum tadi. Nah, sudah kita terangkan di awal tadi bahwasanya dalam akad dhamman ini sebenarnya keridhaan daripada matmumun an ini yang ditanggung hutangnya itu tidak dikira sebenarnya. Ya. Karena memang sebenarnya yang menjadi tujuan adalah bagaimana hak itu bisa dalam keadaan aman, tidak hilang begitu saja. Tapi kalau seandainya memang nanti terjadi sesuatu kepada dhamin yang penjamin, ya, kalau seandainya dia tidak minta izin kepada si matmumun an dalam keadaan tertentu, maka dia tidak bisa mengalihkan tanggung jawab itu kepada yang berhutang. Tapi kalau seandainya dia minta izin sebelumnya untuk menjamin hutang yang dia jamin tersebut, nah kalau terjadi sesuatu seperti dikatakan oleh beliau di sini gharimat dhamin, maka dalam keadaan seperti itu dia bisa saja mengalihkan tanggung jawab itu kepada yang berhutang. Ya, tapi kalau seandainya tanpa izin, maka itu tidak dibenarkan. Nah, yang terakhir di sini beliau mengatakan wala yashihu dhamanul majhul, ya, maka tidak sah dhamanul majhul, menjamin sesuatu yang tidak jelas. Ya, tidak jelas terkait masalah hutangnya apa. Kemudian kalaupun ada, berapa jumlahnya? Kalaupun saat ini hutang itu berbentuk uang, tidak jelas jumlahnya berapa. Tentu ini tidak memenuhi syarat yang disampaikan oleh beliau di awal tadi. Ya, ketika dalam matan ini beliau mengatakan wa yashihu dhamanud duyun almustaqarra fi dhimmati idza ulima qadruha. Berarti kalau lam yu'lam qadruha, kalau tidak diketahui kadarnya, maka tidak sah dhamannya. Ya, maka seperti yang kita katakan dari awal tadi, tidak mungkin seseorang menjamin sesuatu yang dia tidak tahu tentang apa yang harus dia jamin. Ya, terkait bentuk hutangnya, apakah bentuk uang atau barang, kemudian cara pembayarannya, bagaimana kesepakatannya. Makanya di awal tadi beliau sudah sampaikan bahwasanya sahnya akad dhamman ini dengan dua syarat. Ya, pertama hutangnya memang masih tetap tanggung jawabnya daripada kepada si yang berhutang, kemudian yang kedua diketahui kadar daripada hutang itu. Maka kalau seandainya tidak diketahui, ya, maka tidak sah akad dhamman itu. Ya, karena memang kalau tidak diketahui, bagaimana nanti dhamin itu akan membayarnya? Jelas ini adalah sesuatu yang tidak mungkin. Jelas ini beliau mengatakan wala ma lam yajib illa darkal mabi'i. Ya, dan juga di sini beliau katakan dan sesuatu yang tidak wajar, yang tidak wajib kecuali diketahui barangnya. Jadi bisa jadi nanti bentuk hutang piutang itu adalah barang. Nah, ini juga diketahui barangnya itu apa. Ya, diketahui jenisnya dan juga kualitasnya sehingga nanti domain ini bisa bertanggung jawab untuk menanggung hutang tersebut atau dia yang akan melunasi hutang itu kalau seandainya al-madin yang berhutang tidak mampu untuk membayarnya. Maka di sini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sesuatu yang sangat positif ya dalam hal untuk kita membantu saudara-saudara kita, dan juga ini merupakan sesuatu yang positif ya agar kita bisa memastikan bahwasanya hak daripada saudara-saudara kita ini tidak hilang begitu saja. Ya. Nah, dhamman ini di sebagian permasalahan ya, ini dia adalah seperti sebuah hutang yang memang tertulis dia. Ya, jadi ada dhamannya, ada yang menjaminnya itu untuk supaya akad hutang piutang itu bisa dilakukan dengan baik. Nah, di sini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau juga membahas tentang masalah al-kafalah sesuai dengan judul kita di siang hari ini, dhaman dan kafalah. Sebenarnya ini dua makna yang bersamaan, dia adalah sinonim kata di antara ad-dhaman dengan al-kafalah. Cuma di sini bedanya, di sini beliau mengatakan rahimahullah, wal kafalatu bil badani jaizatun idza kana 'ala al maghfuli bihi haqqun li adami. Ya. Di sini beliau mengatakan wal kafalah, kafalah dengan badan, jaminan dengan badan, ya, jaizatun diperbolehkan idza kana 'ala al maghfuli, jika objek yang dijamin itu berkenaan dengan hak manusia. Wal kafalatu bil badani jaizatun idza kana al maghfuli bi haqqun li adami. Kafalah, jaminan dengan badan itu diperbolehkan jika objek yang dijamin itu berkenaan dengan hak manusia. Wal kafalatu bil badani jaizatun idza kana al maghfuli bihi haqqun li adami. Nah, sini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada akad lain namanya kafalah. Yang kita katakan di awal tadi, dia adalah sebenarnya sinonim kata daripada ad-dhaman. Kafalah ini menjamin dengan badan. Sedangkan dhaman itu menjamin dengan harta benda, bisa jadi bentuknya uang atau harta. Ya, oleh karenanya sebagai ulama mengatakan kafalah termasuk bagian daripada akad dhaman. Jaminan sebenarnya. Ya, jadi kalau dhaman itu biasanya dengan harta. Tapi kalau kafalah itu dengan badan. Ya, memastikan bahwasanya ketika terjadi persengketaan tentang masalah kewajiban yang antara si A dengan si B, ya, maka si C menjamin bahwa si A ini dia akan datang nanti untuk menyelesaikan masalah itu. Itu kafalah namanya. Sedangkan ketika si C ini mengatakan bahwasanya dia akan menjamin bahwa si A membayar hutang, kalaupun saat si A tidak membayar hutang maka si C akan membayar, itu namanya dhaman. Tapi kalau saat ini memastikan bahwasanya dalam diskusi itu si A akan hadir untuk bisa menerangkan bagaimana keadaannya untuk menghadirkannya, ya, apakah dalam bentuk hutang piutang seperti ini ataupun dalam bentuk hak-hak adami yang lainnya seperti kisos contohnya. Jadi dia ya akan menjamin hadirnya seseorang yang bertanggung jawab di situ, dia yang akan menjamin bahwasanya dia akan datang nantinya. Nah, ini disebut dengan kafalah bil badani. Dia sama-sama bentuknya jaminan, cuman bedanya kalau dhaman dia lebih kepada harta benda, sedangkan kalau kafalah dia lebih kepada tanggung jawab untuk menghadirkan seseorang tadi. Jadi maka dikatakan bil badani. Ya. Nah, kafalah ini dibolehkan karena kebutuhan manusia untuknya. Ya. Nah, kafalah ini adalah penjamin disebut dengan kafil. Ya, menghadirkan badan untuk menjamin orang yang punya kewajiban melunasi hutang atau qisas di tempat tertentu atau penyerahan dana pada waktu tertentu. Nah, jadi dia yang memastikan bahwasanya si maghful ini ya yang dijamin ini betul-betul nanti akan datang untuk menyelesaikan tanggung jawab dia Ya, apakah tanggung jawabnya berbentuk pelunasan hutang atau bentuk kisos? Ya, hukum yang berlaku. Nah, kafalah ini itu boleh. Ya, itu sesuatu yang diperbolehkan dan dalam keadaan-keadaan tertentu ini sangat dianjurkan karena memang banyak maslahat-maslahatnya. Ya, tentang masalah kafalah ini. Nah, kafalah ini ya ada bentuk-bentuknya ataupun jenis-jenisnya. Yang pertama adalah kafalah man alaihi mal. Ya, menjamin orang yang punya kewajiban untuk membayar hutang. Ada juga bentuknya kafalah bi bananin man alaihi uqubah. Ya, menjamin dengan badan orang yang punya kewajiban untuk dihukum. Sehingga dia akan menjamin bahwasanya si fulan ini dia akan hadir ya untuk menyelesaikan masalahnya ya. Nah, oleh karenanya di sebagian pembahasan di antara dhaman dengan kafalah ini itu disatukan ya, ada yang juga membedakannya seperti yang dilakukan oleh Abu Suja rahimahullah, karena memang dhaman itu dia lebih kepada harta benda ya, hutang piutang, sedangkan kalau kafalah dia lebih kepada tanggung jawab untuk menghadirkan orang yang bersangkutan agar dia membayar hutangnya atau orang yang harus melakukan sebuah hukuman. Makanya di sini beliau mengatakan wal kafalatu bil badani, itu diperbolehkan kalau memang seandainya yang ditanggung itu ada hak yang harus dia tunaikan kepada saudaranya. Ya, sehingga ketika akad ini dijalankan, ya, terjadilah sebuah lahirlah sebuah kepercayaan sehingga urusan-urusan itu akan terselesaikan. Dan dia akan menghuraikan banyak permasalahan di antara kaum muslimin ketika mereka ada tanggungan-tanggungan seperti ini. Ya, karena kalau saat ini tidak ada ad-dhamin ataupun tidak ada kafil, ya, orang yang ya akan menanggung untuk hal-hal seperti ini, maka akad-akad ini akan berhenti begitu saja. Tentu masalahnya tidak akan juga tidak akan dirasakan oleh yang lainnya. Ya, maka dalam keadaan-keadaan tertentu ini sangat dianjurkan ya supaya lahir sebuah kepercayaan dan juga tidak hilangnya hak-hak seseorang yang memang dia punya tanggungan untuk membayarnya. Baik, mungkin demikian untuk pembahasan kita di dua masalah ini yang hampir bersamaan. Yang pertama adalah ad-dhaman, kemudian juga al-kafalah. Tadi sudah kita sampaikan, dhaman ini lebih kepada harta benda, jaminannya, sedangkan untuk kafalah, lebih kepada menghadirkan pihak yang memang punya kewajiban untuk melakukan sesuatu. Apakah hutang piutangnya yang harus dia bayarkan atau untuk sesuatu hal tanggungan yang harus dia tanggung karena perbuatannya seperti kisos dan yang lainnya. Mungkin demikian yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam wa a'lam bissawab.
1: Nah, kaum muslimin muslimah rahimanillah wa yakum jami'an dimanapun Anda berada, pembahasan dhaman wa kafalah. Dan kaum muslimin muslimah, mohon maaf ya untuk kali ini hanya bisa kita dengarkan nasihat atau materi dari kitab Al-Waih wa Taghrib atau Matan Abu Syuja ini. Baik, sebenarnya ada beberapa pertanyaan dari antum wa antuna karena waktu kita terbatas, kurang lebih 2 menit lagi kita akan memasuki waktu untuk menunaikan ibadah sholat fardu asar di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Untuk itu kita langsung tutup dengan mendengarkan sedikit tambahan nasihat dari ustaz atau mungkin ada yang perlu digarisbawahi. Tafadhol masykuro ya ustazana.
0: Baik, muslim dan muslimat pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akad dhaman dan kafalah ini adalah sesuatu yang dianjurkan di dalam syariatnya. Karena ini terhitung untuk mendamaikan dua pihak yang saling bertikai dan islahu dzatil bain itu adalah sesuatu yang dianjurkan ya, memperbaiki hubungan di antara kedua orang yang bersengketa ya, agar tidak terjadi persengketaan, karena konsekuensi daripada iman itu adalah persaudaraan, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menghilangkan permusuhan, persengketaan ya, kebencian di antara kaum muslimin dua pihak yang saling bertikai, ya, apakah karena memang ada tanggungan yang harus dibayarkan atau sesuatu yang lain, maka hadirnya dhaman dengan kafalah ini adalah sesuatu yang positif, ya, untuk menghilangkan perkara-perkara yang dapat menghancurkan tatanan daripada ukhuwah Islamiyah itu sebenarnya. Jadi unsur tolong-menolong sangat kuat, ta'awunnya itu sangat kuat. Ya, makanya orang-orang yang diberikan kelapangan finansial oleh Allah Subhanahu wa taala secara ekonomi, atau dia punya kedudukan di mata masyarakat karena kejujurannya, karena keahliannya, ya, sehingga dia ketika melakukan sebuah akad kafalah itu sangat meyakinkan, maka orang-orang seperti ini dibutuhkan, ya, untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di antara kaum muslimin, sehingga yang pada awalnya mungkin akan menjurus kepada permusuhan dan kebencian, dia akan kembali kepada sesuatu yang rukun, ya, saling mendamaikan ketika ada orang-orang berusaha untuk melakukannya. Nah, satu di antaranya adalah dalam bentuk dhaman dengan kafalah ini. Mungkin demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memberikan manfaat kepada saudara kita, yang merupakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan dalam sebuah hadis, anfa'ul muslimi akhairul mu'minina anfa'uhum linnas, khairun nas anfa'uhu linnas. Sebab baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Mungkin demikian. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan. Kita ucapkan kepada guru kita, Ustaz Jeffrey Halim LCMA, fizahullah ta'ala, yang sudah menutup perjumpaan kita dengan sedikit tambahan nasihat. Baik, kaum muslimah rahimanillah wa yakum jami'an dimanapun Anda berada. Sekali lagi kami mohon maaf ya untuk Anda yang berusaha menghubungi kami untuk sesi tanya jawab. Insyaallah mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk membuka sesi tanya jawab bagi Anda. Baik, kaum muslimah, selamat menunaikan ibadah salat fardu asar di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwanin wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: ia ke dalam surga. Dan sesungguhnya seorang akan selalu berkata jujur, sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta membawa manusia kepada kejahatan. Dan sesungguhnya kejahatan membawa manusia kepada neraka. Dan sesungguhnya akan ada orang yang selalu berkata bohong, hingga dia tulis di sisi Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Qudwatun nabawiyah.
0: An Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Ittaqillaha haythuma kunt wa atbi' as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu at-Tirmidzi. Dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
1: Qudwatun nabawiyah.
0: An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرِ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا. Rawahu Tirmidzi. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
1: Qudwatun nabawiyah.
0: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih azza wa jalla qala: Idza taqarraba al-'abdu ilayya shibra تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
1: Qudwatun nabawiyah.
0: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi, pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: من أذكار المساء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't, a'udhu bika min syarri ma sanat, abu'u laka bi ni'matika alai wa abu'u bi dhanbi. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani, اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'.
3: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaibi wasyahada, fatir as-samawati wal-ardh, rabb kulli syai'in wa malika, asyhadu an la ilaha illa ant, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore, 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ayn.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore, 1 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsina ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali, atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan yang mulia ini dan bulan yang mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk hidup. Maka bagi yang berdosa, kembalilah kepada Allah azza wa jalla. Dan bagi yang sudah bertakwa, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah azza wa jalla. Sesungguhnya sebagaimana disebut oleh para sahabat, ya bani Adam, innama anta ayyam. Hai anak Adam, engkau itu taubahnya ibarat hari demi hari. Hari-hari. فَإِذَا ذَهَبَ يَوْمٌ ذَهَبَ بَعْضُ. Kalau satu hari telah berlalu, maka hilanglah sebagian dari dirimu. tahun baru Islam yang telah ditarikh, yang diletakkan tonggak dari sejarah Islam dan penanggalan Islam dengan hijrahnya Nabi SAW, yang mana Umar bin Khattab radhiyallahu an ditegur oleh salah seorang sahabat, sesungguhnya engkau mengirim surat tidak menggunakan tanggal, maka letakkanlah penanggalan untuk kita. Maka Umar meminta para sahabat, apa dan dari mana kita mulai penanggalan tersebut? Ada yang mengusulkan dari diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada pula yang mengusulkan dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dari sanalah terpisah antara yang hak dengan yang batil. Maka inilah diambil oleh sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tentu dengan datangnya tahun baru, kita berharap semangat untuk beribadah pun semakin baru. Dan ada beberapa hal, beberapa poin, beberapa pokok yang perlu kita ingatkan kaitannya dengan tahun baru ini. Yang pertama, tahun baru ini sebagai momen kita jadikan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Muharram merupakan salah satu dari bulan haram yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna az-zamana qad istadara kahayatihi yawma khalaqa as-samawati wal-ard 12 shahran minha arba'atun hurum." Salasun mutawaliyat wa Rajabun mudhar. Sesungguhnya masa itu berputar sebagaimana bentuknya yang telah diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla di saat Allah menciptakan langit dan bumi. Yang mana 12 bulan dan 4 di antaranya bulan haram, 3 berturut-turut dan Rajab menyendiri. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat, "Inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 fi kitabillah." Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihi anfusakum. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Azza wa Jalla 12 bulan. Di dalam kitab Allah Azza wa Jalla 4 di antaranya bulan haram. Itulah di agama yang lurus, janganlah kalian berbuat zalim di dalamnya. Maka oleh karena itu kezaliman yang paling utama dan paling besar adalah syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai di bulan haram ini kita melakukan kesyirikan. Kemudian yang kedua, tidak ada dalam Islam untuk melakukan doa akhir tahun. Demikian juga doa awal tahun. Siapa yang akan pernah melakukan doa awal tahun, akhir tahun di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zamannya Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hanya pun meletakkan penanggalan saja. Dan tidak ada satu pun dari para sahabat, dari para khulafa ar-rasyidin yang Nabi perintahkan kita, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, ikuti tata caraku dan cara khalifahku yang lurus dan terpimpin. Tidak ada satu pun mereka doa akhir tahun maupun doa awal tahun. Maka ingat sabda Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis yang muttafaqun alaih, dalam lafaz Aisyah dalam Sahih Muslim, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mempraktikkan suatu amalan yang bukan dari kami, bukan dari Islam, bukan dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ditolak. Kemudian poin yang ketiga, jangan kita bertasyabbuh menyerupai orang-orang kafir. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan, la tattabi'unna sunana man kana qablakum. Kalian akan mengikuti cara-cara orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Wa dhira'an bi dhira', sahasta demi sahasta. Hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Sehingga kalau mereka masuk ke lubang biawak, kalian akan ikut. Ibnu Umar berkata, ya Rasulullah, Yahud wa Nasara, Yahudi Nasrani, siapa lain siapa bukan? Maka tidak ada dalam Islam menyambut tahun baru seperti halnya orang-orang kafir menyambut tahun baru dengan pesta kembang api atau yang lainnya, yang menghambur-hamburkan harta kemudian di atas jalan yang tidak dicontohkan dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang wajib kita perhatikan adalah apa ibadah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap saat, terutama di bulan Al-Muharram. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat dan semoga nasihat ini sampai kepada seluruh kaum muslimin dan kita ditunjuki as-sawa as-sabil, jalan yang lurus. Wallahul muwaffiq wal hadi ila aqwamit tariq wal hadi ila sabilir rasyad. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Keutamaan bulan Muharram. Di antara keistimewaan bulan ini adalah, pertama, termasuk 4 bulan haram yang suci. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan. Dalam ketetapan Allah, di waktu dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya, 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Yang dimaksud 4 bulan haram adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kedua, dinamakan Syahrullah atau bulan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Ketiga, para ulama menyatakan bahwa bulan Muharram adalah bulan yang paling mulia setelah Ramadan. Al-Hasan al-Basri mengatakan, Allah membuka awal tahun dengan bulan haram, yaitu Muharram, dan menjadikan akhir tahun dengan bulan haram juga, yaitu Dzulhijjah. Tidak ada bulan dalam setahun setelah bulan Ramadan yang lebih mulia di sisi Allah daripada bulan Muharram.
7: Perbanyaklah puasa di bulan Muharram ini. Amalan yang kedua yang perlu diamalkan oleh kita di 10 Muharram ini, salah satunya adalah meluaskan, melapangkan nafkah buat keluarga. Amalan yang ketiga adalah memperbaharui taubat. Yang keempat, perbanyak sedekah. Ada satu amalan yang biasa dilakukan oleh orang-orang Syiah. Sepanjang tahun di hari Asyura, mereka mengadakan perayaan kesedihan atas kematian Husain. Kita semua sedih dengan kematian Husain, tapi merayakan kematian Husain tidak disyariatkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa nih, puasa Asyura 9-10 dan sepanjang bulan. Yang penting tidak penuh puasa di bulan Muharram. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'alla

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Bagaimana cara berpuasa di bulan Muharram? Maka para ulama khilaf, secara umum ada dua pendapat. Apakah boleh berpuasa di bulan Muharram keseluruhan dari tanggal 1 sampai tanggal 30? Sebulan penuh sebagaimana puasa di bulan Ramadan? Maka ada dua pendapat, ada yang mengatakan tidak boleh. Nabi tidak pernah, sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah puasa sempurna sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Maka tidak boleh kita berpuasa hari terbanyak di bulan Muharram. 20 hari oke, 25 hari oke, 27 hari oke. Tapi jangan 30 hari, jangan sebulan penuh. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, ini pendapat yang lebih kuat, bahwasanya boleh berpuasa sebulan penuh di bulan Muharram. Karena Nabi mengatakan sebaik-baik puasa setelah Ramadan puasa bulan Muharram. Nabi menggandingkan antara bulan dengan bulan, ya atau tidak? Bulan Ramadan puasa sebulan penuh atau tidak? Sebulan penuh. Maka Muharram juga puasa sebulan penuh. Dan ini pendapat yang dipilih oleh banyak ulama, ya. Ya. Oleh karena saya lebih condong pada pendapat ini, boleh berpuasa di bulan Muharram sebulan penuh. Kalau tidak mampu sebulan penuh, sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Ustaz, apakah dengan kita berpuasa sebulan penuh bukan termasuk larangan puasa dahar? Puasa yang tiap hari, bukankah sebaik-baik puasa adalah puasa Daud? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyam siyamu Daud alaihi salam. Kana yasumu yawman wa yuftiru yawman. Sebaik-baik puasa adalah puasanya Nabi Daud alaihi salam. Beliau puasa sehari, berbuka sehari. Oleh karenanya Abdullah bin Amr bin As waktu minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa setiap hari, maka Nabi bilang jangan. Dan Nabi mengatakan lebih baik kau puasa sehari, berbuka dua hari. Kemudian berpuasa sehari, berbuka dua hari. Kata dia, ini utiku aksara min dhalik. Ya Rasul, aku lebih mampu daripada ini. Akhirnya kata Nabi SAW, sum yauman wa aftir yauman. Puasalah sehari, berbukalah sehari. Kata dia, ya Rasul, aku lebih mampu daripada ini. Kata Nabi, tidak ada yang lebih baik daripada ini. Terbaik itu puasa sehari, berbuka sehari. Itu yang terbaik. Makanya Nabi melarang puasa dahar. Puasa dahar itu puasa tiap hari. Nah, bagaimana? Kita bolehkah berpuasa tiap hari di bulan Muharram? Yang benar boleh. Yang dilarang dengan puasa dahar, yaitu puasa tiap hari selama setahun. Puasa tiap hari selama setahun. Itu yang dilarang. Adapun kalau kita waktu tertentu kita berpuasa berturut-turut, tidak jadi masalah. Contoh sederhana, puasa Ayyamul Bid. Kita puasa tanggal 13, 14, 15. Berturut-turut atau tidak? Berturut-turut. Contohnya seorang ingin puasa di awal hari Dzulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 9 berturut-turut, boleh kata para ulama waktu-waktu tertentu. Contohnya seorang puasa bayar kafarah syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut, enggak ada masalah. Contohnya bulan Ramadan puasa berturut-turut, ya. Jadi yang dilarang adalah puasa berturut-turut selama sampai setahun. Adapun kita mengkhususkan ingin puasa sebulan penuh di bulan Muharram, maka ini diperbolehkan. Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala memiliki pendapat yang baik. Beliau berkata, bagi orang yang kebiasaannya puasa sebulan setahun penuh dengan puasa Daud, maka yang terbaik dia puasa Daud. Meskipun di bulan Muharram, tentang puasa apa? Daud. Jadi dia bulan di bulan Muharram, dia puasa sehari, berbuka sehari, berpuasa sehari, berbuka sehari. Kenapa? Karena kebiasaan dia adalah puasa selama apa? Setahun. Maka dia tetap menjalani puasanya Nabi Daud alaihissalam. Tapi bagi orang yang tidak biasa puasa Daud, maka dia boleh berpuasa sebulan penuh. Dia boleh berpuasa sebulan penuh di bulan Muharram. Kalau seorang tidak mau berpuasa sebulan penuh, paling tidak hari yang terbanyak. Dia boleh berpuasa kapan saja. Mau Senin, Selasa, besok mau puasa, lusa mau puasa, hari apapun mau puasa, enggak ada masalah di bulan Muharram. Paling tidak kalau dia tidak bisa hari terbanyak, maka dia puasa di hari-hari yang merupakan hari-hari sunnah yang dianjurkan secara khusus. Seperti Senin, Kamis. Kemudian Ayyamul Bid. Paling tidak dia bisa puasa Senin Kemis kali 4 minggu 8 hari plus Ayyamul Bid Senin Selasa Rabu 3 hari berarti berapa? 2 kali 4 8 tambah 3 11 hari. Lumayan, cukup banyak, ya. Ya, kalau dia mau puasa tiap hari juga enggak ada masalah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika tiba bulan Allah al-Muharram, dia adalah bulan di saat itu Allah azza wa jalla selamatkan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam dari kejaran Fir'aun. Maka orang-orang Yahudi pun berpuasa sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika tiba Nabi SAW di kota Madinah, dan ditanya orang-orang Yahudi, maka Nabi SAW mengatakan, "Nahnu awla min Musa minkum." Kami lebih utama terhadap Nabi Musa daripada kalian. Maka Nabi SAW perintahkan para sahabatnya untuk puasa Ashura. Kemudian dalam Sahih Muslim, Nabi SAW mengatakan, "La in baqitu ila qabilin la asumat natasi." Andai kata Allah berikan aku umur panjang sampai tahun yang akan datang, aku akan puasa tanggal 9. Ini apa? Tahqiqul mukhalafah, benar-benar supaya menyelisihi orang-orang Yahud. Dan Nabi SAW ditanya dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim juga tentang siyam Ashura, puasa Ashura. Beliau mengatakan, "Yukaffiru sanatal madiyah," dia mengampuni dosa setahun yang telah lalu. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberkahi apa yang kita ambil dari hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, puasa di bulan Muharram secara umum disebutkan dalam hadisnya yang sahih juga, yaitu afdalus siyam ba'da Ramadan syahrillahil Muharram, puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Al-Muharram. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hadis dhaif seputar bulan Muharram. Berikut keterangan selengkapnya terkait hadis-hadis dhaif seputar bulan Muharram. 1. Siapa yang berpuasa 9 hari pertama bulan Muharram, maka Allah akan bangunkan untuknya satu kubah di udara yang memiliki 4 pintu, tiap pintu jaraknya 1 mil. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Ibnul Jauzi dalam Al-Maudu'at dan Al-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 2. Siapa yang berpuasa hari terakhir bulan Dzulhijjah dan hari pertama bulan Muharram, berarti dia telah mengakhiri penghujung tahun dan mengawali tahun baru dengan puasa. Allah jadikan puasanya ini sebagai kafarah selama 5 tahun. Hadis dusta, karena sanadnya ada 2 pendusta, sebagaimana keterangan Asy-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 3. Sesungguhnya Allah mewajibkan Bani Israel berpuasa sehari dalam setahun, yaitu hari Ashura, yaitu hari ke-10 bulan Muharram. Karena itu, puasalah kalian di bulan Muharram dan berilah kelonggaran, yaitu makan enak dan pakaian baru untuk keluarga kalian. Karena inilah hari di mana Allah menerima taubat Adam alaihi salam. Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 4. Siapa yang berpuasa sehari di bulan Muharram, maka untuk satu hari puasa, dia mendapat pahala puasa 30 hari. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam silsilah hadis dhaif. 5. Bulan yang paling mulia adalah bulan Al-Muharram. Hadis dhaif. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam dhaif Al-Jami' As-Saghir. 6. Pemimpin umat manusia, Adam. Pemimpin bangsa Arab, Muhammad. Pemimpin bangsa Romawi, Suhaib Ar-Rumi. Pemimpin bangsa Persia, Salman Al-Farisi. Pemimpin bangsa Habasyah, Bilal bin Rabah. Pemimpin gunung, Gunung Sina. Pemimpin pohon, Bidara. Pemimpin bulan, Muharram. Pemimpin hari, hari Jumat. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam Dhaif Al-Jami' As-Saghir. Demikian, Allahu A'lam.
0: Hidayah FFM.
3: للذاكرين والذاكرين.

Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita di sore hari ini. Hari yang pertama di tahun 1448 Hijriah, 1 Muharram 1448 Hijriah, bertepatan hari ini Selasa tanggal 16 bulan Juni 2026. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, telah kita awali jumpa kita dengan mendengarkan zikir petang yang disunahkan kita amalkan setiap sore hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga menerima salat fardu asar, baik tilawah, sedekah dan amalan-amalan lainnya. Di kesempatan kali ini, sebelum kita dengarkan kajian serial kita, kajian yang akan kami angkat, ya, kajian serial Al-Ustaz Abu Izzi Mas Mu'in Zubaidi hafizahullah ta'ala, kitab Mus'ah Fiqhul Qulub atau Samudra Fiqih Pengajaran Hati bersama Abu Izzi Al-Ustaz Mas Mu'in Zubaidi hafizahullah ta'ala. Samudra Fiqih Pengajaran Hati. Baik, sebelum kita dengarkan Samudra Fiqih Pengajaran Hati, kita bacakan dulu beberapa informasi kajian, ada tabligh akbar dan daurah. Baik, kaum muslimin, muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, di kesempatan kali ini kita akan angkat dulu beberapa informasi kajian rutin ya, sebelum kita bacakan ada daurah.

Ya, kita mulai informasi kajian rutinnya dari ya, informasi kajian rutin dari Masjid Guru ya, Masjid Guru yang beralamat di Jalan Arifin Ahmad, Pekanbaru. Kajian untuk malam ini di Masjid Guru, Selasa Ba'da Maghrib. Selasa Ba'da Maghrib, kajian bersama Ustaz Arif Putra LC Hafizahullah Ta'ala dengan tema dosa-dosa besar. Ya, kajian rutin nanti malam Ba'da Maghrib, Selasa malam Rabu Ba'da. Ya, taip. Mohon maaf ya untuk kajian ini. Kita skip dulu untuk kajian berikutnya. Kajian dari Masjid Ubay bin Ka'ab. Ya, untuk Masjid Guru kajiannya sudah berlalu ya, ba'da zuhur. Kita lanjut ke informasi kajian dari Masjid Ubay bin Ka'ab. Baik, kaum muslimah, rahimakumullah, dimanapun Anda berada, kajian nanti malam ba'da maghrib di Masjid Ubay bin Ka'ab. Kajian bersama Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan syarah kitab Riyadhus Shalihin karya dari Al-Imam An-Nawawi Rahimahullah Ta'ala. Untuk kajian ini, ya, diadakan nanti malam ba'da maghrib sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Kajian di Masjid Ubay bin Ka'ab bersama Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC Hafizahullah Ta'ala. Lanjutan pembahasan syarah kitab Riyadhus Shalihin karya dari Al-Imam An-Nawawi Rahimahullah Ta'ala. Demikian informasi kajian malam ini ba'da maghrib di Masjid Ubay bin Ka'ab. Masjid Ubay bin Ka'ab terletak di Kompleks Sekolah SDIT An-Najiyah, Jalan Muhajirin, Areng ke atas, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kota Pekanbaru. Berikutnya, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, informasi kajian rutin dari Masjid Umar bin Khattab. Untuk malam hari ini, kajian rutin di Masjid Umar bin Khattab, Selasa malam Rabu ba'da maghrib, kajian kitab Masail Jahiliyah, keyakinan-keyakinan jahiliyah yang diselisih oleh Nabi Muhammad SAW. Kitab Masail Jahiliyah, karya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Malam ini akan dibawakan oleh Al-Ustaz Heri Purnama LC Hafizahullah ta'ala. Ya, kajian malam hari ini, Selasa malam Rabu, ba'da maghrib di Masjid Umar bin Khattab Delima. Kajian bersama Ustaz Heri Purnama LC Hafizahullah Ta'ala dalam lanjutan pembahasan kitab Masail Jahiliyah atau keyakinan-keyakinan jahiliyah yang diselisih oleh Nabi Muhammad SAW. Kitab karya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi Rahimahullah Ta'ala. Demikian informasi dari Masjid Umar bin Khattab yang beralamat di Jalan Delima, Gang Delima 12, Kelurahan Delima, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Beralih kita ke informasi berikutnya, ada kajian di Musola Al-Ijabah. Info kajian dari pengurus Musola Al-Ijabah, kajian malam ini Selasa malam Rabu ba'da maghrib. Kajian Musola Al-Ijabah, insyaAllah bersama Abu Sahal Al-Ustaz Delisman Ibrahim LC Hafizahullah Ta'ala. Kajian malam hari ini di Musola Al-Ijabah, Selasa malam Rabu ba'da maghrib bersama Abu Sahal Al-Ustaz Delisman Ibrahim LC Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan lanjutan kitab Al-Wajiz. Demikian informasi kajian untuk malam hari ini ba'da maghrib di Musola Al-Ijabah. Musola Al-Ijabah beralamat di Jalan Kawan Sari, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Dari Musola Al-Ijabah, kita beralih ke informasi kajian rutin di Masjid Baitul Alim, Jalan Melati, Simpang Baru, Panam, arah ke Stadion Utama Riau. Ya. Kajian di kajian di Masjid Baitul Alim. Untuk kajiannya, insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Zamzami Junaid LC Hafizahullah Ta'ala. Pembahasannya kitab Al-Usul Salasah, tiga landasan utama atau tiga landasan pokok yang utama dalam beragama. Al-Usul Salasah, kutaib kecil karya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Kajiannya setiap pekan, malam ini Selasa malam Rabu ba'da maghrib bersama Al-Ustaz Zamzami Junaid LC Hafizahullah ta'ala. Pembahasan kitab Al-Usul Thalathah, tiga landasan pokok yang utama dalam beragama, bertempat di Masjid Baitul Alim yang terletak di Jalan Melati arah ke Stadion Utama Riau,
itu di Kelurahan Simpang Baru, Panam, Kota Pekanbaru. Baik, dari Masjid Baitul Alim kita beralih ke informasi kajian berikutnya. Dari Mabi Masjid Ammar bin Yasir, tim Tenen Mengaji mengadakan kembali kajian rutin ya di Masjid Ammar bin Yasir yang berlokasi di Jalan Tenayan Jaya, Kelurahan Bambu Kuning, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru. Kajian rutin untuk malam ini bersama Abu Abdullah Al-Ustaz Mursalin bin Dahlan LCMA, Hafizahullah Ta'ala. Kajian malam ini kajian rutin di Masjid Ammar bin Yasir atau Mabi bersama Abu Abdullah Al-Ustaz Mursalin bin Dahlan LCMA, Hafizahullah Ta'ala. Untuk pembahasannya yaitu tentang akidah. Kitab materinya tentang akidah. Insyaallah diadakan malam ini ba'da maghrib sampai dengan selesai bertempat di Masjid Ammar bin Yasir atau Mabi yang berlokasi di Jalan Tenayan Jaya, Kelurahan Bambu Kuning, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru. Demikian informasi dari Mabi Masjid Ammar bin Yasir. Kita beralih ke informasi kajian rutin dari Masjid Uthman bin Affan, Sukajadi. Masjid Uthman bin Affan yang berlamat di Jalan Raja Wali nomor 56 Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru. Kajian untuk malam hari ini bersama Buya Dr. Rahmat Silaturahim STMPD Hafizahullah Ta'ala. Pembahasannya juga kitab Al-Usul Salasah. Kutaib kecil Al-Usul Salasah, tiga landasan pokok yang utama dalam beragama. Karya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi Rahimahullah Ta'ala. Untuk malam hari ini akan dibawakan oleh Al-Ustaz Buya Dr. Rahmat Silaturahim STMPD Hafizahullah Ta'ala. Ba'da maghrib sampai dengan selesai bertempat di Masjid Uthman bin Affan yang berlamat di Jalan Raja Wali nomor 56 Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru. Demikian informasi untuk kajian rutin dari Masjid Uthman bin Affan Sukajadi. Kita beralih ke informasi kajian rutin di Musholla Ali bin Abi Thalib Kualu. Kajian malam ini di Musholla Ali bin Abi Thalib, Jalan Sukakarya, Perumahan Gria Insan Makmur, Kualu, bersama Ustaz Ahmad Jahidin LC Hafizahullah Ta'ala. InsyaAllah untuk malam hari ini, Selasa malam Rabu, Ba'da Maghrib, kajian di Musholla Ali bin Abi Thalib, Kualu, kajian bersama Ustaz Ahmad Jahidin LC Hafizahullah Ta'ala. Untuk pembahasan kitabnya itu Muntalaqat Talibul Ilm. Ya, kitabnya Muntalaqat Talibul Ilmi atau Pijakan Penuntut Ilmu, karya dari Syekh Muhammad Hussein Ya'qub Hafizahullah Ta'ala. Silakan hadiri kajiannya malam ini di Musholla Ali bin Abi Thalib bersama Ustaz Ahmad Jahidin LC Hafizahullah Ta'ala, Ba'da Maghrib. Musholla Ali bin Abi Thalib terletak di Komplek Perumahan Gria Insan Makmur, Jalan Sukakarya, Kualu. Baik, komisi-komisimah, untuk kajian rutin berikutnya ada kajian rutin Selasa Ba'da Maghrib di Masjid Al-Furqan Air Dingin. Malam ini kajian rutin di Musholla, kajian malam ini di Masjid Al-Furqan Air Dingin bersama Al-Ustaz Dr. Muammar Ma'ruf LCMA Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab kajian tematik yang berjudul Lebih Baik Darinya. Ini diambil dari kajian Sirah Nabawiyah atau Sirah Keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan judul Lebih Baik Darinya. Kajian malam ini bersama Al-Ustaz Dr. Muammar Ma'ruf LCMA Hafizahullah Ta'ala. Ba'da Maghrib sampai dengan selesai bertempat di Masjid Al-Furqan yang berlamat di Jalan Karya Bersama nomor 26 Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya atau tepatnya di belakang kampus UIR Kota Pekanbaru. Ya, baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, berikutnya informasi kajian rutin dari Masjid At-Taqwa Simpang 3. Masjid At-Taqwa Simpang 3, Jalan Kayu Jati, masuk dari Jalan Utama Tengku Bay ke Jalan Kayu Jati. Di sana ada Masjid At-Taqwa. Insyaallah di sana ada diadakan kajian-kajian ilmiah ya. Kajian untuk malam hari ini pembahasan Kitabul Jami' bersama Al-Ustaz Syafrizal Abu Ismail Hafizahullah Ta'ala. Untuk malam hari ini kajian Ba'da Maghrib bersama Abu Ismail Al-Ustaz Syafrizal Hafizahullah Ta'ala.
Dalam pembahasan Kitabul Jami' Ba'da Maghrib sampai dengan selesai bertempat di Masjid At-Taqwa. Masjid At-Taqwa ini beralamat di Jalan Kayu Jati, masuk dari jalan utama Tengku Bei, Kelurahan Simpang 3, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Beralih kita ke informasi kajian dari Masjid Raudatul Jannah Islamic Center, Jalan Nangka atau Jalan Tuang, Kutan Busai, Kota Pekanbaru. Kajian malam ini Ba'da Maghrib dan kajian besok Ba'da Subuh. Untuk malam hari ini, Selasa malam Rabu Ba'da Maghrib, pekan yang ketiga, insyaAllah diisi oleh ya Al-Ustaz Khalid Abdul Somad LCMA, Hafizahullah Ta'ala, kajian materi lanjutan Cahaya Ketakwaan dan Kegelapan Maksiat. Kitab Cahaya Ketakwaan dan Kegelapan Maksiat karya dari Syekh Wahab Al-Qathani rahimahullah ta'ala. Ya, kita menurut taqwa wa zulumatil ma'asi atau Cahaya Ketakwaan dan Kegelapan Maksiat karya dari Syekh Wahab Al-Qathani rahimahullah ta'ala, dibawakan oleh Abu Rafiq Al-Ustaz Khalid Abdul Somad LCMA fizallah ta'ala. Malam ini Selasa malam Rabu Ba'da Maghrib, bertempat di Masjid Raudatul Jannah Islamic Center atau RJC, Jalan Nangka atau Jalan Tuang Kutan Busai, Kota Pekanbaru. Kemudian informasi masih dari Masjid Raudatul Jannah Islamic Center atau RJC, Jalan Nangka atau Jalan Tuang Kutan Busai, Kota Pekanbaru. Kajian rutin setiap Senin sampai dengan Jumat Ba'da Subuh. Kajian rutin syarah kitab Sunan An-Nasai bersama Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Asperi Rahmat AZMA Hafizahullah Ta'ala. Untuk itu besok pagi Rabu Ba'da Subuh insyaAllah akan dilanjutkan masih di kitab yang ke-24. Pada kitab yang ke-24, pembahasan manasik haji, bab yang ke-128, insyaAllah akan melanjutkan pembahasan hadis tentang al-hijr atau yang kita kenal dengan hijr Ismail. Bab yang ke-129, pembahasan tentang sholat dalam hijr Ismail. Bab yang ke-130, pembahasan tentang takbir. Ya, atau sholat dalam Ka'bah ya. Dan bab yang ke-131 yaitu zikir dan doa dalam Ka'bah. Ya, az-zikir wa du'a fil bait, atau zikir dan doa dalam Baitullah atau Ka'bah ya. Demikian informasi untuk kajian rutin ini setiap Senin sampai dengan Jumat Ba'da Subuh bersama Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Asper Rahmat AZMA Hafizahullah Ta'ala. Untuk itu besok pagi Rabu Ba'da Subuh insyaAllah kajian ini akan dilanjutkan. Baik kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada,

0: Bang, maghrib sampai dan selesai beralamat, mohon maaf, diadakan di Masjid Al-Furqan, Panam. Masjid Al-Furqan, Panam terletak atau beralamat di Jalan Taman Karya Ujung, tepatnya di Komplek Perumahan Taman Mutiara 1, Kecamatan Tuan Madani, Panam, Kota Pekanbaru, atau tepatnya di samping SMP Negeri 46, Pekanbaru. Baik, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada, alhamdulillah mudah-mudahan sudah kita bacakan semuanya ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kajian ini berjalan dengan lancar. Dan satu lagi mohon maaf terlewatkan ya. Satu buah informasi dari Musola Al-Hidayah. Ya, informasi yang terakhir dari Musola Al-Hidayah. Kajian besok pagi ba'da subuh. Tafsir Al-Quran bersama Imam Tetap Musola Al-Hidayah Al-Ustaz Nasrul Effendi Rambe LC Hafizahullah Ta'ala. Kajian Rabu pagi ba'da subuh, Tafsir Al-Quran bersama Al-Ustaz Nasrul Effendi Rambe LC Hafizahullah Ta'ala, Imam Tetap Musola Al-Hidayah. InsyaAllah besok pagi beliau akan melanjutkan kajian Tafsir Al-Quran Rabu ba'da subuh. Demikian informasi dari pengurus Musola Al-Hidayah. Musola Al-Hidayah berada di depan kediaman beliau Al-Ustaz Nasrul Effendi Rambe LC Hafizahullah Ta'ala, yaitu di Jalan Pahlawan nomor 93, Rengka Atas, Kota Pekanbaru. Itu dia informasi yang terakhir dan kita tutup dengan informasi Daurah Kaula Muda Mudi. Adik-adik remaja, putra dan putri, anak muda muslim wajib tahu ada daurah bersama guru sepuh kita Al-Ustaz Ali Ahmad Hafizahullah Ta'ala. Al-Ustaz Ali Ahmad Hafizahullah Ta'ala akan mengisi daurah untuk antum antunna ya. Silakan pergunakan masa muda kita untuk menuntut ilmu. Bagi adik-adik remaja putra dan putri ya, baik SMP, SMA, mahasiswa-mahasiswi sederajat, silakan antum wa antunna hadir bawa teman-temannya untuk mengikuti daurah kaula muda mudi. Kajian khusus remaja ini insyaallah disampaikan oleh Al-Ustaz guru sepuh kita Al-Ustaz Ali Ahmad Hafizahullah Ta'ala. Tema yang akan beliau bawakan tentang bahaya qazul fikri bagi generasi muda. Ya, bahaya qazul fikri bagi generasi muda. Nah, bagi adik-adik remaja putra-putri yang ingin mengetahui apa bahaya ghadzul fikri ini bagi generasi muda, silahkan dengarkan dan hadiri kajiannya. Waktunya hari Ahad tanggal 21 Juni 2026 ya. Ahad 21 Juni 2026 pada pukul 9 pagi lewat 30 menit waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bertempat di Masjid Raudatul Jannah Islamic Center atau RJIC. Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru. Silakan hadirin untuk adik-adik remaja putra dan putri, kajian khusus kaula muda mudi bersama guru sepuh kita Al-Ustaz Ali Ahmad Hafizahullah Ta'ala dengan tema judul kajian atau daurah bahaya ghadzul fikri bagi generasi muda. Demikian informasi dari relawan Ummahat RJ ya, yang mengirimkan ke meja siar kami. Baik, kita dengarkan kajian kita di sore hari ini, kajian bersama Abu Izzi Al-Ustaz Mas Mu'in Zubairi Hafizahullah Ta'ala. Ini dia Samudra Pengajaran Hati atau Kitab Mausu'ah Fiqhul Qulub. Dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan wa barakallahu fikum.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quran Al-Karim, والدروس العلمية والسير العظيمة تقدم لكم هذه المادة. Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina.

من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ayol ikhwah kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah dengan taufik Allah rabbul alamin, pada sore kesempatan yang mubarakah ini Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya kita sebagai abduhu, kita sebagai ibaduhu, kita sebagai hamba-hamba, sebagai makhluk yang kita sendiri semuanya senantiasa merasakan dan keadaan juga terus-menerus membuktikan hakikat makhluk adalah selalu fakir, selalu berada di dalam kepungan kebutuhan-kebutuhan yang tidak henti-hentinya. Dan alhamdulillah kita kembali senantiasa berzikir kepada Allah, yang hakikatnya kembali senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Azza wa Jalla senantiasa menolong kita, menutup, memberikan hajat-hajat kita, menutup kefakiran-kefakiran kita, dan khususnya adalah kefakiran yang asasi, kefakiran yang terus-menerus ada pada diri setiap manusia, yang tidak pernah terjawab, yaitu tenangnya jiwa kita, yaitu lapangnya hati-hati kita, yaitu tertatanya jalan hidup yang kita jalani hari demi hari, sehingga kita menjadi orang-orang yang terpilih mengikuti perjalanannya orang-orang suada, perjalanannya orang-orang yang berbahagia. Ini semuanya tidak ada lain adalah karena pilihan Allah kepada kita, yang terus-menerus kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dilimpahkan rahmat-Nya
khususnya adalah rahmat yang muqayyadah, rahmat yang terbatas, rahmat yang menjadi khusus, rahmat yang idza arada bi abdihi khairan istakmalahu. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu rahmat apabila Allah mengendaki dengan seorang hambanya, apabila Allah mengendaki bi abdihi dengan seorang hambanya khairan, apabila Allah kehendaki hambanya itu baik, ini adalah nikmat khusus. Aradallah bi abdihi khairan, Allah mengendaki ada seorang hamba yang Allah kehendaki baik. Maka Allah telah berbuat secara khusus kepada hamba tersebut, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, istakmalahu. Maka Allah memperjalankan hamba itu, yaitu Allah memberi kepada hamba itu taufik dengan jalannya Allah yang Allah ridhoi. Kemudian Allah tempuhkan jalannya, Allah mudahkan sampai dia bertemu dengan Allah Rabbul Alamin, yaitu sampai dia diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin, ayol ikhwah, talabatul ilmi, rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita ingin melihat besarnya nikmat ini, maka lihatlah perbandingan yang begitu besar yang Allah Jalla Jalaluhu telah menasihati kita, agar kita selalu membawa perlengkapan hidayah kita, yaitu pendengaran, penglihatan, pikiran, hati, untuk melihat realitas, untuk melihat kenyataan, untuk melihat, membandingkan hidup kita dengan yang lain-lain, yaitu membandingkan hidup kita sebagai orang yang alhamdulillah zahirnya Allah mentakdirkan kita istakmalahu. Allah mentakdirkan kita adalah hamba yang dipilih untuk diambil beramal dengan taufiknya. Kemudian coba bandingkan kehidupan yang di antara manusia masih banyak yang belum dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla menasihatkan, siru fil ardi thumma nduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Berjalanlah kalian di atas buminya Allah, yaitu berjalan dengan basirah, dengan penglihatan ilmu, dengan pendengaran ilmu, dengan pikiran ilmu. Kata Allah Azza wa Jalla, thumma nduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Bandingkan, perlihatkan, kaji bagaimana akibat orang yang mendustakan, bagaimana akibat orang-orang yang mereka dohirnya terlihat tidak ada pada mereka makna hadis Nabi tadi, aradallah bi abdihi khairan. Lihatlah kehidupan mereka, tidurnya, bangunnya, makannya, minumnya, lisannya, perkataannya, ya, cita-citanya, kemudian jiwanya, keluh kesahnya. Lihat, bandingin cara ngomong kita dengan cara ngomong mereka, bandingkan. Pasti kita akan mendapatkan jawaban, kul hal yastawi alladziina ya'lamun wal ladziina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang mereka berilmu, yaitu di
berikan taufik. Arada bi abdi khairan, Allah mengendaki dia adalah baik. Apakah sama? Kul hal yastawi alladziina ya'lamun walladziina la ya'lamun, dan orang-orang yang mereka tidak begitu. Jika kita bisa tafakkur, jika kita pendengaran kita memang bisa mendengar dengan pendengaran ilmu, jika penglihatan kita bisa melihat dengan penglihatan ilmu, maka begitu besar dan begitu drastis perbedaan yang begitu jauh nilai harga yang dirasakan, yang dibuktikan antara orang yang dikhususkan oleh Allah dengan pemberian nikmat yang terbatas ini dengan yang lain. Ayo ikhwah, itulah yang harus kita selalu mengingat dan memperingatkan diri kita. Tatkala kita adalah orang-orang yang dohirnya arada bi abdihi khairan, muslim, kita muslim dohirnya arada Allah bi abdihi khairan, kita mukmin, kita beriman, ya, kita punya kehidupan mendengar, melihat, memahami ilmunya Allah, dan itu enggak ada pada yang tidak dipilih oleh Allah. Kita berpakaian, kita istirahat, kita ngurus anak, ngurus keluarga, ngurus suami, istri, orang tua. Kita punya kesibukan yang lebih mahal lagi di majelis ilmu, penuntut ilmu. Hari-harinya, akalnya dipenuhi dengan kebenaran-kebenaran. Telinganya setiap saat mendengarkan kebenaran-kebenaran. Pandangannya menyaksikan realitas-realitas kebenaran. Lebih-lebih lagi, puncak dari semuanya itu, ketika kita ditolong oleh Allah dulu, gak tahu baik, buruk, kemudian kita tahu, kemudian kita diberi hikmah, kita diberi ilmu, kemudian kita bisa menjadi contoh simbol orang lain, kemudian kita bisa membimbing manusia, mengajar manusia. Masya Allah, begitu besar, dan hargai. Seperti yang Allah Azza wa Jalla katakan, fal yafrahu. Tidak ada kegembiraan yang paling gembira kecuali nikmat muqayyadah ini. Fal yafrahu. Hendaklah kalian gembira, senang. Bangun, tumbuhkan, tanam kegembiraan kita. Tumbuhkan kegembiraan kita, bangun kegembiraan kita, jaga kegembiraan kita dengan nikmat muqayyadah ini. Ayo ikhwah, rahimani wa rahimakumullah. Dan sebagaimana sudah menjadi sunnah kehidupan, bahwasanya sebab-sebab yang dibentangkan oleh Allah Azza wa Jalla ketika arada bi abdihi khairan, ketika Allah mengendaki pada hambanya kebaikan, arada bi abdihi khairan, selalu dibangun dengan an-nafyu wal isbat, selalu dibangun dengan kaidah nafi. Harus ada terus menerus perjuangan kita untuk menjaga, ada yang harus kita jaga supaya dia tidak mengganggu kita, supaya dia kita buang, kita singkirkan. Dan harus ada yang isbat, yang kita tetapkan, yang kita tekuni, yang kita tanam, yang kita tumbuhkan, yang kita naikkan sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Ayo ikhwah, dan itu kehidupan kita.
Orang yang ingin ditolong oleh Allah. Menjadi orang-orang yang perjalanannya, kehidupannya, sebagai orang yang Allah memilih, dengannya pada kebaikan. Maka terus-menerus, dia harus punya perhatian. Dia harus punya kepentingan menjaga kaidah kebahagiaan ini. Kaidah kebaikan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada dia. Melalui berpegang teguh. Melalui terus-menerus. Sebagaimana yang diingatkan, kaidah ini dibangun dengan risalah kenabian. Dan risalah kenabian adalah kembali kepada proses di mana kita ditumbuhkan di dalam ilmu. Ditumbuhkan di dalam risalah. Syai'an fa syai'an, kalau bahasanya para ulama, lailan wa naharon. Terus menerus malam dan siang, sedikit demi sedikit, dengan beristianah kepada Allah. Ya. Dengan meminta tolong kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW mengingatkan, au kama qal, ihris ala ma yanfa'u, fasta'in billah. Bersemangatlah, tamaklah terhadap nilai-nilai, sebab-sebab yang memberi manfaat di dalam membangun, menumbuhkan, menanam kebaikan-kebaikan, dan di dalam menjaga dari keburukan-keburukan, daripada kerusakan-kerusakan. Seperti yang Allah Azza wa Jalla juga nasihatkan di dalam kitabnya, walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Ini yang harus diisbatkan. Tanaman iman, cabang iman harus ditanam, ditumbuhkan sedikit demi sedikit, dinaikkan terus. Walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Kemudian ada yang harus dijaga. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Dan Allah menjadikan engkau, membuat engkau tidak suka. Allah mengilhamkan, menjadikan hati engkau tidak menyukai, membenci. Al fusuqa wal isyan, dosa, fasik, maksiat. Ketika dua ini kita ditolong oleh Allah. Ketika dua ini kita mendapatkan jalannya Allah, ditolong oleh Allah, terus menerus kita akan meraih apa yang dulu para salafus saleh telah raih. Sebagaimana mereka puncak daripada keimanan mereka, perjalanan mereka, kebaikan mereka dipilih oleh Allah. Mereka punya laddatul hayah. Mereka punya manisnya hidup, lezatnya hidup. Mereka punya jannatul hayah. Mereka punya surga kehidupan. Dan itu mereka bangun, mereka titi, mereka jalani, bukan sebagai sesuatu yang mendadak. Mereka perjuangkan. Yang diistilahkan dengan bahasa yang sederhana oleh mereka, kunna nata'addabu bis salati 20 sanatan wa nataladdadu bis salati 20 sanatan. Kita menjadi tersiksa dengan salat 20 tahun. Coba. Menunjukkan mereka berjuang. Mereka memperjuangkan diri mereka. Mereka menumbuhkan, mereka menjaga ketidaksukaannya, kesusahannya, dia hadapi, dia sabar, dia tahan. Ya,
walaupun mereka merasa terkena satu penderitaan, satu kesusahan dia jalani. Kami dulu menjalanin istakmalahu tadi, kami dulu menjalanin apa yang Allah telah berbuat kepada kami dengan hidayah. Kata para salaf, 20 tahun saya menjalani, merasakan seperti orang kena adab, sulit, beban, sulit, berat, dan seterusnya. Tetapi begitulah sunnah di dalam hidup ini. Ketetapan yang tidak pernah berubah. Wa nataladdadu bisalah. Setelah itu kami merasakan lezat, merasakan manis. Setelah itu kami merasakan kesenangan dengan nikmat khusus istakmalahu arada bi abdihi khairan. Dan semuanya itu adalah buah dari makrifat kita kepada Allah. Dan di antara kecerdasan kita adalah ketika kita punya makrifat kepada Allah Azza wa Jalla dengan rincian sifat sempurnanya Allah, dengan rincian nama-nama Allah Azza wa Jalla yang makrifat ini membuahkan kepada kita adalah hamba yang ka'annaka tarah, hamba yang hatinya seperti melihat Allah, atau hamba yang hatinya fa innallaha yarak muraqabah, selalu diawasi oleh Allah, dekat melalui apa? Melalui ilmu makrifat, ilmu tentang nama-nama Allah yang kemudian akan membawa kita masuk yang ditunjukkan oleh nama-nama Allah, yaitu sifat-sifat Allah, yang kemudian akan membawa kita masuk lagi. Kita disuruh melihat alaniyah secara nyata sifat-sifat Allah itu pada maf'ulnya Allah, pada objek yang Allah telah berbuat di dalam hidup ini, pada qada dan qadar Allah, pada maha berbuatnya Allah Azza wa Jalla. Dan kita disuruh merasakannya. Salah satu hal ketika kita beriman, ketika kita punya ilmu tentang nama Allah As-Salam, Dat yang maha selamat, ya, dan kita diajari beberapa ayat, beberapa hadis, ilmu tentang nama Allah As-Salam, yang kemudian kita diajak untuk memahami sifat yang ditunjukkan dari nama As-Salam, yang pada kajian yang lalu kita telah jelaskan. Dan itu hajat kita yang besar. Dan itu letak kemenangan kita yang besar sebagai hamba yang secara dohir arada bi abdihi khairan. Secara dohir adalah hamba-hamba yang Allah mengendaki kepada kita kebaikan. Tatkala kita semuanya tahu kebaikan itu adalah, kenikmatan itu adalah kaitannya dengan nikmat khusus yang Allah berikan pada kita sebagai muslim, mukmin, di atas sunnah, menuntut ilmu dan berjuang di jalan itu. Satu hal yang harus kita tahu, yang tadi sudah kita jelaskan, jalan-jalan itu adalah jalan yang mamlu'atun bil fitan, jalan yang dipenuhi dengan fitnah. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dan mengulang-ulang khutbatul hajjah, di sana kita diajarkan tentang kebutuhan kita untuk mengenal Allah,
untuk mendapatkan realita dan kenyataan kita termasuk orang-orang yang Allah mengendaki kita kebaikan. Di mana terjaga dari kerusakan-kerusakannya. Di mana sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah mengingatkan as-sa'id liman junnibal fitan. Orang yang berbahagia, orang yang meraih kebahagiaan nikmat khusus, gembiranya hidup dengan iman. Orang yang berbahagia dengan hidayah. Orang yang bisa menikmati hayatan thayyibah, hidup yang baik. Itu idza junnibal fitan. Kalau dia ditolong oleh Allah menjadi orang-orang yang junnibal fitan. Dijaga oleh Allah dari fitnah. Fitnah dijauhkan dengan makna la tadurruhul fitnah. Fitnah dijauhkan oleh Allah bukan dengan makna kita tidak terkena fitnah. Enggak. Kita didatangi fitnah. Tapi tidak ada manusia paling berbahagia. Bahkan kadang-kadang kebahagiaan itu melebihi dari datangnya sesuatu yang tidak fitnah. Sebagaimana antara kita didatangkan kesenangan, tentu kita menganggap itu kebaikan. Dan kita ketika didatangkan keburukan, tentu yang kita pahami, kita pasti akan terkena keburukan. Orang menikmati sebuah kesenangan dengan orang terhindar dari keburukan, seringkali justru kebahagiaan yang dirasakan manusia itu ketika mau terkena bencana dan terjaga. Daripada orang itu menikmati keadaan tidak ada bencananya. Maka semakin nyata, ya, semakin nyata kalau apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sa'id liman junnibal fitan. Orang yang berbahagia itu orang yang dijauhkan dari fitnah. Begitu besar kebahagiaan itu manakala kita dijaga dari al-fitan. Jadi kerusakan-kerusakan. Dan lihatlah orang punya kenikmatan, punya ini, melimpah ruah. Terkena sejak kerusakan, sudah gak ada rasanya. Nikmatnya hidayah gak ada. Ya. Orang kaya, semuanya ada. Contoh aja sederhana. Ini ada. Diberi kerusakan sedikit aja. Kena penyakit gula aja misalnya. Udah banyak masalah. Ya. Banyak masalah. Dan itu hari-hari ada pada diri kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada kita di dalam khutbatul hajjah beliau, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ternyata kita punya sikap yang harus meraih kehidupan kita dengan Allah untuk terjaga dari syururi anfusina, sayyiati a'malina. Dan itu terus-menerus yang menghantui kehidupan manusia. Ya. Menginginkan baik, ingin jadi orang baik, tapi keinginannya selalu ke yang buruk-buruk. Ya. Udah dinasehati, coba niatlah yang baik. Cobalah dibangun nilai-nilai positif. Yang muncul di hati nilai negatif lagi. Ya. Cobalah
itu jelas kebaikan kamu ditolong, tapi yang muncul di hati ingin yang jelek. Betapa gampang sekali orang itu gagal arada bi abdihi khairan. Ya. Betapa gampang sekali orang itu gagal untuk tidak mendapatkan Allah mengendaki dia dengan kebaikan. Ya. Begitu juga amal. Sudah diniatin baik, sudah diniatin ingin bangun tidur, mau sholat, sudah diniatin mau belajar, sudah diniatin mau tobat, sudah diniatin mau ngurus keluarganya, sudah diniatin mau bertobat, minta maaf, berkhidmat pada anaknya, pada suaminya, dijalanin gagal lagi. Ya. Malah dapatnya lain. Itu makna karena kita tidak bisa sa'id karena sururi anfusina sayyiati a'malina. Dan Allah sudah mengingatkan dalam doa yang kita diajarkan oleh Allah, wala takilna ila anfusina tarfata ainin. Ya. Janganlah engkau serahkan kami ya Allah pada diri-diri kami sendiri. Jangan engkau jadikan kami pede dengan diri sendiri kalau bahasa sekarang. Sekejap mata pun, coba lihat. Sekedipan mata saja. Potensi kita untuk terjatuh ke dalam sururi anfusina sayyiati amalina itu gampang sekali, hanya kedipan mata. Belum lagi, inna syaitana qa'ada libni Adam. Sesungguhnya setan setiap hari selalu duduk di tempat duduk anak Adam itu mau duduk kemana? Maka pantas kalau Allah Azza wa Jalla memberitahu kepada kita sekedipan mata orang itu tidak mudah untuk mendapatkan arada bi abdi khairan. Terkait dengan keadaan-keadaan yang terus-menerus ada pada dia. Sururi anfusina. Kemudian, sayyiati a'malina. Kemudian, terkait dengan inna syaitana lakum aduun. Sesungguhnya syaitan adalah musuh kalian. Coba betapa. Kemudian terkait lagi dengan ba'duhum li ba'din adu. Sebagian kalian itu kalau dibiarin begitu saja akan selalu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Coba. Maka sangat menjadi jelas nilai-nilai kebaikan untuk menjadi arada bi abdi khairan itu riskan. Ya, rambu-rambu untuk berhasil itu sangat tipis. Hatta kita diserahkan pada diri kita. Hatta kita bekerja sama pada diri kita. Sepertinya layan fa. Nasihat guru gak berguna. Ya. Baiknya istri gak bermanfaat. Murid-murid yang terlihat di depan kita, mau kita nasihati, ya tidak menjadi sebab kita dimudahkan. Tetangga-tetangga sekalipun muslim-muslim baik dan sebagainya, ya kenyataannya kita juga jelek-jelek terus. Kenapa? Karena itu tadi. Ketika kita ngandalin anfusina, ngandalin a'malina, ya, sebagaimana doa wala takilna ila anfusina, semuanya menjadi berantakan. Semuanya menjadi bubar jalan. Dari sini, ma'akhwajana.
ila salamah. Alangkah vitalnya hajat kita kepada keselamatan. Bandingkan, ada orang punya kesenangan banyak, tapi terganggu dengan keselamatan sedikit, udah gak ada rasanya. Udah sengsara. Ada orang dohirnya punya kenikmatan kecil, tapi keselamatannya mengepung dia. Keselamatan di mana-mana menyertai dia. Lapang, nyaman, sehingga menjadi terang. Ma'akhwajana, alangkah butuhnya kita ila salamah, kepada keselamatan. Begitu besar nilai makna yang terkandung arada bi abdi khairan, dengan keselamatan yang kita raih. Dan kita tahu ternyata keselamatan, penjagaan dari sururi anfusina, sayyiati amalina, dan itu ada pada diri kita terus setiap saat. Kemudian penjagaan dari ba'duhum li ba'din adu, sebagian kita seringnya karepnya maunya baik, seringnya yang terjadi malah saling membuat buruk. Santri cuma hanya urusan mau, ayo kerjasama nyuci nampan, karepnya baik, yang terjadi nampannya malah jadi dibiarin kotor, malah terlempar, kena temennya. Itu kita, walaupun sudah kerjasama. Belum lagi inna syaitana lakum aduun, syaitan yang terus menerus merencanakan, terus menerus yatarabbas, mengintai, mengincar, la haula wala quwata illa billah. Maka ketika Allah mengajari kita, di antara rincian iman kita kepada Allah adalah mengenal namanya As-Salam. Ya, nama As-Salam itu memberikan manhaj untuk kita bermuamalah dengan iman kita kepada Allah dari sisi ilmu, dan mengenal kita dengan nama As-Salam dengan pengenalan hakikat puncak kebahagiaan itu kita sendiri. Hakikat kemenangan yang akan kita raih itu sendiri. Akan tercermin pada diri kita semua pintu-pintu keselamatan. Dari sisi kaidah, kita selalu terbimbing. Kita selalu terpelihara. Karena Allah Azza wa Jalla, sebagaimana pada kajian yang lalu telah menetapkan, yahdi bihillah. Gimana tidak? Wong dia terus diberi petunjuk oleh Allah. Allah memberi taufik. Sebagaimana ketika Nabi Musa alaihissalam, saat sudah di dekat bibir sungai yang kemudian dikejar oleh Fir'aun, kaumnya sudah mengatakan, kita binasa wahai Musa, enggak. Innahu sayahdin. Allah akan memberi petunjuk. Ya. Allah akan memberi petunjuk. Dan masya Allah, ya, setiap kesempatan demi kesempatan, orang kalau sudah diberi petunjuk oleh Allah, syar'iyatan wa kauniyatan, secara syar'i dia tempuh jalan-jalan yang diridhai oleh Allah, begitu secara kauni Allah bukakan sebab-sebab min khaisu la yahtasib, yang enggak pernah diperhitungkan. Selamat. Ya. Keselamatan. Sebagaimana Allah mengatakan, yahdi bihillah. Terus ia terbimbing. Manita ba'aridwanahu. Karena dia mengikuti keridhaan Allah, Allah terus tunjukkan dia subulas salam, jalan-jalan keselamatan. Ya. Ayol ikhwah. Ini dari sisi dia pada dirinya sendiri.
Belum lagi dari sisi yang sangat sulit. Karena manusia, karena makhluk-makhluk ini terus-menerus dipertemukan dengan yang lain, dipertemukan dengan yang lain. Karena kenyataannya Allah telah tetapkan sunnah ini, sebagian kita butuh sebagian yang lain. Tetapi di antara kita ingin ditolong, yang kita mintai tolong, dia sendiri butuh pertolongan kita. Ini kan muter-muter ke dalam kekacauan. Kita butuh ditolong oleh fulan, sementara fulan itu juga butuh pertolongan kita. Ini kan muter-muter namanya. Sehingga seringnya yang terjadi dulmun, kedoliman diantaranya. Fala tadallamu. Yang Nabi memperingatkan, jangan kamu saling dolim. Tapi kenyataannya, hari-hari kita ini mudah sekali berbuat melampaui batas diantaranya. Kenapa? Ya karena kita sama-sama makhluk do'if. Sama-sama makhluk yang lemah. Tetapi ketika orang itu punya ilmu di dalam beriman dengan nama Allah As-Salam dan mengikuti keridhaan Allah sesuai petunjuk Allah, lihatlah Allah berfirman dalam surat Al-Furqan, selamat dia. Ya. Punya perjalanan ridhaan Allah, akhirnya punya makna-makna dan pembuktian di mana Allah berbuat kepada dia. Selamat. Mana? Wa ibadur rahmanil ladina yamsuna alal ardi hauna. Dan hamba-hamba Allah Ar-Rahman adalah mereka, orang-orang yang senantiasa berjalan di atas muka bumi haunan, dengan merendahkan diri, dengan tawadu. Karena memang makhluk yang makrifat kepada Allah, yang dia harus selalu menjaga ridwan Allah, merendahkan diri. Dari merendahkan diri saja berpotensi selamat. Santri aja coba lihat. Santri yang tidak mau rep, apa istilahnya, gak mau neko-neko, gak nyubit temennya, gak ngetawain temennya, ya, walaupun lemah, selamat itu. Ya. Tapi coba lihat ada santri deal sama temennya, ngetawain temennya, hihihi. Sudah, potensi untuk selamat susah. Akhirnya, oh iya ya kamu ya, besok ya. Itu lihat tuh. Makanya kadang-kadang dulu ada ustaz, ada mohon maaf ini orang tua. Ustaz anak saya didolimi temennya. Ya saya sering bilang, nek orang Jawa bilang, gimana gak mungkin ada kebakaran kalau gak ada api. Kan gitu. Ya kalau orang diem aja, merendahkan diri, gak neko-neko, ya masuk dibenci orang, didolimi orang, ya sangat kecil sekali. Saya pernah nyontoin, ada santri di madrasah, masih kecil, kesini juga masih kecil, gak pernah tuh punya masalah dengan teman-temannya, padahal sangat kecil, sangat lemah. Kenapa? Ya karena santri itu gak neko-neko, gak cubit-cubit, gak senyum-senyum, gak gaya-gaya begitu, gak ada. Ya. Hauna. Kenapa kok bisa hauna? Ittaba'a ridwanahu. Wa idha khotobahumul jahilun, kalau orang-orang bodoh, dolim sama dia, ya, khotobahumul jahilun, memanggil dia, berbicara kepada dia, yang kemudian dengan kebodohannya pasti berlaku yang berbicara yang dolim. Seringnya melampaui batas. Maka dia pun menjawab salama. Ya, ya udah saya gak usah ikut. Kalau ada, ya saya insya Allah gak apa-apa. Saya maafkan. Udah selesai. Bersih. Hatinya gak neko-neko. Hatinya gak ada dendam. Gak ada macam-macam. Selamat kan? Ya. Belajar sama guru, sama murid, ngajar juga begitu. Ya, khudil afwa, ya, ada gurunya kurang, bagaimanapun dia guru saya maafkan. Ada muridnya, ya pantas namanya murid. Saya maafkan. Oh,
ini suami saya, ya udah saya maafkan, namanya suami saya. Loh ini istri saya, udah saya gak perlu perpanjang, ya udah. Kan akhirnya raha. Akhirnya hati kita thayyib. Dan itulah hakikat laddah. Hakikat kelapangan. Hakikat kenikmatan beriman kepada Allah. Berangkat dari punya makrifat dengan nama Allah As-Salam yang jalannya adalah mengikuti ridwanahu. Ya. Maka lihat. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salam. Kalau enggak begitu, khudil afwa, memaafkan. A'rid anil jahilin, enggak ikut-ikutan, orang lagi ribut-ribut, gaduh-gaduh, sendang-sendangan, udah dia pergi. Selamat. Lapang. Ya. Ayo ikhwah. Maka ada sebuah nasihat yang diperingatkan. Bagaimana seorang hamba yang dia punya kehidupan, makrifat dengan nama Allah As-Salam dan mengikuti pengajaran nama As-Salam ini terkait dengan sifat salamah yang mutlak itu adalah milik Allah. Keselamatan adalah min Allah. Diperingatkan bagaimana orang berada di dalam metode manhajnya Allah dengan namanya As-Salam. Metode hidup dia, cara hidup dia dengan ilmu yang dia makrifat tentang sifat keselamatan yang mutlak itu milik Allah. Di antara nasihat yang dinasihatkan ahlul ilm, anta idza tabaqta manhajallah anta fi salamin ma'a nafsika. Nah, itu tadi. Engkau apabila engkau itu mempraktekkan metodenya Allah khususnya terkait dengan namanya As-Salam dengan petunjuk-petunjuk yang Allah tuntunkan untuk mendapatkan keselamatan minallah yaitu ittaba'a ridwanahu kemudian seperti tadi contohnya dalam surat Al-Furqan menghadapi dalam hidup itu selalu merendah. Kalau ada orang-orang bodoh, orang jahil, orang dolim, orang melampaui batas, dia maafkan, dia enggak jadikan masalah. Ya. Malah memaafkan dan seterusnya. Maka engkau, kalau engkau mempraktekkan metodenya Allah Azza wa Jalla ini, anta fi salamin ma'an nafsika. Engkau pasti menjadi orang yang paling nyaman. Engkau adalah orang yang paling berada di dalam keselamatan bersama dirimu sendiri. Dirimu sendiri berada di dalam keselamatan. Apa-apa yang kita jalankan pada diri kita, kaki kita, tangan kita, lisan kita, selalu menjadi wasilah mendapatkan keselamatan. Banyak ada orang ngomong, ngomong satu kali aja dia sudah gak selamat. Nah, ngomong dua kali itu lihat orang-orang di YouTube. Ngomong A, B, C, D masuk penjara. Kena hukum. Apa? Undang-undang IT. Macam-macam. Itu ngomong. Senang sekali ngomong di medsos sana sini. Yang aneh-aneh. Gak selamat. Tangan. Ternyata nyubit orang gak selamat. Akhirnya ditempeleng orang gak selamat. Ya kan? Ngambil hartanya orang gak selamat. Itu karena kita tidak menerapkan manhajnya Allah, metodenya Allah. Untuk kita mendapatkan penjagaan dari Allah dan meraih keselamatan dari Allah. Bagaimana orang lain, tangan kita sendiri, lisan kita sendiri, mata kita sendiri, kaki kita sendiri. Itu aja gak bisa menjadi sebab memberi manfaat pada diri kita. Malah mencelakakan kita. Lah ini kan musibah. Gimana orang lain? Ya. Apalagi kalau ketemu musuhnya. Yang seharusnya tangan dia itu menyelamatkan dirinya. Kaki dia menyelamatkan dirinya. Lisan dia
menyelamatkan dirinya. Karena orang yang tidak mengikuti keridhaan Allah, kaidah-kaidahnya Allah terkait dengan pengajaran ilmu yang Allah Azza wa Jalla berikan untuk mendapatkan itu melalui namanya as-salam dan sifat salamah. Gimana mau mengharap orang lain? Gimana mau ditolong oleh Allah lebih-lebih lagi? Gimana Allah jadikan makhluk-makhluk yang ada di bumi berkhidmat kepada dia? Dia sendiri saja mencelakakan dirinya sendiri. La haula wala quwata illa billah. Ya. Maka kebahagiaan, keselamatan itu fitrah orang. Ya. Pada diri seseorang itu memang potensinya untuk hidup baik, hidup tenang, hidup rohah, dan itu fitrah. Yaitu punya iman. Jadi kalau kita tidak bisa menerapkan manhajnya Allah dengan beriman kepada Allah yang terkait dengan Junibal Fitan adalah nama Allah As-Salam, maka kita pada diri sendiri aja, kita sendiri sudah lebih banyak dolim pada diri-diri sendiri. La haula wala quwata illa billah. Kita sendiri ternyata mencelakakan diri sendiri. Kita sendiri yang membuat hati kita sesak sendiri. Kita sendiri yang membuat pikiran kita berat sendiri. Bukan orang lain sebenarnya. Kan aneh. Gurunya sudah baik, temannya sudah baik, orang tuanya sudah baik, ya kan? Hah? Apanya lagi? Toh dia sendiri bingung sendiri. Orang tuanya baik, dapat hidayah, ibunya baik, dapat hidayah, gurunya baik, temannya baik, dia pusing sendiri. Aku di sini, aku bagaimana? Karena lo ini aneh, gitu loh. Ya, aneh. Ayo ikhwah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Maka dinasihatkan. Li'anna al-insana idza khalafa fitratahu yu'addibu adaban syadidan min kibali datihi. Kalau kita ingin melihat kita ini terjaga dan meraih afiyah, kesehatan, keselamatan yang sebenarnya, berangkat dari diri kita sendiri. Kita bisa mengikuti enggak petunjuk, mengikuti subulat salam, mengikuti petunjuk Allah, yang akhirnya mendapatkan muamalah dari Allah, Allah menyelamatkan, Allah menjaga. Dan kita kemudian juga minta tolong kepada Allah, memanggil nama Allah, ya salam, antas salam, ya salimni, dan seterusnya. Ya. Ingat, orang kalau enggak bisa seperti ini, tidak akan bisa hidup dengan baik. Tidak akan tercapai arada bi abdi khairan. Kenapa? Karena dia pada dasarnya mencederai kebahagiaannya sendiri. Apa itu fitrahnya? Ya. Begitu kita tidak mau ngikuti ridwan Allah, kita tidak peduli dengan pengajarannya Allah, nama as-salam, memahaminya, mengamalkannya, enggak peduli. Itu kan merusak fitrah kita namanya. Akhirnya kita mencari keselamatan dari makhluk. Nah, itu kan sudah ngerusak fitrah. Ya. Kita malah bersandar pada makhluk, itu kan ngerusak fitrah. Terus bersandar pada dirinya sendiri, wah, saya bisa, saya akan kuat begini. Ini ngerusak fitrah dia. Ya. Begitu seperti itu manusia, maka yang terjadi tadi, idza khalafa fitratahu, dia berarti sudah menyelisih fitrahnya. Saat itu yu'addabu adaban syadidan. Hakikatnya dia adalah orang yang tersiksa dengan siksaan yang keras. Mingki balidatihi. Dan itu dari dirinya sendiri. Dari sisi mana tadi? Misalnya, pengen selamat, pengen tidak kena kedoliman. Dia bergantung sama orang, aku punya geng misalnya. Dari situ dia menyiksa dirinya. Oh, aku tanganku kuat. Dari situ dia menyiksa dirinya. Karena dia sudah menyelisih. Begitu dipraktekin,

untuk mengikuti petunjuk Allah, untuk merendahkan diri kepada orang lain, ya pasti selamat semua. Tapi kadangkala sungguh sangat aneh kalau para penuntut ilmu terjadi kegaduan pada dirinya sendiri, bingung dengan dirinya sendiri. Ya. Jadi dia sebenarnya menyiksa dirinya sendiri. Mingki balidatihi, bukan orang lain, dari dirinya sendiri. Ya isu halatahti qariddat. Sejak saat itu dia hidup dalam keadaan dirinya itu rendah, merendahkan dirinya sendiri. Ya isu halata uqdatin dambi. Sejak saat itu dia selalu hidup dalam keadaan di dalam belenggu dosa. Gunjing orang, nyubit orang, nyuri punya orang, itu dia menyiksa dirinya. Ya, berada di dalam belenggu-belenggu dosa. Ya isu khalatal inhiyari dakhili. Saat itu dia hidup dalam keadaan roboh dari dalam. Lombok didukung, dinasehati, dikasih kepengasuhan, dikuatin dan sebagainya. Ya maksa mecen. Maksa untuk aku pokoknya. Padahal Masya Allah. Jadi sebenarnya dalamnya dia yang roboh. Karena dia zalim pada dirinya. Karena tidak mengikuti subulah salam. Karena dia tidak beriman dengan nama salamah. Itu. Ya. Anta idza banaita majdaka ala anqadin nas. Kamu kalau sudah hidup ingin mendapat kemuliaan kamu dengan anqadin nas, dengan runtuhnya manusia. Anta idza banaita ghinaka ala afqarin nas. Kamu kalau sudah membangun kekayaanmu di atas kefakirannya manusia. Anta idza banaita amnaka ala khaufihim. Kamu kalau sudah membangun rasa amanmu atas takut kepada manusia, kepada makhluk. Innaka in banaita wujudaka ala mautihim. Kamu kalau sudah membangun ya, wujudmu, adamu di atas kematiannya orang lain, kematian mereka. Tash'aru bi khalid bi khalatis miha ihtiqaridat. Innaka idza banaita az izzaka ala dillihim. Kamu kalau sudah membangun kemuliaanmu dengan menghinakan orang lain, ingin mulia dengan menghinakan orang lain, ingin eksis dengan orang lain dihancurin. Ya. Tash'uru bi inhiyarin dakhiliyin. Maka sebenarnya kamu hidup selalu berada di dalam jatuh yang ada dari dirimu sendiri. Orang lain gak kena itu, gak dapat, roboh sendiri. Ya. Walau kunta fi a'la maqamin, walaupun kamu di dalam tempat yang tinggi, walaupun kamu dikasih spesial sama gurumu, sama orang tuamu dikasih janji-janji, nanti kalau kamu mondoknya sabar tak belikan kapal terbang misalnya, itu tetap roboh. Tetap roboh, karena sebenarnya kamu sendiri yang menghancurkan. Tidak punya jalan keselamatan. Ya. Walau kunta fi a'la maqam. Walaupun kamu sudah berada di dalam tempat tersendiri. Walaupun kamu dijadikan, pokoknya dikasih dispensasi, keringanan apapun, ya tetap hancur. Tetap lari. Ya. Tas'uru bi khalatin ismuha ihtiqarudat. Maka kamu akan terus-menerus hidup dengan sebuah keadaan yang namanya keadaan itu adalah menjadi rendahnya dat kamu, pribadimu. Ini rendah, ini rendah, ini rendah, ini rendah, rendah, rendah semua. Ya. Ikhtilalit tawazuni. Sikap keadilanmu sudah berjatuhan. Keseimbangan kamu sudah rontok. Lakinnaka idza tabaqta manhaj Allah, beda. Kalau kamu menerapkan manhajnya Allah, iman dengan Allah, di antaranya mengimani dengan nama as-

0: alam. Sifat keselamatannya Allah yang sempurna, kamu masukkan ilmu itu pada dirimu, kamu jadikan keyakinan, melahirkan yakin kepada Allah, cinta pada Allah, takut pada Allah, akhirnya menggantungkan kebaikan-kebaikan itu pada Allah, berlindung keburukan itu pada Allah. Kamu kalau menerapkan ini, hadal manhaj, manhaj ini kamu terapkan, yufdi bika ila salamin ma'an nafsika. Allah akan menjadikan engkau selalu sampai kepada keselamatan dengan dirimu. Enggak usah ditolong orang lain aja, kamu sudah baik. Enggak usah dinasihati guru, kamu sudah mulia. Enggak usah dikasih motivasi gede-gede, kamu sudah punya motivasi yang besar. Apalagi ditambahi. Wa ila salamin ma'arobika. Dan kamu juga punya keselamatan dengan Rabbmu. Tawaduk, punya adab kepada Allah. Nikmat. Wa ila salamin ma'akhaulika. Kamu juga kalau bermuamalah dengan teman, dengan guru, dengan murid, dengan siapa pun, dengan tetangga, dengan suami, dengan istri yang ada di sekitar kamu, dengan anak kamu, jiwamu selamat dari keadaan yang ada di sekitar kamu. Ya. Masya Allah. Manhajullahi azza wa jalla yantahi bika ila salam. Metode manhaj, iman kepada Allah. Ya, makrifat kepada namanya. Khususnya terkait dengan nama as-salam, sifat salamahnya Allah. Kamu kalau nerapkan itu, manhajnya Allah akan menyampaikan kamu pada keselamatan mutlak. Assalamu assalamatu. Ma fi qahrin. Dan kamu tidak dalam keadaan terpaksa. Lapang semua. Ma fi ihtiqarin liddat. Kamu tidak menjadi orang yang menjadikan rendah pada diri sendiri. Ma fi uqadidambi. Kamu tidak berada dalam belenggu dosa-dosa, dari satu dosa kepada dosa, dari gelap ke gelap. Enggak. Ya namanya manusia punya salah. Tapi baru salah sedikit aja dapatnya hikmah. Baru dosa sedikit aja ditutupi oleh Allah. Dapatnya hikmah. Masya Allah. Ma fi syu'urin fil bil inkhitat. Kamu tidak berada di dalam kehidupan yang kamu rasakan dengan kejatuhan, kejatuhan, kejatuhan, kejatuhan. Tidak. Dan ini sudah seperti itu, Allah cintai kamu. Karena Allah jaga kamu dengan Allah terus beri petunjuk. Allahu azza wa jalla yahdi kulla insanin ila subulis salam. Dan kebahagiaan ini di mana? Sudah kita bahagia dengan itu dan Allah tolong kita. Allah selalu memberi petunjuk setiap orang kepada jalan keselamatan. Untuk apa? Bukan cuma sekedar untuk berbahagia pada diri sendiri. Kalau tadi kan baru diterangkan, oh kita jadi gak dolim, gak didolimi, kita jadi semua yang kita lakukan baik. Kebaikan itu lebih di atas lagi. Apa itu? Liyardo anhu wa yukhibbah. Ya, liyardo anhu, ya, untuk kamu ridho dari Allah dan untuk kamu cinta pada Allah. Lebih-lebih lagi. Tambah selamat, tambah mengenal nama as-salam, tambah senang, tambah cinta, tambah senang kepada Allah, tambah dijaga oleh Allah. La haula wala quwata illa billah. Ayo ikhwah. Bapak ibu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Talabatul ilmi. Ini faedah. Ini mudzakarah. Ini ilmu yang nafi', ilmu yang adzim. Yang semoga telinga kita, pendengaran kita, penglihatan kita, persaksian kita, pikiran kita, hati kita, Allah buka. Allah beri taufik. Sehingga perjalanan kita di tengah kegaduan hidup ini menjadi orang yang paling bahagia dengan nikmat yang dikhususkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, kita akhiri majelis kita. Semoga Allah Azza wa Jalla memberi taufik kepada kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika tadu an la ilaha illa anta taghfiruka wa atubu ilaik.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rezeki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rezekimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan, sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak, mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring, lalu ia memecahkan kepala orang tersebut. Dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk
3: salat. Hidayah 103,4 FM.

0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati sholat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
1: Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati salatuhu. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
3: Mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman.
4: Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus salah. Faman tarakaha faqad kafar. Pembatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, yaitu dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiangnya, tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu salat.
5: Hidayah 103,4 FM.

pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Menjawab pertanyaan salah seorang saudara kita tentang hukum berpuasa sebulan penuh di bulan Muharram, apakah dianjurkan atau tidak. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Kitab Siyam bab Fadli Shaumil Muharram, dan juga diriwayatkan oleh Abu Dawud juga di dalam bab Fi Shaumil Muharram, dikeluarkan juga oleh Al-Imam At-Tirmidzi, kemudian Al-Imam An-Nasa'i serta Ahmad, Imam Ahmad di musnadnya dari hadis Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram." Wa afdalus salati ba'dal fariidah salatul lail. Sebaik-baik atau seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah bulan Allah Al-Muharram, dan sebaik-baik salat setelah fardu, salat fardu yaitu salat malam.
3: Nah, berdasarkan hadis ini, para ulama menjelaskan dianjurkannya memperbanyak puasa di bulan Muharram. Memperbanyak puasa di bulan Muharram. Dan lebih ditekankan lagi, dianjurkan lagi puasanya, yaitu di puasa Tasu'a dan Asyura, puasa tanggal 9 dan tanggal 10-nya. Nah, ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadza yaumu Asyura, wa lam yaktubillahu alaikum siyamahu wa ana sha'imun, faman sya'a falyasum wa man sya'a falyiftir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah hari Asyura, tanggal 10 Muharram, dan Allah tidak mewajibkan puasanya atas kalian. Sedangkan saya atau adapun saya berpuasa, barang siapa yang ingin berpuasa, berpuasalah, dan barang siapa yang tidak berpuasa, silakan tidak berpuasa. Dan juga ada di dalam riwayat lain, yaitu hadis Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad, menyebutkan keutamaan puasa tanggal 10 ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu." Puasa di tanggal 10 Muharram Asyura, saya berharap kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa satu tahun sebelumnya. Adapun yang tanggal 9 itu juga dianjurkan karena para sahabat ketika itu mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tanggal 10 itu adalah hari yang hari Asyura itu adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza kana al-'amul muqbil insyaallah sumna al-yawm at-tasi'." Tahun depan insyaallah kita juga berpuasa tanggal 9. Jadi berpuasa itu tanggal 9 dan tanggal 10, salah satu hikmahnya menyelisihi orang-orang Yahudi yang berpuasa di tanggal 10 Muharram. Nah, bagaimana dengan puasa penuh di bulan Muharram? Nah, sebagian banyak ulama mengatakan itu tidak dianjurkan. Yang dianjurkan itu memperbanyak puasa. Kenapa tidak dianjurkan berpuasa penuh satu bulan? Karena memang tidak pernah ada, tidak sabit, tidak ada riwayat yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa satu bulan penuh itu kecuali Ramadan. Nah, bulan yang lain yang beliau banyak berpuasa itu setengah bulannya, itu bulan Syaban. Nah, oleh karena itu di bulan Muharram ini dianjurkan memperbanyak puasa, tetapi bukan sebulan penuh. Ada lagi yang ulama yang mengatakan sebulan penuh tidak apa-apa, tetapi yang paling rajih insyaallah itu bukan sebulan penuh, karena Rasulullah SAW, ada hadis lain yang menyebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh itu kecuali Ramadan. Allahu a'lam bissawab.
1: Keutamaan bulan Muharram. Di antara keistimewaan bulan ini adalah, pertama, termasuk 4 bulan haram yang suci. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Yang dimaksud 4 bulan haram adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kedua, dinamakan Syahrullah atau bulan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Ketiga, para ulama menyatakan bahwa bulan Muharram adalah bulan yang paling mulia setelah Ramadan. Al-Hasan al-Basri mengatakan, Allah membuka awal tahun dengan bulan haram, yaitu Muharram, dan menjadikan akhir tahun dengan bulan haram juga, yaitu Dzulhijjah. Tidak ada bulan dalam setahun setelah bulan Ramadan yang lebih mulia di sisi Allah daripada bulan Muharram.
4: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah, Allahumma salli wa sallim wa barik Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada ikhwani fid din azakumullah, dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang belum dan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kita sekarang berada di bulan Muharram, bulan yang mulia. Dan bulan-bulan yang mulia itu ada empat. Allah sebutkan dalam surah At-Taubah di ayat 36, Inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bulan itu ada 12 bulan di dalam kitab Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Padanya ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. 4 bulan dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim bahwa 4 bulan itu yang pertama mutawaliyat, beriringan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Kemudian Rajab, baina Jumada wa Sya'ban, dan Rajab. Jadi 4 bulan. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah yang tidak boleh orang berperang. Dan enggak boleh kita menzalimi diri kita dengan berbuat dosa dan maksiat. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Setelah Allah menyebutkan minha arbatun hurum, dzalika dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat zalim padanya. Artinya jangan mengadakan peperangan, jangan berbuat dosa, jangan berbuat kezaliman, jangan berbuat maksiat di bulan yang mulia ini. Ini Syahrul Muharram. Nah, apa yang kita lakukan di bulan Muharram ini? Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyami ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram wa afdalus salati ba'da al-fardhati salatul lail. Seutama-utama puasa sesudah Ramadan Syahrullahil Muharram, itu bulan Muharram. Seutama-utama salat sesudah yang wajib, salat malam. Jadi puasa yang utama sesudah bulan Ramadan, bulan Muharram. Seutama-utama salat salat yang wajib yang 5 waktu, salat malam. Maka kita berusaha untuk mengerjakan ini. Bulan Muharram disunahkan kita melakukan puasa. Bisa kita lakukan puasa pada hari Senin dan Kamis. Biasa puasa tanggal 13, 14, 15. Tapi yang utama yaitu tanggal 9 dan 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram, terutama tanggal 10 Muharram, puasa Asyura ini sudah dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, kana Asyura yasumu Quraisyun fil jahiliyah. Asyura itu biasa dilakukan puasa oleh orang Quraisy pada zaman jahiliyah. Kemudian ketika Nabi hijrah ke Madinah, orang Yahudi juga mengadakan puasa. Orang Yahudi mengadakan puasa. Ditanya, kenapa kalian berpuasa? Yaitu untuk menghormati diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Maka mereka berpuasa. Maka Nabi menyuruh untuk berpuasa. Wa amara bisiyamihi. Nabi menyuruh untuk puasa Asyura, tanggal 10 Muharram. Sahabat-sahabat disuruh untuk puasa. Jadi penekanannya sampai dikatakan sebagian ulama ini wajib. Itu di awal hijrah. Tahun pertama hijriah. Tahun kedua hijriah turun ayat yang berkaitan tentang wajibnya puasa Ramadan. Sehingga puasa Muharram itu jadi sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Nabi menganjurkan untuk puasa tanggal 10 Muharram. Dan fadilahnya dalam riwayat Abu Qatadah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yukafiru sanatal maudiyah, menghapuskan dosa setahun yang lalu. Puasa satu hari tanggal 10 Muharram menghapuskan dosa setahun yang lalu. Kesempatan ini mengantum usahakan untuk berpuasa. Nabi SAW disampaikan oleh para sahabat, orang-orang Yahudi juga mengikuti puasa. Kemudian Nabi mengatakan, la in baqitu ila qabilin la asuman at-tasi'. Kalau seandainya aku masih hidup sampai tahun depan, aku akan puasa tanggal 9 Muharram, yaitu Tasu'a. Tapi ini hadis sahih riwayat Muslim. Tahun berikutnya Nabi meninggal dunia. Tapi Nabi sudah sampaikan ini. Para ulama menjelaskan bahwa disunnahkan kita puasa di bulan Muharram ini, yaitu dua hari, tanggal 9 dan 10. Kalau kita terbiasa dengan Senin Kamis, ya kita lakukan. Terbiasa tiga hari setiap bulan, kita lakukan juga. Karena apa? Puasa yang paling baik setelah Ramadan, puasa di bulan Muharram. Itu sabda Nabi SAW. Makanya kita lakukan itu. Jadi yang sunnah, yang ditekankan tanggal 10-nya. Kalau bisa kita iringi dengan tanggal 9-nya. Tapi untuk tanggal 11 enggak ada. Ada riwayat tentang 3 hari puasa. 9, 10, 11. Tapi riwayatnya dhaif. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, hadisnya dhaif. Jadi enggak bisa dipakai sebagai hujjah. Jadi yang sunnah itu hanya 2 hari, tanggal 9 dan 10. Kalau tanggal 8 memang jatuh hari Kamis, kita mau puasa enggak ada masalah. Itu niatkan kita puasa Senin Kamis. Itu yang disunahkan untuk kita lakukan. Di samping juga kita melakukan amal-amal soleh yang lainnya, seperti kita melakukan sholat-sholat sunat, di samping sholat rawatib, sholat malam. Kemudian juga membaca Al-Quran, berzikir, banyak istighfar, bertaubat, banyakin sedekah. Sedekah itu kapan waktu aja kita lakukan. Di bulan Muharram kita lakukan, tapi gak mengkhususkan pada Asyura. Dengan istilah lebaran anak yatim, gak ada dalam Islam. Gak ada itu. Bikin bubur merah, bubur putih, gak ada dalam Islam. Gak ada. Gitu. Baik itu bentuknya perayaan, atau juga hari kesedihan, duka cita, dengan terbunuh Yusuf, gak ada dalam Islam seperti itu. Yang ada, contoh Nabi puasa. Itu kita lakukan. Itu aja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan kita bisa amalkan, dan sampaikan kepada keluarga kita, agar keluarga kita bisa melaksanakan puasa tanggal 9 dan 10 Muharram. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan kita. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Hidayah FM. Lidzakirina wadzakirin.

0: Kaum muslimin dan muslimah pendengar Radio Hidayah dimanapun Anda berada, mohon maaf untuk tilawah Al-Quran kita. Ya, surah Al-Isra, suara dari Syekh Mahmud Khalil Al-Khusari rahimahullah ta'ala. Tidak bisa kita tuntaskan, kita akan bergabung bersama Masjid Jami' Al-Badar, Jalan Jos Sudarso, nomor 74 Rumbai, Kota Pekanbaru. Kajian saat ini sedang berlangsung di Masjid Jami' Al-Badar, Pekanbaru. Ya, Masjid Jami' Al-Badar, Rumbai, Pekanbaru. Kajian bersama Al-Ustaz Abu Zubair Hawari, LCMA, Hafizahullah Ta'ala. Melanjutkan pembahasan hadis-hadis pilihan seputar ilmu, akhlak, dan perilaku. Al-Ustaz Abu Zubair Hawari, LCMA, Hafizahullah Ta'ala, melanjutkan pembahasan hadis-hadis pilihan seputar ilmu, akhlak, dan perilaku. Kita dengarkan kajiannya, kajian Ba'da Maghrib dari Masjid Jami' Al-Badar, Rumbai, Pekanbaru. Selamat mendengarkan. Wa barakallahu fikum.
1: Sikap optimisme dan berbaik sangka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam segala kondisi dan keadaan adalah sifat seorang mukmin dan juga kunci atau sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi oleh seorang mukmin. Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim meriwayatkan sebuah kisah yang memberikan pelajaran kepada kita, mengajarkan agar selalu bersikap baik sangka kepada Allah dan tidak putus asa seberat apapun kondisi dan keadaan. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dan ini adalah lafaz Imam Muslim. Jabir berkata, ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara alaina Aba Ubaidah natalaqa 'iran li Quraisy. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim kami sekelompok kecil atau sekelompok pasukan kecil sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menugaskan Abu Ubaidah radhiyallahu anhu sebagai amir kami, pemimpin pasukan kecil ini. Tugas kami mencegat kafilah dagang Quraisy. Jadi di kisah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menugaskan sekelompok sahabat. Dan beliau tugaskan atau beliau tunjuk Abu Ubaidah Ibnul Jarrah radhiyallahu anhu sebagai pemimpin. Tugas mereka adalah mencegat kafilah dagang Quraisy, kafir Quraisy. Dan merampas harta-harta yang dibawa oleh Quraisy tersebut. Kenapa? Karena banyak harta-harta para sahabat, khususnya muhajirin, yang ditahan oleh orang-orang kafir Quraisy saat hijrah. Mereka tidak bisa membawanya dari Mekah. Ditahan oleh orang-orang musyrikin. Selain itu, saat itu kondisi perang antara kaum muslimin dengan musyrikin Quraisy. Nah, untuk melemahkan kekuatan musuh dan menampakkan kekuatan kaum muslimin ketika itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim pasukan khusus ini, terdiri dari beberapa orang. Kita lanjutkan hadis ini. Wa zawwadana jiraban min tamrin lam yajid lana ghairahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membekali kami sekantong korma. Jirab maksudnya kantong atau sekarung. Min tamrin, dari korma. Jadi bekal mereka hanya korma itu. Beliau tidak mendapatkan selain daripada itu untuk bekal kami. Fakana Abu Ubaidata yu'tina tamrotan tamrotan. Dan adalah Abu Ubaidah sebagai pemimpin kami membagikan pada setiap orang itu satu biji korma, satu biji korma, satu biji korma. Nanti habis satu hari itu mungkin besoknya dibagi lagi satu biji, satu biji, satu biji. Subhanallah. Qal faqultu kaifa kuntum tasna'una biha. Lalu perawi atau yang meriwayatkan dari Jabir, tabi'in yang meriwayatkan dari Jabir, bertanya, apa yang kalian lakukan dengan korma itu dapat satu biji aja? Ketika tersisa satu biji korma lagi, satu butir, untuk tiap orang, apa yang kalian lakukan? Qala namussuha, namassuha kama yamassus sabiyyu. Thumma nashrabu alaiha minal ma' fatakfina yawmana ilal layli. Kata dia, kami menghisap korma itu seperti bayi menghisap susu, lalu kami minum air. Jadi korma sebiji itu dihemat-hemat. Karena perjalanan mereka jauh. Tugas mereka berat. Sementara bekal sedikit. Itulah yang mereka hisap-hisap. Lalu mereka minum. Dan itu cukup bagi kami dari pagi sampai malam. Dengan cara seperti itu. Lihat bagaimana sabarnya sahabat ketika itu. Ini bukan sedang santai-santai di rumah. Mungkin bisalah kita beristirahat setelah makan sedikit. Tapi mereka dalam tugas jihad. Bisa saja suatu ketika mereka berhadapan dengan orang-orang kafir. Tapi mereka tetap sabar menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kehebatan, ketahanan para sahabat itu dan kesabaran mereka. Wa kunna nadribu bi asiyina al-khabat. Al-khabata. Thumma nabulluhu bil ma' fa na'kuluhu. Dan kami memukul dedaunan dari pohon ya sehingga rontok, lalu kami basahkan dengan air, lalu kami memakannya sebagai tambahan. Wa antalaqna ala sahilil bahr farufi alana ala sahilil bahri kahayatil kathibid dakhmi. Dan mereka terus berjalan menuju pesisir karena rute kafilah itu akan melewati pesisir. Sampailah mereka setelah berhari-hari dengan kondisi seperti itu, makan ala kadarnya, sampai dalam beberapa riwayat, sampai ada di antara mereka itu yang ususnya terluka. Sampailah mereka di tepi laut. Lalu diangkatlah di tepi laut itu, ketika mereka sampai di pinggir laut itu atau di pantai, diangkatlah untuk kami ala sahilil bahri, diangkat untuk kami di permukaan pantai atau di tepi laut. kahai'atil kathibit dakhm, seperti muncul sesuatu seperti bukit yang besar, saking besarnya hewan. Nah, di sini Jabir mengatakan rufi alana, diangkat untuk kami, karena tentu kekuasaan Allah yang melakukan itu muncul, terdampar maksudnya. Terdamparlah ikan yang sangat besar. Fa'atainahu, lalu kami mendatanginya. Fa'idha hiya dabbatun tud'a al-ambar, ternyata setelah kami dekati itu adalah dabbah. Dabbah itu hewan. Sebenarnya dabbah penyebutan untuk hewan di darat, hewan melata. Nah, kenapa mereka katakan seperti itu? Karena disebutkan di sini tud'a al-ambar, yang disebut ambar. Ambar itu ikan paus. Karena ikan paus itu kan dia seperti menyusui. Seperti hewan darat. Dan juga bernapas dengan paru-paru. Tidak seperti ikan yang bernapas dengan insang. Nah, namanya ambar. Qala Abu Ubaidah, Jabir berkata, ketika mereka melihat ikan yang sangat besar itu, maka mereka pun langsung senang. Kenapa? Karena mereka dapat makanan. Sudah sekian lama mereka menahan lapar, berhari-hari. Ketika mereka mendekati dan berniat memakannya, pemimpin mereka Abu Ubaidah berkata, maita, itu adalah bangkai. Abu Ubaidah waktu itu belum tahu kalau bangkai ikan itu halal. Maka dia larang prajuritnya, pasukannya

yang diharamkan bisa menjadi halal, tapi sesuai atau sekedar untuk kebutuhan melanjutkan hidup. Maka kata beliau, dan kalian dalam kondisi darurat, fakulu, makanlah. Tidak apa-apa, karena ini kondisi darurat. Tapi dia masih memahami bangkai ikan itu haram. Cuma karena darurat, maka boleh dimakan. Apalagi kita sedang berada di jalan Allah. Fa'aqamna alaihi syahran wa nahnu 300 hatta saminna. Lalu kami berdiam di sana, bermukim di sana selama 1 bulan. Dan 1 bulan itu mereka makan ikan itu. Dan jumlah kami ada 300 orang. Jumlah pasukan itu. Sampai kami menjadi gemuk. Saminna. Saking banyaknya mereka makan. 300 orang makan ikan itu akhirnya mereka jadi gemuk. Bayangkan besarnya ikan itu. Walaqad ra'aituna naghtarifu min waqabi 'ainihi bil qilal adduhna wa naqtati'u minhu al fidara kathawri au kaqdiri thawr. Kata beliau, kata Jabir, dan kami mengambil minyak, karena minyak samin ya, adduhun itu minyak, dari lingkar matanya, karena matanya sudah diambil jadi kayak ada lubang. Dari cekukan matanya itu kami mengambil minyak itu. Falaqad akhadha minna Abu Ubaidah 13 rajulan fa aq'adahum fi waqbi 'ainihi. Lalu Abu Ubaidah menugas atau memanggil 13 orang dari kami dan disuruh berdiri atau duduk di pinggir lingkaran matanya itu. Muat untuk 13 orang itu. Saking besarnya. Wa akhadha dil'an min adla'ihi. Lalu diambillah salah satu rusuk dari ikan tersebut. Fa aqamaha, lalu ditegakkan. Karena rusuk ikan kan dia seperti ini. Lalu ditegakkanlah rusuk ikan itu. Thumma rahala a'zama ba'irin ma'ana famarra min tahtiha. Setelah ditegakkan rusuk ikan itu, dicari oleh dia unta yang paling besar, lalu dibawa lewat di bawahnya, bisa lewat di bawah rusuk yang ditegakkan itu. Mereka ingin mengukur besarnya sesuai dengan apa yang bisa mereka lakukan ketika itu dan dengan alat yang bisa mereka gunakan. Wa tazawwadna min lahmihi, dan kami pun mengambil sebagian dagingnya sebagai bekal. Jadi mereka jadikan sebagai dendeng. Mereka jemur supaya tahan. Dan mereka bawa pulang ke Madinah. Falamma qadimna al-Madinata fa'atayna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kami kembali ke Madinah, kami sampaikan atau kami ceritakan peristiwa tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhakarna lahu dhalik faqal. Dan beliau berkata, huwa rizqun akhrajahu Allahu lakum. Itu adalah rizki yang Allah keluarkan untuk kalian. Fahal ma'akum min lahmihi syai'un fatut'imuna. Apakah kalian ada membawa sedikit dari daging-dagingnya, lalu kalian berikan kepada kami agar kami ikut memakannya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta sedikit. Jadi bukan semua minta-minta itu terlarang. Rasulullah minta di sini dalam rangka membesarkan hati mereka. Bahwa itu halal, Rasulullah ikut makan. Dan juga untuk menghibur mereka. Maka Rasulullah ikut makan. Jadi kalau kita minta sesuatu kepada teman-teman kita, sahabat kita, tujuannya bukan memang untuk ngemis. Tapi ya untuk menghormati dia, untuk ikut bergembira bersama, ikut merasakan apa yang mereka rasakan, itu dibolehkan. Ya. Qal, kata Jabir, fa arsalna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minhu fa akalah. Kata Jabir, lalu kami kirim sebagian daging ikan paus atau ambar tersebut, kami kirim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau memakannya.

Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kisah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ini kisah yang sangat menakjubkan dan memberikan kita beberapa pelajaran-pelajaran berharga. Apa saja pelajaran yang bisa kita petik atau kita simpulkan dari kisah ini? Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk bersatu, melarang kita berselisih dan berpecah belah. Ini pelajaran yang pertama. Dari mana kita ambil pelajaran ini? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjuk Abu Ubaidah sebagai pemimpin untuk pasukan ini. Kenapa? Karena kalau tidak ada pemimpin, pasti mereka akan berselisih dan terpecah belah. Dan juga bagaimana sahabat-sahabat mematuhi pemimpin yang sah ini, pemimpin yang ditunjuk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Mereka bersatu di bawah kepemimpinan ini. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin." Janganlah kalian saling berselisih, saling bertengkar, saling berpecah belah sehingga kalian akan gagal dan hilang kekuatan kalian. Musuh tidak akan lagi takut kepada kalian. Wasbiru, dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Di dalam sebuah athar dari sahabat Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Innahu la islama illa bi jama'ah." Tidak ada Islam tanpa jama'ah, tanpa persatuan. "Wala jama'ah illa bi imarah." Tidak ada namanya jama'ah kaum muslimin tanpa pemimpin. Tanpa kepemimpinan itu tidak ada. "Wala imarata illa bi ta'ah." Dan tidak ada namanya kepemimpinan kecuali dengan kepatuhan, ketaatan kepada mereka, kepada pemimpin. Jadi, di dalam Islam, umat Islam itu diperintahkan bersatu. Bersatu di bawah pemimpin mereka yang sah. Menjauhi perpecahan, perselisihan, dan pertikaian. Dan tentunya, di dalam Islam kita juga diperintahkan patuh, taat kepada pemimpin kita. Dan itu pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali dalam maksiat, kecuali dalam hal-hal yang bertentangan dengan syariat, maka kita tidak boleh patuh menjalankan atau mengikuti sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Tapi tidak boleh kita melepaskan baiat, tidak boleh melepaskan ketaatan, persatuan kita terhadap pemimpin tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Al-Irbad bin Sariyah, dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan lain-lainnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat para sahabat minta wasiat? "Alaikum bis-sam'i wat-tha'ah. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyyun." Wajib atas kalian mendengar dan taat kepada pemimpin. Sekalipun yang memimpin kalian itu orang yang tidak kalian sukai. Misalnya seorang budak yang di mata kalian tidak bermartabat. Tapi dia sudah sah menjadi pemimpin. Maka untuk menjaga kemaslahatan, agar tidak terjadi perpecahan, wajib taat. Dan ini salah satu prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada kelompok-kelompok meninggalkan prinsip ini, akhirnya terjadilah kekacauan-kekacauan seperti dahulu di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika awal munculnya kelompok Khawarij yang memberontak kepada Utsman
radhiyallahu anhu, dan akhirnya mereka membunuh Utsman. Alasan mereka memberontak kepada Utsman, mereka menuduh Utsman tidak adil. Mereka menuduh Utsman korupsi. Menuduh Utsman radhiyallahu anhu nepotisme. Mengangkat pejabat-pejabat hanya dari keluarganya saja. Itu tuduhan-tuduhan mereka. Padahal yang dituduh mereka ini siapa? Menantu Rasulullah 2 kali loh. Berarti dia bukan sembarangan. Ini pilihan. Rasulullah SAW memilih dia untuk memimpin anaknya. Dinikahkan oleh Rasulullah SAW dengan putrinya. Lalu meninggal putrinya ini. Dinikahkan lagi dengan putrinya yang berikut. Subhanallah. Maka digelari sahabat Utsman ini Dzun Nurain. Seorang yang memiliki 2 cahaya. Akhirnya itu mereka paksa untuk melepaskan jabatan dan mereka bunuh Utsman bin Affan. Tapi siapalah Utsman dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebelum Utsman radhiyallahu anhu, mereka cikal bakalnya sudah ada menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak adil sebagai pemimpin. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagi harta rampasan perang. Tiba-tiba datang seorang lalu berkata kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, "Adil ya Muhammad, fa innaka lam ta'dil." Dengan kasar dia katakan, "Hai Muhammad, bagi dengan adil harta ini, kamu tidak adil." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dituduhnya tidak adil. Ini kelancangan. Bentuk ketidakpatuhan kepada pemimpin. Maka Rasulullah katakan, siapa yang akan bisa di antara kalian berbuat adil kalau seandainya saya dianggap tidak adil? Bayangkan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan akan keluar dari sulbi dia ini nanti keturunannya, kelompoknya muncul nanti orang-orang yang membaca Al-Qur'an, hafal Al-Qur'an. Tapi tidak melewati tenggorokan mereka. Tidak paham mereka. Cuma hafal ayatnya saja. Mereka pahami dengan pemahaman mereka sendiri. Tapi tidak mereka kembalikan kepada pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sepanjang masa kaum muslimin dan muslimat. Umumnya atau galibnya orang-orang kelompok-kelompok khawarij ini. Ya, berevolusi dengan berbagai nama dan pola. Tapi sama, menuduh pemimpin zalim, tidak adil, dan segala macamnya. Nah, Islam memerintahkan kita untuk menjaga persatuan kaum muslimin. Melarang dari perpecahan. Lihatlah di sini, para sahabat ini patuh. Dibagi satu-satu korma, ya, sebiji-sebiji, mereka patuh menjalankan perintah. Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perintah pemimpin mereka yang sudah ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan demikianlah apabila kita misalnya pergi safar, kita terdiri dari beberapa orang, maka sunnahnya tunjuk satu orang sebagai pemimpin kelompok dalam perjalanan itu. Untuk apa? Untuk memimpin, membuat keputusan dan seterusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharaja thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum." Apabila ada 3 orang di antara kalian yang pergi dalam sebuah perjalanan, maka hendaklah mereka menunjuk 1 orang sebagai amir. Amir safar maksudnya, pemimpin dalam perjalanan tersebut. Karena kadang kalau tidak ada pemimpin bisa mereka saling berbeda pendapat, yang satu pengennya A, yang satu inginnya B, yang lain inginnya begini. Dengan adanya pemimpin yang sudah kita sepakati, dia akan memutuskan nanti dari perselisihan tersebut. Dan yang ditunjuk sebagai pemimpin, hendaklah orang yang paham agama dan paling bertakwa, ya, paling bijaksana, paling berakal di antara mereka. Pelajaran yang kedua. Di hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk sahabat Abu Ubaidah sebagai pemimpin atau amir pasukan. Siapa Abu Ubaidah? Abu Ubaidah dia adalah Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah bin Hilal bin Uhayb bin Dabbah
bin Harith bin Fahar. Jadi dari nasab bin-binnya itu bertemu dengan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam di kakek mereka, kakek buyut mereka yang bernama Fahar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di nasabnya juga ada sama. Kakek buyutnya bernama Fahar. Itu orang yang sama. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersaksi terhadap sahabat Abu Ubaidah ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sudah menjamin surga untuknya. Menunjukkan bahwa beliau memang orang yang layak dipilih menjadi pemimpin. An Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdurrahman bin Auf, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakrin fil jannah, Abu Bakar di sorga. Wa Umar fil jannah, Umar di sorga. Wa Uthmanu fil jannah, Uthman di sorga. Wa Aliyun fil jannah, Ali di sorga. Wa Talhatu fil jannah, dan Talha di sorga. Wa Zubair fil jannah, Zubair di sorga. Wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, dan Abdurrahman bin Auf di sorga. Wa Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas di sorga. Wa Sa'id bin Zaid di sorga fil jannah, di sorga. Wa Abu Ubaidah ibnul Jarrah fil jannah, dan Abu Ubaidah ibnul Jarrah juga di sorga. Ini 10 orang sahabat yang disebut langsung namanya dan dipastikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Maka 10 orang sahabat ini adalah sahabat-sahabat yang paling utama. Dan kita sebagai seorang mukmin wajib mengetahui keutamaan mereka ini. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi gelar Abu Ubaidah ini dengan Aminu hadhil ummah. Amin. Amin itu orang kepercayaan. Orang kepercayaan umat ini. Itu gelar Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, likulli ummatin amin. Setiap umat itu memiliki kepercayaan, orang kepercayaan. Wa aminu hadhil ummatu, wa aminu hadhil ummati Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Dan orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Hadis muttafaqun alaihi. Ini juga semakin menegaskan kedudukan dan keutamaan sahabat Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Abu Ubaidah ini di dalam biografinya disebutkan beliau rajulun nahif. Seorang pria bertubuh kurus. Nah, disebutkan di situ. Fisik tidak menghalangi seseorang menjadi mulia. Kita ingat kisah Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika dia memanjat pohon kurma, terlihatlah betisnya yang kurus kecil. Ditertawakan oleh sebagian orang yang melihatnya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya ditimbang di sisi Allah, betis Ibnu Mas'ud ini dengan emas sebesar Uhud lebih berat lagi betis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi kemuliaan seseorang itu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dengan ketakwaan, dengan keikhlasan, dengan ketaatan. Bukan dengan bentuk fisik, penampilan zahir, tidak. Abu Bakar juga seorang yang kurus. Saking kurusnya Abu Bakar itu, sarung dia sering melorot. Sehingga kadang-kadang menutupi mata kakinya. Maka dia takut. Karena dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma asfala minal ka'baini fa finnar." Yang kainnya, pakaiannya menutupi mata kaki, apa-apa yang di bawah mata kaki itu tempatnya di neraka. Takut Abu Bakar mendengar itu. Karena para sahabat itu, mereka ketika mendengar ayat atau hadis itu, mereka benar-benar merasakan ayat dan hadis itu tertuju kepada mereka.
diri mereka dahulu yang mereka hadapkan kepada ayat dan hadis itu. Sehingga tumbuh rasa takutnya. Nah, ini dia yang harus kita teladani. Ketika kita membaca, mendengar nasihat-nasihat dari ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tujukan ayat itu kepada kita dahulu. Itu khitab, perkataan Allah kepada kita. Sebelum kita tujukan kepada orang lain. Nah, Abu Bakar merasa takut dia. Lantas Abu Bakar mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kondisi dia yang pakaiannya kadang melorot itu karena dia kurus. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Abu Bakar, engkau tidak termasuk orang yang seperti itu." Karena itu bukan dia sengaja. Bukan dia sengaja. Nah, jadi dia ini disebutkan di dalam biografinya, Abu Ubaidah bin Jarrah itu kana rajulan nahifan, dia itu seorang yang kurus. Khafiful lihyah, khafifal lihyah, jenggotnya tipis, sedikit. Jadi tidak semua orang Arab itu jenggotnya lebat, ada juga yang sedikit. Makanya dia disebutkan khafiful lihyah, tipis jenggotnya, sedikit. Tualan ahna, jenggotnya tipis, panjang, dan sampai ke dada. Kemudian Abu Ubaidah ibn Jarrah ini, dia ada bekas luka di tubuhnya yang dia dapat ketika perang Uhud. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bercerita, "Lamma kana yauma Uhudin." Tatkala perang Uhud, warumiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta dakhalat fi wajnatihi halaqatan min al-miqfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu dilempar oleh pasukan Quraisy. Dilempar mengenai helm perangnya. Sehingga besi bagian rantai dari, karena helm perang zaman dulu itu topi dari besi, kemudian ada rantai-rantai pelindung di pinggir-pinggirnya sampai ke lehernya seperti jalinan-jalinan rantai. Itu untuk melindungi dari tebasan pedang atau tusukan dan seterusnya. Sampai ke belakang, kemudian baju-baju zirah juga dari kulit bercampur dengan rantai-rantai, jalinan rantai-rantai kecil dari baja. Nah, ketika itu helm perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilempar oleh musuh sehingga sebagian dari rantai-rantai tersebut pecah dan menembus pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta dakhalat fi wajnatihi halaqatan. Halaqatan itu minal miqfar. Dua lingkaran besi. Ya, dari helm perangnya itu menembus bagian dari wajahnya. Aqbaltu as'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku bergegas, berlari, kata Abu Bakar, menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar bergegas mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa insanun qad aqbala min qibali al-mashriqi yatiru tayranan. Tiba-tiba seseorang melesat, berkelebat lari sekencangnya seperti terbang dari arah timur. Abu Bakar menceritakan ada seseorang yang mendahului dia berlari dengan kencang menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta idza tawafaina ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza huwa Abu Ubaidah ibn Jarrah. Ketika kami sampai di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata orang yang berlari dengan kencang bagaikan terbang menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Abu Ubaidah. Demikian dahulu sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga, melindungi, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena besarnya mahabbah, kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal,
As'aluka billahi ya Aba Bakrin an tatsrukani fa'anzi'aha min wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hai Abu Bakar, tolong biarkan aku yang mencabut besi, rantai besi yang menusuk wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Mereka berebut untuk mencabut besi yang menusuk wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rantai besi itu. Kenapa? Karena mereka ingin mendapatkan keutamaan yang besar. Jadi dia memohon. Jadi kalimat as'aluka billah, aku mohon dengan menyebut Allah, aku mohon engkau hai Abu Bakar, biarkan aku yang melepaskan rantai besi yang menusuk wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Fataraktuh, kata Abu Bakar. Maka aku membiarkannya. Lalu Abu Ubaidah pun menggigit rantai besi yang menusuk wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, digigitnya dengan taringnya untuk mencabutnya. Fa akhadha Abu Ubaidah bi thaniyatihi ihda halaqat al-mighfar fa naza'aha wa saqata 'ala al-ardi wa saqatat thaniyatuhu ma'ahu. Dicabutnya dengan giginya, tak, sehingga lepas rantai yang menusuk wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lepas pula gigi dia satu. Dan luka mulutnya. Thumma akhadha al-halaqata al-ukhra fa saqatat wa saqatat ma'ahu thaniyatuhu thaniyah. Lalu dia gigit lagi untuk mencabut yang satu lagi dari wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia tarik lagi dengan mulutnya. Lepas, dan lepas pula gigi dia. Maka Abu Ubaidah akhirnya ompong. Wa kana hadhihi tharmah ja'alat min taghrihi ahsana taghrin, kata Abu Bakar. Maka dia menjadi seorang yang ompong, dan ompongnya Abu Ubaidah itu adalah ompong yang paling cantik dan paling bagus. Kenapa? Karena ompongnya itu membela, menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini salah satu keutamaan dari Abu Ubaidah yang ia dapat pada perang Uhud. Sahabat Abu Ubaidah ini wafat tahun ke-18 dari Hijriah di Syam. Beliau bersama dengan sahabat Mu'adz radhiyallahu anhu terkena wabah taun amwas. Sudah masuk waktu Isya, Pak? Teman-teman. Ini pelajaran yang kedua tentang keutamaan sahabat Abu Ubaidah yang ditunjuk sebagai pemimpin di sini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menunjuk seorang pemimpin sesuai dengan kapasitasnya. Beliau digelari aminu hadhil ummah, orang kepercayaan dari umat ini. Pelajaran yang ketiga dari kisah ini, kita bisa ambil pelajaran bagaimana para sahabat dahulu pergi berperang, berjihad di jalan Allah dalam kondisi zuhud di dunia, serba kekurangan. Mereka bersabar menahan lapar dan kerasnya kondisi saat itu. Dan itulah dia kondisi situasi orang-orang yang benar-benar berjuang di jalan Allah. Mereka siap menghadapi kondisi-kondisi terberat. Baik, kita dengarkan dahulu azan. Setelah azan kita lanjutkan menyimpulkan pelajaran-pelajaran dari kisah ini. Allahu a'lam bissawab.

Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali mengambil pelajaran dari kisah ini. Tadi pelajaran yang ketiga yaitu para sahabat ketika mereka pergi berjihad di jalan Allah, mereka pergi dalam keadaan zuhud sedikit atau kekurangan di dunia, namun mereka bersabar menghadapi rasa lapar, kerasnya kondisi yang mereka jalani. Beginilah atau demikianlah seorang mujahid di jalan Allah yang tujuannya benar-benar berjihad mengharapkan syahid, bukan mengharapkan dunia, keuntungan dunia. Karena bekal mukmin yang sesungguhnya adalah ketakwaan, dan itu adalah sebaik-baik bekal. Bekal utama seorang mukmin ketakwaan. Kalau mereka bertakwa, maka dunia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, suka atau tidak suka dunia akan datang kepada mereka. Dan para sahabat di sini mereka bisa beradaptasi dengan kondisi dan keadaan mereka. Di sini kita bisa lihat sikap positif para sahabat dengan kondisi dan keadaan itu, mereka tidak berputus asa. Ini pesan kepada orang yang mudah berputus asa dengan kondisi dan keadaan kehidupan, bahwa kesabaran, kemudian senantiasa mengharapkan pertolongan dari Allah, lalu tidak menyerah dengan keadaan. Apa bukti mereka tidak menyerah dengan keadaan? Walaupun mereka dapat bekal satu butir korma satu orang, mereka manfaatkan itu. Untuk apa? Melangsungkan kehidupan mereka. Mereka hisap-hisap, lalu mereka minum air. Mereka jaga agar jangan sampai cepat habis. Dan itu cukup dari pagi sampai malam. Ini menunjukkan apa? Mereka tidak menyerah. Pasrah dengan keadaan. Dan mereka bisa beradaptasi dengan kondisi itu. Seorang mukmin demikian juga. Dia beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, kepada qada dan qadar Allah, bahwa kehidupan ini ada yang mengaturnya. Rizki sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggal bertakwa, berusaha, memohon kepada Allah dan bersabar dengan apa yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala. Tidak putus asa, tidak menyerah begitu saja. Dan buahnya apa? Pelajaran berikutnya, buah dari kesabaran mereka dan berhusnuzon kepada Allah, tidak menyerah dan tidak putus asa dalam berjuang, buahnya apa? Allah berikan kemudahan. Allah kirimkan rezeki berupa ikan paus yang sangat besar. Ikan paus ini makhluk laut, makhluk Allah yang Allah ciptakan, hidup di laut dan sangat besar sekali. Jenisnya bermacam-macam. Di antara jenis ikan paus itu ada yang beratnya sampai 200 ton. Ada yang kalau seseorang misalnya berdiri di bangunan 30 tingkat, ada yang seperti itu besarnya. Lihatlah tadi diceritakan bagaimana besar dan panjangnya. Sehingga mereka 300 orang sebulan di situ makan sampai mereka gemuk. Awalnya mereka sudah susah payah, kelaparan, mereka tahan. Akhirnya mereka bisa gemuk. Dan bisa pula membawa sebagiannya untuk dibawa pulang sebagai bekal ke kampung halaman mereka. Allah berikan rizki dari arah yang tidak terduga karena ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang lain dari kisah ini juga menunjukkan mukjizat Allah pada tamar. Tamar itu korma. Bahasa Arabnya tamar. Kalau pohonnya dalam bahasa Arab disebut nakhlah. Dan sudah dibuktikan secara ilmiah, korma itu salah satu makanan terbaik untuk manusia. Baik dikonsumsi dan banyak faedah-faedah dan manfaatnya. Apalagi dalam kondisi yang lemah, capek, pekerjaan berat. Sahabat itu sedang berjihad, butuh energi. Capek, letih, lelah. Apa yang mereka makan? Korma. Dan kita semua tahu Rasulullah SAW menganjurkan kita tiap pagi itu sarapan dengan 7 butir korma ajwa.
Manfaatnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang pagi hari mengkonsumsi 7 butir dari ajwa al-Madinah, dari korma ajwa Madinah, maka dia akan terjaga satu hari itu dari sihir dan juga dari racun. Ini sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditinggalkan oleh banyak umatnya. Kalau saja kita jaga pagi hari kita di rumah sudah selalu tersedia korma ajwa, pilih yang bagus, lalu dikonsumsi 7 butir, insya Allah Allah berikan kesehatan dari racun-racun. Racun itu banyak. Di sini disebutkan secara umum. Penyakit-penyakit. Dan juga kejahatan-kejahatan sihir. Berkaitan dengan korma ini, ada sebuah hadis yang menarik. Dulu juga pernah saya sebutkan hadis ini, kita ulang sedikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan pohon korma sebagai perumpamaan bagi seorang mukmin. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qan Ibnu Umar berkata, "Kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala." Suatu hari kami di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, "Akhbiruni an syajaratin tushbihu au karrajulil muslim." Sampaikan atau sebutkan kepada saya tentang sebuah pohon yang menyerupai seorang muslim. Dia, pohon ini adalah perumpamaan seorang muslim. Sebutkan siapa di antara kalian yang tahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang Rasulullah di majelisnya seperti itu. Ada interaksi antara beliau dengan murid-muridnya, para sahabat. Tidak semuanya pengajian saja. Kadang mereka sedang duduk-duduk, berbincang-bincang. Rasulullah tanya mereka, siapa yang tahu, coba sebutkan. Ada pohon, pohon tersebut menyerupai atau permisalan bagi seorang muslim atau mukmin. La yatahatu waraquha saifan wala syita. Dedaunnya tidak pernah rontok, jatuh di segala musim, baik musim panas maupun musim dingin. Wa tu'ti ukulaha kullu hinin bi idzni rabbiha. Dan pohon tersebut memberikan buahnya, hasilnya setiap waktu dengan izin Rabb-nya. Lalu sahabat pun menjawab. Ada yang mengatakan pohon ini, pohon itu. Tidak ada yang tepat, yang benar. Qala Ibnu Umar. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Fawaqa'a fi nafsi annaha an-nakhlah." Lalu terbersit atau terlintaslah pada diriku, pohon yang dimaksud itu adalah pohon korma. Dia dapat jawabannya. Dia yakin itu dia jawabannya. Sahabat yang lain keliru. Tapi dilihatnya di majelis itu ada Abu Bakar. Faraaitu Abu Bakrin wa Umar la yatakallaman. Aku lihat Abu Bakar dan Umar diam saja, enggak menjawab. Tidak berbicara. Fakarihtu an atakallam. Aku pun segan untuk berbicara. Karena yang lebih senior bapak dia dan juga sahabat Abu Bakar saja diam, tidak menjawab. Jadi dia enggak enak mau bicara. Akhirnya dia diam. Falamma lam yakulu syai'an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiya nakhla. Tatkala sahabat diam, tidak ada yang bisa menjawab, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, dia adalah pohon korma, an-nakhlah. Jadi korma itu perumpamaan kaum muslimin, berdiri kokoh dari terpaan badai, kuat di segala kondisi dan keadaan, di segala musim, tahan lama, pepohonannya, daunnya tidak pernah rontok. Begitulah seorang muslim, perumpamaannya. Keimanan, akidahnya terpancang kokoh di jiwanya, seperti pohon korma yang akar, urat-uratnya menghujam kokoh di tanah. Tidak mudah goyah, diterpa oleh badai-badai syubhat seorang mukmin, karena memiliki akar, pokok-pokok akidah yang kuat. Dan memberikan hasil. Itulah dia amal soleh,
seorang mukmin, akhlaknya, manfaatnya bagi orang lain, itu adalah hasil yang dihasilkan. Seperti korma juga bisa tahan bertahun-tahun, korma itu buahnya juga, dan segala musim kondisi dia tetap berdiri dengan kokoh dan menghasilkan. Falamma qumna, tatkala majelis itu selesai dan kami pergi meninggalkan majelis tersebut, qultu li Umar, aku berkata kepada ayahku Umar, ya abatah, wahai ayahanda, wallahi waqa'a fi nafsi annaha nakhlah. Ya, atau ayahanda, demi Allah, tadi saya tahu jawabannya. Sudah terlintas pada diriku, itu adalah pohon korma. Umar lantung tersentak. Lalu dia berkata kepada putranya, mama na'aka anta takallam. Lalu kenapa kamu tidak bicara? Apa yang menghalangimu untuk bicara? Qultu, kata Ibnu Umar, lam arakum tatakallamun faqaritu an atakallama au aqula syai'an. Saya lihat kalian diam saja, tidak berbicara, aku pun segan. Enggak enak untuk berbicara atau mengatakan sesuatu. Qala Umar, Umar berkata, li antakuna qultaha ahabbu ilayya min kada wa kada. Kalau saja waktu itu kamu bicara, jawab, itu lebih saya sukai dari apapun. Kenapa? Orang tua kan bangga. Apalagi ini, dia benar menjawab pertanyaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa tidak bangga anaknya pintar, cerdas? Nah, anak kebanggaan orang tua. Di sini juga kita bisa pahami bahwa para sahabat itu juga pemahamannya itu beragam. Ada yang paham, ada yang langsung dapat, tidak berbeda-beda. Dan di sini walaupun Umar Ibnu Umar bisa mengetahui jawabannya, bukan berarti dia lebih utama dari sahabat yang lain. Karena dari sisi ini dia tahu Allah berikan ilmu di situ. Dan Ibnu Umar adalah salah seorang ulama dari para sahabat kelak. Termasuk salah seorang dari 4 sahabat yang bernama Abdullah yang banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini juga ada pelajaran kebiasaan atau membiasakan orang tua, membiasakan membawa anaknya ke majelis. Lihat, Umar membawa anaknya waktu itu masih muda. Masih remaja. Dibawa ke majelis untuk apa? Untuk belajar dan istifadah. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah ini juga kita bisa ambil pelajaran, seorang pemimpin atau ulama itu boleh berijtihad. Di sini Abu Ubaidah ijtihad dia. Ketika mereka mendapatkan bangkai ikan paus tersebut, beliau melarang. Jangan. Karena dia pemimpin, dia yang berhak. Itu adalah bangkai, bangkai haram. Karena dia belum tahu ya, hukumnya sebenarnya adalah halal. Tapi setelah itu dia robah ijtihadnya. Ini juga menandakan ulama itu berijtihad bisa saja boleh merubah, bukan berarti plin-plan. Oh, kemarin kata dia tidak boleh, sekarang boleh. Ya, kemarin dia mengatakan tidak boleh karena belum sampai ilmu. Atau untuk maslahat yang lebih besar dia robah fatwanya. Itu boleh saja. Tapi itu haknya ulama dan pemimpin, hakim. Bukan semua orang. Ada orang awam mengatakan saya berijtihad juga. Enggak bisa. Yang bisa berijtihad orang yang paham, berilmu, yang punya alat untuk itu. Alatnya apa? Ilmu-ilmu yang dibutuhkan, seperti dia hafal Al-Qur'an, paham tafsir-tafsir ayat-ayat Allah. Ya, paham dia kaedah-kaedah memahami ayat-ayat Allah dan metode menyimpulkan hukum dari ayat-ayat Allah itu, dia menguasai bahasa Arab. Kemudian juga kaedah-kaedah tafsir, menguasai kaedah-kaedah usul fikih dan kaedah fikih, beda lagi. Menguasai maqasidus syariah, menguasai ilmu hadis, alat-alat lainnya, dan dia juga menguasai perbedaan-perbedaan pendapat ulama. Kapan apa saja, di mana saja ulama berbeda, kapan ulama sepakat dan segala macamnya. Nah, dia memahami itu, punya alat untuk itu. Adapun orang awam ya, yang bahasa Arab sekedar bisa ana antum atau
bahasa Arab masih banyak salah-salah. Mengandalkan Quran terjemahan baru untuk belajar, itu belum bisa. Ya. Masih terhitung orang awam atau seorang penuntut ilmu yang masih dasar. Nah, di sini Abu Ubaidah berijtihad dia. Awalnya dia larang. Kemudian dia roba ijtihadnya boleh. Alasannya ketika itu karena mereka kondisi darurat. Dan dalam kondisi darurat, Allah Subhanahu wa taala membolehkan kita memakan bangkai untuk menjaga kehidupan. Itu ada disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Maidah. Dan hewan-hewan laut itu hukumnya halal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lis-sayyarah." Dihalalkan bagi kalian saydul bahri, hewan buruan laut. Ya, itulah semua yang ada di laut itu halal. Karena sifatnya umum. Hewan yang hidup di laut itu halal. Berdasarkan keumuman ayat ini. Ditambah lagi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sahabat bertanya tentang apakah boleh dia berwudu dengan air laut atau tidak, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Huwa at-tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu." Laut itu suci lagi mensucikan airnya, bisa digunakan untuk bersuci, berwudu airnya, dan halal maitatuhu bangkainya. Maksud bangkainya di sini hewan laut yang mati, itu halal. Kalau ada misalnya burung mati di laut, itu haram. Kenapa? Karena dia bukan hewan laut. Maka dia menjadi bangkai yang haram dimakan. Adapun hewan-hewan laut itu halal dimakan. Allahu a'lam bissawab. Ini dia pelajaran-pelajaran yang bisa kita simpulkan dari kisah ini. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
2: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟
1: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
3: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
2: أجل، إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
1: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
4: dari pilihan canggung udara Hidayah FM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
5: Apakah Anda orang sibuk? Ada seorang ulama berguru kepada seorang ulama. Selang beberapa saat, dia ingin melanjutkan belajar ke guru lain, dan sang gurunya berpesan, "Jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Semakin banyak baca Al-Quran, urusanmu semakin mudah." Dan muridnya pun melakukan. Dia membaca Al-Quran 3 juz per hari. Sampai dengan 10 juz per hari. Dan urusannya pun semakin mudah. Allah yang mengurus semua urusannya. Waktu pun semakin berkah. Kemudian, apa yang dimaksud dengan berkahnya waktu? Bisa melakukan banyak hal dalam waktu sedikit, itulah berkah Al-Quran. Al-Quran membuat kita mudah mengefektifkan manajemen waktu. Bukan waktu yang mengatur kita, akan tetapi kita yang mengatur waktu. Padahal teorinya, orang yang membaca Al-Quran menghabiskan banyak waktu, mengurangi jatah kegiatan lain. Tapi Allah yang membuat itu semua menjadi berkah, hingga menjadi begitu efektif. Hidup pun efektif. Dan Allah akan mencurahkan banyak berkah dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Dan Allah akan mencurahkan banyak keberkahan dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Salah satu berkahnya adalah membuka pintu kebaikan dan membuka kesempatan untuk amal saleh yang berikutnya. Dan salah satu balasan bagi amal saleh yang kita lakukan adalah kesempatan untuk amal baik berikutnya. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Dan sebaliknya, waktu yang selalu sibuk sehingga hanya habis untuk urusan dunia yang terserak, bisa jadi itu adalah tandanya ada yang salah di dalam hidup kita. Barang siapa yang bangun di pagi hari dan hanya dunia yang dipikirkannya, sehingga seolah-olah ia tidak melihat hak Allah dalam dirinya, maka Allah akan menanamkan 4 macam penyakit padanya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus-putusnya. Yang kedua, kesibukan yang tidak pernah jelas akhirnya. Dan yang ketiga, kebutuhan yang tidak pernah merasa terpenuhi. Dan yang terakhir, khayalan yang tidak berujung wujudnya. Keberkahan waktu yaitu bisa melakukan banyak amal kebaikan di dalam waktu yang sangat sempit dan sangat sedikit. Selamat membaca Al-Quran dan beraktivitas dengan berkah Al-Quran.
6: Hidayah 103,4 FM.
7: نور من القرآن. قال الله تعالى:
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
9: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.
10: Dan orang-orang yang kami anugerahkan Alkitab kepada mereka, mereka membacanya dengan benar-benar. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepadanya.
11: Nasihat para ulama sering mengambil kutipan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'ana biluhunil Arab." Bacakanlah Al-Qur'an itu seperti lahan Arab. Luhunil Arab itu meletakkan semua hukum itu di dalam batasannya, tanpa mengurang dan menambahnya, baik dia zahirnya atau dia batinnya.
12: Al-Imam Al-Albani berkata ketika menjelaskan hadis,
13: khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu.
12: Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan. Kata beliau, di antara fenomena yang tersebar luas di zaman kita, bahwasanya engkau mendapatkan banyak para dai, para pemula dalam menuntut ilmu, tapi untuk berdakwah, berfatwa, menjawab pertanyaan.

0: dengan tartil. Artinya dengan tajwid.
1: Baca Al-Quran dengan tartil dan mengindahkan suara, memperbaiki, mempercantik suara dengan bacaan Al-Quran, membantu kita untuk bisa khusyuk di dalam salat.
2: Benarkanlah bacaan Al-Quran Anda. Saya yakin banyak di antara kita yang belum benar bacaan Al-Quran, walaupun dia mengira telah pandai.
3: Mereka-mereka yang salah karena belum bisa, kan salah karena belajar, kan salah sedang meniti atau menjalani proses perbaikan baca Al-Quran, dua pahala untuknya. Tetapi yang tidak bagus dan tidak belajar, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menilai bacaannya satu maksiat karena dia membalikkan Al-Quran itu. Yang mestinya artinya tidak dikatakannya iya, yang mestinya ke atas diartinya ke bawah. Illa dibaca ila, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kasih sayangnya dan keadilannya mengetahui hakikat kesalahan tersebut. Orang yang tidak mau merubah kondisi tersebut, bacaannya tidak bisa memberikan pengaruh pada dirinya, bacaannya tidak bisa menyinari dirinya, bacaannya tidak bisa mendapatkan ketentraman hatinya. Teruslah bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan bacaan yang baik. Semua itu membutuhkan perjuangan.

0: Wahai orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
1: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Kadang kita semangat untuk beribadah, dan kadang kita merasa malas untuk menjalankan ibadah. Kenapa itu bisa terjadi? Jawaban yang paling mudah, karena itu takdir dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Allah menakdirkan hari ini kita semangat, besok kita malas. Namun, tentunya segala sesuatu ada sebabnya. Segala sesuatu ada sebabnya. Salah satu sebab terbesar yang menyebabkan orang malas atau semangat beribadah adalah kondisi hati. Kondisi hati. Ketika hatinya sedang sehat, hatinya sedang bersih, biasanya dia akan semangat beribadah. Sebaliknya, ketika hatinya kotor dan dipenuhi dengan penyakit, maka saat itu dia akan malas untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu faktor yang bisa membersihkan hati dari kerak-kerak kotoran itu adalah Al-Quran. Adalah Al-Quran. Sehingga di dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa'un wa rahmah. Dan kami turunkan Al-Quran, salah satunya adalah untuk syifa, sebagai penawar, sebagai penyembuh, sebagai obat dari penyakit-penyakit yang ada dalam hatinya. Maka kerak

0: mangkrak yang ada dalam hati kita akan semakin menumpuk dan semakin susah untuk dihilangkan. Sebaliknya, semakin sering kita membaca Al-Quran, semakin banyak halaman yang kita baca, maka akan semakin sehat hati kita, akan semakin bersih hati kita.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab.
3: Kitab yang kami turunkan ini mubarak, penuh keberkahan baik yang mendengarnya apalagi yang membacanya. Lihat dabbaru ayati, agar kalian tadabburi ayat-ayat. Pahami kandungannya. Karena keberkahan itu datang dalam tadabbur itulah. Waliyatadzakkara ulul albab, dan akhirnya dari itu mengambil pelajaranlah orang yang ingat, orang yang pintar. Jadi ayat ini menyebutkan orang yang pintar itu orang yang memahami Al-Quran dan menjadikannya pelajaran, itu yang pintar. Dibacanya Al-Quran, dipahaminya, dapatlah dia pelajaran dan dia menjadi orang yang mengamalkan.
4: Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa Al-Quran kita adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
5: Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran adalah kemuliaan kita. Al-Quran adalah kejayaan kita. Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Al-Quran benteng kita. Tetapi apa yang telah kita perbuat?
6: Pertanyaannya yang harus kita jawab pada setiap individu, sejauh mana kecintaan kita kepada Al-Quranul Karim. Jika seandainya Anda adalah orang yang suka membaca setiap harinya Quran, maka gantilah kecintaan itu. Rubahlah kebiasaan itu. Ubahlah gaya hidup itu dari membaca Quran kepada membaca Al-Quranul Karim. Tidak hadirkah kepada Anda bahwa seseorang akan diangkat derajatnya dengan bacaan Al-Quran? Bagaimana Anda diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di surga jika seandainya tidak dengan membaca Al-Quranul Karim? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra." Allah mengatakan kepada hamba-Nya, "Iqra wa rattil fa inna manzilataka fil jannah fi akhir ayatin taqra'uha." Baca dan tertillah, sesungguhnya akhir kedudukanmu di surga di akhir ayat yang kau baca. Bagaimana ia terangkat jika seandainya tidak ada bacaan Al-Quranul Karim?
5: Saudara-saudari kaum muslimin, adalah aib yang memalukan bagi umat Islam apabila mereka menyia-nyiakan Al-Quran. Adalah aib dan memalukan bagi kita semua apabila kita meninggalkan kitabullah. Dunia yang menyibukkan kita, dunia yang melalaikan kita, padahal Al-Quranlah jalan hidup kita.
6: Wallahi, demi Allah, tidak ada bacaan yang terbaik seperti bacaan Al-Quranul Karim. 10 kebaikan, sedangkan Anda bisa membaca lebih dari 1000 ayat, atau mungkin Anda bisa membaca lebih dari 1000 kata dan kalimat, dan tidak tahukah Anda bagaimana bahagianya orang saleh dengan Al-Quran? Sebagian orang saleh mengatakan, demi Allah, kalaulah bukan dengan gelapnya malam, kalaulah dengan bukan dengan membaca Al-Quran, kalaulah bukan dengan munajat dengan Allah, maka saya tidak akan bisa lagi merasakan nikmatnya hidup. Maka saya tidak akan bisa lagi merasakan nikmatnya hidup. Apalah gunanya hidup jika seandainya saya tidak bermunajat kepada Allah? Apalah gunanya hidup jika seandainya saya tidak bisa membaca Al-Quranul Karim?
5: Dan ketahuilah, Al-Quran suatu saat dia akan pergi. Al-Quran suatu saat akan hilang. Al-Quran suatu saat akan diangkat oleh Allah sehingga tidak tersisa lagi satu tulisan pun di akhir zaman di atas mushaf ini. Maka sebelum Al-Quran itu diangkat oleh Allah, ada kesempatan menjadi umat yang terbaik sebagaimana dahulu para sahabat menjadi umat yang terbaik. Maka segeralah kita kembali kepada Al-Quran. Pegang teguh, pelajari, baca, hafalkan, semarakkan. majelis-majelis di mana di sana mempelajari, memahami, mengkaji, menghafalkan, membaca Al-Quran sebelum Al-Quran tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Hidayah 103,4 FM.
7: Hidayah FM. لِلذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرِينَ

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Apakah Anda orang sibuk? Ada seorang ulama berguru kepada seorang ulama. Selang beberapa saat, dia ingin melanjutkan belajar ke guru lain, dan sang gurunya berpesan, "Jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Semakin banyak baca Al-Quran, urusanmu semakin mudah." Dan muridnya pun melakukan. Dia membaca Al-Quran 3 juz per hari. Sampai dengan 10 juz per hari. Dan urusannya pun semakin mudah. Allah yang mengurus semua urusannya. Waktu pun semakin berkah. Kemudian, apa yang dimaksud dengan berkahnya waktu? Bisa melakukan banyak hal dalam waktu sedikit, itulah berkah Al-Quran. Al-Quran membuat kita mudah mengefektifkan manajemen waktu. Bukan waktu yang mengatur kita, akan tetapi kita yang mengatur waktu. Padahal teorinya, orang yang membaca Al-Quran menghabiskan banyak waktu, mengurangi jatah kegiatan lain. Tapi Allah yang membuat itu semua menjadi berkah, hingga menjadi begitu efektif. Hidup pun efektif. Dan Allah akan mencurahkan banyak berkah dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Dan Allah akan mencurahkan banyak keberkahan dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Salah satu berkahnya adalah membuka pintu kebaikan dan membuka kesempatan untuk amal saleh yang berikutnya. Dan salah satu balasan bagi amal saleh yang kita lakukan adalah kesempatan untuk amal baik berikutnya. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Dan sebaliknya, waktu yang selalu sibuk sehingga hanya habis untuk urusan dunia yang terserak, bisa jadi itu adalah tandanya ada yang salah di dalam hidup kita. Barang siapa yang bangun di pagi hari dan hanya dunia yang dipikirkannya, sehingga seolah-olah ia tidak melihat hak Allah dalam dirinya, maka Allah akan menanamkan 4 macam penyakit padanya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus-putusnya. Yang kedua, kesibukan yang tidak pernah jelas akhirnya. Dan yang ketiga, kebutuhan yang tidak pernah merasa terpenuhi. Dan yang terakhir, khayalan yang tidak berujung wujudnya. Keberkahan waktu yaitu bisa melakukan banyak amal kebaikan di dalam waktu yang sangat sempit dan sangat sedikit. Selamat membaca Al-Quran dan beraktivitas dengan berkah Al-Quran.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: نور من القرآن. قال الله تعالى:
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ.
6: Dan orang-orang yang kami anugerahkan Alkitab kepada mereka, mereka membacanya dengan benar-benar. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepadanya.
7: Nasihat para ulama sering mengambil kutipan hadis Nabi SAW, Iqra'ul Qur'ana biluhunil 'arad.
6: bacakanlah Al-Quran itu seperti lahan Arab. Luhunil Arab itu meletakkan semua hukum itu di dalam batasannya, tanpa mengurang dan menambahnya, baik dia zahirnya atau dia batinnya.
7: Al-Imam Al-Albani berkata ketika menjelaskan hadis,
8: khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu.
7: Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan. Kata beliau, di antara fenomena yang tersebar luas di zaman kita bahwasanya engkau mendapatkan banyak para dai, para pemula dalam menuntut ilmu, tampil untuk berdakwah, berfatwa, menjawab pertanyaan manusia, sementara dia tidak benar dalam membaca Al-Fatihah dengan makhraj-makhraj yang benar untuk setiap hurufnya. Sebagian mengucapkan sin seperti shad, ta seperti ta, zal, zal, sama saja berbunyi. Fa, sin, fa dibacanya fa. Dia tidak benar membaca Al-Quran. Lalu berusaha untuk tersentuh oleh bacaan-bacaan Al-Quran, itu benar. Oleh karena itu, merupakan suatu keniscayaan. Setiap kita itu wajib memperbaiki bacaan Al-Quran dan hafalannya, agar ia bisa membaca Al-Quran itu dengan baik dan mendapatkan pelajaran-pelajaran darinya.
9: Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, warattilil qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil, artinya dengan tajwid.
10: Baca Al-Quran dengan tartil dan mengindahkan suara, memperbaiki, mempercantik suara dengan bacaan Al-Quran, membantu kita untuk bisa khusyuk di dalam salat.
7: Benarkanlah bacaan Al-Quran Anda. Saya yakin banyak di antara kita yang belum benar bacaan Al-Quran, walaupun dia mengira telah pandai.
11: Mereka-mereka yang salah karena belum bisa, yang salah karena belajar, yang salah sedang meniti atau menjalani proses perbaikan baca Al-Quran, dua pahala untuknya. Tetapi yang tidak bagus dan tidak belajar, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menilai bacaannya satu maksiat karena dia membalikkan Al-Quran itu yang mestinya artinya tidak dikatakannya iya, yang mestinya ke atas di artinya ke bawah, illa dibaca illa, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayangnya dan keadilannya mengetahui hakikat kesalahan tersebut. Orang yang tidak mau merubah kondisi tersebut, bacaannya tidak bisa memberikan pengaruh pada dirinya, bacaannya tidak bisa menyinari dirinya, bacaannya tidak bisa mendapatkan ketentraman dari hatinya. Teruslah bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan bacaan yang baik. Semua itu membutuhkan perjuangan.

0: Wahai orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
1: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Kadang kita semangat untuk beribadah, dan kadang kita merasa malas untuk menjalankan ibadah. Kenapa itu bisa terjadi? Jawaban yang paling mudah, karena itu takdir dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Allah menakdirkan hari ini kita semangat, besok kita malas. Namun, tentunya segala sesuatu ada sebabnya. Segala sesuatu ada sebabnya. Salah satu sebab terbesar yang menyebabkan orang malas atau semangat beribadah adalah kondisi hati. Kondisi hati. Ketika hatinya sedang sehat, hatinya sedang bersih, biasanya dia akan semangat beribadah. Sebaliknya, ketika hatinya kotor dan dipenuhi dengan penyakit, maka saat itu dia akan malas untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu faktor yang bisa membersihkan hati dari kerak-kerak kotoran itu adalah Al-Quran. Adalah Al-Quran. Sehingga di dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah." Dan kami turunkan Al-Quran, salah satunya adalah untuk syifa, sebagai penawar, sebagai penyembuh, sebagai obat dari penyakit-penyakit yang ada dalam hatinya. Maka kerak-kerak yang ada dalam hati kita akan semakin menumpuk dan semakin susah untuk dihilangkan. Sebaliknya, semakin sering kita membaca Al-Quran, semakin banyak halaman yang kita baca, maka akan semakin sehat hati kita, akan semakin bersih hati kita.
4: Keutamaan bulan Muharram. Di antara keistimewaan bulan ini adalah, pertama, termasuk 4 bulan haram yang suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Yang dimaksud 4 bulan haram adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kedua, dinamakan Syahrullah atau bulan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Ketiga, para ulama menyatakan bahwa bulan Muharram adalah bulan yang paling mulia setelah Ramadan. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, Allah membuka awal tahun dengan bulan haram, yaitu Muharram, dan menjadikan akhir tahun dengan bulan haram juga, yaitu Dzulhijjah. Tidak ada bulan dalam setahun setelah bulan Ramadan yang lebih mulia di sisi Allah daripada bulan Muharram.
5: Hadis dhaif seputar bulan Muharram. Berikut keterangan selengkapnya terkait hadis-hadis dhaif seputar bulan Muharram. 1. Siapa yang berpuasa 9 hari pertama bulan Muharram, maka Allah akan bangunkan untuknya satu kubah di udara. Yang memiliki 4 pintu, tiap pintu jaraknya 1 mil. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Ibnul Jauzi dalam Al-Maudu'at dan Asy-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 2. Siapa yang berpuasa hari terakhir bulan Dzulhijjah dan hari pertama bulan Muharram, berarti dia telah mengakhiri penghujung tahun dan mengawali tahun baru dengan puasa. Allah jadikan puasanya ini sebagai kafarah selama 5 tahun. Hadis dusta, karena sanadnya ada 2 pendusta, sebagaimana keterangan Asy-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 3. Sesungguhnya Allah mewajibkan Bani Israel berpuasa sehari dalam setahun, yaitu hari Asyura, yaitu hari ke-10 bulan Muharram. Karena itu, puasalah kalian di bulan Muharram dan berilah kelonggaran, yaitu makan enak dan pakaian baru untuk keluarga kalian. Karena inilah hari di mana Allah menerima taubat Adam alaihi salam. Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 4. Siapa yang berpuasa sehari di bulan Muharram, maka untuk satu hari puasa, dia mendapat pahala puasa 30 hari. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam silsilah hadis dhaif. 5. Bulan yang paling mulia adalah bulan Al-Muharram. Hadis dhaif. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam dhaif Al-Jami' As-Saghir. 6. Pemimpin umat manusia, Adam. Pemimpin bangsa Arab, Muhammad. Pemimpin bangsa Romawi, Suhaib Ar-Rumi. Pemimpin bangsa Persia, Salman Al-Farisi. Pemimpin bangsa Habasyah, Bilal bin Rabah. Pemimpin gunung, Gunung Sina. Pemimpin pohon, Bidara. Pemimpin bulan, Muharram. Pemimpin hari, hari Jumat. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam Dhaif Al-Jami' As-Saghir. Demikian, Allahu A'lam.
1: Hidayah FM. Lidzakirin wadz

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifalukum pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Syahadu la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa la alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir. Ayo ikhwah pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada yang mendengarkan melalui streaming kami www.radiohidayah.com dimanapun Anda berada yang mendengarkan melalui streaming kami dan juga yang mendengarkan melalui aplikasi kami di Google Play Store. Silakan di-download, di sana bisa antum mendengarkan siaran live ini dan juga bisa mendapatkan info-info kajian seputar kajian rutin dan daurah serta yang lainnya. Ada juga info-info dan nasihat. Silakan di-download, mudah-mudahan bermanfaat aplikasi ini bagi kaum muslim-muslimah. Baik kaum muslim-muslimah dimanapun Anda berada, di kesempatan hari ini ya kita sudah melalui 1 Muharram dan kita sudah masuk ke 2 Muharram 1448 Hijriah. Baik kaum muslim-muslimah, 1448 Hijriah bertepatan kita berada di Selasa malam Rabu tanggal 16 Juni 2026. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kita yang mempelajari Al-Qur'an di bulan-bulan haram ini. Dan kaum muslim-muslimah sudah bersama ana guru kita pembimbing kita Ustaz Zulfikar LC hafizahullah taala. Baik kaum muslim-muslimah, di kesempatan sebelumnya kita belum tuntas melanjutkan pembahasan baik tahsinnya atau juga bagian yang terakhirnya belum sempat kita bahas, yaitu tadabbur menyelami dalamnya makna yang terkandung pada surah Al-Qari'ah. Untuk itu kita akan kembali membahas surah Al-Qari'ah di malam hari ini. Dan kaum muslim-muslimah rahimanillah wa yakum jami'an dimanapun Anda berada, bagi Anda yang baru saja bergabung, kita ingatkan ya, bisa mengikuti nanti di sesi yang kedua yaitu praktek tashih atau tahsin memperbaiki bacaan kita, hukum-hukum tajwid yang terkandung di surah Al-Qari'ah. Dan yang terakhir nanti di sesi yang ketiga kita akan mendengarkan kupasan tentang tadabbur surah Al-Qari'ah. Baik, kita akan lalui satu persatu. Sebelum kita masuk ke yang pertama, kita buka dulu dengan sapaan hangat. Sudah bersama ana guru kita, pembimbing kita Al-Ustaz Zulfikar LC hafizahullah taala. Assalamualaikum ya Ustazana.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kaifa haluka ya Ustazana?
2: Alhamdulillah nahnu bi khair. Wa kaifa haluk ya Aba Auni?
1: Naam wa nahnu bi khair aidan ya Ustazana.
2: Hayyakallah wa barakallahu fik.
1: Naam wa fik barakallahu Ustazana wa barakallahu fikum ayuhal ikhwah al-mustama'in wal mustamiat wal musyahidin wal musyahidah rahimanillah wa iyakum jami'an. Kita akan dengarkan mukaddimah dari Ustaz. Kita akan ulangi kembali ya surah Al-Qari'ah ini. Mudah-mudahan antum yang belum berkesempatan praktik, silakan nanti praktik ya di nomor yang sudah ada tertera di layar kaca atau layar smartphone Anda. Selamat menimba ilmu syar'i kepada Anda semuanya. Langsung saja kepada Ustaz, kita persilakan. Fala taqul mashkura.
2: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا يا رب العالمين اللهم آمين. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia Radio Hidayah FM dan para pemirsa sekalian rahimanillah wa iyyakum jami'an. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Dia Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan dan melimpahkan kepada kita nikmat yang tak terhingga. Yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa atakum min kulli ma sa'altumuh, dan dia Allah memberikan kepada kalian apa yang kalian minta. Namun sering kita lupa untuk mensyukuri nikmatnya, padahal begitu banyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyindir kita dengan melanjutkan firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jika kalian ingin menghitung nikmat Allah pasti kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar, namun demikian manusia ya tidak mau mensyukuri nikmat Allah, justru mereka zalim ya di dalam menyikapi nikmat Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya dipergunakan untuk berbuat taat kepada Allah, justru dipergunakan untuk menentang Allah dengan kemaksiatan. La zalumun kafar, zalim dan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang memiliki kesadaran untuk bersyukur terhadap nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. So, beriringkan salam, tidak lupa pula kita haturkan kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Semoga kelak kita termasuk di antara umat Rasulullah sallallahu yang akan mendapatkan syafaatnya kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia Radio Hidayah FM, para pemirsa sekalian rahimanillah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan oleh Allah melalui radio kesayangan kita untuk melanjutkan pelajaran kita, latihan kita, yaitu di dalam belajar membaca kitabullah, berusaha untuk menghafalkannya dan memahami serta mentadabburinya, kemudian berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berharap melalui program ini kita termotivasi untuk selalu membersamai Al-Quran, memperhatikan Al-Quran, menyisihkan waktu kita untuk mempelajari Al-Quran, sehingga kita berharap kehidupan kita kelak semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan langkah-langkah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak tergelincir ke dalam kesalahan dan kesesatan. Kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an, sebelum kita memulai latihan bacaan kita terhadap surah Al-Qari'ah, seperti yang dikatakan pada pertemuan yang lalu, karena gangguan cuaca kita tidak menyelesaikan pembahasan surah Al-Qari'ah. Namun di sini kita usahakan untuk kembali mengulangnya. Semoga Allah membukakan pintu ilmu bermanfaat bagi kita bersama. Nah, sebelum kita memulai, sedikit kita mereview dan mengulang pelajaran-pelajaran kita tentang tajwid, yang masih berkaitan dengan bab sifatul huruf, tentang sifat al-huruf. Terakhir kita sudah mengambil sifat ya yang berlawanan, yaitu sifat jahar dan sifat hamas. Sifat hamas dan sifat jahar. Sekarang kita masuk ke sifat yang kedua yang memiliki lawan kata, yang kedua dan ketiga, yaitu sifat syiddah. Ya, sifat syiddah yang lawannya adalah rokhawah. Dan ada di antara kedua sifat ini yang disebut dengan al-bayniyah atau at-tawassut. Sifat syiddah dan sifat rokhawah ini kaitannya tentang suara. Dalam pengucapan huruf, apakah suara kita itu keluar dalam keadaan tertahan atau terlepas? Sedangkan hamas dan jahar ini kaitannya dengan napas, dengan angin, napas di dalam pengucapannya. Apakah dalam pengucapan huruf keluar napas atau tidak? Kalau syiddah dengan rokhawa, ini kaitannya dengan suara. Dalam pengucapan huruf, apakah ketika kita mengucapkan huruf itu dari makhrajnya, apakah suara tertahan atau suara terlepas begitu saja? Kaitannya apa? Kaitannya ini pengaruhnya adalah apakah huruf tersebut dalam pengucapannya bertumpu kuat pada makhrajnya atau lemah tumpuannya pada makhrajnya. Ini yang menyebabkan adanya suara yang tertahan, adanya suara yang dilepaskan. Untuk lebih jelas lagi kita lihat apa itu sifat syiddah. Kalau kita lihat syiddah itu artinya adalah kuat atau keras, ya. Itu syiddah. dari segi bahasa ataupun dari segi istilah. Para ulama tajwid menjelaskan syiddah, sifat syiddah itu adalah inhibasu sautil harfi inda nutqi bihi bisababi inghilaqil makhraj. Tertahannya suara huruf ketika diucapkan disebabkan karena makhrajnya tertutup. Maksudnya apa? Sifat syiddah itu adalah sifat yang dimiliki oleh huruf ketika diucapkan huruf tersebut, ya, suaranya itu tertahan. Pengucapan huruf yang disertai dengan suara yang tertahan. Kenapa tertahan? Ya karena makhrajnya tertutup. Kenapa makhrajnya tertutup? Karena di saat mengucapkan huruf tersebut, ya, suara bertumpukan kepada dengan kuat pada makhrajnya. Sehingga ini yang menyebabkan suara tertahan, ya. Contohnya pada huruf kaf. Ada beberapa huruf, ya, hurufnya ada 8 yang dikumpulkan dalam kalimat ajid qatin bakat. Ajid hamzah jim dal qatin qaf ta bakat ba kaf ta. Ini 8 huruf, ya. Kalau kita ucapkan khususnya ketika dia berbaris sukun, kita akan mendapatkan dalam pengucapannya suara itu tertahan. Tertahannya suara karena makhrajnya tertutup. Ya, makhrajnya tertutup. Seperti huruf hamzah. A. Ya, kita akan mendapatkan suara tertahan. A. Huruf jim. Aj. Huruf dal. Ad. Huruf qaf. Aq. Huruf ta. Alt. Huruf ba. Ab. Huruf kaf. Ak. Huruf ta. Ad. Kita akan melihat setiap huruf ini, kalau kita baca, khususnya dalam keadaan sukun, kita akan mendapatkan suara tertahan pada makhrajnya. Kenapa tertahan? Ya, karena dalam pengucapannya suara bertumpu pada makhrajnya dalam keadaan dengan kuat. Sehingga seolah-olah ada penghalang yang menyebabkan suara itu tidak keluar dengan leluasa. Nah, pengaruhnya apa? Pengaruhnya dalam pengucapan huruf dengan adanya sifat syiddah itu menyebabkan qisaruz zamanin muqibil harfi syadid. Menyebabkan pengucapan huruf yang memiliki sifat syiddah itu durasinya lebih pendek dibandingkan huruf-huruf yang memiliki sifat lawannya, yaitu sifat rakhawah. Ya, karena pengucapan huruf yang memiliki sifat syiddah, suara tertahan, menyebabkan pengucapan huruf itu durasinya lebih pendek.

ar-rakhawa, yaitu jarayanus sauti duna aikin inda nutqi bil harf, mengalirnya suara, ya, mengalirnya suara ketika diucap pengucapan huruf, ya, karena tidak ada yang menghalanginya ketika keluar dari makhrajnya. Ini sifat rukhawa, itu pengucapan huruf yang disertai dengan suara yang terlepas karena tidak ada penghalangnya. Kenapa tidak ada penghalangnya? Karena di saat mengucapkan huruf tersebut, suara tidak bertumpukan dengan kuat pada makhrajnya, sehingga tidak ada yang menghalangi suara ketika keluar dari makhrajnya. Dan ini yang menyebabkan pengucapan huruf yang memiliki sifat rakhawa itu durasinya lebih panjang dibandingkan huruf yang memiliki sifat asyiddah. Nah, hurufnya ada berapa? Jawabannya, selain dari huruf yang delapan yang memiliki sifat syiddah, yaitu huruf ajid, qatin, bakat, selain daripada huruf yang delapan ini, itu semuanya adalah huruf-huruf rakhawah, yaitu huruf-huruf yang memiliki sifat rakhawah. Nah, semua huruf ini dalam pengucapannya kita akan mendapatkan suara itu mengalir tanpa ada penghalang. Berbeda dengan asyiddah. Maka kita coba membandingkan. Selain dari huruf hamzah, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf, ta, yaitu ajid, qatin, bakat, maka kita akan melihat, ya, suara-suara huruf tersebut akan keluar dan mengalir tanpa ada penghalang. Seperti contohnya huruf tha, as, as, suara akan mengalir, tidak ada yang menghalanginya. Begitu juga huruf ha, ah, huruf kha, akh, huruf dzal, al, huruf ra, ar, dan lain sebagainya. Ya, huruf ra itu tidak termasuk karena dia termasuk huruf bainiyah, ya, huruf bainiyah. Nanti akan kita bahas lagi. Huruf zai, az, huruf sin, as, huruf shin, ash. Maka kita bandingkan dengan huruf yang memiliki sifat syiddah. Huruf hamzah, a. Huruf yang memiliki sifat rakhawa, contohnya huruf tha. Kita bandingkan hamzah dengan tha. A dengan as. Sama-sama sama-sama dalam keadaan sukun. Tapi kalau kita bandingkan durasi pengucapannya, antara huruf syiddah dengan huruf rakhawa, terdapat perbedaan. Perbedaannya apa? Huruf rakhawa dalam pengucapannya suaranya lebih lama, lebih panjang, ya. Suara lebih, durasi pengucapannya lebih lama. Sedangkan huruf yang memiliki sifat syiddah, durasi pengucapannya itu lebih pendek. A dengan as. Begitu juga huruf ba, ab dengan as. Ya, at dengan ah. Kita akan mendapatkan perbedaan. Maka perbedaannya dari segi keluar suara, ada yang tertahan, ada yang terlepas. Maka huruf yang dalam pengucapannya suara tertahan, itu adalah huruf-huruf yang memiliki sifat syiddah. Dan huruf yang dalam pengucapannya suara terlepas, itu adalah merupakan huruf yang memiliki sifat ar-rakhawah. Nah, di antara sifat syiddah dan rakhawah, ada beberapa huruf, ada lima huruf yang memiliki sifat antara, yaitu pertengahan, yang dikenal dengan istilah at-tawassut atau al-bainiyah. At-tawassut pertengahan, al-bainiyah antara. Artinya apa? Lima huruf ini dalam pengucapannya suara tidak terlalu ditahan dan tidak pula terlalu dilepaskan, akan tetapi pertengahan. Pertengahan. Hurufnya ada berapa? Hurufnya ada lima. Disingkat dalam kata lin umar. Lin huruf lam nun, umar huruf ain mim ra. Maka kalau kita melihat kelima huruf ini, itu suara tidak terlalu dilepaskan dan tidak pula terlalu ditahan. Huruf lam, al, ya. Huruf nun, an. Huruf ain, a. Huruf mim, am. Huruf ra, ar. Maka kalau dalam pengucapan setiap huruf yang lima ini disertai dengan suara tertahan, berarti terjadi kesalahan. Kita memberikan dia sifat syiddah, padahal dia sifatnya al-bainiyah atau at-tawassut. Maka salah kalau kita membaca, alhamdulillah,
Alhamdulillah.

alamin. Ini adalah kesalahan. Kenapa? Karena di sini kita membaca huruf lam dengan suara yang tertahan, padahal huruf lam bukanlah huruf syiddah. Ya, begitu juga huruf-huruf yang lainnya. Umpamanya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, an'amta 'alaihim. Ini adalah kesalahan. Ya. Wallahu bima ta'maluna basir. Pengucapan huruf ain ketika sukun dengan suara yang tertahan. Ini juga kesalahan. Kenapa? Karena huruf ain dia bukanlah huruf yang dalam pengucapannya disertai dengan suara yang tertahan, akan tetapi antara tertahan dengan terlepaskan. Begitu juga salah kalau kita melepaskan suara begitu saja tanpa sedikit ditahan. Pada huruf lam, alhamdulillahi rabbil alamin, ini juga suatu kesalahan. Karena huruf lam dia suaranya tidak terlalu dilepaskan, namun sedikit ditahan. Jadi dia antara tertahan dengan terlepaskan, yang diistilahkan dengan sifat at-tawassut atau al-bayniyah. Nah, mengetahui sifat-sifat ini itu akan membuat pengucapan kita, pelafalan kita terhadap huruf-huruf hijaiyah itu akan lebih sempurna dan bacaan kita akan lebih bagus lagi ke depannya. Maka kalau kita lihat durasi pengucapan huruf-huruf hijaiyah, kalau kita lihat dari segi keluarnya suara, kita akan mendapatkan huruf-huruf rokhawa itu durasi pengucapannya itu lebih lama. Ini yang berada pada peringkat yang pertama. Peringkat yang kedua yaitu huruf bainiyah atau huruf tawassut, yaitu huruf Lin Umar. Pengucapannya ya dibandingkan rokhawa dia lebih pendek. Dan yang lebih pendek lagi yaitu huruf-huruf syiddah. Jadi durasi yang paling lama yaitu huruf-huruf yang memiliki sifat rokhawa, kemudian di level berikutnya huruf-huruf yang memiliki sifat baini atau tawassut, kemudian yang terakhir pengucapan hurufnya lebih sebentar dan paling pendek yaitu huruf-huruf yang memiliki sifat asyiddah. Maka ini ya bisa kita latih dengan mendatangkan huruf tersebut, mengucapkannya dalam keadaan sukun, kita tambah hamzah yang berbaris fathah sebelumnya. Kita akan mendapatkan perbedaan pada masing-masing huruf ini. Huruf syiddah, suara akan tertahan. Seperti a, ab, ya, aj, ya, ak, ak, ab, ak, at. Semuanya suara tertahan. Ya. Kita kesampingkan dulu sifat qalqalah dari huruf-huruf yang memiliki sifat qalqalah. Kita fokus pada suaranya, kita akan mendapatkan pengucapan masing-masing dari huruf yang delapan ini ya, ketika sukun suaranya tertahan. Sedangkan huruf yang lainnya seperti as, ah, akh, al, az, as, ash, as, dan seterusnya, kita akan mendapatkan pengucapannya suara terlepas. Sedangkan al, a, an, am, al, ya, kita akan mendapatkan pengucapan hurufnya suara tidak terlalu ditahan dan tidak pula terlalu dilepaskan. Inilah yang disebut dengan sifat at-tawassut atau al-bainiyah. Nah, ini untuk pengulangan materi tajwid pada pertemuan kita pada kali ini. Nah, untuk menyingkat waktu, kita lanjutkan latihan, ya, kembali kita lanjutkan latihan membaca surat Al-Qari'ah. Kita baca bersama-sama seperti biasanya, baru setelah itu kita berikan kesempatan bagi kaum muslimin dan muslimat untuk menyetorkan bacaannya. Silakan dibuka surat Al-Qari'ah. Dan seperti biasa kita minta akhuna Abu Auni untuk mengikutinya. Barakallahu fikum.

0: Al-Qari'ah.
1: Al-Qari'ah.
0: Mal-Qari'ah.
1: Mal-Qari'ah.

0: راضية
1: فهو في عيشة راضية
0: فهو في عيشة

0: Amiyah.
1: Naam, ahsantum, barakallahu fikum.
0: Naam, wa fika barakallahu hizana, wa barakallahu fikum. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, langsung saja kita praktek di 0811 75 30 ribu. Sudah kita buka untuk layanan call WhatsApp juga, silakan ya. Yang ingin menelpon melalui WhatsApp dan juga telepon biasa di 0811 75 30 ribu dan 0811 75 45 444. Baik, kita akan angkat peserta kita yang pertama. Silakan yang sudah di ujung telepon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu.
0: Dengan siapa, Ibu? Di mana?
2: Ummu Syakila di Pasir Putih, Bu.
0: Ummu Syakila di Pasir Putih. Peserta kita yang pertama, Ustaz, ada Ummu Syakila di Pasir Putih. Mohon maaf sebelumnya, Ibu. Biar tidak feedback, ya, biar tidak feedback, bisa dikecilkan sedikit volume radionya, Bu, ya. Ya, baik. Baik, Ustaz, silakan, Ustaz, Ummu Syakila di Pasir Putih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
3: Nah, silakan dibuka surat Al-Qari'ah, Bu.
2: Nah, Ustaz.
3: Nah, silakan dimulai.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما
3: Nah, mad jaiznya lebih dipanjangkan lagi, Bu. Wa ma adraka.
2: Nah, Ustaz. Wa ma adraka mal qari'ah.
3: Ah, mal qari'ah. Seperti yang pertama tadi.
2: Wa ma adraka mal qari'ah. Ustaz?
3: Ya.
2: Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus.
3: Nah, ditambah sedikit lagi dengungnya, Bu, pada nun tasdid. Yauma yakunun nasu.
2: Nah, Ustaz. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ.
3: Nah, sedikit pada makhraj huruf ain, Ibu, ya. كَالْعِهْنِ. Coba.
2: Yang mana, Ustaz?
3: Huruf ain, Bu. كَالْعِهْنِ. وَتَكُونُ الْجِبَالُ
2: كَالْعِهْنِ.
3: Ya, كَالْعِهْنِ. عِهْنِ. Huruf ainnya dijelaskan supaya tidak mirip dengan hamzah. Nah.
2: Ulang lagi, Ustaz.
3: Ulang dari awal ayat. Watakunul jibalu.
2: Watakunul jibalu kal'ihnil manfush. Ustaz?
3: Ya.
2: فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ.
3: Nah, jangan lupa, Bu, dengung pada mim tasdid. Lamanya sama dengan nun tasdid. Wa amma man.
2: Wa amma man khaffat mawazinuh. Fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah. Nairun hamiyah.
3: Naam, ahsanti barakallahu fiki. Masya Allah, baca Anda bagus ya, Bu ya. Tinggal sedikit tadi pada majais munfasil yang dipanjangkan 4 harokat tadi agak kurang. Tapi yang terakhir sudah benar Ibu ya. Wa ma adraka. Coba Bu. Coba satu kata. Wa ma adraka.
2: Wa ma adraka mal qari'ah.
3: Naam. Kemudian jangan lupa berhenti pada ta marbutah, ganti menjadi ha sukun, jelaskan ya. Tadi ayat pertama kedua itu sudah benar, tapi di ayat yang ketiga tadi hanya masih kurang jelas. Samakan dengan yang sebelumnya Ibu ya. Begitu juga dengung pada nun tasydid dan mim tasydid, ditahan selama dua harakat. Ya,

0: coba bang.
1: Betul Ustaz.
0: Nggak, satu kata ini aja, dua kata ini aja. An-nasu wa amma.
1: An-nasu wa amma.
0: Nah, kemudian terakhir pengucapan huruf ain ketika dia berbaris bawah pada kata kal'ihni, kal'ihni. Coba bu.
1: Kal'ihni.
0: Jadi kal'i, kal'ihni.
1: Kal'ihni.
0: Ya, jadi huruf ain bedakan dari huruf hamzah ibu ya. Nah, ini yang perlu dilatih. Yang lainnya alhamdulillah itu sudah sangat bagus. Sudah ada hafalan Al-Quran sebelumnya bu?
1: Apa Ustaz?
0: Sudah ada hafalan Al-Qurannya?
1: Sudah Ustaz, tapi belum banyak Ustaz.
0: Sudah berapa juz?
1: Belum sampai satu juz Ustaz.
0: Juz amal udah hafal belum?
1: Belum Ustaz.
0: Nah, usahakan untuk menghafalkan juz amal ya bu ya. Minimal juz amal, hafalkan, pahami artinya ya. Dan usahakan untuk membaca tafsirannya, insya Allah bisa ibu nikmati nanti di dalam salat-salat ibu, begitu juga di waktu luangnya. Nah, barakallahu fiik wa yassarallahu laki.
1: Wa barakallahu fiik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair ya, Ummu Syakilah di Pasir Putih. Silakan yang ingin bergabung kembali 0811-75-30000 dan 0811-75-45-444. Kita akan angkat penelpon biasa dulu ya, kita selang-seling dulu. Setelah ini baru nanti kembali kita ke telepon WA. Baik, silakan yang sudah di ujung telepon. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan siapa ini?
3: Dengan Fitriah.
2: Kelas berapa sayang?
3: Kelas
2: 6. Kelas 6, nanti sama Abu ya, hari Ahad ya. Tahsin anak ya. Kelas 6.
3: Baik Ustaz.
2: Baik, di mana tinggalnya Fitriah?
3: Jalan Limbungan Ustaz.
2: Taib, di Limbungan Pekan di Rumbai ya, baik. Nanti di hari Ahad ya, ba'da zuhur ya, bersama Abu ya. Ini untuk kelas dewasa ya. Jazakillah khair. Assalamualaikum.
3: Ustaz.
2: Ya.
3: Ganti sama Umi aja Ustaz.
2: Oh boleh, kalau Uminya boleh. Silakan, kasih sama Umi.
3: Tunggu ya Ustaz.
2: Iya, silakan. Halo, assalamualaikum, ibu.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
2: Iya.
4: Waalaikumsalam, Ustaz. Waalaikumsalam, Ustaz.
2: Iya, dengan ibu siapa, ibu?
4: Ummu Syifa.
2: Ummu Syifa.
4: Iya.
2: Oke, baik, Ummu Syifa. Sudah tahu, ibu, yang mau kita apa nih? Yang kita setorkan?
4: Surat Al-Qari'ah, ya.
2: Iya, surat Al-Qari'ah. Ummu Syifa di Limbungan Rumbai. Silakan Ustaz, Ummu Syifa di Limbungan Rumbai.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu.
4: A'udzubillahi minasyaitonir
0: rajim. Lanjut, silakan, Bu.
4: Ya, Ustaz, afwan, Ustaz.
0: Ya, silakan.
2: Silakan, Ustaz.
0: Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu.
4: Assalamualaikum Ustaz.
0: Suaranya jelas, Bu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Suara jelas, Bu. Terdengar?
4: Bentar ya Ustaz, di handphone enggak dengar suaranya Ustaz.
0: Nah, silakan dibaca surah Al-Qari'ahnya, Bu.
4: Halo. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu dibaca surah Al-Qari'ahnya.
4: Bismillah.

Manitoria. Manitoria. Wama adoro kamal koriah.

0: yazmun.
1: Nah, sifat hamas pada ta sedikit dijelaskan khaffat, begitu juga pada huruf fa. Khaffat mawazinuh.

0: Wama adraka ma hiyah, narun hamiyah.
1: Naam, ahsan tibarakallahu fiki. Masya Allah, bacaannya bagus Bu ya. Tidak ada yang perlu diperbaiki. Tinggal tingkatkan lagi usahanya untuk menghafal ayat-ayat Quran ya Bu ya. Sudah ada hafalan sebelumnya Bu?
0: Alhamdulillah, sudah Ustaz.
1: Sudah berapa juz?
0: Belum sampai satu juz, Ustaz, baru sampai surah Al-Baqarah.
1: Naam, usahakan ya Bu ya. Sudah lebih dari setengah juz itu. Usahakan selesaikan juz 30. Nggak bisa 30 juz, minimal juz yang ke-30 dihafalkan dan dipahami, sehingga bisa Ibu nikmati nanti dalam sholat-sholat Ibu, begitu juga di dalam waktu luangnya. Naam, ahsan tibarakallahu fiki wa yassarallahu
0: laki. Jazakallahu khairan ya Ustaz.
1: Wa iyyaki.
0: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillah khair Ummu Syifa di Jalan Limbungan Rumbai. Silakan berikutnya di belakang Ummu Syifa. 0811-75-30.000 dan 0811-75-45-444. Baik, kita akan angkat dari telepon WA dulu ya. Kita selang-seling. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Ustaz.
2: Dengan siapa, Ibu? Di mana?
3: Anissa, Ustaz.
2: Anissa, Masya Allah. Anissa, kelas berapa Anissa?
3: Kelas 10, Ustaz.
2: Oh, pelajar, Masya Allah. Sekolahnya IT atau negeri?
3: IT, Ustaz.
2: Oh, IT. Baik. Mudah-mudahan sudah ada modal untuk kasihnya. Baik, silakan Ustaz. Anissa di mana tadi?
3: Apa, Ustaz?
2: Ukti Anissa di mana? Alamatnya?
3: Di Merpati, Ustaz.
2: Oh, di Jalan Merpati. Baik, masih di Pekanbaru. Silakan Ustaz, ada Ukti Anissa di Jalan Merpati, Pekanbaru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam, Ustaz.
1: Nah, ini Ukhtuna Anissa pertama kali ya bergabung dengan acara kita ini.
3: Iya, Ustaz.
1: Nah, silakan dibuka surat Al-Qari'ah.
3: Sudah, Ustaz.
1: Ya, silakan dibaca.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ.
1: Naam, ahsan tibarakallahu fiki. Masya Allah, bacaan bagus ya untuk ukhtuna Anissa. Tinggal sedikit ditingkatkan pada pengucapan huruf yang tebal ya, pada huruf qaf. Thaqulat. Coba.
3: Thaqulat.
1: Thaqulat.
3: Thaqulat.
1: Coba baca dari awal ayat. فَأَمَّا مَنْ ثَقُولَتْ مَوَازِينُ
3: فَأَمَّا مَنْ ثَقُولَتْ مَوَازِينُ.
1: Naam, ahsanti. Kemudian menjelaskan tasydid pada huruf ra dan menebalkan huruf ra. عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ. عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ.
3: Aisyatir Radiyah.
1: Ya, seperti itu ya. Alhamdulillah bacaannya bagus sekali. Sudah punya hafalan, Ukhtuna Anissa?
3: Sudah, Ustaz.
1: Sudah berapa juz?
3: Alhamdulillah, sudah 11 juz, Ustaz.
1: 3 juz ya?
3: 11, Ustaz.
1: 11, Masya Allah, Tabarakallah. Banyak ya, lancar semua?
3: Alhamdulillah lancar Ustaz.
1: Nah, dipertahankan ya. Masya Allah ini banyak. Pertahankan yang 11 juz. Ya. Fokuskan pada kelancarannya, kemudian tambah sedikit demi sedikit, mudah-mudahan nanti dalam beberapa tahun ke depan sudah tuntas 30 juz ya. Ya, ahsan tibarakallahu fiki wa yassarallahu laki.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masya Allah, jazakillah khair untuk Ukhti An-Nisa ya, kelas 10 SMA Tahfiz ya. Mudah-mudahan bacaannya mengalirkan pahala juga buat orang tuanya, Ukhti An-Nisa di Jalan Merpati. Baik, kita akan lanjut ke peserta kita berikutnya. Silakan yang sudah di ujung telepon. Assalamualaikum. Halo.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa? Di mana?
4: Ummu Hanan.
2: Ummu Hanan?
4: Ya.
2: Ummu Hanan di mana, Ummu?
4: Di Jalan Melati.
2: Jalan Melati, masih dari Pekanbaru juga ya. Baik, silakan Ustaz, ada Ummu Hanan di Jalan Melati, Pekanbaru.
1: Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu.
5: Waalaikumsalam, Ustaz.
1: Ini pertama kali bergabung ya, Bu, dengan cara ini?
5: Iya.
1: Ya, silakan dibuka surat Al-Qari'ah.
5: Sudah,
1: Ustaz. Ya, silakan dimulai, Bu.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
1: رحيم mad arid lisukunnya panjangkan 4 harakat ibu ya. Kemudian hati-hati pada huruf yang berharakat fathah baris atas, sempurnakan pengucapan fathahnya, vokal a-nya dengan membuka kedua bibir ya. Nah,
5: Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adaruka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasukal faroshil mabastus.
1: Nah, pada huruf ya, yakumu. Yawma yakumu. Ya di sini tipis ya, Bu ya. Coba diulangi.
5: Yawma yakumu nasukal faroshil mabastus. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ.
1: Nah, tasydidnya lebih jelaskan dan ra-nya lebih tebalkan, Bu ya. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ.
5: فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ.
1: Ulangi, Bu.
5: Wa amma man khaffat mawazino fa ummuhu hawiyah wa ma adaraka ma hiya narun hamiyah.
1: Hamiyah lebih dijelaskan pak makhluk hanya.
5: Narun hamiyah.
1: Naam, ahsan tibarakallahu fiki. Jadi hanya lebih jelaskan dan vokal baris fathah pada hanya sempurnakan supaya hanya tidak kesannya tebal, Ibu ya. Jangan hamiyah tapi ha. Hamiyah. Naam.
5: Narun hamiyah.
1: Naam, ahsan tibarakallahu fiki. Masyaallah, bacaan sudah bagus, Ibu ya. Sudah hafal juz amma, Bu?
3: Sedikit udah Ustaz.
1: Juz amma udah selesai semua? Atau baru sebagian?
3: Bacanya udah Ustaz, tapi belum hafalnya baru separuh Ustaz.
1: Enam. Hafal baru separuh ya. Nah, yang separuh ini dilancarkan, pertahankan kelancarannya dengan rutin murojaah Anda mengulang hafalannya. Kemudian mulai sedikit demi sedikit ditambah dengan surat yang lain. Mudah-mudahan nanti juz ammanya selesai ya Bu ya, terhafalkan sehingga bisa dinikmati di dalam salat-salatnya. Naam, ahsanti barakallahu fiki wa yassarallahu laki.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillah khair untuk Ummu Hanan di Jalan Melati. Baik, satu yang terakhir Ustaz ya. Baik, silakan yang terakhir kita masih terima 0811 75 30 ribu dan 0811 75 45 444. Silakan. Satu yang terakhir. Kita akan lanjut ke tadabbur ayat-ayat pada surah Al-Qari'ah. Silakan satu lagi untuk peserta yang ingin praktek surah Al-Qari'ah di malam hari ini, 0811 75 30 ribu, atau call WhatsApp-nya di 0811 75 45 444. Ada lagi yang ingin praktek? Oke, baik. Ini yang terakhir ya. Kita akan angkat peserta kita yang terakhir. Baik, silakan yang sudah di ujung telepon. Assalamualaikum. Dengan siapa? Di mana, Bapak?
6: Dengan Abu Syifa di Limbungan.
2: Abu Syifa, Abu Syifa di Jalan Limbungan Rumbai ya, Abu Syifa ya. Baik. Ya, baik. Silakan Ustaz, ada peserta kita yang terakhir dan satu-satunya ikhwan ya, Abu Syifa di Jalan Limbungan Rumbai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Ini kali pertama ya, Pak, bergabung dengan program kita?
6: Alhamdulillah, beberapa kali,
1: Ustaz. Oh, beberapa kali. Masyaallah, tabarakallah. Nah, silakan Pak dibuka surat Al-Qari'ah.

0: syariah, man qadiyah, wa ma adraka man qadiyah, yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth, wa takunul jibalu kal ijnil manfush, fa amma ma thaqulat mawazinuh فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية.
1: Nah, masya Allah, ahsan tabarakallahu fiik. Alhamdulillah bacaan bagus ya Pak ya. Sudah hafal juz amma Pak? Sudah ya. Ada berapa juz hafalannya?
0: Alhamdulillah 4 juz.
1: Masya Allah, tabarakallah. 4 juz itu sudah sangat banyak ya Pak ya. Ini menandakan Bapak punya kemampuan dalam menghafal Quran. Jangan lupa syukuri nikmat ini dengan menjaga hafalannya. Ya, pertahankan hafalannya dengan rutin murojaah. Kemudian sedikit demi sedikit ditambah dengan hafalan yang baru. Biasakan membaca hafalannya dalam sholat, begitu juga di waktu luang. Mudah-mudahan nanti suatu saat Bapak bisa menyelesaikan semuanya. Barakallahu fiik wa yassarallahu lak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Syifa di Limbungan Rumbai ya, sebagai peserta kita yang terakhir di malam hari ini. Baik, kita cukupkan. Ada 4 peserta akhwat tadi dan ditutup dengan peserta ikhwan. Ada Abu Syifa ya. Jazakumullah khair untuk semuanya yang sudah berkesempatan ikut praktek. Yang belum berkesempatan, mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita bisa bergabung kembali. Kini kita akan tutup dengan segmen yang ketiga. Ini dia untuk tadabbur ayat-ayat yang terkandung dalam surah Al-Qari'ah. Tafadhal masykura ya Ustazana.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia Radio Hidayah FM, para pemirsa sekalian rahimanillah wa iyyakum jami'an, di penghujung ayat ini sebelum kita tutup, sedikit kita berusaha untuk mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an yang ada di surat Al-Qari'ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah, apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal Qari'ah, tahukah kamu apa itu hari kiamat? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth, pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang bertebaran. Wa takunul jibalu kal 'ihnil manfus, dan gunung-gunung pada hari itu seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Fa amma man thaqulat mawazinuh, maka adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka dia akan berada dalam kehidupan yang diridai atau yang memuaskan. Wa amma man khaffat mawazinuh, sedangkan orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya kelak adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Ini surat Al-Qari'ah. Kalau kita lihat dan membaca Al-Qur'an, kita akan mendapatkan ya, ada beberapa surat yang dinamai, ada beberapa surat ya yang berbicara tentang hari kiamat, yang hari kiamat itu dinamakan dengan istilah-istilah yang dengan istilah tersebut diberikan nama terhadap suratnya. Sebagai contoh di sini Al-Qari'ah, surat ini diberi dengan nama Al-Qari'ah. Al-Qari'ah adalah hari kiamat. Begitu juga ada namanya surat Al-Haqqah. Al-Haqqah ini juga merupakan hari, nama salah satu dari nama hari kiamat. Begitu juga ya. Ada surat Al-Ghashiyah, ini juga salah satu dari nama hari kiamat. Kalau kita membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan hari kiamat dengan beberapa nama, ya, dengan beberapa nama dan sifat. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya hari kiamat. Penamaan, ya, penamaan hari kiamat dengan nama-nama tersebut, dengan lapas-lapas yang menggetarkan hati, ini menunjukkan betapa huru-hara yang terjadi pada hari kiamat itu sangatlah dahsyat sekali, yang menyebabkan kita selaku mukmin kalau mentadaburi dan membaca ayat-ayatnya serta mentadaburinya di dalam kehidupan kita, maka itu akan mendatangkan dan menimbulkan rasa takut dan kekhawatiran kita terhadap hari tersebut, sehingga membuat kita sadar dan mempersiapkan diri untuk menghadapi terjadinya hari tersebut. Maka kita lihat surah Al-Qari'ah. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Al-Qari'ah, hari kiamat. Dinamakan dengan hari kiamat dengan Al-Qari'ah, itu disebutkan oleh para ulama, dinamakan summiyatil qiyamatu bil qari'ah, dinamakan hari kiamat itu dengan Al-Qari'ah. Ya. Kenapa? Li'annaha taqra'ul qulub wal asma' bi ahwaliha wa syada'idiha. Karena dia menghentakkan pendengaran kita, ya, dengan begitu menghentakkan dan menggetarkan hati kita dan pendengaran kita dengan huru-haranya, ya, dengan ketakutan yang terjadi padanya. Fatabza'un nas wa tudhiluhum li'idhami ma yaqa'u fiha min ahdas, sehingga membuat manusia terkejut, ya, takut karena begitu besarnya peristiwa yang terjadi di dalamnya. Ya, Al-Qari'ah itu artinya kalau dari segi bahasa ad-darbu 'ala syai' bi quwwah, ya, pukulan yang kuat terhadap segala sesuatu. Dinamakan hari kiamat dengan Al-Qari'ah karena memang dia memberikan pukulan yang kuat dan keras, ya, ketukan yang kuat dan keras terhadap pendengaran kita, terhadap hati kita, sehingga menggetarkan jiwa dan menghentakkan hati. Itulah hari kiamat. Dan memang kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran, begitu juga ditambah dengan hadis-hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan, ya, tentang gambaran kejadian dan huru-hara pada hari kiamat, itu akan membuat kita semakin takut. Timbul rasa takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sehingga kita tidak akan berani untuk berbuat maksiat kepada Allah. Kalau kita membaca Al-Quran, seperti di awal surah Al-Hajj, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya ayuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw, ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Wahai umat manusia, takutlah kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya kegoncangan yang terjadi pada hari kiamat itu sangatlah besar. Sehingga terjadi huru-hara yang menyebabkan suasana mencekam, digambarkan oleh Allah di dalam ayat berikutnya, yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma ardhat. Pada hari itu ketika kalian melihat kejadian pada hari kiamat, maka di saat itu saking terkejutnya umat manusia, tadhhalu kullu murdi'atin amma ardhat. Wanita yang menyusui bayinya, dia akan lupa lalai terhadap bayinya. Enggak peduli terhadap bayinya. Enggak sadar dengan keberadaan bayinya. Karena sudah disibukkan oleh huru-hara pada hari tersebut. Bahkan watadau kullu dzati hamlin hamlaha, bahkan wanita yang hamil pada saat terjadinya hari kiamat tersebut akan menggugurkan kandungannya. Saking takutnya, mencekamnya dan terkejutnya dia dengan keadaan pada hari kiamat tersebut, sampai-sampai dia yang lagi hamil menyebabkan terjadi keguguran pada kehamilannya. Bahkan yang lebih parah lagi, wa taranna sasukara wa ma hum bisukara walakin azaballahi syadid. Kata Allah, kalian akan melihat umat manusia pada waktu itu seolah-olah mereka dalam keadaan mabuk, padahal mereka bukanlah orang yang lagi mabuk, akan tetapi itu adalah karena azaballahi syadid, karena mereka melihat betapa besar dan kerasnya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita melihat, ya, melihat dan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang hari kiamat, itu akan menimbulkan taqsha'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum. Itu akan menggetarkan jiwa dan kulitnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pentingnya kita membaca Al-Qur'an dan mentadabburi ayat Al-Qur'an, karena ini akan menimbulkan rasa takut kita kepada Allah. Ini yang akan membuat kita bertambah keimanannya, semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa banyak Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang hari kiamat, bahkan disebutkan dinamai hari kiamat itu dengan berbagai nama? Jawabannya agar kita ya mempersiapkan diri untuk menghadapi hari tersebut. Kita tidak menganggap remeh tentang hari kejadian hari kiamat tersebut, justru mempersiapkan diri dengan melakukan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hari kiamat tersebut adalah hari yang sangat dahsyat dan maha dahsyat, yang akan membuat seseorang tidak peduli lagi dengan orang lain, hanya mementingkan dirinya sendiri. Bahkan para anbiya dan para rasul pun mengatakan ketika umatnya meminta tolong kepada mereka, meminta syafaat kepada mereka, jawaban mereka hanyalah nafsi nafsi, aku memikirkan diriku diriku diriku. Hanya satu yang bisa berusaha untuk memberikan syafaat, meminta pertolongan kepada Allah untuk umat manusia, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaat itulah yang disebut dengan istilah asy-syafa'atul uzma, syafaat yang paling besar yang hanya dimiliki oleh Rasulullah sallallahu, kesempatan yang hanya diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan umat manusia yang lainnya, bahkan para anbiya dan para rasul, mereka mementingkan diri sendiri, bahkan mengatakan nafsi nafsi. Dan itu karena begitu dahsyatnya kejadian pada hari kiamat. Maka Allah ingin menarik perhatian kita agar mau memikirkan dan mentadabburi tentang ayat-ayat yang bercerita tentang hari kiamat. Maka Allah mengatakan al-qari'ah, hari kiamat. Mal qari'ah, apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal qari'ah, tahukah kamu itu apa itu hari kiamat? Maka di sini kita melihat Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang penyebutan tentang hari kiamat. Ya, gunanya apa? Gunanya ingin menarik perhatian kita. Justru Allah ingin memberitahu dan mengisyaratkan ini tentang betapa besarnya huru-hara dan dahsyatnya kejadian pada hari kiamat. Kemudian di ayat berikutnya Allah ingin sedikit menggambarkan, menceritakan tentang huru-hara pada hari kiamat tersebut, yaitu yauma yakunun nasu kal farasyil mabathus. Pada hari kiamat keadaan umat manusia pada saat itu, yakunun nasu kal farasyil mabathus, umat manusia seolah-olah mereka itu seperti anai-anai yang bertebaran. Anai-anai yang bertebaran. Bahkan di dalam ayat yang lain, seperti di dalam surat Al-Qamar, Allah mengatakan ka'annahum jaradum muntashir. Ya, ka'annahum jaradum muntashir. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qamar ya mengatakan tentang mereka, yakhrujuna minal ajlas ka'annahum jaradum muntashir. Umat manusia keluar ya dari kuburan-kuburan mereka, ka'annahum jaradun muntashir, seperti jaradun, yaitu seperti belalang-belalang, muntashir, yang bertebaran ya. Khusyan absaruhum yakhrujuna minal ajlas ka'annahum jaradun muntashir. Keadaan umat manusia pada hari kiamat, di dalam ayat lain Allah mengatakan khusyan absaruhum, yaitu pandangan mata mereka menunduk ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yakhrujuna minal ajdath, mereka keluar dari kuburan-kuburan mereka, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga keluar dari kuburan mereka, ka'annahum jaradun muntashir, seperti belalang-belalang yang bertebaran. Sekali lagi ini menunjukkan betapa dahsyatnya kejadian pada hari kiamat, sehingga akan menarik perhatian orang-orang yang beriman untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berani menantang perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kal farasyil mabathuts ya, manusia pada hari itu seperti anai-anai yang bertebaran. Ai fintisari mutafarruqim wa dhahabim wa maji'ihim min hayratim mimma hum fi, yaitu menggambarkan tentang bertebarannya mereka, terpisah-pisahnya mereka, ada yang datang, ada yang pergi, mereka kebingungan karena keadaan yang mereka hadapi pada saat itu. Ka'adahum farasyumul malbathus, keadaan mereka seperti anai-anai yang bertebaran. Kalau kita melihat sekumpulan anai-anai, kita akan melihat betapa kacaunya keadaan mereka, tidak teratur. Ya, begitulah gambaran keadaan umat manusia pada hari kiamat kelak. Ka'annahum jaradun muntashir, begitu juga seperti belalang-belalang yang bertebaran. Kalau kita melihat sebuah kebun, ya, yang di situ datang hama belalang, maka jumlah belalang yang begitu banyak ketika mereka bertebangan, ya, kita akan melihat mereka begitu, ya, bertebaran tanpa dalam keadaan kacau balau. Begitu juga keadaan umat manusia pada hari kiamat. 6. Kemudian watakunul jibalu kal ihnil manfus. Bahkan pada hari itu gunung-gunung layaknya seperti bulu-bulu yang dihamburkan. Bulu-bulu yang dihamburkan. Kalau kita melihat ada sekumpulan bulu, kemudian kita hamburkan ke udara, maka kita akan melihat bulu-bulu itu akan bertebaran, ya, dengan tidak teratur. Begitulah keadaan pada hari kiamat kelak. Gunung-gunung yang merupakan simbol, ya, kekuatan, keteguhan, ya, yang begitu kuat, ya, yang begitu tinggi dan besar dan kuat, kokoh, namun pada saat terjadinya hari kiamat, dia itu kehilangan kekuatannya sehingga seolah-olah dia seperti bulu-bulu yang dihamburkan, bertebaran di angkasa, ya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan ada pesan daripada Allah Subhanahu wa taala yang harus kita ingat, bahwasanya kita umat manusia yang kecil dibandingkan gunung, tidak pantas bagi kita untuk menyombongkan diri. Apalagi seolah-olah kita tidak memperdulikan dan tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kiamat. Padahal kejadian huru-hara pada saat itu sangatlah dahsyat. Apa yang kita sombongkan? Jangankan kita umat manusia, gunung yang begitu besar saja, ketika terjadi hari kiamat, yang terjadi adalah mereka, ya, kehilangan kekuatannya. Sehingga seolah-olah seperti bulu yang dihamburkan. Maka inilah, ya, yang kalau seandainya ayat ini ditadaburi oleh umat manusia, oleh seorang muslim, ini akan membuat dia akan tunduk kepada Allah, akan sadar betapa lemahnya dirinya, ya, dan betapa butuhnya dia terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Ya. Kalau gunung yang begitu besar akan hancur bertebaran, ya, bahkan bertebangan seperti layaknya bulu-bulu yang dihamburkan, maka bagaimana seorang manusia mereka tertipu dengan kehidupan ini, ya, menyibukkan dirinya tenggelam dalam kenikmatan dunia dan tidak mau berpikir untuk mempersiapkan perbekalannya untuk akhirat, untuk menghadapi terjadinya hari kiamat. Padahal dia adalah makhluk yang lemah, yang tidak akan sanggup untuk menghadapi itu. Dan dia pasti akan mengalami keadaan tersebut. Maka kalau kita mentadabburi ayat ini, pasti kita akan mendapatkan pesan dari Allah Subhanahu wa taala yang akan membuat kita semakin takut dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keadaan berikutnya, akan ada pertanggungjawaban. Apa yang kita lakukan di dunia akan diperhitungkan oleh Allah, akan dihisab oleh Allah, dan akan ditimbang pada timbangan amalan kita kelak di akhirat. Maka Allah lanjutkan kejadian yang akan dihadapi oleh umat manusia setelah hari kiamat tersebut. Apa dia? Fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka siapa yang berat timbangan amalannya pada hari kiamat tersebut, maka keadaannya adalah fahuwa fi 'ishatir radiyah. Dia akan berada dalam kehidupan yang diridhai, kehidupan yang memuaskan. Dan ini adalah al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amal perbuatan yang dilakukan. Orang yang dalam kehidupan dunia berusaha untuk memperbanyak amal ketaatannya, memperbanyak kebaikannya, kesalihannya, demi untuk memupuk sebanyak mungkin pahala, yang mana pahala ini yang akan memberatkan timbangan amalan kebaikannya kelak di akhirat. maka di saat amalannya ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan timbangan kebaikannya akan lebih berat. Itu yang akan membuat dia mendapatkan ganjaran pahala daripada Allah, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka

Siapa yang dijauhkan dirinya dari jilatan api neraka dan dimasukkan ke dalam sorga, maka dialah orang yang sukses sebenarnya. Adapun kesuksesannya, ya, dalam pencapaian dunia, itu tidaklah terhitung kesuksesan yang sejati. Bukanlah kesuksesan yang hakiki. Dia hanyalah kesuksesan yang sesaat saja. Karena dunia akan ditinggalkan. Maka kesuksesan yang dia gapai dalam kehidupan dunia itu tidak berarti. Makanya Allah mengingatkan dalam akhir ayat, وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُونَ. Dan kehidupan dunia tiada lain, tiada bukan, kecuali hanyalah perhiasan yang menipu. Orang yang tenggelam dalam kehidupan dunia, sibuk dengan kenikmatan dunia, tidak memikirkan akhirat, tidak mempersiapkan dirinya untuk menghadapi terjadinya hari kiamat, maka sebenarnya dia adalah orang yang tertipu. Dia rela menghabiskan hidupnya, umurnya, semua yang dia miliki demi untuk mengejar dunia. Padahal dunia hanya sementara, akan dia tinggalkan. Namun dia melupakan kehidupan abadinya yang akan dia nikmati untuk selama-lamanya. Maka ini adalah orang yang merugi. Nah, orang yang memiliki kesadaran untuk memperbanyak amal ketaatan, biar timbangan amalannya kelak di akhirat berat, ini adalah orang yang beruntung. Maka dia akan mendapatkan balasan daripada Allah berupa kehidupan yang sangat memuaskan. Sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinu fa'ummuhu hawiyah. Sedangkan orang-orang yang ringan timbangan amalan kebaikannya, ketika ditimbang kelak di hari kiamat, maka fa'ummuhu hawiyah. Tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Ini adalah orang-orang yang merugi. Kata Allah dalam ayat lain, wa man khaffat mawazinu فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. Sedangkan orang-orang yang ringan timbangan amalan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugi disebabkan kezaliman yang mereka lakukan terhadap diri mereka. Ya, merugi. Karena mereka tidak mendapatkan ganjaran pahala yang besar daripada Allah. Mereka tidak mendapatkan surga Allah, justru dicampakkan ke dalam neraka Allah. Wal-iyazubillah. Maka yang menyebabkan timbangan amalan kita berat itu adalah amal ketaatan. Yang terberatnya adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dan amal kebaikan yang lainnya. Ini yang akan memberatkan amal timbangan kita. Begitu juga yang membuat timbangan amalan kita itu ringan adalah dosa syirik kepada Allah. Dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Maka ini adalah merupakan isyarat dan peringatan daripada Allah. Jangan sampai kita terjatuh dalam larangan Allah. Khususnya dosa-dosa besar. Yang paling bahayanya adalah berbuat syirik kepada Allah. Karena kalau kita sudah jatuh dalam kesyirikan, tidak pernah bertobat kepada Allah, mati dalam keadaan musyrik, maka tidak ada harapan untuk mendapatkan kehidupan yang baik. Justru fa ummuhu hawiyah. Tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Apa itu neraka hawiyah? Wa ma adraka ma hiya. Tahukah kamu apa itu neraka hawiyah? Kata Allah, narun hamiyah. Neraka yang apinya sangat panas dan menyala-nyala. Ini adalah balasan bagi mereka yang hidup dalam di dunia ini penuh dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kelak mereka akan dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka hawiyah, ke dalam neraka Allah. Neraka yang tidak ada, ya, tidak ada kebaikan yang bisa diharapkan di dalamnya. Tidak ada kemewahan, tidak ada kenikmatan. Yang ada adalah kesengsaraan yang berkepanjangan, bahkan tidak ada habisnya. Maka kita selaku mukmin diberikan oleh Allah akal, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab sucinya, agar kita berpikir, kita membaca. Sehingga dengan kita membaca dan berpikir, kita akan memahami hakikat kehidupan kita sekarang di dunia. Untuk apa kita di dunia? Apa yang harus kita lakukan? Dan kemana kelak perjalanan hidup kita lanjutkan? Dan di mana, ya, finish terakhir dari kehidupan kita kelak?

0: Tujuan kita kemana? Itu digambarkan di dalam Al-Quran. Maka sudah merupakan kewajiban bagi kita untuk membaca Al-Quran. Mentadabburi Al-Quran agar kita hidup di atas ilmu. Agar kita hidup di atas hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita tahu kita hidup di dunia untuk apa. Apa yang harus kita lakukan dan kemana perjalanan hidup kita. Kita tahu tujuan kita kemana. Sehingga kita mempersiapkan diri kita untuk tetap berada pada rambu-rambunya. Pada lintasannya. Pada jalurnya. Tidak melenceng ke kanan dan ke kiri. Tidak ya meleset dari tujuan perjalanan kita. Sampai kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali ke kampung halaman kita yang sebenarnya. Yaitu surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kaum muslimin dan muslimat. Rahimanillah wa iyyakum jami'an. Membaca Al-Quranul Karim. Itu akan menambah keimanan kita kepada Allah. Semakin membuat kita bertawakal kepada Allah. Sehingga kita menyerasakan. Berusaha untuk mentaati Allah. Dan menyerasakan. Urusan kita hanya kepada Allah. Dan itulah mukmin yang sejati. Kata Allah dalam Al-Quran, innamal mu'minuna alladina idha dhukirallah wajilat kulubuhum wa idha tuliat alaihim ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya hanya orang-orang yang beriman. Apabila diingatkan, apabila disebutkan kepada mereka nama Allah, wajilat kulubuhum, hati mereka akan bergetar. Wa idha tuliat alaihim ayatu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah akan bertambah keimanannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan dengan demikian mereka adalah orang-orang yang akan bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an. Mari kita bersama-sama berusaha untuk selalu mengkhususkan waktu kita membaca kitabullah, mentadaburi ayat-ayat Allah. Semoga dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita untuk tetap terus berada di atas jalannya sampai kita bertemu dengannya kelak di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga ini bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kebenaran datang daripada Allah subhanahu wa ta'ala, sementara kesalahan dan kekhilafan datang dari diri kami pribadi karena kebodohan kami. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala kami mohon ampun. Kepada kaum muslimin dan muslimat kami minta maaf. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nah, jazakallahu khairan kita ucapkan kepada pembimbing kita Ustaz Zulfikar LC hafizahullah taala yang sudah menutup perjumpaan kita ini dengan segmen tadabbur ayat-ayat pada surah Al-Qariah. Baik kaum muslimin muslimah rahimanillah wa yakum jami'an dimanapun Anda berada, mudah-mudahan menambah keimanan kita dan khazanah pengetahuan kita terhadap Al-Qur'an. Kita sudah mengkaji surah Al-Qari'ah dan insyaallah untuk surah Al-Adiyat di kesempatan berikutnya semoga Allah mudahkan perjumpaan kita berikutnya. Dan kaum muslimin mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, kita cukupkan untuk kajian kita di malam hari ini dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apakah Anda orang sibuk? Ada seorang ulama berguru kepada seorang ulama. Selang beberapa saat, dia ingin melanjutkan belajar ke guru lain. Dan sang gurunya berpesan, jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Semakin banyak baca Al-Quran, urusanmu semakin mudah. Dan muridnya pun melakukan. Dia membaca Al-Quran 3 juz per hari. Sampai dengan 10 juz per hari. Dan urusannya pun semakin mudah. Allah yang mengurus semua urusannya. Waktu pun semakin berkah. Kemudian, apa yang dimaksud dengan berkahnya waktu? Bisa melakukan banyak hal dalam waktu sedikit, itulah berkah Al-Quran. Al-Quran membuat kita mudah mengefektifkan manajemen waktu. Bukan waktu yang mengatur kita, akan tetapi kita yang mengatur waktu. Padahal teorinya, orang yang membaca Al-Quran menghabiskan banyak waktu, mengurangi jatah kegiatan lain. Tapi Allah yang membuat itu semua menjadi berkah, hingga menjadi begitu efektif, hidup pun efektif. Dan Allah akan mencurahkan banyak berkah dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Dan Allah akan mencurahkan banyak keberkahan dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Salah satu berkahnya adalah membuka pintu kebaikan dan membuka kesempatan untuk amal saleh yang berikutnya. Dan salah satu balasan bagi amal saleh yang kita lakukan adalah kesempatan untuk amal baik berikutnya. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Dan sebaliknya, waktu yang selalu sibuk sehingga hanya habis untuk urusan dunia yang terserak, bisa jadi itu adalah tandanya ada yang salah di dalam hidup kita. Barang siapa yang bangun di pagi hari dan hanya dunia yang dipikirkannya, sehingga seolah-olah ia tidak melihat hak Allah dalam dirinya, maka Allah akan menanamkan 4 macam penyakit padanya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus-putusnya. Yang kedua, kesibukan yang tidak pernah jelas akhirnya. Dan yang ketiga, kebutuhan yang tidak pernah merasa terpenuhi. Dan yang terakhir, khayalan yang tidak berujung wujudnya. Keberkahan waktu yaitu bisa melakukan banyak amal kebaikan di dalam waktu yang sangat sempit dan sangat sedikit. Selamat membaca Al-Quran dan beraktivitas dengan berkah Al-Quran.
3: Hidayah 103,4 FM.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jal.

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati, wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawf al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimma yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadis hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Ambasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rabb dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Adhkarun Naum.
5: Mengumpulkan kedua telapak tangan, ditiup sambil membaca.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhu

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Azkarun Naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi 'ibadaka as-salihin.
0: Dengan namamu aku tidur, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia. Dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal

0: أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: Ya Allah, Rob yang memiliki 7 lapis langit dan bumi, Rob yang memiliki arsy yang agung, Ya Rabbana, wahai Rob segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tiada ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malikah.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu, karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu, kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan, dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: Betapapun panjang dan kelamnya malam, fajar pastikan datang. Pagi pun menjelang, matahari kembali bersinar terang, membiaskan cita-cita, semangat dan harapan baru untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik dari sebelumnya.
1: Asyhadu an la ilaha illallah.
0: Akhil muslim, ukhtil muslimah, Hidayah FM hadir ke tengah Anda bagaikan telaga di tengah

0: فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
2: Dari lapisan cangkung udara, Hidayah FFM bersama menyusun Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
3: Min adzkar as-shabah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Nas.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikan nushur.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu, semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. Wa a'udhu bika min adhab al-qabr. La ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma 'alim al-ghaibi wasyahada, fatir as-samawati wal-ardh, rabb kulli syai'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri asy-syaitani wa syirkih, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridha Allah sebagai Rabbku Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghith, Aslih Li Sya'ni Kulla.

0: orang yang musyrik.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 marrah.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Subhanallah wa bihamdih. Adada khalqih. Wa ridha nafsih. Wa zinata arshih. Wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih. Adada khalqih. Wa ridha nafsih. Wa zinata arshih. Wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih. Adada khalqih. Wa ridha nafsih. Wa zinata arshih. Wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah. Aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridhaannya. Maha suci seberat timbangan arsy-Nya dan maha suci sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.

Imam Syafi'i berkata, safir tajid iwadan amman tufariquh wa fa inna ladidal 'aishi fil nasabi inni ra'aytu kufal ma'i yufsiduhu in sala qaba wa illam yajri lam yatibi فالشمس لو وقفت في الفلك دائمة لبلها الناس من عجم ومن عربي والأسد لولا فراق الغاب ما افترست والسهم لولا فراق القوس لم يصب والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في نوعه نوع من الحطب. Keluar kamu dari negerimu bersafar. Kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku. Saya melihat, apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak. Namun apabila dia mengalir,

0: Alif, air itu akan bersinar jernih. Matahari apabila dia diam diri di tempat dan tidak bergerak, seluruh orang akan bosan melihatnya, baik orang yang bukan Arab ataupun orang Arab. Singa betina kalau tidak meninggalkan hutan belantara, dia tidak akan mendapatkan makanan. Anak panah kalau tidak meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran. Emas kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun sebatang ranting, kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Nabi bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa man ijtama qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, illa nazalat 'alaihim mustakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ika wa dzakarahumullahu fi man 'indah." وَمَنْ بَطَعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.
1: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seseorang hamba dan menyampaikannya kepada sorga-sorga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama dan taqarrub yang paling mulia. Mudzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Hidayah 103,4 FM.

0: Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa Taala dengan kehidupan dunia ini.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa Taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: الغرور.
1: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur, dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
2: Hidayah 103,4

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi wa iqtafa atharuhu wa sunnatahu ila yawmiddin amma ba'd. Inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar amma ba'd. Ummahati fillah akramani wa akramakunna Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas semua limpahan karunia dan nikmat yang Allah curahkan untuk kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bisa bermujalasah di majlis yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala, agar betul-betul kita beribadah kepada Allah ya di atas dasar ilmu dan basirah, bukan di atas dasar kebodohan dan taklid buta, tapi betul-betul di atas dasar hujjah ya dan bayyinah, atas dasar dalil, atas dasar ilmu. Karena siapa yang beribadah kepada Allah dengan dasar kebodohan, maka dia akan berbuat kerusakan lebih banyak dibandingkan berbuat perbaikan. Makanya kebodohan itu, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, aslu kulli syarrin, biang kerok dari semua macam bentuk keburukan, yaitu kejahilan, kebodohan. Maka mari kita berusaha meniatkan menuntut ilmu kita ini, niatkan untuk mengikis dan mengangkat kejahilan dari diri kita ya, dan kelak insyaallah dari orang lain. Itu niat yang tepat, yang baik di dalam menuntut ilmu. Antanu ya raf'al jahli an nafsika wa an ghairik. Engkau meniatkan mengangkat kebodohan dari dirimu dan dari orang lain. Kita hadiahkan salawat beserta salam untuk Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga para sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in, dan kita mohon kepada Allah tabaraka wa taala agar kita tetap setia mengikuti sunnah-sunnah beliau alaihi salatu wassalam sampai kita diwafatkan oleh Allah tabaraka wa taala, dan semoga kita termasuk yang dinanti oleh beliau dengan setia juga di telaga beliau di padang mahsyar kelak, untuk kita minum dari telaga beliau alaihi salatu wassalam, dan semoga kita tidak termasuk yang terusir dari telaga beliau di hari haus tersebut. Amin ya karim. Sebelum kita masuk ke pelajaran kita, sedikit faedah ringan saya selip, karena saya tadi mendengar ada pengumuman barang hilang. Jadi mungkin ada yang terbesit dalam pikirannya, emang boleh ngumumin barang hilang di masjid? Tidak, mungkin ada yang terbesit karena pernah mendengar hadis yang melarang, mungkin ya melarang untuk menghilangkan barang untuk mengumumkan barang hilang di masjid, termasuk jual beli di dalam masjid, itu perkara yang dilarang. Di hadis sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi bersabda alaihi salatu wassalam, "Man sami'a rajulan yunshidu dhallatan fil masjidi falyaqul la raddaha Allahu alayka
Innal masajida lam tubna lihada. Barang siapa yang mendengar seorang laki-laki atau seseorang, secara umum siapa aja, dia mengumumkan barang hilang di dalam masjid, maka hendaknya dia berkata kepada orang tersebut, semoga Allah tidak membalikkan atasmu barangmu. Disuruh oleh Nabi untuk didoain, semoga Allah enggak balikin, alias semoga barangnya hilang terusnya. Karena sesungguhnya masjid, kata Nabi, masjid-masjid tidak dibangun untuk yang demikian. Tidak dibangun untuk jual beli, baik sedikit maupun banyak. Tidak dibangun untuk apa? Untuk mengumumkan barang hilang. Apakah ini umum, mujmal, Ustaz? Baik yang mengumumkan adalah panitia atau DKM atau si korban yang hilang barangnya. Umumkah larangan itu? Paham pertanyaannya? Ataukah larangan itu khusus buat si korban yang hilang barangnya? Entah kunci, entah jam, entah anak. Ada nggak hilang anak? Ada kan kalau tabligh akbar kehilangan anak, ada nggak? Sering terjadi, apalagi kajiannya penulis buku, Hafizahullah, sering terjadi itu. Maka di sini butuhnya kita ya mengetahui fikihnya, gitu kan, perinciannya. Jadi ternyata simpel aja bu, untuk tidak bertele-tele, itu apa? Tidak bisa digeneralkan hukumnya. Ya DKM, ya panitia, ya yang korban kehilangan juga general gitu, nggak boleh. Maka yang tepat tidak bisa digeneralkan, tapi ditafsil, diperinci. Ya, perinciannya bagaimana? Yang diharamkan untuk mengumumkan susah sekali ya. Yang diharamkan untuk mengumumkan barang hilang itu adalah siapa? Siapa? Si korban. Maksudnya si yang kehilangan. Itu yang diharamkan. Tidak boleh. Gimana solusinya kalau mau ngasih tahu barangnya hilang? Keluarlah dari pintu masjid. Ya, keluar dari ruangan ini, keluar di tangga kayak di bawah kayak, mbak, runciku hilang, mana nih, ya anakku atau apa lagi, jamku, tasku, HPku, ya, jadi itu solusinya. Atau para ulama juga memberikan solusi yang diperbolehkan adalah menempelkan kertas pengumuman di mading mungkin ya, di bagian luar masjid, jangan di dalam area masjid, karena apa, pengumuman yang ditempel dalam mading mungkin ya, di dalam area masjid kayak gini nih, itu juga mewakili perkataan, sama tidak boleh. Jadi kalau menempel mading untuk pengumuman kayak di masjid kita di bawah sana ya, itu insya Allah tidak mengapa. Begitu juga bagi yang mau langsung ngomong, masih tahu barangnya hilang, kuncinya hilang daripada kagak pulang-pulang. Maka apa? Kalau mau ngasih tahu panitia, ngasih tahunya di mana? Di bawah. Jangan di dalam masjid. Ingat pakihnya bu ya. Dan amalkan ini. Jangan bablas nanti. Aduh, panik. Akhirnya di dalam masjid dia ngasih tahu. Barangku hilang, kunciku mana? Tolong. Siarkan, umumkan. Tidak boleh. Keluar dulu. Tarik aja tuh. Ya. Istri saya mungkin diseret keluar. Kemudian dikasih tahu. Oh, maaf, umu. Kunci saya hilang. Mohon bantuannya. Baru nanti. Tadi yang hilang apa sih? Oh, nggak perlu diketahui. Kasih tahu ya. Jadi baru nanti panitia yang
Masih tahu. Karena yang dilarang, kata ahli ilmu, Allah alam, yang dilarang untuk ngumumin itu adalah orang yang kehilangan. Larangan itu tidak menyangkut DKM atau panitia. Ya. Itu perinciannya, ibu-ibu yang saya hormati. Barakallahu fikunna. Baik, kita masuk ke pelajaran kita. Kedelapan. Ya. Masih terkait tentang ilmu lebih baik daripada harta. Ya. Yang kedelapan. Jiwa akan mulia dan bersih dengan mengumpulkan ilmu dan berusaha memperolehnya. Hal itu termasuk kesempurnaan dan kemuliaan. Kemuliaannya, sedangkan harta tidak membersihkannya, tidak menyempurnakannya, bahkan tidak menambah sifat kemuliaan. Jadi jiwa, nafs, bahasa Arabnya ya. Ya. Kalau yang masih ngumpul antara badan dengan roh, namanya nafs, jiwa. Makanya kalau orang sekarat, nyawanya masih ada nggak tuh? Sekarat, masih ada nggak? Dipanggilnya apa oleh Allah? Oleh malaikat? Maaf, oleh malaikat. Ya ayyatuhan ruh atau ya ayyatuhan nafsu? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Karena masih gabung antara jasad dengan ruh. Itu namanya apa? Nafs. Orang kita sering bilang jiwa. Tapi kalau sudah misah antara jasad dengan roh, ya, maka yang apa? Yang dianggap atau yang disebut, yang yang mendominasi adalah apa? Ruh. Ya. Kalau roh misah dari jasad, yang dipanggil ruh, yang disebut adalah ruhnya. Karena jasad sudah enggak eksis lagi, dia akan dimakan tanah bentar lagi. Kalau roh tetap eksis, termasuk satu di antara delapan hal yang Allah takdirkan, tetapkan untuk tidak sirna. Ya. Itu. Makanya ketika Uthman bin Maz'un meninggal radhiyallahu ta'ala anhu, ya, dan mata beliau melotot. Biasanya orang kalau meninggal matanya melotot enggak ke atas. Yang disunnahkan kita untuk apa? Menutup. Biasanya diikuti mulut yang menganga juga ditutup. Karena Nabi bersabda, "Idza apa? Idza kharajatir ruh tabi'ahu al-basar." Apabila ruh keluar, dia diikuti oleh apa? Pandangan mata. Jadi jiwa akan mulia dan bersih dengan mengumpulkan ilmu. Ana akan membawakan beberapa athar atau perkataan salaf, ibu-ibu, yang mendukung pembahasan kita ini. Bahwa jiwa akan mulia dan bersih, ya, itu dengan mengumpulkan ilmu. Sehingga ibu-ibu sering mendengar istilah apa, Bu? Tazkiyatun nafs. Pembersihan jiwa. Ya. Dan ini menunjukkan, nyata sekali menunjukkan bahwa kaitan antara menuntut ilmu dengan tazkiyatun nafs, pensucian jiwa, sangat-sangat apa? Erat sekali, kuat sekali ikatannya. Ibu-ibu kalau jauh dari majelis ilmu, ana enggak bisa jamin jiwa-jiwa ibu ini bersih apa enggak. Suci apa tidak. Kita khawatir kalau orang jauh dari ilmu, menuntut ilmu, dia bukan termasuk orang yang qad aflaha man zakkaha. Yang sangat rentan adalah dia termasuk orang yang qad khaba man dassaha. Karena Allah bersumpah pakai jiwa tuh, wa nafsi wa ma sawwaha. Kita lagi bahas ya di sini ya. Asy-Syams di kajian Sabtu ya. Beruntung orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh merugi orang yang mengotori
jiwanya. Dan duduk bersimpuh di majelis ilmu adalah ya trik, cara yang cantik, yang indah, yang terbaik untuk kita mentazkiyah jiwa kita. Bismillah SWT. Yang sering saya berkata, ibu-ibu ceklah kondisi ibu-ibu. Maksudnya renungkan kondisi ibu-ibu sebelum pada ngaji dengan setelah ngaji. Kondisi jiwa ibu-ibu itu gimana? Ya, sebelum ngaji dengan setelah ngaji. Tolong dibedakan gitu. Maksudnya direnungkan ya, bagaimana ya kondisi jiwa kita sebelum kita talabul ilmi ya, dengan setelah kita talabul ilmi. Gimana kondisi jiwa kita? Ya. Dahulu mungkin sebelum ngaji ya Allah. Enggak pakai aturan hidup. Ya. Jadi khaba man dasa, dikotori jiwanya dengan dosa, maksiat, kelalaian, pembangkangan. Ya. Berbagai macam bentuk maksiat dan dosa. Tapi begitu dia ngaji, belajar, menuntut ilmu, Masya Allah, pelan-pelan dia berusaha untuk mentazkiyah jiwanya. Ya. Memperbaiki jiwanya. Yang tadinya kotor, sekarang dia berusaha untuk tazkiyah, sucikan, bersihkan, pelan-pelan. Berubah. Ya. Ibu Allah SWT. Dia tinggalkan yang haram-haram. Dan itu hijrah yang sejati dalam hadis Bukhari. Ya, al-muhajiru man hajara mahram Allah, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang yang hijrah sejati-jatinya hijrah adalah orang yang meninggalkan, menghajar, mencueki apa yang Allah haramkan. Dulu mungkin sebelum ngaji karena enggak ada aturan ya. Karena enggak dijaga oleh ilmu, jadi ya halal haram ladak wae. Itu bahasa Lombok ladak itu ya. Hajar saja gitu. Tapi begitu ngaji, safety, terjaga. Oh, ini boleh saya kerjain, ini enggak boleh saya enggak kerjain. Terjaga oleh ilmu. Dan otomatis ya, automatically ya, bahwasanya apa? Jiwanya akan tersucikan. Tertazkiyahi dengan sebab apa? Ya, talabul ilmi. Bismillah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya bisa dibaca dalam kitab Miftah dari Sa'adah Ibnu Qayyim rahimahullah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah berkata begini, innar rajula, perhatikan Bu. Ya. Biar semakin semangat kita menuntut ilmu. Innar rajula la yakhruju min manzilihi wa 'alayhi min adh-dhunub. Ya. Mithlu jibali tihamah. Sesungguhnya seseorang dia betul-betul keluar dari rumahnya, dari pintu rumahnya berangkat. Wa 'alaihi min adh-dhunub, dan dia memikul dosa-dosa ketika berangkat. Mungkin di luaran kemarin berapa hari sebelum waktu pengajian, hari pengajian datang, berapa hari pre-ngaji, waduh, merdeka. Ya. Dia terjerumus dalam dosa-dosa mungkin. Sehingga ketika dia berangkat dari rumahnya, dia masih mikul dosa. Seperti apa kata Umar? Seperti gunung Tihamah yang sangat besar. La ilaha illallah. Fa'idha sami'al ilma. Maka apabila dia sudah mulai dengar ilmu, ustadznya, innalhamdulillah, nahmaduhu. Enggak main HP dia. Enggak ngobrol dia. Fokus. Sami'a. Apa? Dengar, pantengin. Apabila dia sudah mulai mendengar ilmu, khaf, dia mulai takut. Ya Allah, takut. Salah aku, dosa aku, takut dia. Dan itulah buah ilmu yang terindah. Dia mewariskan rasa takut. Ya. Selain mewariskan tawadhu, dia mewariskan rasa takut, yang lebih tinggi dari sekedar tawadhu. Mewariskan tawadhu adalah rasa takut. Karena ilmu bisa mewariskan sombong, bisa mewariskan tawadhu, bisa mewariskan khasyah, rasa takut, kata Imam Dzahabi rahimahullah. Dan puncaknya adalah ketika dia mewariskan rasa takut. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyasanya yang paling takut, yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Ya. Jadi apabila dia sudah mulai mendengar ilmu, dia takut tuh. Waraja,
dan dia rujuk, ya Allah, aku kembali kepadamu ya Allah, aku salah, aku berdosa, aku taubat ya Allah, inabah, rujuk kepada Allah, wa taba, dan dia bertaubat. Betapa banyak orang taubat di majelis ilmu. Saya pernah sampaikan di majelisnya Ibnul Jauzi itu, ya Allah, membludak manusia taubat di majelisnya. Ya. Yang beliau khawatir, sebagaimana saya pernah sampaikan, khawatir kalau manusia pada masuk surga, yang dia ceramahin masuk surga, dianya malah masuk neraka. Sangat khawatir beliau. Dan itu membuat kita khawatir juga sebagai guru-guru, para ustadz, dai-dai. Jadi takut, kembali, dan taubat kepada Allah. Begitu duduk di majlis, ya, banyak yang membuat dia tersentuh mungkin, kena, aku ketembak rasanya, aku, aduh, kena aku nih, ya Allah, astagfirullah, dan seterusnya. Ya. Fansarafa ila manzilihi wa laysa alaihi dhambun. Kata Umar bin Khattab, maka dia bubar, pulang ke rumahnya, kembali ke rumahnya, dalam keadaan dia tidak memikul dosa lagi. Tadi berangkat banyak mikul dosa, pulang sudah tidak ada beban dosa. Keren gak sih menuntut ilmu kalau kayak gini? Menuntut ilmu itu luar biasa ke ustama. Ini yang ngomong Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala dalam athar beliau. Maka nasihat beliau radhiyallahu ta'ala anhu, fala tufariqu majalisal ulama. Jangan sekali-kali kalian berpisah dengan majelisnya ahli ilmu, para ulama. Ini yang nasihat bukan Abu Usama ya. Yang nasihat siapa? Murid Rasul. Menantu Rasul, mertua Rasul. Siapa? Khalifah kedua. Siapa? Ya, Abu Hafs. Ya, Umar Al-Faruq. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Tolong di stabilo atau di garis atasi kata-kata, fala tufariqu majalisal ulama. Jangan engkau berpisah dengan majelis para ulama, majelisnya ahli ilmu. Saya mau bertanya, Bu. Takut itu, timbulnya rasa takut, itu masuk dalam bab tazkiyatun nafs enggak tuh? Masuk enggak tuh? Oh iya. Ketika orang rujuk, taubat, ya, dengan dia duduk di majelis ilmu, dia apa? Takut, ya. Dia cemas, ya Allah, aku banyak dosa, aku ya astagfirullah. Kemudian dia taubat, ya. Ya. Rujuk kepada Allah, itu masuk bab tazkiyatun nafs enggak itu, Ibu? Ya. Berarti wallah, ya. Ikatan atau keterkaitan antara menuntut ilmu dengan tazkiyatun nafs, pensucian jiwa, sangat-sangat apa, Bu? Erat sekali. Makanya selevel Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, Imam Ar-Raghib Al-Asfahani disebutkan dalam kitab Ad-Dari'ah ila Makarim Syariah oleh ya, beliau sendiri, Imam Al-Asfahani, beliau mengatakan bahwa al-ilmu wal-ibadatu humal mutahhirani lin-nafsi. Ilmu dan ibadah, mereka berdua, ilmu dan ibadah itu mutahhiran, pensu. Mutahhiran, apa mutahhir? Pensu. Pensuci lin nafsi, bagi jiwa, ya, ya. Wa ataruhuma, dan efek dari ilmu, ya, dan ibadah itu apa? Ka atharil ma'i fi tathhiril badan, seperti efek air ketika membasuh badan, ketika mensucikan, membersihkan badan. Badan kalau diguyur air, dibersihkan, digosok air, diguyur air, bersih enggak, Bu? Sama, Bu, jiwa kita kalau kita guyur dengan ilmu, guyur dengan ibadah, maka dia menjadi apa? Zakiyah. Dia menjadi suci. Bismillah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau mau jiwa kita makin suci, makin suci, makin bersih, jangan berpisah dengan majelis ilmu. Jangan berpisah dari ibadah. Ya. Hanya para ulama juga menjelaskan, al-ilmu munshitun lin-nafsi. Perhatikan nih. Wa mumti'un laha. Ya. Ilmu itu bikin jiwa semangat. Ya. Rasain saja, Bu. Orang kalau nuntut ilmu itu beda semangatnya dengan orang yang enggak menuntut ilmu. Karena ilmu itu membuat orang munshitun lin-nafsi. Membuat jiwa itu menjadi nasyid. Nasyid itu apa?
semangat, rajin, uprak gitu loh, Bu. Ya. Enggak mager gitu loh. Jadi ilmu itu bikin orang jadi apa? Semangat, uprak, berusaha, bergerak gitu kan. Itu makna munsyitul lin nafs, jiwa itu enggak nganggur gitu. Jadi bikin semangat, nasyid. Kalau paham bahasa Arab, nasyid itu artinya apa? Rajin, semangat, uprak gitu loh. Dan juga apa? Mumti'un laha. Menuntut ilmu atau ilmu itu membuat jiwa menjadi apa? Enak, lezat, enak gitu. Jiwa itu enak aja gitu ngaji itu, senang gitu. Saya berharap kepada Allah untuk ibu-ibu, mudah-mudahan ngaji ini sudah sampai kepada level sesuatu yang nikmat. Mut'ah gitu kan. Mut'ah bukan mut'ah la syiah ya. Mut'ah itu kenikmatan artinya ibu-ibu. Ya. Lazzah gitu kan. Ya. Jadi jiwa itu dengan ilmu itu kok apa? Nikmat gitu kan. Makanya Nabi bahasakan idza maratum bi riyadil jannati farta'u. Dalam hadis Tirmidzi, bila kalian melewati majelis ilmu, maka apa? Singgahlah enak-enakan di situ. Maksudnya nikmatin. Makanya saya berharap ibu-ibu kalau singgah di majelis ilmu kayak gini, nikmatin, karena Nabi bilang farta'u. Ya, singgah di situ. Singgah dengan apa? Happy, nikmat, ya, menikmati gitu. Lezat rasanya di majelis ilmu. Sehingga sebagian salaf ibu-ibu kalau duduk di majelis itu semangat, happy, kelihatannya semangat gitu, enggak ngantukan, enggak ngileran, enggak, pokoknya ya. Semangat pokoknya di majelis ilmu. Ketika ditanya, "Antum ini kalau duduk di majelis ilmu kok semangat ya? Happy, semangat gitu." Wah, udah. Semangat 45. Ketika ditanya, "La iyalah," kata dia, "li'anni 'alimtu anna Allah yadhkuruni al-an." Ya iyalah, orang saya tahu Allah lagi nyebut saya sekarang di langit. Kan saya lagi diviralin tuh. Kalau saya duduk di majelis ilmu, lagi diviralin Allah di langit di hadapan para malaikat. Kata temannya itu, "Kok pede kali kau? Dari mana kau tahu kalau kau disebut namamu oleh Allah sekarang?" Karena dia katakan, orang kalau pakai punya ilmu jemaah, jawabnya keren gitu kan. Pakai ilmu jawabnya. Dia katakan apa? Allah berfirman, "Fadhkuruni adhkurkum." Ingat saya. Kita kalau ngaji kayak gini, ingat Allah gak, Bu, sih? Ngaji ini sendiri pikir. Ya. Nabi menyebut apa? Ya. Taman surga itu hilaqud dzikr, taman apa? Halaqah di dzikir, halaqah ilmu. Maka dia katakan Allah berfirman, "Ingat saya juga akan ingat kalian. Sebut saya akan juga menyebut kalian. Al-jazaa' min jinsil 'amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Oh iya ya, baru dia. Iya. Kalau kita sebut Allah, ya Allah juga sebut kita. Di hadis Muslim, "Dzakarahumullah fi man indah." Allah akan sebut nama mereka itu di sisi makhluk yang ada di sekelilingnya, yaitu para malaikat. Ya. Itu. Wa hadhil mut'ah tunsi talibal ilm ma yanaluhu min mata'ib. Yang namanya ngaji ada capeknya enggak sih, Bu? Ada letihnya enggak duduk 2 jam? Capek enggak, Bu? Apalagi lebih dari itu. Tapi kata ahli ilmu bahwa nikmatnya, mut'ahnya menuntut ilmu, lezatnya duduk di majelis ilmu, itu bikin lupa seorang penuntut ilmu apa yang dia rasakan dari keletihan. Capek datang dari tempat jauh, duh capek juga ya. Tapi begitu dia dengar, "Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu," dan seterusnya, ibu-ibu yang saya muliakan, nenek-nenek, nasihat, ilmu, ayat, hadis didengarkan, hilang capeknya, letih. Bagaimana Imam Ahmad muter dunia 2 kali sampai pecah-pecah kakinya, enggak punya sendal. Bolong sendalnya saking muter dunia 2 kali dari negeri ke negeri yang lain mencari hadis. Sampai nyeker enggak pakai sendal. Ada yang datang pakai sendal, pakai sendal di sini saking enggak saking jauhnya gitu, bolong sendalnya, buang di jalan gitu, enggak. Semua pakai sendal. Ya, tebel-tebel malah sendalnya. Ya, Allahu Akbar. Ya. Maka apa? Ya. Ketika Imam Ahmad mendengarkan satu apa hadis disampaikan seorang syekh hadis, seorang muhaddits, maka apa? Perihnya kaki dia yang pecah-pecah karena jauhnya perjalanan tuh sirna. Capeknya, letihnya tuh, masyaallah.
Seolah-olah hadis Nabi itu bak susu yang apa, air susu yang apa, sejuk, adem, enak, dan seterusnya, menghilangkan keletihan dan rasa capeknya tersebut. Ya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang beliau Bu kalau ditanya, "Imam, kalau orang sudah mencatat 30.000 hadis, ya, 30.000 hadis, itu cukup enggak buat dia modal itu, ceramah gitu?" Imam Ahmad diam. Enggak komen. Berarti enggak cukup. Tanya lagi, bagaimana kalau orang sudah mencatat apa? 60 ribu. No komen juga. Belum seberapa berarti. Bagaimana kalau 100 ribu hadis sudah dicatat, dikuasai? Komen beliau. Bilangnya apa? Inaha ya'rifu syai'an. Oh, baru tahu sedikit. Katanya. 100 ribu. Baru tahu sedikit. Baru mulai itu mah. Ya. Allahu Akbar. Kemudian ibu-ibu yang Allah SWT. Wa tukhaffifu ya anhu ma yubdiluhu min ana. Ma yubdiluhu min ana. Ya. Dan terasa ringan dengan dia duduk di majelis ilmu, mendengarkan ilmu. Terasa ringan apa yang telah dia korbankan. Ya. Ya, tenaga, pikiran, harta, dan seterusnya gitu yang dikorbankan untuk ilmu, terasa apa? Ringan rasanya begitu dia mendengarkan ilmu. Li'annahu yajidu fil ilmi marta'an, ya, karena dia dapatkan di dalam ilmu itu marta'an, tempat untuk kayak orang apa ya? Kayak orang tamak, orang kayak orang tamasya itu, orang datang ke tempat tamasya berarti dia apa di situ? Senang-senang, happy di situ itu. Jadikanlah majelis ilmu itu marta'an, tempat yang menyenangkan gitu loh, Bu. Bukan tempat apa? Alut, galau, jangan. Jadikan majelis ilmu itu marta'an, tempat untuk happy, ya. Ya, semangat, senang gitu kan di majelis ilmu. Yang ya'wi ilaih, yang dia selalu ingin kembali ke sana, ya. Ingin bersimpuh terus di sana. Kapan ngaji lagi? Kapan ngaji lagi? Dia ingin ya'wi ilaih, ingin balik ke situ lagi. Ya. Seolah-olah majelis ilmu itu adalah rumah dia yang sebenarnya, gitu kan. Dianggap, ya, yang dia ingin kembali lagi. Wa yartahu indahu, dan dia merasa rohah, merasa nyaman di majelis ilmu. Wa bidzalika tuqawwil himmah, ya, indahu ay taqwal himmah indahu fi talabil ilmi, dan dengan demikian kuatlah, semakin kuatlah semangat, ya, semangat dia di dalam menuntut ilmu. Wala yashba' minhu abada, dan dia tidak pernah merasa kenyang, tidak pernah merasa puas dengan ilmu. Terus semangat, rakus, tamak dan tamak terus terhadap yang namanya ilmu. Mencintai. Makanya hal yang seperti ini, ketamakan dan kehausan, apa, lapar terhadap ilmu, rakus tamak terhadap ilmu, itu sudah disabdakan jauh-jauh hari oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di hadis yang diriwayatkan Imam Hakim dalam Mustadrak, dan disahihkan dan disepakati oleh Imam Dzahabi, dan hadis ini disahihkan juga oleh Imam Albani rahimahullahu taala dalam hasyiah, ya, Mishkat al-Masabih lil Khatibi, ya, At-Tabrizi rahimahullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man humani la yashba'an talibu ilmin wa talibu malin. Ada dua orang kelaparan, ya, yang tidak pernah kenyang. Nomor satu, dinomor satukan oleh Nabi, pengejar ilmu. Dan yang kedua adalah pengejar harta. Itu gak pernah kenyang. Gitu. Gak pernah puas. Gak pernah merasa kenyang. Ya. Rasul gandengkan antara apa, semangatnya orang, ya, ngejar harta dengan ngejar ilmu. Diibaratkan seperti orang yang kelaparan. Maka sudahkah kita, Bu, sampai level apa terhadap yang namanya ilmu itu, orang apa, kelaparan. Orang kalau lapar, anak saya yang paling kecil itu kalau udah lapar, waduh, masya Allah, ya, udah pokoknya yang namanya orang lapar, ya, ibu-ibu juga sama kali kalau lapar, ufrak nggak, Bu? Duh, makan mana nih, makan di mana nih, warung, cari warung, si Padang apa ada seterusnya, warteg apa, ya, namanya juga orang lapar, semangat dia untuk menemukan apa,
makanan yang dia akan ganjel dengannya perutnya supaya enggak merasakan lapar lagi, biar tegak tuh tulang-tulang sulbinya yang tadinya bungkuk saking lapar, biar tegak lagi gitu loh. Semangat dia cari. Bisa enggak kita apa? Mencari ilmu, mengejar ilmu itu bak kita mencari apa, Bu? Mencari makan dalam kondisi sangatlah lapar. Itu ini lapar ilmu, Ibu-ibu sanata. Maka apa? Semangatlah untuk mencari ilmu itu. Ya, semangat. Saya pernah baca kisah seorang salaf ketika dia didatangi oleh seorang murid. Ini saya selip sedikit, Bu. Nanti aja Bu ngaji yang jangan terburu-buru selesai ya. Ini ya karena harus digenjot terus ini semangat menuntut ilmu, Ibu-ibu ya. Jangan biar enggak malas ya. Saya harus banyak selip sedikit. Slow aja, jangan buru-buru. Jadi dia didatangi oleh seorang calon murid mau belajar, mau ngeruk ilmu dia. Maka ya, sang guru ini pengen ngetes dia, sejauh apa semangat dia untuk mengeruk ilmunya. Calon murid ini sejauh apa semangat dia, ya, untuk apa mengeruk ilmunya. Maka apa, dia melakukan eksperimen yang agak ekstrim, Ibu-ibu. Insya Allah saya nggak akan lakukan itu. Apa? Dibawa calon murid ini kemana? Anda kan udah usai serius mengeruk ilmu Pak Gu, Pak Syekh gitu. Semua, pokoknya saya rajin belajar ngeruk ilmu Anda. Serius. Oke, ikut saya. Dibawa ke pinggir laut, pantai. Pernah dengar nggak? Begitu sampai di pantai, dia turun. Dibawa muridnya, calon murid itu dibawa. Begitu udah agak mungkin ya setengah badan kali ya. Ya, terendam gitu badan oleh air laut di pantai. Maka apa? Dipegang palanya, bejak kepalanya di dalam air. Ada yang mau praktekin enggak nih? Dibejak kepalanya di dalam air. Bayangkan coba. Terus apa? Udah dibejak, enggak diizinkan, enggak dibiarin untuk apa? Ngangkat, dibejak. Dibejak, pengen ngangkat, dibejak lagi. Sampai dia merasa atau mengira-ngira bahwa ini kalau saya tambah sekian detik bisa koit ini, gitu kan. Maka apa? Diangkat. Dilepaskan bejekannya itu. Paham bejek ya? Dilepas. Hampir mati gitu. Karena orang enggak nafas dalam air. Gitu kan? Ya. Maka dia marah, murka. Ini guru apaan kayak gini nih, membunuh murid, apa membunuh orang gitu kan, sadis. Pokoknya ngomel-ngomel dia, ngamuk-ngamuk. Oh saya mau dibunuh ini apa dan seterusnya. Ya. Kata calon gurunya ini, hatta tata'allam. Agar kau belajar nak, ngambil pelajaran kata dia. Dari yang saya lakukan itu, supaya kau ngambil pelajaran. Pelajaran apa, mau mati. Ya. Maka apa kata dia, ditanya. Saya nanya sama ente gitu, calon muridnya.